0: siswa, ormas, dan organisasi keagamaan.
1: Dengan nilai Pancasila, diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal penghidup bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
0: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat Hari Lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
2: Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zara melaporkan.
3: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina.
4: Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima Badal Haji diharapkan lebih jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, Timwas juga mengapresiasi kesiapan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji.
3: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
4: Anggota Timwas Haji DPR RI Budi Sulistiono menyampaikan sejumlah kendala teknis masih ditemui selama penyelenggaraan haji tahun ini. Timwas mencatat jarak pemondokan jemaah di Mekah yang mencapai 7 hingga 8 km dari Masjidil Haram masih menjadi tantangan terutama bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Selain itu, saat puncak ibadah haji di Arafah, ditemukan beberapa fasilitas tenda yang belum berfungsi optimal seperti pendingin ruangan yang tidak beroperasi dan kebocoran pipa air yang menyebabkan sebagian jemaah berada di luar tenda.
5: Itu yang harus disempurnakan. Dan apa yang saya berikan catatan adalah untuk penyempurnaan. Ya, ya saya harus menilai bahwa ini ada kementerian tersendiri dibanding dengan dirjen. Ya, otomatis kementerian ini akan lebih fokus, lebih konsen untuk melaksanakan. Dan kalau ini dilakukan mungkin 2-3 tahun lagi, ini akan lebih sempurna.
4: Meski masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, Timwas Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dinilai membuat proses pengelolaan dan pelayanan jemaah menjadi lebih fokus. Timwas berharap berbagai masukan dan evaluasi yang dihimpun selama musim haji tahun ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta berbagai daerah atau wilayah di tanah air berikut ini.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
7: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak boleh disimpan di dalam atau dimasukkan ke dalam bagasi sesuai aturan penerbangan. Hal itu dikatakan Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal. Ihsan mengingatkan pemulangan jemaah gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang, sementara jumlah gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni. Berikut keterangan Ihsan Faisal.
8: Seperti misalkan di bagasi itu tidak boleh membawa cairan ya. Nah biasanya kan
9: melaksanakan haji di usia yang sudah lansia.
7: Dan pendengar, sementara itu dalam pemulangan jemaah haji di sejak 30 Mei 2026 atau 14 Juli Hijriah, 1447 Hijriah, kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Ihsan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke tanah air. Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal Kota Bekasi dini hari tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi yang langsung disambut oleh seluruh PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena. Dani.
10: Ya, terdengar, setelah melaksanakan ritual ibadah haji, para jemaah haji secara bertahap kembali dipulangkan dari tanah suci ke tanah air. Banyak 440 jemaah haji kloter pertama asal Kota Bekasi pukul 02.30 tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam sebelum dipulang ke rumah masing-masing. Kedatangan kloter pertama asal Kota Bekasi ini tidak utuh karena satu orang jemaah haji harus ditunda kepulangannya karena sakit. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI mengatakan kepulangan satu orang jemaah haji yang sakit itu tergantung kondisi kesehatan jemaah tersebut dan akan dipulangkan dengan kloter berikutnya.
11: Untuk yang datang di KS01 ada satu yang ketinggalan dikarenakan sebelum berangkat ternyata teridentifikasi penyakit menular. Nah ini beresiko terhadap penularan jemaah atau penumpang lain di dalam satu pesawat, sehingga saat ini oleh KKHI sana dilakukan karantina dulu.
10: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan gedung Arafah, di mana jemaah haji turun dari bis yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji di tanah air untuk kloter 2 asal jemaah dari Kota Depok dijadwalkan pukul 01 dini hari nanti dan tiba di Debarkasi pukul 04.25 besok subuh. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Dani. Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Batam dengan formasi tidak lengkap karena adanya 2 jemaah haji yang sakit sehingga harus dirawat dan 1 jemaah haji yang meninggal di akhir pelaksanaan ibadah haji. Ahmad Rifai melaporkan. Rifai.
12: Sebanyak 442 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jemaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki asrama haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ketua Rombongan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jemaah pun dikatakan Asril menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Nah, Asril mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jemaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin kemarin. Sementara 3 lainnya dinyatakan ditunda karena 1 jemaah meninggal dunia dan 2 lainnya dalam keadaan sakit. Pendengar, adapun jemaah yang meninggal dunia pada kloter 1 ialah jemaah atas nama almarhum Ahmad Fajar yang merupakan jemaah asal Lingga. Almarhum sebelumnya sehat dan sempat menyelesaikan ibadah lempar jumroh dan membantu jamaah lainnya sebelum terjatuh dan meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, seluruh jemaah haji kloter 1 telah mengumpulkan dana untuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan.
2: Ya. Rifai, kami kurang bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan narasumber. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
12: Baik, baik. Sementara dua lainnya yang ditunda karena dalam keadaan sakit adalah jamaah haji dengan nama Latifah binti Abdul Latif dan Siti Rahil, yang keduanya sama-sama berasal dari Kota Tanjung Pinang dan akan kembali ke tanah air setelah kondisinya dinyatakan sehat. Nah, pada kedatangan jamaah haji kloter 1 yang menginjak petang hari kemarin, jamaah haji yang berasal dari Batam langsung diperbolehkan pulang setelah seremonial pelepasan yang dilakukan Senin 1 Juni 2026 malam kemarin. Sementara itu, jamaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap satu malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Ahmad Rifai Kasim dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus.
13: Laporan Khusus. Laporan Khusus.
14: Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
15: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya, pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
14: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu.
15: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
16: Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN Export dengan nama PT Danantara Sumberdaya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
15: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
17: Kalau mau cepat, ya saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia maju dengan prinsip ekonomi Pancasila, ya dari segala pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara arti kesaktian Pancasila ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara kultural, ya ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh, ekonomi Pancasila diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini, ya ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
15: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten, agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil, dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
18: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
19: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih, pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
20: Menurut saya ya, tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti gak mudah kan, karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Ketergantungan pada komoditas mentah serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir Pancasila kemarin, agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten, memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat. Jika dijalankan tanpa ragu, transformasi ini akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia maju. Ekonomi tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat serta optimis perundingan yang sedang berlangsung akan memberikan hasil positif. Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan mempersulit upaya diplomatik melalui berbagai tuntutan yang dinilai tidak akan saling bertentangan dengan kepentingan Iran. Informasi dari dunia olahraga, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta 2 hingga 7 Juni mendatang. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PP-PBSI Muhammad Fadil Imran berharap seluruh atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dalam ajang tersebut.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada di Banjarmasin pagi ini. Senang sekali kita kembali berjumpa ya di FM 97.6 MHz. Dan juga jangan lupa buat streaming di RRI Digital. Udah di jam 8:30 pagi, tepatnya nih jam 8:38 waktu Indonesia Tengah. Ini jam-jamnya sih udah jam-jam habis riwah pagi gitu ya. Habis dari OTW udah sampai di kantor, udah yang sekolah lagi sekolah juga. Dan tentunya yang mulai beraktivitas ini sudah lagi di kegiatannya masing-masing. Jadi mari cuma titip semangat dan mudah-mudahan berkah, lancar terus apapun itu yang lagi digawi Lon Bebuhan Pian ya. Termasuk kita sudah di program kita, yaitu Opini Publik, pendengar wadah bagi Anda yang mau menyampaikan terkait dengan pandangannya, opininya ya, dengan topik dialog nanti di Banjar Realita ya. Dan hari ini kita akan berbicara terkait dengan tadi yang namanya itu adalah masih hari Pancasila ya. Nah, bagi Anda pendengar, bagaimana ini mungkin yang bisa kita lakukan gitu ya, ketika berbicara tentang pengamalan Pancasila ini ditanamkan di hati generasi muda. Karena kita tahu bahwasannya nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya luar biasa sekali pendengar ya. Nilai dari yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sampai di poin kelima itu harus sama-sama sudah diterapkan ya dalam kehidupan sehari hari. Nah, silakan bagi Anda yang ingin berpandangan, berpendapat, beropini gitu ya, kita hadirkan ruang untuk Anda di 0511325 1562, terus juga di nomor WhatsApp-nya Pro 1 0811531140, atau juga di hotline Halo RRI, boleh banget ya, 0811400976. Baik, di 562 sudah berdering, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi, good morning.
0: Good morning, morning. Pak Cakrawala Bintang kan nih?
1: Iya, dari Cakrawala Bintang.
0: Alhamdulillah. Gimana kabar Pian? Sehat kah?
1: Oh, kitanya sehat dan dan makmur.
0: Alhamdulillah. Kalau bisa makmur itu luar biasa sudah ya, karena mencapai kemakmuran itu suatu hal yang harus ada usahanya.
1: Iya.
0: Betul, betul, betul. Apa tuh Pak Cakrawala Bintang nih opininya?
1: Ini tanggal 1 Juni nih kah?
0: Iya, terkait Juni. Dengan 1 Juni.
1: Tanggal 1 Juni itu bulan Juni ya, kalau di zodiak tuh bintang Gemini itu nah.
0: Gemini ya.
1: Soekarno nih lahir 1 Juni ya, Soeharto 2 Juni ya kah? Ada juga pimpinan Pradisai itu nah.
0: Iya.
1: Juara advokat Indonesia Jennifer Girsang ngarannya 3 Juni itu.
0: Oh, banyak yang lahir di Juni ini berarti ya. Luar biasa nih.
1: Banyak kan artis nih bulan Juni nih, bintang Gemini, Bang.
0: Gemini.
1: Bintang Gemini nih.
0: Iya.
1: Pian nih bintang apa nih?
0: Kalau ulun bintangnya suka menanduk.
1: Berarti mundur sedikit aja.
0: Mundur sedikit aja biar suka menanduk tuh ya.
1: Setiap bulan mundurnya dari Juni tuh.
0: Betul. Iya.
1: Bulan Mei kan biar
0: betul.
1: Iya.
0: Gimana jadi, Pak Cakrawala Bintang nih Pancasila?
1: Jadi Pancasila itu kan fasilitas Pancasila itu nah. Jangan lupa sejarah kan, artinya Pancasila itu lahir karena fasilitas dari negara Jepang itu. Dengan BPUPKI, PPKI dan sebagainya, persiapan pembuatan dasar Indonesia. Karena kan Indonesia mau merdeka. Kalau mau merdeka aja Jepang buat lo dasarnya. Dasarnya apa? Ya itu difasilitasi. Yang katanya lahir kata Pancasila itu bulan 1 Juni 1945 kan. Belum merdeka lagi nih. Tapi dalam perjalanan itu nanti ada yang melahirkan Piagam Jakarta.
0: Iya, betul, Piagam Jakarta
1: tanggal ya. 22 Juli ya. Piagam Jakarta yang sila pertama itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariah bagi pemeluknya, syariah Islam bagi pemeluknya. Nah itu sebulan sebelum kemerdekaan ya toh. Jadi berubah lagi ketuhanan yang Maha Esa itu kalimatnya.
0: Betul, supaya lebih general ya waktu itu ya. Betul, okay.
1: Karena kan banyak menuai macam-macam kritik
0: pro kontra waktu itu, betul.
1: Iya, tanggal itu juga sebenarnya Universitas Islam Indonesia yang fakultas kita nih. Itu tanggal 22 Juli itu jual lahirnya. lahirnya Universitas Islam Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Yang kita ketika kuliah di Fakultas Hukum di Yogyakarta tuh, nah. Mm-hmm. Tapi mm-hmm. waktu itu dia berada di Jakarta. Namanya Sekolah Tinggi Islam.
0: Mm-hmm.
1: Yang tokoh-tokohnya itu banyak terlibat dalam mm-hmm. tim 9.
0: Baik.
1: Iya, mm-hmm. jadi pada dasarnya Pancasila ini sebenarnya godokan daripada peta politik dunia.
0: Uh-huh.
1: Karena kan kita di antara barat dan timur.
0: Yeah.
1: Kita kan di Asia Tenggara.
0: Mm-hmm.
1: Lalu mengkonversi dua-dua ini ya. Dua kekuatan
0: ini, ya. Mm-hmm.
1: Antara liberal dan komunis.
0: Betul.
1: Mm-hmm. Lalu di situ ada ketuhanan Maha Esa, lalu mm-hmm. jadi Pancasila gitu.
0: Betul.
1: Nah,
0: mm-hmm. Betul,
1: nah itu sejarahnya yang paling penting. Jadi kita ini berada di titik tengah antara liberal dan komunitas tersebut.
0: Nah, bagaimana tapi ini menurut Pak Cakrawala gitu ya, apa yang harus paling penting ditanamkan di generasi muda saat ini? Karena kan luar biasa juga tantangannya di luar sana gitu ya. Pancasila harus jadi dasar juga.
1: Jadi kita harus mengetahui bahwa dunia ini atau kita ini bernegara.
0: Baik.
1: Karena biasanya mempunyai kesamaan keyakinan gitu, nah. Jadi tiga keyakinan itu agama Islam.
0: Iya.
1: Agama Yahudi dan Nasrani itu juga masih mempunyai potensi tarik-menarik tentang keyakinan. Artinya kompetisi gitu, nah. Kompetisi dunia, kompetisi keyakinan dalam mencari kebenaran sejati gitu.
0: Okay, baik.
1: Sehingga melahirkan bentuk-bentuk negara liberal, komunis, dan Islam itu sendiri. Sampai terjadi pertikaian Islam, pertikaian Iran dan Amerika ini pun juga masih mencari titik-titik temu itu antara liberal, komunis, dan Islam.
0: Oke, okay, baik.
1: Nah, itu yang akan datang. Oleh karena itu, generasi muda ini harus mampu belajar tentang hal ini.
0: Baik.
1: Tapi bagi kita, bagi saya, ini sebenarnya hanya menuju satu aja.
0: Oke. Okay.
1: Menuju bahwa Rasulullah Muhammad SAW nabi yang terakhir.
0: Oke, okay, siap.
1: Nabi akhir zaman yang namanya Islam. Oleh karena itu, kalau masih ragu-ragu nih terus silakan aja kan berkompetisi gitu, apa tandingan olahraga kan, atau perang dunia sama aja.
0: Iya.
1: Dalam hal-hal ini. Jadi walladzi anzala fi anzalna Qur'an hudal linnas. Bahwa Al-Qur'an itu untuk tunjuk seluruh manusia.
0: Baik, siap. Terima kasih Pak Cakrawala.
1: Itulah. Ya, jadi silakan aja berkompetisi dan berpikir.
0: Okay.
1: Untuk tidak menjadi ragu-ragu. Karena itu di negara juga sebenarnya agama-agama itu bersaudara gitu, nah.
0: Oke, baik.
1: Dalam posisi komposisi
0: menjaga perdamaian ini ya sebenarnya ya tugas kita tantangannya. Baik, siap.
1: Sebagai netralitas negara non-blok.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cakrawala Bintang ya. Di belakang Pak Cakrawala Bintang kita sudah terhubung kembali di nomor WhatsApp kita, ada Bang Eza. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Apa kabar Bang Eza, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Enggih. Bang
2: Eza,
0: pagi ini kita lagi di opini publik, temanya terkait dengan bagaimana gitu ya menanamkan Pancasila di hati generasi muda. Karena masih nuansa awal-awal Juni ya Bang Eza ya.
2: Ya kalau menurut Pancasila itu ditanamkan sejak dini lah.
0: Betul,
2: terutama buat anak-anaknya TK itu harus diajarkan Pancasila, menghormati para pahlawan gitu.
0: Iya.
2: Dan yang kedua, jangan mudah terprovokasi dengan hal-hal yang berbau yang perpecahan lah gitu.
0: Iya. Salah satunya dan mungkin apa kedua, yang kedua silahkan, silahkan.
2: Ya, lanjut dulu Mada. Ya udah. Soalnya kan mudah banget terprovokasi gitu. Dan yang kedua adalah anak muda harus bisa harus mencintai negerinya sendiri gitu.
0: Iya.
2: Dan penting. Yang kedua harus pancasilaisme gitu.
0: Iya.
2: Dan yang kita harus selalu menghormati namanya Pancasila juga, jangan membedakan ini A B
0: jangan. Penting
2: dan
0: betul.
2: Sejak dini harus memahami Pancasila yang mendasar dari awal sampai ujungnya.
0: Sampai ujungnya gitu ya.
2: Gitu.
0: Itu ya bagus ya. Nggih, makasih banyak ya Bang Eza ya.
2: Nah, mudah-mudahan bisa dipraktikkan untuk anak-anak kita. Betul. Yang masih PAUD gitu. Soalnya diajarkan dulu gitu.
0: Iya, dari dini banget tuh ya.
2: Dari mimpi dari kecil dulu sampai dewasanya paham dia.
0: Betul. Oke. Okay,
2: mada, mada.
0: Pun.
2: Karena jam 10 siapa nih?
0: Jam 10 nanti tungguin ya. Mada lupa nih ngelihat jadwal nanti siapa jam 10
2: nah,
0: ya.
2: Acu oyat nih pasti nih.
0: Kadang Sidin kadang masih cuti, Sidin sampai awal Juni. Nanti acu, habis mada oh anu Acu Rica.
2: Oh Acu itu oh, guru mentor ulun.
0: Ah iya betul, mentor ulun juga. Oke deh kalau gitu. Makasih Bang Eja ya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali pendengar ya, karena Pancasila ini ibarat kata bukan ketemu gede gitu ya, tapi ketika kita bicara hari ini dari dini itu paling penting harus ditanamkan sebagai pedoman hidup ya, apalagi orang Indonesia dalam kesehariannya. 562 kembali berdering. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Aduh bentar, ini suaranya agak pinandu tapi takut salah namanya. Bang Leman bukan sih?
3: Iya betul.
0: Oh, betul.
3: Bang Leman bukan?
0: Betul.
3: Iya, sama juga. Selamat pagi, salam sehat selalu Mbak Mada.
0: Iya, betul. Gimana Bang Leman tanggapannya nih di opini publik kita hari ini?
3: Iya, masalah Pancasila ya.
0: Betul.
3: Iya, betul. Jadi kita harus mengamalkan Pancasila P1 sampai ke-5 Mbak Mada. Ya jadi ujian Pancasila itu kan adalah lambang negara bangsa Indonesia Mbak Mada. Dari ketuhanan yang Maha Esa sampai dengan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Jadi tuhan itu di dunia ini hanya satu Mbak Mada. Yang kedua itu kemanusiaan, yang adil, yang kemanusiaan kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi jangan sampai ada bullying-bullying yang ada di sekolah-sekolah memadai gitu kan. Itu kan kalau sampai ada bullying-bullying itu jadi
0: bukan manusia yang beradab manusia gitu ya.
3: Kepada sesama manusia memadai. Kita mesti ada menjunjung tinggi yang namanya Pancasila.
0: Betul.
3: Yang ada di Indonesia memadai. Betul. Jangan sampai kita melanggar apa yang sudah ditentukan oleh Pancasila memadai gitu. Itu iya. Saja memang ada.
0: Oke, okay, baik. Mungkin kalau ininya ya. Dari adakah mungkin masukan gitu ya untuk kita semua nih, entah di sekolah-sekolah atau juga dari kebijakannya Bang Leman, apa yang kira-kira mungkin harus diberikan lebih apa namanya ditonjolkan sekali untuk kita menanamkan nilai Pancasila di generasi muda?
3: Iya, jadi di dalam sekolah itu pendidikan Pancasila atau PPKN. Kalau dulu kan
0: PPKN. Iya, PPKN dulu betul.
3: Iya, jadi saat ini kan diganti dengan PPKN. Kita mesti pada anak-anak kita yang sekolah itu apa namanya memberikan pendidikan gitu. Masalah PPKN.
0: Oke.
3: Okay. Dalam-dalamnya jadi bahwa PPKN dalam Pancasila itu sangat penting sekali untuk kita semua memadai khususnya kepada generasi bangsa di sekolahan memadai untuk anak-anak kita yang SD mau yang TK PAUD
0: SD SMP
3: dan SMA memadai gitu.
0: Iya, berarti pendidikan gitu, dari pelajaran itu salah satu hal tonggak penting ya PPKN.
3: Betul, memadai tonggak pentingnya masih kita jalani, kita tekuni, kita patuhi memadai gitu.
0: Enggak, siap. Gitu terima kasih wanya. Banyak Bang Leman ya atas opininya pagi wanya. Hari ini.
3: Kembali sama-sama.
0: Sehat selalu.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Leman di Lampung ya. Nah, ada lagi Pak Idham yang mau gabung di WhatsApp nih. Assalamualaikum Pak Idham.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silahkan langsung opini pian nih.
4: Opininya anu Mada.
0: Apa tuh?
4: Pancasila itu jangan sebagai life skills hanya diucapkan. Pancasila jadi muslim apa? Tapi kelakuan kayak Pancasila is.
0: Nah itu dia tantangannya.
4: Contoh Pancasila dan bidang hukum. Hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu kan kayak Pancasila itu.
0: Betul.
4: Terus Pancasila di bidang ekonomi, yang banyak modal mengeksploitasi, yang sumber daya alam habis-habisan, ada mengganang anak cucu karena di belakang harga apa? Pancasila juga itu. Ada ya Pancasila NKRI harga mati.
0: Iya betul.
4: Buktinya korupsi kan. Korupsi itu kan bukan pada Pancasila. Nah jadi dahulu waktu zaman Soeharto itu kan ada penataran P4, tapi itu pun kadang-kadang hanya sebagai dapat sertifikat, akhirnya bisa naik jabatan, kemudian life service juga pengunjungnya mencari jua anu puting-putingnya ya. Puting-putingnya itu jalan di bahasa kita puting-putingnya. Kalau bahasa minyak mesti jua. Nah, itu kan. Jadi pendidikan Pancasila itu mulai dari PAUD itu keteladanan yang utama.
0: Iya.
4: Jadi kalau guru, para stakeholder, para pemangku jabatan baik di tingkat birokrat pusat sampai ke daerah itu harus mencontohkan Pancasila. Nah, yang kemanusiaan yang adil dan beradab. Wah, ini banyak akan beradab. Buktinya tawuran berarti kan terhadap Pancasila. Jadi istilahnya Pancasila itu kalau orangnya itu taat beragama khusus bangsa Islam, maka insya Allah itu merupakan Pancasila. Nah, karena kalau nyatakan bagiannya kan takut banyak hal-hal yang negatif.
0: Betul, makanya nomor satu itu Pak Idham ya, ketuhanan dulu ketuhanan yang Maha Esa. Betul.
4: Jadi kalau sudahnya bertuhan, lalunya cara kemanusiaannya gede, berada,
0: diadap
4: lagi. Kemudian lalu ada rasa simpati, timbul persatuan. Kemudian sesuatu masalah dipecahkan secara musyawarah, mufakat. Nah, sehingga timbullah keadilan sosial artinya loh masyarakat. Jadi masyarakat merasa apa bahagia, merasa kejuaraan sejahtera. Kalau itu belum ada yang tercapai, Pancasilanya nol, itu hanya sebatas sebuah umpan aja. Nah, itu yang menurut pendapat aku.
0: Betul.
4: Kalau penataran P4 itu lu ranking 1 terus.
0: Masya Allah, Inggi. Berarti apa? Tapi kan sekarang kalau penataran itu sekarang masih kapa idam? Kayaknya udah enggak ya?
4: Ada lagi zaman mulai zaman SBY itu, begitu Soeharto lengser itu buku-buku P4 itu dibakari orang.
0: Tapi padahal nilainya tinggi. Penting ya, maksudnya orang dulu sama orang sekarang beda.
4: Itu dan itu setelah aku pelajari itu kaitannya tuh dengan agama, khususnya agama Islam tuh jelas sekali.
0: Kaitan.
4: Di agama lain pun ada, di agama Kristen misalnya kasih sayang.
0: Iya, betul.
4: Di agama Hindu itu saling.
0: Jadi menurut Pak Idham, kalau misalnya itu nanti ibaratnya pelajaran seperti itu diadakan lagi misalnya sebagai masukan, itu sebagai hal yang positif harusnya ya sekarang ya.
4: Nah, itu jadi kemarin menurut apa dari Ketua BPP Jakarta itu Badan Pembina Pancasila. Pancasila itu 2013 lagi menjadi role model oleh PBB karena keberagaman Indonesia kok bisa bersatu gitu. Sedangkan bangsa-bangsa di Eropa itu kan satu bangsa aja, tapi mereka carut marut, kayak di Arab kan bangsa Arab, tapi berkelahi terus kepada Arab dia. Nah, jadi dijadikan role model, kita bangga sebetulnya, cuma kita sayang itu jadi role model dunia, kita sendiri karena melupakannya itu.
0: Iya, oke. Okay.
4: Jadi istilahnya bagi ASN atau pengusaha itu ditatar lagi Pancasilanya itu.
0: Oke,
4: okay. Baik. Berdagangnya yang lagi berdagang.
0: Baik.
4: Liberalismenya kan pakai paham kebaris.
0: Oke.
4: Okay. Jadi Pancasila kan paling jurang toleransi.
0: Okay.
4: Jadi kalau berjualan itu kalau bisa supaya pembeli nyaman, penjual nyaman, nah itu aja.
0: Baik, siap. Terima kasih banyak, Pak Idham.
4: Sama-sama.
0: Sama-sama, berilah Anul. Salam jalan ibu lah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, pendengar ya, kita ke 562 mungkin satu terakhir nih ya. Assalamualaikum.
5: Pagi.
0: Halo, selamat pagi, Abang Ozan di sana. Apa kabar, Bang Ozan?
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik ya. Ya silakan Bang Ozan. Ini opini publiknya, ya Allah kenapa ini teman saya. Opini publiknya singkat, silakan Bang Ozan. Mungkin apa yang paling penting nih, mungkin diharus
5: yang
0: sekarang.
5: Ya. Mada setuju lah kalau ilmu itu modal.
0: Oh, ilmu itu modal, setuju sekali.
5: Nah, makanya kalau nyakan demi ilmu kan apa juga.
0: Penting berarti ya untuk kita sama-sama menuntut ilmu ya. Betul, setuju
5: Mada. Harus memahami. Karena ada prakteknya, ya Allah. Bujur tuh menjaga idaman, bujur kada salah.
0: Setuju kita ya sama-sama ya.
5: Ya, belajar ilmu tauhid, belajar baik idaman. Karena yang lain-lainnya Allah, ilmu fikih, ilmu tasawuf ya kalau lain. Dalam agama gitu.
0: Iya.
5: kenapa jadi aku cerah?
0: Ada apa-apa, bagus aja. Karena memang kita semuanya setuju dan menyepakati bahwa Pancasila yang paling pertama dasarnya nomor satu ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Nah,
5: makanya.
0: Baru lanjut-lanjutkan.
5: Mandanya kalau nyak ada muda kan kalau PRRI ya.
0: Iya, yes, nah itu sih nah, betul makanya. Banget ya. Mudah-mudahan anak sekarang pada rajin belajar gitu ya, mau menuntut ilmu dan juga semakin menarik lah sistem pelajaran.
5: Ada nyenang ke anak-anak, nyenang Tuhannya juga.
0: Iya betul, sedari dini lah gitu ya.
5: Yang sudah-sudah tuh ya, kalau yang
0: yes.
5: yang ada baik-baik tuh doakan aja mudah lebih baik ya.
0: Betul, betul, betul, betul, betul, betul. Itu sama-sama kita ya. Yaudah, makasih banyak ya, Bang Ozan Enggi sama-sama. Ya, berelaan ulun lah.
5: Enggi. Assalamualaikum
0: Enggi. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Ozan ya. Baik kalau gitu pendengar, di opini publik kita cukupkan dulu. Terima kasih banyak atas opini-opini Anda. Tapi nanti jangan lupa bergabung dan terus mendengarkan, menyaksikan di Prosatu Banjarmasin ya. Terkait nanti kita akan berbicara menanamkan Pancasila di hati generasi muda di Banjar Realita. Tetap bersama kami di kanal informasi dan juga inspirasi Prosatu Banjarmasin.
6: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Keren dan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
7: Banjarmasin pagi ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya, Yaumil Mada. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang mengklaim Presiden Prabowo minum bir saat gala dinner bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron. Keduanya terlihat bersulang dengan gelas berisi cairan berwarna keemasan dan sedikit berbusa. Dan faktanya pendengar, klaim Presiden Prabowo minum bir saat gala dinner bersama Presiden Prancis adalah informasi yang hoax. Dilansir dari cyberhoax.jabarprof.go.id, Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indrawijaya menegaskan bahwa minuman yang diteguk Presiden Prabowo Subianto saat menjamu Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam jamuan makan malam di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat adalah Sparkling Apple. Pihak Istana Kepresidenan melalui Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana juga mengatakan bahwa yang diminum oleh kedua kepala negara tidak mengandung alkohol atau bir, melainkan sari apple. Dengan demikian, informasi terkait Presiden Prabowo minum bir saat menjamu Macron di Istana Negara adalah informasi yang hoax. Informasi ini pendengar kami kutip dari komdigi.go.id. Demikian, cek fakta dari Pro 1 Banjarmasin. Sampai bertemu di cek fakta berikutnya pukul 15 dan 18 waktu Indonesia Tengah.
7: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811-5111-410. Satu.

0: peristiwa hangat di Kalimantan Selatan. Kami bahas dalam dialog interaktif bersama narasumber yang kompeten dan berimbang.
1: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita.
2: Komunikasi bebas dari kekerasan, itulah tema yang kita perbincangkan di pagi hari ini dalam program Banjar Realita edisi Senin.
0: Dibahas secara berimbang dan aktual.
3: Dari kami sebagai pemerintah Kota Banjarmasin, untuk berharap bahwa kami sendiri
4: KB, singkatan apa nih? Sudah kada beranai, sudah
2: ini. Akhirnya bahagia-bahagia tanpa mengganggu orang lain, tanpa menjelekkan orang lain. Makanya oleh itu bang itu,
0: Anda juga bisa bergabung menyampaikan opini dan pertanyaan.
2: Dan kita juga mengundang kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon atau pengiraan 811.
0: Dengar dan saksikan dialog interaktif Banjar Realita dari Senin sampai Kamis pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan langsung di radio, YouTube Pro 1 Banjarmasin, dan streaming di RRI Digital. Banjar Realita hanya di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
5: Banjarmasin pagi ini.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, senang kembali bisa menjumpai Anda dalam program Banjar Realita edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026. Masih dalam momentum Hari Lahir Pancasila dan kita perbincangkan di pagi hari ini dalam program Banjar Realita yang akan mengangkat tema menanamkan Pancasila di hati generasi muda. Dan saat ini sudah berhadir dua narasumber yang akan menemani perbincangan kita di pagi kali ini. Di sebelah kanan saja, langsung saja saya sapa, ada Bang Santa ya, bisa kami sapa nih, jurnalis senior Banjarmasin. Selamat pagi Bang Santa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Bung Juma.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau juga anggota PPWK Bang ya, selaku pusat pedoman pendidikan wawasan kebangsaan gitu ya.
1: Bukan, pusat pendidikan wawasan kebangsaan.
0: Pusat pendidikan wawasan kebangsaan Kota Banjarmasin Bang ya.
1: Iya.
0: Baik, di sebelahnya ada Ibu Saridah, kita sapa juga dari guru SMA Negeri 7 Banjarmasin. Selamat pagi Ibu.
2: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah berhadir di pagi hari ini.
2: Ya.
0: Kita juga ingin mengundang kepada pendengar dan pemirsa ingin bergabung nantinya bisa melalui telepon ataupun WA di 0811531410 dan juga atau melalui sambungan telepon di 0511325 1562 dan juga berkomentar melalui kanal YouTube RRI Prosatu Banjarmasin dan juga aplikasi RRI Digital di sesi selanjutnya. Sebelum jauh kita membincangkan terkait dengan momentum Hari Lahir Pancasila nih Bang ya. Kita juga ingin tahu dulu seperti apa sih nilai-nilai Pancasila kita pada generasi muda kita saat ini di Kota Banjarmasin, sesuai dengan tema juga nih, seperti apa menanamkan nilai Pancasila di hati para generasi muda kita di Kota Banjarmasin. Silakan Bang Santa dulu.
1: Iya, terima kasih. Yang pertama adalah ketika kita berbicara tentang bagaimana sih menanamkan nilai-nilai Pancasila terhadap generasi muda, yang pertama itu adalah bagaimana kita memberikan spirit terdahulu, apa sih yang kita ketahui tentang Pancasila. Dan ini sudah dilakukan oleh beberapa kawan-kawan, apakah itu dari kawan-kawan dari jurnalis, kemudian kawan-kawan dari dunia pendidikan, juga kawan-kawan dari keorganisasian. Nah, ini artinya kita menanamkan kepada generasi muda bahwa apa yang dalam menjalankan nilai-nilai, menerapkan nilai semangat dari Pancasila sebenarnya sudah ada dalam kehidupan sehari-hari tanpa disadari. Ya, misalnya adalah ketika menolong teman, ketika mengunjungi teman yang sakit, ketika mengunjungi teman di hari perayaan-perayaan keagamaan dengan konteks yang berbeda, teman satu dari Muslim, teman satu dari Nasrani, kemudian agama yang lain. Nah, itu sudah menunjukkan nilai-nilai nilai-nilai yang terawat dengan baik, yang tanpa disadari saat ini ya. Kami pribadi melihatnya ini di Banjarmasin ya, sudah sangat baik. Cuma tinggal bagaimana kita menanamkan pemahaman yang lebih dalam lagi kepada generasi muda.
0: Kalau yang menjadi tantangan sekarang apa nih mungkin Bang Santa?
1: Tantangan kita sekarang itu adalah dalam menghadapi era digitalisasi, era yang saat ini informasi yang mengalir begitu deras. Saya mengkhawatirkan kalau tidak kita filter, kalau tidak kita berikan pencerahan kepada ini khususnya generasi muda ya, bagaimana menanamkan semangat nasionalisme, semangat Pancasila, itu artinya bahwa mereka harus bisa memilah mana informasi yang benar, mana informasi yang hoax ya. Ini bisa kadang-kadang kalau salah membaca, ibaratnya di dalam media sosial misalnya, itu dua mata sisi. Satu menguntungkan, satu mematikan. Kalau menguntungkan, kalau kita bisa menjadi sebuah edukasi, maka itu sangat bagus. Tetapi kalau menjadi sesuatu yang tidak baik, ya itu bisa mematikan, dalam arti bisa ada terjadi disinformasi, kemudian terjadi disintegrasi yang bisa memecah persatuan. Nah, kalau tidak dipahami oleh generasi muda sejak dini dan paham, itu akan susah ya. Artinya bahwa mereka kalau tidak bisa memilah-milah mana informasinya sehat, mana yang informasinya tidak sehat. Nah, itu yang tugas kita semuanya adalah bagaimana supaya anak-anak muda itu paham ya. Jangan sampai dengan era digitalisasi, era saat ini yang banjir yang luar biasa, informasi itu harus bisa dipilah-pilah. Nah, saya berharap seperti itu ya.
0: Bang Santa, kita tahu juga seorang anggota dari PPWK sendiri Bang ya. Seperti apa sih program dijalankan selama ini oleh Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kota Banjarmasin dalam hal menanamkan nilai Pancasila kepada para generasi muda kita di Kota Banjarmasin Bang?
1: Yang pertama adalah kita melakukan gerakan yang namanya sosialisasi ke sekolah ya. Kami lakukan bersama teman-teman, kemudian melibatkan dengan unsur sekolah, termasuk juga dari organisasi yang lain. Tapi kami fokusnya adalah saat ini kepada generasi sekolah-sekolah pertama, sekolah menengah, dari SMP negeri, kemudian swasta, dan termasuk juga madrasah sanawiyah. Nah, kami menekankan bagaimana sih Pancasila itu dipahami, diterapkan secara benar, ya. Artinya bahwa, nah, sosialisasi ini kita tidak selalu memaksakan menjadi sebuah hafalan, sebuah, tapi kita tanamkan tuh bagaimana menanamkan, memahami Pancasila itu bagi anak-anak muda, terutama yang pelajar ini, yang kadang-kadang kan mereka cuma menghafal Pancasila, satu ketuhanan yang esa, kan sebenarnya bukan itu yang memang bagus kalau kita punya anak-anak itu hafal dengan Pancasila, tapi yang kita anukan adalah bagaimana mereka bisa menerapkan dalam sehari-hari, dan kita beri contohnya. Misalnya mereka tadi kan artinya menghargai kawannya, kemudian rukun, nah, antara kawan, tidak ada pembulian. Nah, itu kan salah satunya adalah merekatkan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila menjadi di sila ketiga persatuan Indonesia, kan itu yang di ini kan. Nah, nilai-nilai persatuan itu yang kita tekankan. Nah, ini sudah dilakukan oleh teman-teman, termasuk juga ada teman kita Pak Ade Sujarwanto, Pak, kami nyebutnya Pak Ade. Nah, itu kan dia menerapkan bagaimana menciptakan puzzle-puzzle permainan-permainan edukatif yang berkaitan dengan Pancasila, salah satunya permainan puzzle yang diterapkan dalam setiap pertemuan. Kemudian ada beberapa permainan-permainan yang disesuaikan dengan kondisi dari kegiatan-kegiatan. Nah, itu salah satu gerakannya. Kemudian yang kedua adalah teman-teman di PPK itu mereka menggerakkan dalam Kampung Merah Putih. Nah, itu biasanya setiap tahun tuh ada lomba Kampung Merah Putih, sebuah pengajawantahan bagaimana menanamkan nilai-nilai nasionalisme kepada masyarakat. Mereka tidak hanya menyiapkan tentang bendera hiasan dan lain sebagainya, tapi lebih ditekankan adalah bagaimana semangat gotong royongnya, semangat kebersamaannya, itu yang lebih kita tekankan, bukan sekedar itu kampung hiasan saja, tapi semangatnya itu yang ingin kita
0: berikan yang kepada masyarakat,
1: kepada masyarakat secara luas. Itu yang dilakukan oleh gerakan kawan-kawan. Sementara yang lainnya adalah kami berjalan mengalir saja.
0: Baik, kita ke Ibu Sarida. Ibu Sarida, kita tahu di sekolah adalah skop terkecil ya untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila ini. Seperti apa sih metode para guru sendiri dalam hal menanamkan nilai Pancasila kepada para pelajar yang ada di lingkungan sekolah itu, Pak?
2: Kalau kami dari guru-guru biasanya langsung menunjukkan, karena kan yang lebih nyata itu kan tindakan nyata dari guru itu sendiri, bagaimana mempraktekannya, menunjukkan kepada murid-murid di sekolah dengan cara mereka saling menghargai, toleransi. Jadi guru juga tidak membedakan antara agama satu dengan agama yang lainnya. Terus ada yang namanya lagi musyawarah. Jadi kalau ada diskusi, entah itu kegiatan sosial, nah, jadi guru juga sangat membantu, menjadi contoh juga teladan bagi siswa-siswa atau murid-murid di sekolah.
0: Ada metode khusus mungkin yang diberikan para guru kepada pelajar di sekolah dalam hal menanamkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah itu sendiri?
2: Biasanya kan emang harusnya kan dari guru juga, jadi sebagai suri teladannya, contoh buat mereka bagaimana menanamkan yang namanya disiplin untuk anak-anak, bagaimana menghargai satu dengan yang lainnya, bagaimana anak-anak menyampaikan pendapat. Jadi kalau itu langsung dari tindak nyata kita kepada siswa,
0: itu yang diberikan, Bu, ya. Kita tahu dulu di sekolah ada namanya mata pelajaran PKN ya, dulu, ya. Mata pelajaran kalau dulu salah di waktu sesong PPKN namanya.
2: Kalau sekarang pendidikan Pancasila.
0: Pancasila. Itu seperti apa? Apakah masih berjalan di sekolah atau seperti
2: masih,
0: apa?
2: Masih. Kalau untuk SMA kan itu ada 2 jam pelajaran satu minggunya. Kalau SMP itu 3 jam pelajaran. Nah, jadi bukan hanya di pembelajaran pendidikan Pancasila aja kita menanamkan yang namanya Pancasila tadi. Kita menjabarkan mungkin teori-teorinya di pendidikan Pancasila. Nah, kemudian kita mencontohkan tindakan nyatanya kepada anak-anak.
0: Kadang pemberian teori ini membuat para pelajar itu terkesan boring, Bu, ya, dalam skop sekolah, dalam menerima pembelajaran itu sendiri. Kalau dipraktekkan, ada contoh mungkin yang diterapkan kepada siswa di sekolah dalam hal menanamkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah itu?
2: Ya, kalau di sekolah kan biasanya itu ada kami jam istirahat, kan ada 3 kali itu istirahat. Yeah. Ada jam istirahat pertama sekitar jam 9.45 sampai jam 10.10. Nah, kemudian ada jam istirahat kedua itu dari jam 12 sampai jam dari 12.15 sampai jam 1. Nah, itu untuk sesi anak-anak juga bisa sholat zuhur di situ. Nah, jadi situ kan ditanamkan yang namanya nilai sila pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa di situ. Yeah. Anak-anak dikasih waktu, dikasih jeda mereka untuk istirahat dan untuk beribadah. Kemudian lagi tindak nyatanya kan ada di situ juga tempat untuk pembuangan sampah. Yeah. Ya, dipilah sampah yang plastik, yang mana sampah yang organik.
0: Juga kita sekarang lagi ramai nih Bu, terkait dengan kenakalan remaja juga ya, dalam hal skup di lingkungan remaja kita di Kota Banjarmasin. Nah, apakah nilai-nilai pemahaman Pancasila ini berefek domino terhadap mereka dalam hal mengatasi kenakalan remaja di lingkungan sekolah saja loh misalnya ini? Seperti apa dalam hal lingkungan SMA Negeri 7 sendiri?
2: Nah, kalau masalah kenakalan remaja kan dari sekolah kan kita sudah ada yang namanya tata tertib. Nah, itu kan jadi ada tata tertib, setiap sekolah punya tata tertibnya masing-masing. Nah, di situ dari kalau ada anak melakukan pelanggaran, yeah, biasanya kami ada memberikan pembinaan dulu. Jadi ranahnya ke BK dulu. Yeah. Nah, baru ada yang namanya tim ketertiban. Jadi di sekolah kami ada yang namanya tim ketertiban. Itu kalau sudah khusus dibina BK, anaknya sudah beberapa kali misalnya melakukan pelanggaran atau kesalahan, nah baru dinaikkan lagi ke tim ketertiban. Jadi tidak sembarangan kami untuk memproses anak-anak yang ada bermasalah.
0: Kalau cara menanamkan moral yang baik kepada anak terkait dengan pemahaman Pancasila agar tidak berkelakuan tidak baik lah saat berada di lingkungan dan juga di luar sekolah, seperti apa di sekolahnya?
2: Kalau dari sekolah yang pasti kan dari guru-guru juga pasti memberi nasihat tuh hampir tiap hari kan. Yeah. Dinasihatin sama guru, dikasih tindak nyatanya yang mana ini yang bagus, yang mana dia bagus. Kemudian dengan yang sekarang kan remaja dengan eranya yang digital, yeah, semua serba digital. Nah, jadi itu dihimbau juga buat anak-anak yang mana yang baik, yang mana tidak baik, itu kan kita ambil kalau yang baik, kalau yang tidak baik jangan dicontoh kayak gitu.
0: Baik, Bang Santa, melihat dengan fenomena di luar terkait dengan moral remaja kita, ini berkaitan juga dengan seperti apa menanamkan pemahaman Pancasila terhadap anak-anak kita, Pak Bang Santa ya, agar tidak terjerumus ke dalam hal yang tidak diinginkan oleh para orang tua. Seperti apa itu, Bang?
1: Ya, paling tidak kan kita menguatkan antara komunikasi orang tua, yeah, sekolah, dan anak itu sendiri. Nah, ini yang istilahnya kita melakukan pendekatan-pendekatan psikologis terhadap mereka. Ya, saya kalau melihat fenomena yang hampir rame ya belakangan ini, iya, ada tawuran, iya, ada ya istilah gangster, ya itu kan sebenarnya mereka lagi mencari jati diri. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita melakukan pendekatan. Nah, pendekatan itu tidak melalui juga harus lewat sekolah, tapi juga harus lingkungan sekitarnya. Nah, inilah dibutuhkan bagaimana kekompakan antara warga. Saya mah lebih cenderung tuh bagaimana sih kita menguatkan para orang tua ini saling menyatukan satu persepsi yang sama, bagaimana kita menjaga anak-anak lebih bagus lagi. Nah, penanaman nilai Pancasila itu tidak melulu kita harus memberikan
0: teori,
1: tapi dalam bentuk yang nyata. Kenapa sih kita tidak biarkan kita buat satu program yang membuat mereka lebih kreatif, lebih mandiri, dan kita mengajarkan, terutama nih mohon maaf, saya kadang-kadang agak sedih juga, terutama yang lingkungan yang padat. Nah, kita harus menciptakan bagaimana sih satu program yang bisa memberikan dorongan kepada anak-anak itu bisa kreatif, bisa menjadi yang lebih mandiri, kemudian mereka memikirkan hal-hal yang positif. Nah, ini yang harus kita rumuskan bersama, bagaimana sih kita membuat satu program. Kalau yang dulu saya sangat mengapresiasi, ada satu teman saya itu mungkin barangkali Arifin ya, bagaimana dia memberdayakan pemuda-pemuda di sekitarnya yang dulu ya boleh dikatakan mereka perilakunya kurang baik, menjadi sesuatu yang kreatif dalam menghasilkan kreasi dan kerajinan, dan ini terbukti produk-produk teman-teman yang dikelola oleh teman saya Arifin ini berkembang dengan baik. Nah, ini yang harus kita ciptakan bersama. Kemudian juga masalah olahraga. Jadi kita ada program olahraga. Nah, ini ya perlu juga kita tanamkan kembali spirit berolahraga kepada anak-anak. Karena dengan berolahraga itu melatih
0: kegiatan positif.
1: Kegiatan positif. Kalau yang lagi tren sepak bola, ya udah. Kita ini apalagi ada teman kita nih sudah membuka sekolah SSB gratis. Itu Bang Haji Lutfi Darlan itu udah membuka. Nah, itu salah satu yang sangat baik. Saya terima kasih buat apresiasi buat Pak Haji Lutfi deh gitu.
0: Baik. Kita ada tersambung dengan penelpon ada Pak Syahri. Selamat pagi Pak Syahri.
3: Assalamualaikum Bung Juma.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Syahri yang ingin ditanyakan.
3: Dan selamat pagi. Assalamualaikum Bung Santa.
1: Waalaikumsalam Bang Syahri.
3: Ya, baik. Ini saya sambil OTW nih.
0: Baik.
3: Di atas mobil monitor nih.
0: Baik.
3: Ya, pagi ya. Jadi alhamdulillah temanya pada hari ini bagus sekali. Sehingga ingin sharing lah, bukan ada pertanyaan, cuma sharing.
0: Baik. Silakan
3: Dan juga Ibu dari SMA 7 nih. Halo Bu.
2: Halo Pak.
3: Ya, saya alumni 89 Bu.
2: Lagi.
0: Baik, silakan.
3: Jadi nah, dengan adanya SMA 7 ini saya teringat Bung Santa waktu saya masuk di SMA 7 itu tahun tarik 2 tahun berarti 87 ya. Nah, itu diadakan namanya pola pendukung 45 jam namanya P4. Nah, itu P4. Nah, kalau masuk perguruan tinggi waktu di UNLAM kemarin di Fakultas Hukum itu 100 jam. Itu P4 pola 100 jam. Kemudian juga ada pelatihan di pariwisata, dinas pariwisata juga ada 100 jam. Nah, kembali kepada era Orde Baru bahwa P4 ini sangat diprioritaskan gitu ya. Karena menyangkut masalah apa butir-butir Pancasila yang perlu diterapkan di masyarakat terutama di sekolah dari dari SMA yang menggunakan penataran sebelum masuk siswa itu yang 45 jam, perguruan tinggi 100 jam dan perguruan tinggi atau PNS gitu. Nah, kembali ke masalah sekolah, waktu dulu Bu Guru dari SMA 7 itu namanya ada guru PMP. Nah, PMP itu ada penjabaran namanya butir-butir Pancasila, sila ke-1 ada sekian-sekian gitu. Nah, saya berharap itu berapa kali setiap tahun hari Pancasila itu mungkin Juma juga ya tahun kemarin tuh Bung Juma ya mengangkat masalah Pancasila ini P4 ini dilanjutkan lagi
0: kembali dilaksanakan.
3: Di pusat itu namanya BP7 di bawah naungan presiden langsung pada era Orde Baru. Nah, mungkin pada reformasi ini dihilangkan ya, BP7 dihilangkan, mudah-mudahan lah pada era Prabowo ini ditimbulkan lagi, mudah-mudahan namanya tuh beda ya, apakah itu namanya penting Pancasila ini apa yang diutarakan Bung Santa tadi bukan hanya teori saja tapi juga penerapan di masyarakat yang selama ini sudah mengurang dengan kejadian-kejadian yang saat ini ya. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi lagi. Kita lihat saja kejadian di pesantren yang pelecehan seksual dan lain sebagainya gitu ya. Luar biasa Bung Santa ya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya penerapan-penerapan yang dilakukan oleh si jenis P4 tadi bisa diterapkan lagi. Jadi saya kira ini mudah-mudahan ke depan ada semacam masukan gitu untuk perintah pusat dan kalau perlu ini digaungkan lagi Bung Juma.
0: Baik.
3: Demikian Bung Juma,
0: baik.
3: Bung Santa sukses.
1: Assalamualaikum. Terima kasih Bang Syahri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Syahri sudah bergabung. Ada beberapa sharing ya. Kayaknya mungkin terkait dengan P4 dan PMP yang mungkin

Menanamkan Pancasila di hati generasi muda menjadi tema yang kita perbincangkan dalam Dialog Banjar Realita edisi hari ini, Selasa 2 Juni 2006, yang masih dalam momentum hari lahir Pancasila. Dan kita juga ingin mengundang kepada pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung, bisa melalui telepon ataupun WhatsApp di 0811-5111-410 atau di 0511-325-1562 dan berkomentar melalui kanal YouTube RRI Persatu Banjarmasin dan juga aplikasi RRI Digital. Dan nantinya kita juga akan bacakan beberapa opini publik yang masuk di Persatu yang akan kita tanggapi satu persatu. Namun sebelumnya kita kembali ke pertanyaan Pak Syahri tadi ya, telepon sebelumnya yang mungkin memberikan tanggapan terkait dengan adanya P4 dan PMP

0: Itu bisa dijelaskan dulu maksud apa sih P4 dan PMP itu sendiri mungkin?
1: Kalau apa yang tadi disampaikan oleh Bang Sahri itu kami mengapresiasi sekali bahwa ini memang ya harus kita kembali ke yang lama. Kalau saya pribadi ya menilai itu semangat yang seperti ini, spirit itu harus kita kembalikan lagi. Dan alhamdulillah nih teman-teman di PPWK itu sendiri sudah membuat draft dan sudah mengusulkan ke DPRD Kota Banjarmasin nantinya menjadi sebuah perda. Dan ini sudah digodok di teman-teman di legislatif. Kita kemarin sempat juga RPD dengan mereka, dan juga kita mendatangkan tim ahli dari OLM, dari PSIP UNLAM, dan sudah dibahas hal-hal yang berkaitan dengan penerapan Pancasila dan lain sebagainya, jadi satu kesatuan yang utuh, dan nantinya bisa diterapkan di sekolah-sekolah, di perguruan tinggi dan lain sebagainya, dan masyarakat secara luas. Saya lupa kemarin draftnya itu nomor berapa, tapi ada, menurut bocoran teman-teman di legislatif, sudah menuju arah menuju pengesahan perdanya di nantinya akan disampaikan di DPRD Kota Banjarmasin.
0: Artinya dengan adanya perda itu apa? Nantinya akan berimpact apa untuk masyarakat?
1: Paling tidak kita penerapannya bahwa ini hal-hal yang berkaitan dengan Pancasila dan lain sebagainya itu akan memudahkan kita dalam hal kita mengejawantahkan, dalam hal kita menerapkan, juga termasuk juga menanamkan sikap-sikap yang tentunya yang ini menjadi pedoman kita. Paling tidak itu menjadi semacam kompas juga ya, semacam panduan yang tentunya untuk kemaslahatan orang banyak. Dan ini berkaitan dengan membangkitkan nasionalisme di setiap warga di Banjarmasin, terutama dan lebih lagi kepada di Kalimantan Selatan.
0: Ibu Sarida tadi juga di-spill, Bu, ya. Beliau juga ternyata alumni dari SMA 7. Ada pelajaran PMP loh katanya, Bu, di SMA 7.
2: Dulu.
0: Itu apa sih, Bu, pelajaran apa?
2: Pedoman penghayatan pengalaman Pancasila.
0: Gitu ya.
2: Itu zaman saya SD. Kalau dulu saya SD masih. Kalau bapaknya masih SMA. Kalau di materi pendidikan Pancasila untuk kelas 11 sudah ada tentang butir-butir Pancasila. Jadi sudah dicantumkan oleh pemerintah mengenai aplikasinya dari sila 1 sampai sila 5. Butirnya apa aja isinya. Sebenarnya itu sama dengan pengalaman bagaimana cara kita untuk mengaplikasikan yang namanya Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari, itu yang seperti butir-butir yang dijabarkan.
0: Namanya saja yang berubah dari PMP menjadi apa nama pelajaran?
2: Kalau sekarang pendidikan Pancasila.
0: Pendidikan Pancasila.
2: Cuma kalau bedanya kalau PMP, kalau menurut saya nih sama dengan pendidikan Pancasila sekarang. Kalau PMP kan dulu itu zaman kita belajar banyak moral, ada tenggang rasa, gotong royong. Nah kalau sekarang ini gabungan dengan tata negara, jadi ada pembelajaran pemerintahan. Kalau sekarang kan untuk SMA tidak ada lagi pembelajaran tata negara. Nah jadi dimasukkan ke Pancasila atau PKN kalau juga sebutannya.
0: Lebih dipersempit gitu ya maksudnya, lebih dirangkum lagi atau seperti apa untuk sekarang nih?
2: Untuk sekarang ini kayak lebih ke dominan ada pembelajaran pemerintahan, politik. Jadi kita belajar mengenai negara. Kalau dulu spesifiknya itu di tata negara sebenarnya pembelajaran yang pemerintahan atau yang politik tadi.
0: Kalau di anak-anak sekolah di lingkungan SMA 7 saja nih misalnya, seperti apa sih yang kita pandang sehari-hari, yang kita lihat keberagaman, terus yang butir-butir Pancasila itu terlihat di lingkungan sekolah, apa sih yang dalam sehari-hari kita bisa rasakan di sekolah itu?
2: Yang pertama kan mereka saling menghargai dan di situ penting karena mereka tuh berbeda suku, agama di sana anak-anaknya. Kemudian lagi mereka bisa saling bermusyawarah di sana, mereka saling tenggang rasa juga. Kemudian mereka bisa, kan ada juga tuh di Pancasila mengenai mereka bisa menentukan pilihan mereka mau kemana arahnya. Jadi mereka ada ekskulnya mau kemana pilihan mereka. Jadi sekolah juga menyalurkan, mereka mau ngikuti lomba, sekolah juga mengizinkan ikut berapresiasinya gitu, ikut berpartisipasi. Kami sangat mensupport dari sekolah untuk apapun yang dilakukan anak-anak itu untuk kebaikan sekolah.
0: Ini sekarang untuk pendidikan Pancasila ini masuk ke dalam mata pelajaran yang diujikan atau seperti apa sekarang kalau kita tahu?
2: Kalau diujikan masuk, di TKA juga sudah masuk sekarang. Iya, pendidikan Pancasila.
0: Ada seperti prakteknya atau seperti apa? Cukup dengan teori di sekolah sekarang?
2: Kalau yang sekarang kami lihat dari contoh soal-soal itu, banyak semua tindakannya kayak praktek anak-anak memahami bagaimana pendapat tentang ini terjadi, yeah, misalnya kerusuhan di sini. Nah, jadi itu anak-anak harus bisa lebih, literasinya harus lebih dalam lagi memahami yang namanya dari soal-soal tadi.
0: Artinya soal itu menjadi implementasi mereka di kehidupan gitu, seperti itu ya.
2: Bisa jadi karena kan sebagian namanya soal-soal itu kan diambil yang hot lah gitu kan. Jadi yang sesuai dengan keseharian yang terjadi di negara kita.
0: Bang Sata, mungkin apa sih yang mungkin bisa ditanamkan di lingkungan sekolah saja, yang bisa hal simple yang mungkin bisa diikuti oleh para remaja kita di sekolah dalam hal nilai-nilai Pancasila itu tertanam dalam dirinya?
1: Saya kira lebih kepada kita edukasi dan literasi itu harus kita lakukan terus sih. Itu aja yang terpenting. Kalau saya di, kalau secara luas, kalau ini saya kemarin sama teman-teman para penggiat pariwisata wisata alam ya, kita mengadakan itu semacam ada di alam ya, kalau salah camp untuk memantapkan bela negara. Dan selain untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila, saya bersama teman-teman saya sebut di satu komunitas namanya Elang Katulistiwa Indonesia, kami membangun spirit nilai-nilai nasionalisme di dalam industri kepariwisataan, terutama wisata gunung. Kebetulan kemarin teman-teman kita di Lembang baru saja merumuskan bagaimana menciptakan semacam draft yang nantinya bisa menjadi panduan para pemandu wisata gunung khususnya, kemudian juga para pendaki gunung wisatawan. Nanti mereka selain apa istilahnya menjelajahi kawasan-kawasan pegunungan dan destinasi wisata, ada rasa kebanggaan, ada rasa cinta tanah air. Nah, ini yang kami tanamkan. Kami kebetulan juga di Bandung, saya bersama teman-teman sedang menggerakkan gerak-gerakan yang dalam hal ini bela negara, tapi dalam perspektif yang lebih sempit. Dalam hal ini adalah menanamkan spiritnya di alam terbuka. Nah, ini kegiatan yang sedang kami laksanakan sejak Januari sampai saat ini masih berlangsung kami gerakan. Dan insya Allah di Juli itu kami lagi mendidik pada generasi muda, khususnya mereka yang bersiap-siap menjadi pemandu, termasuk juga porter, termasuk juga para penggiat destinasi wisata. Ini kebetulan saya salah satu yang berkecimpung di penggiat di kepariwisataan juga.
0: Nah, yang paling metode apa mungkin yang seperti itukah yang bisa ditanamkan kepada para pelajar kita di Kota Banjarmasin untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila itu dari hal yang simpel saja yang bisa dipahami masyarakat atau remaja kita?
1: Saya rasa adalah saya lebih cenderungnya adalah kepada edukasi dan sosialisasi. Saya lebih cenderung ke sana, tapi kemasannya nanti agak berbeda, yang tidak semacam kita memberikan teori, tetapi juga kita bisa memberikan praktek dan lain sebagainya. Saya cenderung nanti ada satu event kegiatan yang menanamkan, misalnya jambore siswa tentang Pancasila. Itu misalnya tidak melulu seperti perkemahan, tapi juga semacam outbound, juga bisa juga semacam nantinya kita literasi yang lebih dalam, atau ya lomba lah. Tapi lombanya nanti tergantung situasinya. Nah, ini mudah-mudahan ya nanti ada satu apa ya, satu kesepakatan kita semua pihak, termasuk juga teman-teman di PPWK itu bisa membuat draft bagaimana sih yang simple itu ya, yang mudah dipahami oleh anak-anak terutama pelajar ya.
0: Baik, ini kita akan bacakan opini publik yang masuk, ada dari Leman. Katanya pelajaran PPKN itu penting. Sekarang PPKN kan tetap masih jalan, Bu ya. Dan terus kelas 1, kelas 2, kelas 3 diberikan.
2: Ya, semuanya dari SD, SMP, SMA emang ada yang namanya PPKN. Kalau sekarang pendidikan Pancasila namanya.
0: Pancasila. Terus ada juga dari Pak Idham, saya di Pancasila hanya diucapkan, tidak diamalkan, hukum tumpul ke atas katanya. Nah, ini tidak bisa dipungkiri ya Bang Santa ya, bahwa sekarang orang lebih banyak hafal Pancasila tapi bukan menanamkan ataupun mengimplementasikan dari nilai-nilai Pancasila. Seperti apa fenomena itu dilihat?
1: Nah, ini memang fakta yang tidak bisa kita pungkiri atau kita tepis, memang situasinya memang seperti ini. Nah, kita harus menyikapi, artinya menyikapi secara dewasa, dalam perspektif yang luas dan tajam, bahwa mungkin ada hal-hal yang salah selama ini yang kita lakukan. Ya, barangkali kita harus menerapkan kembali. Istilahnya kita membangkitkan kembali, mereformasi perilaku kita.
0: Yeah.
1: Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat. Dalam hal ini penerapan-penerapan. Saya tidak berbicara karena bukan kapasitas saya menjawab seperti itu ya. Tapi dalam perspektif saya sebagai jurnalis, sebagai akademisi, dan sebagai penggiat di pariwisata, saya melihatnya bagaimana kita menanamkan rasa kebanggaan kepada Indonesia, kepada perilaku kita, bagaimana kita bersikap dengan baik kepada orang lain. Nah, tentang penerapan hukum, mohon maaf saya tidak bisa menjawab karena bukan kapasitas saya bukan sebagai ahli hukum, tetapi yang pasti bahwa mari kita berubah. Kalau tidak kita berubah dari sekarang, kapan lagi? Ayo kita dari diri kita sendiri, mari kita bersatu untuk mewujudkan bagaimana kita mengamalkan, menerapkan PCO, apa istilahnya, filosofi Pancasila yang sangat bagus sudah dibuat oleh para pejuang-pejuang kita yang dulu untuk Indonesia, para tokoh-tokoh pemimpin kita yang dulu seperti Pak Supomo, Pak Yamin, Pak Soekarno, dengan bagus mereka membuat mendesainnya. Nah, mari kita jaga bersama-sama ini, kita rawat Indonesia ini.
0: Ini juga ada dari pendengar, katanya selain juga pendidikan Pancasila itu juga harus dibarengi dengan tentang pelajaran agama, karena kita tahu bahwa Pancasila di butuh pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Seperti apa tanggapan ini, Pak?
1: Saya kira ini bagus juga, artinya bahwa memang bahwa pengejawantahan dari ketuhanan yang Maha Esa itu kan semuanya harus kita, paling tidak agama itu menjadi sendi dari kehidupan kita. Nah, ini yang juga harus kita perkuat kembali. Ya, masing-masing kita menjalankan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang terpenting adalah kita mulai dari diri sendiri, keluarga, baru lingkungan, sekolah, dan secara luas adalah masyarakat secara umum. Ya. Saya kira itu dulu.
0: Baik. Ibu Saridah, seperti apa tanggapannya bahwa mungkin pelajaran agama juga penting dalam hal penanaman nilai Pancasila? Sesuai dengan butir Pancasila pertama ya?
2: Iya.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: Benar, jadi yang namanya agama memang tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya Pancasila. Apalagi kan di sila pertama itu nilai ketuhanan. Nah, itu sumber dari semuanya, sumber dari segala sila-sila tadi. Ya, otomatis kalau yang namanya orang punya Tuhan, nah pasti tidak mungkin yang namanya melakukan pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nah, jadi tidak bisa dipisahkan dalam pembelajaran aja kan, di atasnya kan pendidikan agama Islam, lalu pendidikan Pancasila.
0: Artinya hal itu juga tidak luput dari cara-cara penanaman nilai Pancasila kepada kehidupan masyarakat ataupun pelajar juga, Bu ya. Baik, itu juga sampai ini di penghujung acara, kita ingin minta closing statement dari masing-masing narasumber kita terkait dengan seperti apa sih metode ataupun juga hal yang bisa dilakukan dalam hal penanaman nilai Pancasila terhadap generasi muda kita di Kota Banjarmasin pada khususnya. Silakan Bang Santa.
1: Iya. Yang pertama adalah jangan pernah berhenti untuk meneruskan spirit yang diberikan Pancasila yang sudah didesain, dibikin sangat bagus oleh para pemimpin kita terdahulu. Dan jangan kita lupakan bahwa inilah yang menjadi fondasi yang kokoh untuk Indonesia ke depannya, generasi yang lebih bagus. Kita menanamkannya, kita mulai dari yang sederhana dulu, jangan terlalu besar, kita mulai dari hal yang terkecil, kemudian sampai hal-hal secara umum. Dan saya rasa jangan pernah berhenti untuk mencintai dan mengamalkan Pancasila.
0: Baik, Ibu Saridah mungkin?
2: Sebagai generasi muda, untuk menjadikan Pancasila itu sebagai panduan untuk berpikir, bersikap, dan bertindak. Jadi, jadilah generasi yang cerdas dengan mengamalkan yang namanya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari.
0: Baik, terima kasih Ibu Saridah, terima kasih Bang Santa sudah menemani perbincangan kita di pagi hari ini, dan terima kasih juga kepada pendengar dan penelpon dan juga warga yang berkomentar melalui opini publik. Dan kita harapkan bahwa nilai-nilai Pancasila akan terus tertanam pada generasi kita di Kota Banjarmasin, dan tentunya untuk kecintaan kita terhadap bangsa dan juga negara. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Juma Muhammad pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Hari lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni merupakan momen bersejarah yang menandai lahirnya dasar negara Indonesia. Tanggal ini merujuk pada pidato Bung Karno dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945 yang kemudian menjadi tonggak utama dalam perumusan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Peringatan ini menjadi pengingat penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk terus menjaga semangat persatuan dan kesatuan. Pada tahun 2025, peringatan Hari Lahir Pancasila mengusung tema Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya. Tema ini secara resmi diumumkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah pentingnya memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi kehidupan berbangsa demi mewujudkan cita-cita Indonesia yang lebih maju dan berdaulat. BPIP juga meluncurkan logo resmi peringatan tahun ini yang diberi nama Burung Niskala Hema. Logo ini syarat akan makna filosofis, diantaranya menggambarkan nasionalisme, pendidikan, serta nilai-nilai luhur bangsa. Salah satu unsur utamanya adalah ilustrasi manusia dengan segitiga emas mengarah ke atas, yang melambangkan manusia sebagai pusat pembangunan karakter bangsa, serta simbol harapan dan kejayaan. Tak hanya itu, terdapat 5 tiang kokoh di bagian bawah logo yang merepresentasikan 5 sila dalam Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa. Sebuah buku terbuka juga tergambar, melambangkan pentingnya pendidikan Pancasila sejak usia dini. Melalui simbol-simbol ini, logo Burung Niskala Hema diharapkan mampu menumbuhkan semangat kebangsaan, sekaligus mengingatkan kita akan pentingnya mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
1: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811-5111-410, Instagram, Facebook, dan YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di FM 97,6 MHz di Pro 1 Banjarmasin ya. Dan di Banjarmasin siang ini kita akan segera berpisah ya, tapi jangan sedih, jangan galau, jangan risau. Karena hari Selasa masih akan terus berlanjut nanti di Banjarmasin siang. Hari ini insya Allah ada Mbak Ica menemani Anda sampai nanti di jam 15.00 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih sudah mengikuti beragam program menarik hari ini dan pastikan untuk Anda stay tune terus di FM 97,6 MHz dan jangan lupa ya buat streaming di aplikasi kesayangan kita bersama di RRI Digital. Mada pamit, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pian pendengar kami dan sana kami sebarataan Imba Galuh Mada tadi mengawani pian di Banjarmasin pagi ini. Bayi sukan nilah ulun menarusakan sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin siang ini. Nah, kita sudah ada di hari nang kedua di bulan Juni 2026. Ulun mengundang pian bergabung. Silakan kita bawa pandiran pulang karena kita bawa pandiran urang banua. Pian sudah simpan juga kalau lah nomor kami di 0811511410510513251562. Nah, anak begamulan ulun, silahkan pian anak bahabar. Hari ini pinanya cerah benar untuk Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 lah. Ada kejadian-kejadian macam-macam juga ya kalau di banua kita nih. Ulun lihat tuh lah di sosial media tuh pindah banyak banget yang kecelakaan-kecelakaan ya loh. Hanya aja semalam, malam apa tuh, minggu malam Senin kayak itu kah rasanya, atau hari Sabtu masuk ke minggu di seputaran Anus itu di muka bandara tuh mungkin ada salah, ada pesepeda motor ya loh anu meninggal sidin, anu imbah merujuk anu jar apa belakangnya truk truk. Nah, jadi hati-hati nang lagi di jalan lah, utamakan keselamatan, jangan belaju-laju. Lawan juga nang kita kadang-kadang tuh kada keingatan tuh kada mengontrol tuh nah jarak kita tuh nah lawan nang di muka kita. Nah, terus yang di belakang kita nih juga harus menyesuaikan ya lo, jaga jarak. Jadi biar kendaraan kah. Jadi kadang-kadang kada mobil aja. Namun pian nang rancak hendak belok ke di jalan flyover tuh lah, amun mobilnya tuh pina panjang antriannya, kita hendak bebelok biasa gini yang di bawah tuh hendak ke anu bisa tertahan juga kita mengumpati apa traffic light, lampu di perempatan tuh jangan lampu merah aja kalau karena lampu tuh kan ada tiga sebujurnya ya lo, ada kuning ada hijau, tapi nang pina terkenal banget tuh lampu merahnya aja lah karena kita disuruh begana ya lo di situ lo. Nah, jadi mungkin apa karena keanuan kayu ke kurang lebar lah jalan kita, jadi kita umpat juga begana padahal kita hendak belok nang langsung aja. Ayo jangan hendak bahabaran ulun, yang penting di jalanan tuh kita harus banyak-banyak sabar ya lo. Kadang-kadang kita suka apa jar orang tuh terpancing emosi kita tuh amarah kita tuh. Nih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, lawan siapa nih? Halo.
1: Lawan Rija.
0: Amang Rija. Apa kabar Amang Rija? Ya. Pian di mana?
1: Baik aja.
0: Nggih. Mau
1: panas banget Mbak Ica.
0: Sama, di sini panas juga. Apa kabar Pian? Pian di mana nih?
1: Di rantau.
0: Oh, di rantau. Di rantau urang ya lah, ada lagunya tuh.
1: Nggih. Kada di rantau.
0: Di rantau bujur lah.
1: Rantau bujur. Ditapin.
0: Rantau tapin. Tapin panas juga sekalinya lah.
1: Panas bener Pejana.
0: Iyalah ditapin Pak, ada kabar apa nih pinanya? Kalau ada apa kayak itu?
1: Masih ada daging korban banyak Mbak. Orang apa teh?
0: Masih banyak kah? Maksudnya belum terbagi kah? Nah, mun belum terbagi itu apa yuk? Anu jatuhnya ya lah. Mun daging korban yang belum terbagi itu lewat masanya apa yuk? Amang Akbar. Apanya?
1: Belum habis.
0: Belum habis. Ampun. Oh, ada pian kah belum habis?
1: Belum habis.
0: Ayo kada apa-apa. Ini sampai 6 bulan gin asal pian buat di dalam apa tuh freezer tuh lah. Nah, kada apa-apa masih kawa dikonsumsi. Jangan juga banyak saben hari makan daging, banyak daging ya lo. Bergantian iwak-iwak sungai kah supaya jangan kolesterol tinggi ya, darah tensi tinggi ya lo.
1: Cuaca udah mulai dasar panas aja malam sudah.
0: Udah pian tuh banyak anu juga kalau wilayah-wilayah tambang tuh kalau lah pengaruh juga bisa lah.
1: Itu Bang. Sebagian batubara di sini Bang juga.
0: Pian melihat langsung kah mede kayak tempatnya tuh yang orang penambangan tuh pernah lah melihat.
1: Ada mentambangnya di Benuang, baiknya.
0: Oh, di Binuang lah. Oh, Kededa di rantau lah.
1: Mana Kededa?
0: Oh, Kededa.
1: Di rantau tuh. Mm-hmm. Di Binuang paling, nah itu di Matapura paling.
0: Mm-hmm. Oh, Matapura ada jual lah?
1: Ada, Matapura tuh ada juga.
0: Oh, banyak soalnya tambang lah. Aduh. Nah, bisa sana tanah semuanya ada batu baranya lah udah kita nih.
1: Ya, namanya ada.
0: Mana ada aja sih, Din. Amang Rija, ada kabar lain ke Pian?
1: Kedada. Gitu. Ulun bersalam-salam
0: sedikit. Enggi ayu aja anak bahas salam-salam Pian.
1: Nah, buat bunda Ratu. Terima kasih masuk. Masuk bunda Ratu, lawan buat Kayani, nah mudah sehat aja Kayani.
0: Amin, lah. Amin, sehat-sehat sih.
1: Dan bagus aja Kayani, sehat-sehat. Jadi lawan Papi Joy, punya masuk, punya kawan masuk, Papi Joy.
0: Nah, ayo, Jek.
1: Jangan raya suaranya, ini mulai suara jam aja.
0: Enggi, alhamdulillah. Itu aja, Kak. Semua
1: anak-anak ada masuk, Kak, itu nah.
0: Oh, enggi, tapi ini alhamdulillah kan kau masuk lah.
1: Nah, ya, untungnya. Ini buahnya belum ada.
0: Belum, enggi. Mbah ada ngipian nih, Mbah, ini belum masukkan, kena.
1: Kira-kira masukkan ya kalau
0: enggi ayo aja.
1: Nah,
0: makasih banyak lah Fian sudah bergabung lah.
1: Enggi, makasih banyak baca.
0: Enggi, sama-sama.
1: Iya.
0: Enggi. Ya, terima kasih banyak Amang Rija dari Rantau Tapin. Nah, siapa pulang? Nah, anak Babar. Assalamualaikum.
2: Terima kasih banyak Amang Rija dari Rantau.
0: Suara ulun terpantul di situ. Assalamualaikum.
3: Salam.
0: Nah, lawan siapa ulun? Halo.
3: Assalamualaikum. Berkatoh.
0: Enggi, lawan siapa ulun?
3: Ada Abah Kalbi.
0: Abah Kalbi, apa kabar Pian, Abah Kalbi?
3: Ya baik-baik aja, nah saya tarjola Pian.
0: Enggi, alhamdulillah. Panas juga kah di tanah bumbu?
3: Pada panas udah ulun, anu arinya rintik-rintik
0: nah. Iya nyamannya. Pada kami panas. Ina.
3: Hujan arenya nomor intik nah.
0: Oh, alhamdulillah. Jadi anulah kada panas di situlah.
3: Kada panas di rumah nah, orang dingin hawanya nah, ngaran hujan kemarin.
0: Inggi.
3: Mulai besokan tadi dan nang pina mandong ada banyak hujan harinya.
0: Inggi. Ada kabar apa lagi nih Pian nih?
3: Kada ada kabar apa-apa lunnya nah, absen naran Pian nih nah.
0: Oh my, sudah ulun absen nah Pian, kada anu kada apa jadinya.
3: Ya, jadi ulun udah kada absen aja memonitor tar setiap hari.
0: Oh, makasih banyak kan nanti pendengar setia kami.
3: Terima kasih benar ulun aja nah atas waktunya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kesan Abah Kalbi dari tanah bumbu pindah jauh-jauh nih semua nih dari rantau Tapin lah dari tanah bumbu. Nah, siapa pulang imbah ini ulun hadangi Pian hendak bahabar di Bapandiran Urang Banua. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Amang Acil. Ada kah orangnya? Assalamualaikum. Mana orangnya nih? Nah. Takutan lu nah. Gak ada suaranya. Coba ya pulang lagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ih, kayak delay tuh suaranya. Ini kalau siapa nih? Siapa?
4: Orang kota baru.
0: Siapa ngaran Pian?
4: Dame. Dan Amelia.
0: Acil Amalia kah?
4: Inggi.
0: Oh, Inggi Acil Amalia. Apa kabar Pian?
4: Alhamdulillah, lagi kedinginan nah, hujan-hujan terus.
0: Nyamannya di warna Pian hujan juga kah?
4: Banjir Pian.
0: Aduh, ini. Nah ya kalau bila hujan tuh banjir wah ini.
4: Nge, mulai subuh tadi jam 2 hujan, sampai besok kan banjir.
0: Banjirnya kayak apa sampai masuk rumah kah?
4: Ada bang.
0: Di jalanan?
4: Nge, pinggir jalan.
0: Sampai anu berapa anunya?
4: Ya di muka rumah ulun tuh ya, sampai ke atas pada lintuh hut.
0: Wah tinggi itu ngarannya sampai pada lintuh hut.
4: Nge.
0: Mau mudah-mudahan kada sampai anulah. Kada sampai masuk ke rumah lah.
4: Rumah jerun. Ya,
0: kada mudah jangan nggih habis sam. Hakun panas pang perasaan ulun lah pada banjir lah.
4: Iya.
0: Ya lo, nah semuaan gina kurun memilih panas daripada banjir.
4: Iya. Naran.
0: Enggi. Ini pian lagi bapak nih memasak kah?
4: Ada nah lagi benu rebe.
0: Kalau pian sambil berteleponan dan ulun sambil memasak. Pun?
4: Pian siapa?
0: Ulun Ica.
4: Oh, Ica.
0: Enggi.
4: Ulun tuh kada pinandu pian penyer-penyer sini. Terasa ulun mirip bertahun.
0: Nah, itu pakane bener lah apa yulah.
4: Saya mirip-mirip, saya muda-muda semuanya.
0: Oh, muda-muda semuanya, Jersidin. Kadang Inge. Mungkin satu anu, kalau lah mikrofon tuh kalau jadi pindah sama semuanya lah.
4: Enggih kalau.
0: Tapi kalau lawan Amang Adit, Amang Padli, Bang, lain kalau lah.
4: Ya, itu kayaknya agak beda-beda sedikit lah.
0: Enggih, alhamdulillah.
4: Cuma anaknya tuh sama aja, pada lakian.
0: Enggih, lakian pada lakiannya sama juga suaranya lah.
4: Enggih.
0: Nah, we. Kayak apa kayak itu? Aduh, ya, filter semuaan sama.
4: Tepang dah ulun terakhir. Ini bilang hujan terus.
0: Iya, hati-hati berarti lah.
4: Mungkin hujan aja ulun, pengantin banyak. Mm-mm.
0: Orang sudah banu berencana lah kada kalau ditunda-tunda lagi.
4: Iya. Kada mau.
0: Mudah-mudahan kada sampai anu banar laka surut ya Allah. Berarti tuh mun kecuali hujannya apa kada ada hujan lagi lah hanyar api banjir gitu lah.
4: Iya, kada hujan nah dua hari mun hujan dua hari ini bahaya pak. Kada rame ya.
0: Inggih, mudahan jangan. Mudahan apih tuh ya kalau.
4: Inggih.
0: Inggih. Ada habar lain ke pian?
4: Kayaknya kan ada lagi pang, kayaknya berita aja nah.
0: Inggih.
4: Belajar masuk lo kan pernah masuk kan acara pian nih
0: nah. Alhamdulillah nah pian bisa masuk nih. Jadi pian pertama nih lah masuk nih. Ini
4: masuk mendengari ya terus.
0: Inggi ma alhamdulillah terima kasih banyak pian sudah nuna.
4: Mudah-mudahan esoknya bisa pulang masuk.
0: Inggi coba pian pulang lah masuk aja terus lah. Pokoknya dihadangi pian Acil Amalia ya Allah. Inggi.
4: Iya iya. Kayaknya itu aja kan. Terima kasih aja.
0: Makasih banyak Cila.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Han, sidin hanyar pertama sekalinya lah. Jangan jadi yang terakhir lah Cila, karena pian kami hadangi pulang bahabaruan kami di sini. Nggih, assalamualaikum. Nah, langsung hilang kada ada. Assalamualaikum.

0: Alhamdulillah.
1: Ini apa bang di tempat ulone gunung sedikit.
0: Oh tinggi lah.
1: Jadi mun hujan kada banjir.
0: Tinggi. Alhamdulillah.
1: Anu je lalu je nya turun ke bawah.
0: Belalu je banyunya ya Allah.
1: Iya.
0: Tinggi.
1: Lawas juga kada hujan ya. Cuma malam tadi.
0: Dasar. Pada kami pang lawas juga sudah na panas terus.
1: Iya.
0: Tinggi. Ada kabar lain ke pian?
1: Di sini pang gabangnya dede pang nang aman-aman aja pang. Kalau musim pang lah sini musim mengatam.
0: Oh musim mengatam.
1: Iya mengatam benih dah. Orang lah. Belum kada.
0: Oh dikira pian juga. Oh.
1: Oh kada orang dia tetangga pak rumah dena.
0: Oh pian pang apa anunya kegiatannya?
1: Beda lene.
0: Santai aja pian lah pokoknya lah terima hasil aja.
1: Ada anonya dewasa kalau kan bebegis aja.
0: Kada bisa buhuma lah ngali ke buhuma tuh.
1: Dek, kan bisa.
0: Inggih kan kada kawa orang kada bisa
1: orang
0: buhuma.
1: Orang aja nang bisa.
0: Inggih.
1: Kada tahan juga di panas.
0: Oh kada tahan di panas nah sabar rem kada tahan di panas ya.
1: Tekan 10 aja udah pusing kepala deh.
0: Pusing sudah kepala Jarsidin sudah
1: karena matahari.
0: Pian ada anu juga kah? Ada kegaringan juga kah?
1: Itu aja.
0: Oh inggih.
1: Buat itu tadi pertama tadi Bang Rija.
0: Inggih.
1: Buat potret nah potret nanti suaranya
0: yeah,
1: buat
0: yeah.
1: Mbak Amel, buat Ibu Lia, Abang Rian kalau bisa gabung. Pokoknya buat semuanya aja. Buat Beca semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin ya rabbal alamin. Inggih sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyaklah Acil Maimunah. Berikutnya pulang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Hai, ini Galuh. Hai, Galuh Bungas. Ini apa kabar Galuh Bungas?
2: Kabar baik.
0: Galuh Bungas ini biasanya Mbah bemasak biasanya nih. Iyalah.
2: Sudah habis, udah makan nih.
0: Sudah makan, karena bemasak pulang gitu. Ini masak pagi tadi memasak apa tadi?
2: Terus sama anu gitu tadi, anu apa tuh?
0: Moseng daging, ada?
2: Kalau iwak puyau.
0: Oh, iwak puyau. Apa puyaunya mana anu mambil di anu kah, di sungai seorang kah, atau anu menukar?
2: Di sungai.
0: Menyamannya, Elhan, bisi sungai lah si putri. Kayak apa iwak tinggal ambil kada menukar. Bis anu kah apa tinggal menangguk kayak itu kah atau apa munjun?
2: Munjun bisa juga.
0: Putri bisa kah munjun?
2: Ada kakak.
0: Kalau Putri bisa munjun.
2: Anu kalau rajin iwak tuh yang terbuat di jala di karamba.
0: Oh, inggi banyak lah biasanya tuh. Mbak sudah melempar kayak itulah mas an upatan terkait-kaitnya lah.
2: Masih halus-halus tuh.
0: Iya, halus-halus lah.
2: Anu tuh karamba tuh.
0: Gitu.
2: Jadinya empat. Makan juga tuh iwak-iwak. Awalnya kan iwak nila kan empat juga makan.
0: Dapat juga nih. Apa hendak kemana nih pulang gawian nih? Anu putri, anu apa maksudnya lain gawian pang anu kegiatan gitu Mbah ini.
2: Biasanya mana kan nih? Anu bawa warung di bawah tuh.
0: Oh, manu mengganti bawa warung itu kah?
2: Ini bukan yang aku jual mana kemanakan.
0: Oh, Om jaga kemanakan.
2: Ini.
0: Oh, hati-hatilah karena kan ini mun kada diawasi ya kalau.
2: Gitu tuh bujur dia namanya sudah bisa.
0: Umur berapa tadi anu kemanakannya? Apalagi mun parak sungai ya. Duh, hai, jangan sampai lah.
2: Sudah ganal aja pang 4 tahun juga sudah.
0: 4 tahun halus masih balita. Jadinya ada nang orang adalah yang sampai anu tuh yang tegugur di banyu ah sampai tegugur di banyu tuh aduh hai naujubillah min jalik.
2: Gitu jaga bujur yang
0: ya, parak sungai lah. Parak sungai lah. Nah, hati-hatilah. Dijaga bujur-bujur lah.
2: Okay.
0: Ya,
2: ini barang kak takut juga dijaga-jaga juga rajin.
0: Ayo ja.
2: Ini paham jangan mau hendaknya barang tuh kan rajin. Jangan ku ulut, jangan terhilirnya juara. Hanya mau pada hijau nih.
0: Pokoknya hati-hati ya kalau laput lah. Itu aja ya, kabarnya kan, Put.
2: On?
0: Itu aja kabarnya.
2: Gitu ya kabarnya panas benar.
0: Iya sama, Inggi. Makasih banyak Putla sudah bahabar.
2: Ya, sama-sama.
0: Inggih.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada putih. Kita dengarkan yang ini dulu lah, karena kita pepandiran pulang.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, dan

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, tas keren nih.
2: Ya iya dong, barang impor tau, belinya juga di luar negeri. Eh, tapi sepatu kamu juga keren tuh.
3: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
2: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
3: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
4: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.

Berbicara seputar kuliner khas Kalimantan Selatan, berbagai macam olahan makanan dapat kita temui. Dari panganan pengisi perut sampai pencuci mulut, menjadikan wilayah ini sebagai daya tarik pemikat rasa yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya ialah Soto Banjar, yang mempunyai ciri khas aroma dan cita rasa kuahnya yang kuat. Kelezatannya sudah dikenal hingga ke berbagai daerah di Nusantara. Bahkan sering kita jumpai dalam bentuk mie instan dengan rasa Soto Banjar. Berbagai olahan santan juga kerap ditemui di sini, seperti

habisnya, kuliner sungai menghiasi jajaran pangan khas penjamu lidah yang membuat nikmat santapan yang membawa kebahagiaan. Mempunyai berbagai macam jajanan pasar yang disebut wadai, mulai dari olahan kering sampai dengan basah. Dalam momen-momen tertentu, masyarakat Banjar menjalankan tradisi menyajikan wadai 41 macam sebagai wujud syukur dan juga sebagai pelengkap ritual budaya yang sekarang dapat kita temukan pada jajanan pasar tradisional.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia RRI Pro 1 Banjarmasin di setiap harinya. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. A walking work of art. Vintage. Ikuti terus di Pro 1 Banjarmasin di 97,6 FM, RRI Digital, TikTok, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
5: Terbentuknya genangan pada penampungan atau lubang-lubang akibat air hujan merupakan salah satu hal yang dapat mengundang penyakit di musim penghujan. Salah satunya adalah demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit yang terbentuk akibat dari adanya infeksi virus dengue yang masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa langkah pencegahan sederhana yang dapat dilakukan agar terhindar dari penyakit demam berdarah dengue. Yang pertama, memasang kelambu pada tempat tidur maupun jendela. Yang kedua, menerapkan program 3M, yaitu menguras, menutup, serta mendaur ulang. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi vitamin C. Yang terakhir, memperoleh vaksin dengue setelah berkonsultasi dengan dokter. Pencegahan merupakan kunci penting dalam meminimalisir kemungkinan seseorang terpapar demam berdarah dengue selama musim penghujan. Apabila mengalami gejala penyakit demam berdarah seperti demam tinggi, mual, dan muncul ruam atau bintik merah dalam tubuh, segera periksakan diri ke dokter atau tenaga kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.
4: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.

0: Jadi mendengar kisah yang inilah, ini kayaknya kisah nyata lah, dibawakan menjadi sebuah lagu. Pas benar jar orang tuh emosinya tuh dapat benar suaranya Aksesa, bintang radio kita dulu lah. Ulun kada ingat tahun berapa nih. Habis itu inya berhasil jua pulang menjadi juara nasional Aksesa Galuh Putri. Habis itunya pulang rasanya meraih juara jua di audisi se Asia gitu kalau ulun kan, tapi ingat lagi nah. Aksesa Galuh Putri suaranya di dasar pas banar membawakan di unjuran mahakam. Nah, anak bergabung lawan ulun silakan. Waktu kita kada banyak lagi jua lah. Assalamualaikum. Terputus, coba pulang pian. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak Ica.
0: Nah, silahkan Amang Masri, ada kabar apa pian hari ini?
1: Kabarnya alhamdulillah hujan dan
0: Mbak Ica. Alhamdulillah, jorong hujan jua lah.
1: Itu hujan mulai.
0: Mulai apa tuh?
1: Subuh tadi mulai muruh.
0: Mulai subuh lah.
1: Inggi Mbak Ica, sampai ini hanya turun hujan.
0: Inggi. Alhamdulillah, berarti dingin cuaca di sana lah.
1: Iya, tapi mudah-mudahan jangan sampai bencana lah.
0: Iya, jangan sampai lah, jangan kelebihan hujannya ya kalau.
1: Iya, itu kan biasanya kan kalau hujan terus kan bencananya banjir.
0: Iya, itu yang ditakutkan akan kayak di tadi ya, mana itu. Tadi? Di
1: mudah-mudahan
0: mana?
1: Jangan
0: Kota Baru. Mudah-mudahan jangan.
1: Iya, itu yang penting kita berkahi aja, doakan aja.
0: Oke, amin. Itu aja kabar pian sama Mas Ri.
1: Ya itu aja Mbak Ica. Ya salam-salam aja Mbak Ica.
0: Oke, sehat-sehat pian lah. Oke.
1: Masih Mbak Ica.
0: Sama-sama. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gini tiba-tiba panas, pina menggantang. Tadi tiba-tiba mendung pulang nah. Nah, kada tahu nih apakah hujan karena tiba-tiba mendadak ya kalau. Nah, anak babar lagi seekong lagi nulun hadangi pian. Amun ada anak hendak dihabarakan, silahkan dari mana ulun hadangi di bapandiran orang Banua ngaran kita. Tapi waktu kita bapandiran kita tapi kalau banyak-banyak lah kita baga anu apa? Begiliran ya kalau. Nah, kalau ada habar-habar yang penting hendak pian sampaikan, ulun hadangi pian di 08 115111410, 10511325162. Kalau kadada nah berarti langsung ai ulun pamit lah dari bapandiran orang Banua, mudah-mudahan kita sehat sebarataan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nang lagi mendapat nih Acil Meme di mana pian nih bergabung? Hadang ulun angkat pang di sini nah. Ini di sini nah nggih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Amang Jubaidi sekalinya nang. Kajut-kajut tuh. Apa kabar pian Amang Jubaidi?
2: Ujar kabar kita tuh.
0: Nggih, apa jar?
2: Asal termasuk 6 provinsi yang diulah hujan buatan modifikasi cuaca ya.
0: Modifikasi cuaca iya kak, berarti kada murni lah. Inggi
2: ulun mengira bisa itu mah karena ulun mendengar berita di RRI Jakarta tuh.
0: Oh bisa
2: Riau,
0: jadi
2: apalagi tuh Sumatera. Sumatera 4 provinsi. Kalimantan. Kartingan Kalsel.
0: Iya. Takutan kalau karhutlah bisa jual lah. Mengantisipasi nah, yang apa jar orang hendak apa kemarau anu kepanau panjang nih Allah. Tapi masih ada hujan-hujan juga. Jadi
2: anu apa?
0: Gambut
2: kah?
0: Lahan gambut.
2: Bisa kada ada kemarau.
0: Pian ini karena
2: munnya berhasil.
0: Pian ini karena banyak ketuju mendengar ya Allah. Jadi tahu informasi nggih.
2: Anu mun kebakaran tuh asam berita kutan juga kan?
0: Enggih nyata siapa nang?
2: Kami di sini bubuhannya kabun terbakar tahun berapa lama tak bisa banyak banget.
0: Pian di rantau lah, anu maka di situ BPK bisa ada banyak lah.
2: Ada banyak, nah, cuman lahan gambut sini api itu bilang ada kuadi pajahi.
0: Oh, bila lahan gambut kayak itulah.
2: Enggihnya di bawah tanah banyak berjalan.
0: Oh, mereka ya bahanu lah.
2: Masih berfokus tuh buat tanah ada apinya.
0: Jar orang tuh api dalam sekam gitu tuh kalau lah.
2: Nah itu.
0: Inggi, ayu jam mudah-mudahan. Inggi, makasih banyak lah Mang Jubaidi. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah aja semua lah sehat seberataan. Inggi, kada ada musibah-musibah ya lo.
2: Ya, kada ada bencana.
0: Inggi, amin.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Inggi, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mang Jubaidi sudah bahabar. Terima kasih banyak kesan pian seberataan yang sudah bahabaran ulun di pepandiran urang Banua. Sampai di sini ulun pamit lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yuk pastikan hak pensiun tetap lancar dengan cara autentikasi secara rutin di awal bulan. Gak perlu ribet, sekarang autentikasi cukup selfie pakai aplikasi Andal by Taspen. Cepat, praktis, dan bisa dilakukan di mana saja. Atau kalau mau cara lain, boleh banget. Tinggal datang ke bank atau kantor pos Indonesia terdekat untuk autentikasi langsung. Ingat ya, autentikasi itu penting sebagai bentuk pembuktian diri untuk memastikan manfaat pensiun diterima oleh yang berhak. Jadi, lakukan autentikasi pada awal bulan untuk menjaga manfaat pensiun tetap aman dan tanpa hambatan. Dan yang gak kalah penting, hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Semua layanan Taspen itu gratis. Kalau ada pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Autentikasi awal bulan, manfaat pensiun pasti lancar. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
4: Banjarmasin.

Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, dan

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Banjarmasin siang ini dan untuk satu jam ke depan kita di literasi digital. Dan kami akan terus berbagi informasi seputar literasi digital. Dan setelah ini saya akan hadirkan untuk Anda 5 strategi meningkatkan literasi digital Indonesia 2026.

5 strategi meningkatkan literasi digital Indonesia. Masyarakat Indonesia sedang mencari informasi tentang topik-topik yang sedang tren. Nah, menurut data riset, masyarakat sedang aktif mencari informasi tentang GPT, Indonesia versus Myanmar, dan juga Classroom. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga meningkat dengan PDB sebesar 5,08% pada Q4 2025. Dan dampak ekonomi, namun masih ada tantangan dalam meningkatkan literasi digital di Indonesia. Nah, berikut ini ada 5 strategi untuk meningkatkan literasi digital Indonesia 2026. Yang pertama, meningkatkan akses internet di daerah pedesaan. Kedua, mengembangkan program pendidikan literasi digital di sekolah. Ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya literasi digital. Dan yang keempat, mengembangkan aplikasi pada platform yang mendukung literasi digital. Kelima, meningkatkan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil untuk mendukung literasi digital. Seperti yang dibahas dalam, kalau kita ke 5 dampak cuaca ya, di ini kita ke bulan Januari lalu, di 2026. Oke, ada 5 dampak cuaca Jakarta terhadap ekonomi lokal 2026, untuk berita cuaca Jakarta hari kemarin ya, maksudnya 1 Juni 2026. Cuaca juga berdampak pada literasi digital. Nah, selain itu juga ada informasi mengenai 7 strategi meningkatkan efisiensi iklan media sosial untuk pengusaha Indonesia 2026 dari National News, dan juga di sini dapat membantu meningkatkan literasi digital. Nah, analis mendalam dampak ekonomi dari literasi digital yang rendah dapat, maksudnya analisis mendalam dampak ekonomi dari literasi digital yang rendah dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Oleh karena itu penting untuk meningkatkan literasi digital di Indonesia. Dengan strategi yang tepat, kita dapat meningkatkan akses internet, mengembangkan program pendidikan literasi digital, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya literasi digital. Kita bicara mengenai fakta dan data. Menurut data riset, pendengar, masyarakat Indonesia sedang memang aktif mencari informasi dengan topik-topik yang sedang tren, begitu ya. Nanti informasinya sesaat lagi, tetap di sini di Literasi Digital Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram

Banjarmasin siang ini di literasi digital pendengar, kita bicara mengenai transformasi ekonomi digital, strategi Bernas ya menuju Indonesia Emas 2045. Nah, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga meningkat dengan PDB sebesar 5,08% pada Q4 2025, dengan maksudnya kuartal 4 ya 2025. Dengan demikian, penting untuk meningkatkan literasi digital di Indonesia agar masyarakat dapat mengakses informasi yang tepat dan membuat keputusan yang bijak. Latar belakang tokoh-tokoh penting di Indonesia telah menyadari pentingnya literasi digital. Mereka telah mengembangkan program pendidikan literasi digital dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya literasi digital. Dengan demikian, penting untuk meningkatkan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil untuk mendukung literasi digital. Setelah ini kami akan berbagi informasi lainnya tetap seputar literasi digital, tetap bersama kami di Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, dan YouTube.

Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi di Banjarmasin. Siang ini di literasi digital, pendengar, teknologi informasi telah memberi banyak kemajuan bagi kehidupan manusia. Terlebih semakin meningkatnya pemanfaatan komputer dan internet dalam membantu memudahkan berbagai pekerjaan dan aktivitas sehari-hari. Lewat komputer dan perangkat lain yang menjadi produk pengembangannya termasuk gawai, gadget, segala jenis informasi bisa diakses dan disebarluaskan dengan mudah melalui jaringan internet. Dalam perkembangan ya, tidak semua informasi yang tersebar luas di internet positif. Jadi tak sedikit pula berisi informasi negatif. Contohnya penyebaran berita bohong, radikalisme, ujaran kebencian, dan penipuan. Nah, diperlukan kebijakan dan kemampuan dari setiap pengguna gawai dalam mengendalikan informasi yang mereka dapat di jaringan internet. Pemerhati teknologi informasi asal Amerika Serikat, Paul Gilster, memunculkan istilah baru yakni literasi digital ini, kemudian menjadi sebuah istilah baku dalam bukunya yaitu Digital Literacy yang terbit pada tahun 1997. Berarti sudah lama sebenarnya ya, sudah hampir mau 30 tahun. Nah, di dalam perkembangannya UNESCO memperkuat istilah literasi digital menurut Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut. Literasi digital berhubungan dengan kecakapan atau life skill, karena tidak hanya melibatkan teknologi, melainkan meliputi kemampuan untuk belajar, berpikir kritis, kreatif, dan inovatif untuk menghasilkan kompetensi digital. Menurut Yuda Pradana, dalam atribusi kewarganegaraan digital dalam literasi digital 2018, terdapat 4 prinsip dasar dalam literasi digital. Saya akan hadirkan prinsip dasar apa saja. Tetap di sini pendengar di Literasi Digital.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di literasi digital dan masih bicara mengenai literasi digital masyarakat Indonesia membaik ya. Jadi kalau menurut Yuda Pradana dalam atribusi kewargaan digital dalam literasi digital pada tahun 2018 lalu, terdapat 4 prinsip dasar dalam literasi digital. Pertama adalah pemahaman, maksudnya di mana masyarakat memiliki kemampuan untuk memahami informasi yang tersaji di internet sebagai media komunikasi, baik secara implisit ataupun eksplisit. Nah, kemudian terjadi saling ketergantungan dan saling melengkapi terhadap informasi yang tersaji. Lalu terdapat pula peran sosial di dalamnya, dan terakhir adalah kurasi atau kemampuan masyarakat untuk mengakses, memahami, serta menyimpan informasi untuk diolah sebagai pesan positif. Saat ini kemampuan masyarakat dalam memahami informasi di ranah digital yang berkembang dalam jaringan internet sudah semakin maju. Mereka sudah mulai mampu menyaring informasi mana saja yang layak untuk dikonsumsi dan apa saja yang kemudian dikategorikan sebagai informasi negatif. Hal ini diketahui dari hasil pengukuran indeks literasi digital Indonesia di tahun 2021 lalu yang digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Katadata Insight Center atau KIC secara keseluruhan. Indeks literasi digital Indonesia 2021 mencapai 3,49 dari skala 1 sampai 5 atau naik dari pencapaian tahun sebelumnya 3,46. Nah, pengukuran indeks literasi digital Indonesia 2021 dilakukan melalui survei tatap muka kepada 10.000 responden di 514 kabupaten kota di Indonesia. Karakteristik responden adalah pengguna internet berusia 13 sampai 70 tahun. Dari survei tersebut ditemukan bahwa budaya digital atau digital culture yang mendapatkan skor tertinggi 3,90. Nah, diikuti etika digital atau digital ethics 3,53. Dan kecakapan digital atau digital skill sebesar 3,44. Nah, kemudian keamanan digital atau digital safety yang mendapat skor terendah 3,10 atau sedikit di atas sedang. Pengukuran indeks literasi digital digital ini selain untuk mengetahui status literasi digital di Indonesia, juga untuk memastikan upaya peningkatan literasi digital masyarakat makin tepat sasaran. Dengan demikian, dikatakan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Samuel Abrijani pada saat itu ya, Samuel Abrijani Pangerapan dalam acara peluncuran indeks literasi digital Indonesia 2021 di Jakarta pada Kamis 20 Januari 2022 lalu, dan panel ahli Katadata Insight Center Mulia Amri menjelaskan bila dibanding tahun sebelumnya pada kerangka indeks 2021 terdapat perubahan dalam pengelompokan unsur pembentukan penyusun indeks. Nah, ini adalah upaya untuk terus memastikan Indonesia memiliki alat ukur yang ajak dan kini sudah punya roadmap atau peta jalan yang bisa dijadikan acuan baik dalam pengukuran maupun upaya peningkatan literasi. Dan pendengar, terkait masih rendahnya skor keamanan digital, Mulyam berpendapat di sini ini berhubungan kesadaran masyarakat akan minimnya pemahaman dari keamanan dalam mengunggah data pribadinya ke publik. Jadi mereka menemukan misalnya masih banyak yang tidak menyadari bahaya dari mengunggah data pribadi. Nah, seluruh informasi mengenai kegiatan literasi digital dapat diikuti melalui literasidigital.id. Sedang hasil survei di indeks literasi digital dapat dibaca dan diunduh melalui status .literasidigital.id. Sementara itu pihak Kominfo bersama lembaga Center for Strategic and International Studies atau CSIS dan Universitas Oxford sedang menggodok pengukuran kecakapan digital dan literasi digital untuk keperluan pertemuan G20. Nah, peringat dalam forum konferensi tingkat tinggi negara-negara G20 atau G20 2022, Indonesia telah menetapkan literasi digital sebagai isu utama yang akan dibahas bersama negara-negara peserta saat itu, dan sudah berlangsung ya pengukuran literasi digital yang nantinya diajukan dalam KTT G20
G20 akan mendapat tolak ukur dari negara untuk menyiapkan masyarakatnya menghadapi realitas baru di era digital. Ini informasi terakhir yang bisa kami sampaikan. Literasi digital masyarakat Indonesia membaik. Dalam kesempatan kali ini di Literasi Digital Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Semoga bermanfaat. Saya pamit dari ajang ini, dan nanti kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga.

0: generasi digital native adalah kelompok masyarakat yang sejak kecil sudah akrab dengan teknologi digital seperti internet, gawai, dan media sosial. Bagi digital native, dunia digital bukan lagi hal asing, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari, mulai dari belajar, bekerja, hingga bersosialisasi. Kemampuan mereka dalam mengakses informasi dengan cepat menjadi potensi besar untuk berinovasi, berkarya, dan berkontribusi positif di ruang digital. Namun, di balik kemudahan tersebut, digital native juga perlu dibekali kesadaran dan tanggung jawab dalam bermedia digital. Masyarakat diimbau untuk bijak menyaring informasi, tidak mudah terprovokasi hoax, serta menjaga etika dan keamanan data pribadi. Dengan literasi digital yang baik, digital native diharapkan mampu menjadi pengguna teknologi yang cerdas, produktif, dan membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2020. Petenis Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026. Tim Nasional Indonesia U19 meraih kemenangan di laga perdana ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Tim Nasional Turki berpesta gol 4-0 ke gawang Makedonia Utara dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim Nasional Turki menunjukkan taringnya jelang Piala Dunia 2026. Dalam laga persahabatan di Stadion Kobani, Istanbul dini hari tadi, skuad asuhan Vincenzo Montella melumat Makedonia Utara dengan skor telak 4-0. Turki tidak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Baru 2 menit berjalan, Orkun Kokcu mencatatkan namanya di papan skor memanfaatkan asis dari August Yadin. Pada menit ke-16, talenta muda Kan Uzun mengandakan keunggulan setelah menerima umpan matang dari Evren Eren Elmali. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Turki tidak menurunkan serangan. Dennis Gül memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-53. Pelatih Montella kemudian melakukan rotasi. Keputusan memasukkan Baris Alper Yilmaz pada menit ke-62 terbukti jitu. Hanya 8 menit kemudian, Yilmaz mencetak gol penutup pada menit ke-70. Pelatih Turki Vincenzo Montella mengaku senang dengan performa tim.
2: Tim tersebut tidak akan bermain satu lawan satu saat Anda membukanya. Kita tahu, seperti dalam sepak bola, tapi mereka seperti Australia yang memiliki kemiripan. Juga karena kita tahu dia bisa bermain dengan 5 pemain. Kami memilih Makedonia. Serba cepat, bermain sangat penting bagi kami. Ini keseriusan pertandingan dan para pemain kami saat saya melihatnya di lapangan. Itu sangat unik. Saya merasa senang, karena pertandingan itulah yang menentukan segalanya bagi kami. Karena ini adalah permainan tim, setiap pertandingan sangat penting bagi kami.
1: Sementara itu, kiper Turki Altay Bayındır penuh semangat menyambut Piala Dunia ini.
2: Saudara, kita akan pergi ke Piala Dunia, insya Allah. Itu hebat. Kita akan mendapatkan hasil dan kita akan merayakan bersama. Bersama-sama. Semoga Tuhan melindungi kalian. Jaga diri kalian baik-baik.
1: Kemenangan telak ini menjadi sinyal positif bagi Turki yang tergabung di grup D Piala Dunia 2026 bersama Australia, Paraguay, dan tuan rumah Amerika Serikat. Dengan perpaduan pemain senior dan talenta muda, Turki diprediksi menjadi kuda hitam yang patut diwaspadai. Hasil laga persahabatan lainnya, Norwegia menang 3-1 atas Swedia dan Austria juga menang 1-0 atas Tunisia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Norwegia. Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Ullevål Stadion Oslo dini hari tadi waktu Indonesia. Meski tanpa Erling Haaland, tuan rumah tampil dominan dan mengamankan kemenangan atas rival regionalnya. Norwegia langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal dan sukses membuka keunggulan melalui Jørgen Strand Larsen pada menit-menit ke-9. Penyerang tersebut menjadi motor serangan tim tuan rumah dan mencetak 2 gol dalam laga ini. Di antara 2 gol Larsen, Antonio Nusa turut mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Norwegia unggul nyaman 3-0 atas Swedia. Swedia yang tertinggal mencoba bangkit pada babak kedua dengan memasukkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, pada menit ke-62. Isak sukses memperkecil ketertinggalan tidak lama setelah masuk lapangan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan Swedia dalam pertandingan. Norwegia tergabung di grup 1 bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Sedangkan Swedia akan bersaing di grup F melawan Belanda, Jepang, dan Tunisia.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menjadi penampilan ke-6 secara beruntun bagi Swiss dan yang ke-13 sepanjang sejarah mereka. Pencapaian terbaik Swiss di Piala Dunia adalah perempat final sebanyak 3 kali pada 1934, 1938 dan 1954. Lalu bagaimana kekuatan Swiss di Piala Dunia kali ini? Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Toma Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2, Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.go.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
0: Kita beralih ke olahraga tenis. Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada pertandingan putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Arina Sabalenka melaju ke perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada laga putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Tenis nomor 1 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-3 atas petenis Jepang tersebut. Osaka sempat unggul di awal pertandingan dengan memenangi 2 game pertama. Namun Sabalenka bangkit dan tampil dominan lewat servis kuat serta permainan agresif untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya.
5: Yeah, super happy with my performance. Of course, happy.
4: Saya sangat senang dengan penampilan saya dan tentu saja senang bisa meraih kemenangan. Saya pikir kuncinya adalah tetap bermain agresif dalam situasi apapun. Saya juga melakukan servis dengan cukup baik. Secara keseluruhan, saya merasa memainkan pertandingan yang sangat bagus.
5: I think I played really great match.
4: Sementara itu, Naomi Osaka menilai variasi permainan Sabalenka menjadi salah satu faktor penentu hasil pertandingan. Menurut mantan petenis nomor 1 dunia itu, Drop shot yang dimainkan Sabalenka sangat efektif sepanjang pertandingan. Meski menelan kekalahan, Osaka mengaku ia cukup puas dengan permainannya yang telah mengalami perkembangan selama mengikuti turnamen Grand Slam ini.
5: Yeah, I mean honestly I don't really look at the result.
4: Sejujurnya, saya sudah tidak terlalu fokus pada hasil pertandingan. Saya merasa selama saya bangun setiap hari, berlatih memukul bola, dan merasa terus berkembang, itu sudah menjadi sebuah kemenangan. Tentu saja dalam satu musim selalu ada masa naik dan turun. Namun, saya pikir pencapaian melangkah sejauh ini di Roland Garros merupakan hasil positif bagi saya. Kemenangan ini membawa Aryna Sabalenka ke perempat final Grand Slam untuk ke-14 kalinya secara beruntun. Pada babak berikutnya, unggulan pertama itu akan menghadapi wakil Rusia Diana Schneider. Schneider lolos ke perempat final setelah menyingkirkan Madison Keys dalam pertandingan 3 set yang berakhir dengan skor 6-3, 3-6, dan 6-0. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola. Tim Nasional Indonesia U19 mengawali perjuangannya di ASEAN U19 Boys Championship 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Garuda Muda sukses mengalahkan Myanmar 3 gol tanpa balas pada laga perdana Grup A di Stadion Utama Sumatera Utara. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Timnas Indonesia U19 meraih 3 poin perdana setelah menundukkan Myanmar dengan skor 3-0 pada pertandingan Grup A Piala AFF U19 2026 pada Senin malam 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Meski menang meyakinkan, pertandingan tidak berjalan mudah bagi skuad asuhan Nova Arianto. Pada babak pertama, Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Myanmar dari sektor sayap. Peluang pertama Indonesia lahir melalui 2 kali lemparan ke dalam yang mengancam pertahanan Myanmar. Sementara tembakan Reno Salampesi menjadi satu-satunya shoot on target Indonesia pada babak pertama. Pada menit ke-35, Arkan Kaka hampir membawa Indonesia unggul melalui sundulan yang membentur tiang gawang. Namun 4 menit kemudian, Arkan berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan perebutan bola dengan kapten Myanmar, Tet Paing Soe. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kondisi fisik pemain Indonesia sempat menurun sehingga beberapa kali terjadi kesalahan umpan. Namun, masuknya Dimas Wicaksono, Welber Halim Jardim, dan Amar Raihan membuat permainan Indonesia kembali hidup, khususnya di lini tengah. Dimas Wicaksono kemudian menjadi pembeda dengan mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-78 dan menit ke-87. Kedua gol tersebut lahir setelah Indonesia memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Myanmar. Skor 3-0 bertahan hingga wasit asal Kyrgyzstan, Bainajarov Alimardon, meniup peluit panjang. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto pun bersyukur atas kemenangan yang diraih oleh anak asuhnya. Namun, ia menilai performa tim masih belum sesuai dengan harapannya. Nova menilai para pemain masih memperlihatkan rasa gugup dan kurang percaya diri.
2: Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah bagi kami. Dan selagi kami sangat mensyukuri hasil ini, tetapi saya jujur, kalau melihat isi pertandingan hari ini, masih jauh dari apa yang saya harapkan. Tapi saya sangat memahami ini, karena ini menjadi uji coba internasional mereka yang pertama.
1: Sementara itu, pencetak gol pembuka Indonesia, Arkan Kaka, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mengamankan 3 poin penting pada laga perdana tersebut.
3: Syukur, kami ucapkan kepada Allah, kita bisa menangkan pertandingan kali ini. Semua tak lepas dari kerja keras tim, pemain, kompak di dalam lapangan maupun di luar. Kita juga terus kerjasama dan saya juga terima kasih kepada teman-teman, kita bisa bekerja keras.
1: Pada pertandingan berikutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste pada 4 Juni 2026. Sebelumnya, Timor Leste harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada pertandingan grup A lainnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Kabar dari Timnas Senior. Skuad Garuda memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes jelang menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Match Day Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Penggawa Timnas Indonesia memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes untuk agenda FIFA Match Day Juni 2026. Sebagaimana disampaikan pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan tadi malam. Menurut Hartman, keputusan tersebut diambil langsung oleh para pemain dan bukan wewenang pelatih kepala.
5: Pemain yang memilih kapten mereka, bukan keputusan pelatih. Sebagai pelatih, saya memilih taktik, memilih pemain, mendisiplinkan pemain jika perlu, dan bicara kepada media. Jadi bukan saya yang memilih kapten, tim yang memilih. Dan kali ini, tim memilih Rizky Ridho sebagai kapten.
4: Penunjukan Ridho sebagai kapten mendapat dukungan dari gelandang Timnas Indonesia, Raihan Hanan. Raihan menilai rekannya di Persija Jakarta tersebut layak memimpin skuad Garuda karena telah memiliki pengalaman panjang bersama Timnas Indonesia.
6: Sangat baik menurut saya karena Mas Ridho juga di Timnas Senior udah lama gitu, dan dia bisa menjadi jembatan juga bagi semua pemain gitu. Dan sangat baik menurut saya menunjuk Mas Ridho sebagai kapten. Pembawaannya mungkin lebih bercanda, tapi mungkin setiap pemimpin ada caranya untuk mengajak bicara, dan Mas Rido orang yang sudah bercanda.
4: Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba pada FIFA Matchday Juni ini. Skuad Garuda akan menghadapi Oman sebagai laga pertama pada Jumat mendatang. 4 hari berselang, giliran Timnas Indonesia menghadapi Mozambik. Kedua laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdul Bilali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Indonesia Open 2026 kembali digelar di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen berlevel Super 1000 siap menjadi tempat regenerasi pebulu tangkis Indonesia. Selengkapnya, Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Mari kita sambut sebuah turnamen yang tidak hanya menghadirkan pertandingan.
2: Indonesia Open 2026 kembali hadir di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Indonesia, bagian dari rangkaian BWF Virtual Super 1000, ini akan diikuti 248 atlet dari 22 negara. Sejumlah pemain papan atas dunia seperti An Seong, Siuchi, Chen Yufei, Anders Antonsen, Christo Popov, Wan Chang, dan pemain-pemain terbaik lainnya dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaik seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, hingga pemain muda seperti Awi Farhan, serta ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin. Ketua Umum PPPBSI, Muhammad Fadil Imran, menyampaikan bahwa Indonesia Open adalah tempat regenerasi atlet. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan.
3: Namun saya juga ingin menegaskan bahwa bagi PBSI, keberhasilan penyelenggaraan dan keberhasilan prestasi harus berjalan beriringan. Event excellence dan performance excellence bukan dua hal yang dipertentangkan. Keduanya harus saling menguatkan. Kita ingin menghadirkan turnamen kelas dunia. Tetapi pada saat yang sama, kita juga terus bekerja membangun generasi juara berikutnya. Karena prestasi tidak lahir dalam semalam. Prestasi adalah hasil dari proses panjang, kesabaran, konsistensi, dan pembinaan yang berkelanjutan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PPPBSI Taufik Hidayat mengatakan Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia. Indonesia Open menurutnya selalu menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri.
4: Kita lagi regenerasi. Regenerasi untuk menciptakan atlet itu nggak bisa instan. Kita butuh proses, butuh waktu. Tapi kita yakin dengan punya atlet-atlet yang muda, kedepannya bulu tangkis bisa lebih baik lagi. Indonesia Open ini menjadi pengalaman yang baik bagi para atlet Indonesia, menghadirkan pertandingan yang berkualitas dan menjadi tontonan buat masyarakat Indonesia, dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai bulu tangkis. Dan yang terakhir,
5: saatnya azan zuhur di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Selamat menunaikan ibadah salat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
3: Dari Amr bin Su'aib, dari ayahnya, dari datuknya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Suruhlah anak-anak kecilmu melakukan sholat pada usia 7 tahun, dan pukullah mereka bila lalai atasnya pada usia 10 tahun, dan pisahkanlah mereka pada tempat-tempat tidur." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dalam Nailul Autar, Juz 1, halaman 348.

0: puasa diposting, berbagi takjil diposting. Emang gak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Gak boleh, kan gue cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah gak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.

0: RRI dengan esensi buku Jendela Seribu Sungai, karya Merinda Sefriana dan Avesina Subli. Jendela Seribu Sungai adalah novel karya Miranda dan Avesina yang mengisahkan perjuangan tiga orang anak, Kejora, Aryan, dan Bunga, dalam mengejar cita-cita mereka di tengah tantangan dari keluarga dan lingkungan. Kejora adalah anak yang cerdas dalam matematika, namun keluarganya menginginkannya menjadi seorang balian atau dukun di suku Dayak untuk meneruskan tradisi keluarga. Aryan, ia bercita-cita menjadi seorang seniman kurinding, alat musik tradisional Kalimantan Selatan, tetapi menghadapi penolakan dari orang tuanya. Sedangkan Bunga, dia adalah anak berkebutuhan khusus yang ingin menjadi seorang penari. Namun, orang tuanya meragukan kemampuannya karena kondisinya. Dengan bimbingan Bu Guru Sela, ketiganya berusaha untuk mewujudkan impian mereka, menghadapi berbagai rintangan, dan belajar tentang pentingnya keberanian serta ketekunan dalam meraih cita-cita. Novel ini tidak hanya menggambarkan semangat dari anak-anak dalam mengejar mimpinya, tetapi juga menyoroti kekayaan budaya Kalimantan Selatan seperti tradisi balian dan seni kurinding. Kisah ini mengajarkan bahwa dengan tekad dan dukungan yang tepat, setiap individu dapat mengatasi hambatan untuk mencapai impian mereka. Jendela Seribu Sungai telah diadaptasi menjadi sebuah film dengan judul yang sama yang dirilis pada Juli 2023. Adapun plot cerita Jendela Seribu Sungai mengambil setting di kota Banjarmasin yang banyak menampakkan ikon kota seperti keindahan dari Sungai Martapura. Demikian esensi buku Jendela Seribu Sungai, karya Merinda Sefriana dan Avesina Subli, dari RRI untuk Indonesia.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kok susah ya dekat sama anak sendiri? Kadang kita merasa jauh, padahal anak kita cuma ingin hadirnya kita, bukan orang tua yang sempurna. Jawabannya bisa sederhana. Mungkin ada luka dalam diri kita yang belum selesai. Luka itu nyata, tapi bukan penghalang selamanya. Saat kita berani menatap diri sendiri dengan jujur, bukan menyalahkan anak, tapi mencari tahu apa yang belum selesai dalam diri, disitulah proses pulih dimulai. Langkah awalnya cuma 3. Sadar luka, mau belajar, siap berubah. Pelan-pelan, tapi pasti, kedekatan itu akan kembali. Anak kita gak butuh orang tua sempurna. Mereka cuma butuh kita ada, mendengar, dan tumbuh bersama. Ingat, menjaga kedekatan dengan anak itu perjalanan seumur hidup. Mulailah dari diri sendiri. Mulai hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
4: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
3: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
4: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
3: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
4: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk nggak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
5: Tolong ya, air jemuran ibu jangan dibuang ke rumah saya dong.
6: Lah, itu kan nggak sengaja. Ibu juga jemurannya mepet ke rumah saya.
7: Astagfirullah. Apa ini ribut-ribut? Allahu Akbar, kita ini bertetangga loh Bu. Kalau kita rukun, jadi pahala loh buat kita.
5: Iya Pak RT, maaf. Maaf ya Bu, saya emosi tadi.
6: Iya Bu, saya juga minta maaf. Saya jadi kepancing emosi juga kan tadi.
8: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Muslim.

0: Banjarmasin siang ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami dan selamat menikmati menu makan siang hari ini ya. Mungkin Anda lunch-nya bersama teman-teman di tempat kerja ya, atau dengan siapapun itu ya. Mudah-mudahan bisa memberikan sesuatu yang positif dari sambil makan, sambil ngobrol untuk hal-hal baik untuk bagaimana rencana ke depan. Ya, mendengar Anda juga yang mungkin sudah melaksanakan rasa syukur kita kepada Sang Maha Pencipta, dalam artian kita sudah menjalankan kewajiban melaksanakan ibadah sholat, dan juga saat ini sudah harus kembali duduk di belakang meja mengerjakan segala sesuatu yang harus dikerjakan, harus kelar hari ini ya. Semoga tetap penuh semangat dan tentunya ditemani dengan cerita-cerita yang hadir di Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi, karena kita punya cerita di siang hari. Dan kali ini pendengar, ada kisah Nenek Jumariah, sebatang kara yang kini jadi ikon Global Haji 2026. Siapa sih beliau ini ya? Dada Jumariah berdebar kencang saat kakinya melangkah memasuki pelataran Masjidil Haram pada Minggu 10 Mei 2026. Di bawah terik langit Mekah, perempuan lanjut usia itu berulang kali mengusap wajahnya dengan ujung kerudung hitam yang ia kenakan. Lalu momen majlis itu tiba. Ketika bangunan kubus terbungkus kain kiswah hitam megah itu tegak berdiri persis di depan matanya, pertahanan Jumariah runtuh, air matanya tumpah ruah. Itulah pemandangan yang ia langitkan dalam doa selama puluhan tahun silam. Sebuah mimpi yang ia rawat dalam kesendirian sejak ia berpisah dengan sang suami dan menjalani hidup sebatang kara. "Saya senang bisa melihat Ka'bah," ucapnya lirih saat ditemui di salah satu hotel di Mekah, tempat menginapnya bersama jemaah haji Embarkasi Makassar Kloter 14 atau UPG 14. Nah, kenangan melihat Baitullah itu kembali membuat matanya berkaca-kaca sebelum jemari rentanya dengan cepat menyeka air mata itu lagi. Kita akan lanjutkan cerita ini pendengar, tetap di sini di cerita di siang hari tentang Nenek Jumariah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

di Cerita di Siang Hari. Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di 97,6 FM dan masih dengan cerita Nenek Jumariah Sebatang Kara yang kini jadi ikon global haji 2026. Jumariah adalah jemaah haji lansia asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ingatannya tak lagi tajam untuk merinci angka pasti usianya. Ia hanya mengingat dirinya kini berada di kisaran 70-an tahun. Di kampung halamannya, Sunyi adalah teman akrab Jumariah sehari-hari. Saban pagi, usai pajar menyingsing, ia memulai ritual hidupnya, memberi makan ayam-ayam peliharaan, membersihkan rumah panggungnya, dan memasak sarapan untuk dirinya sendiri. Tepat pukul 9 pagi, ia mulai menguji fisiknya. Bermodal sabit, Jumariah merawat kebun ubi milik tetangganya. Nah, lalu berjalan 50 meter lagi menuju sawah miliknya yang hanya seluas 15 are untuk menyiangi padi. Saya tanam sendiri, rawat sendiri, panen sendiri, dulu pakai sabit, kalau sekarang sudah dibantu mesin, kenangnya seraya melempar senyum manis. Namun pendengar, di balik kesendirian itu, Jumariah sadar ia tidak pernah benar-benar sebatang kara. Ada Tuhan yang selalu menemaninya. Iman itulah yang menggerakkan tekadnya untuk menginjakkan kaki di rumahnya, sekecil apapun celah kesempatan yang ia miliki. Ada apa dengan Jumariah dengan Rp50.000 di dalam embernya? Sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda kisahnya. Tetap di sini, Cerita di Siang Hari.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

Terima kasih pendengar, Anda masih di Cerita di Siang Hari. Masih dengan Nenek Jumariah Sebatang Kara yang kini jadi ikon global Haji 2026. Dan kalau kita ke perjalanan hidup beliau di Rp50.000 di dalam ember ini, apa sih? Jumariah tidak bisa membaca maupun menulis, jangankan ijazah. Ia bahkan tak pernah sedetik pun mengecap bangku sekolah. Namun ketidakberdayaan itu kalah oleh keteguhan niatnya yang dimulai 20 tahun lalu. Secara sembunyi-sembunyi, Jumariah mengumpulkan pundi-pundi uang hasil keringatnya di dalam sebuah ember di rumahnya. "Saya kumpul uangku sedikit-sedikit di ember," tuturnya polos. "Kalau saya dapat Rp110.000, saya simpan Rp50.000," ujarnya. Pada tahun 2011, setelah isi embernya menyentuh angka Rp25 juta, ia memberanikan diri mendaftar haji. Dituntun oleh kemenakan jauhnya, sejak hari pendaftaran itu, ritme menabungnya justru kian menggila demi melunasi sisa biaya pelunasan. Ketika namanya resmi tercantum sebagai jemaah yang berangkat pada musim haji 2026, semangatnya meledak. Jarak 15 km dari rumah menuju lokasi manasik tak dipedulikannya. Lebih dari 80 kali sesi manasik yang digelar kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah KBIHU, ia lahap tanpa absen sekalipun. Jumariah selalu duduk di barisan paling depan menyimak lamat-lamat setiap arahan mutawif. Pendengar, kegigihan sang nenek akhirnya mengetuk pintu perhatian kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Profilnya yang luar biasa, diajukan ke Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi sebagai pemeran dalam video dokumenter Mekah Ruth. Pertimbangannya karena kesehariannya dia hidup sendiri, sebatang kara, tinggal di daerah terpencil namun sangat menginspirasi, ungkap Siti Hawaisah, Ketua Kloter UPG 14. Hanya butuh waktu 4 jam bagi tim dokumenter untuk merekam kehidupan bersahaja Jumariah di Maros. Siapa sangka video singkat tentang nenek

cari ubi ini kini bertransformasi menjadi materi promosi internasional Kerajaan Arab Saudi untuk menyambut musim haji 2026. Jumariah telah menjadi ikon. Ada fase hidupnya di mana fisik baja di usia senja. Jadi 3 hari setelah dokumenter itu dibuat, Jumariah mencicipi pengalaman pertamanya terbang ke angkasa langsung menuju Madinah. Sempat ada rasa takut waktu naik pesawat, tapi setelah itu nyaman katanya memamerkan deretan gigi tuanya. Nah, di kota Nabi, fisiknya bak anak muda, ia sanggup beritikaf di Masjid Nabawi dari azan asar hingga sholat isya berjamaah usai. Berkat bantuan rombongan kloternya yang sigap menggandengnya tanpa ponsel, Jumariah juga sukses bersujud di Raudhah. Ketangguhan itu berlanjut di Mekah. Sejak tiba pada Sabtu 9 Mei 2026, Jumariah tercatat telah menuntaskan 3 kali umrah, 1 umrah wajib, dan 2 umrah sunnah. Hebatnya lagi, ia tak pernah mengeluh sakit. Di tanda pengenal saya ini ada tanda merah. Artinya, saya punya riwayat sakit, tapi di gelang nenek Jumariah bersih. Dia sehat total, puji Siti Hawaisah keheranan. Marwati tetangga sekaligus rekan sekoloternya dari Maros ikut gereng-gereng kepala. Selama umroh, beliau paling semangat. Kita yang muda ini sudah kecapean, beliau masih mau jalan. Saat ditanya apa resep rahasia di balik tubuh bajanya, Jumariah menjawab ringkas, ke sawah setiap hari dan banyak minum air. Nah, selain itu ia selalu menjaga hati dan pikirannya dari stres serta melahap makanan apapun yang disediakan petugas tanpa pilih-pilih, terutama udang makanan favoritnya. Kok sama ya sama saya? Nah, pendengar, kini langkah kaki Jumariah yang sedang bersiap menuju rute terakhir dari penantian panjangnya wukuf di Padang Arafah kurang dari 10 hari lagi. Di bawah hamparan langit Arafah, janda sebatang kara ini akan berdialog langsung dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuntaskan kerinduan yang selama puluhan tahun ini terkucir rapat di dalam sebuah ember tabungan. Pendengar, kalau mendengarkan cerita nenek ini, apa yang ada di hati Anda? Pasti Anda pada berkomentar ya. Komentar Anda, Anda simpan di hati saja, atau bisa juga Anda ketik ya ke WhatsApp Pro 1, silakan di 0811-5111-410. Ya, kita tidak tahu perjalanan seseorang yang dianggap siapa begitu, bukan siapa-siapa, tapi ternyata dia menjadi seorang ikon haji yang dipilih oleh Arab Saudi di tahun ini 2026. Ya, pendengar, terima kasih Anda tetap bersama kami di cerita di siang hari.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Oke, pendengar, masih di cerita di siang hari, dan kali ini ada kisah inspiratif mantan penjual keliling kini jadi bos besar di China 2026. Siapa dia? Lei Jun kini dikenal luas sebagai sosok di balik kesuksesan. Saya sebut nggak ya brandnya ya? Nggak perlu kayaknya ya. Merek X begitu, yang merajai pasar teknologi dunia handphone ya. Jadi di bawah kepemimpinannya, X bertransformasi menjadi raksasa yang diperhitungkan di kancah global. Saya sebut inisialnya saja. Nah, namun di balik kegemilangan tersebut, pria berusia 56 tahun ini menyimpan kisah perjuangan yang sangat kontras dengan kondisinya saat ini. Lei Jun pernah berada di titik harus turun langsung ke jalanan demi memperkenalkan visinya. Lei Jun mendirikan X pada tahun 2010 bersama Lin Bin yang merupakan mantan eksekutif Google di China. Perjalanan mereka tidaklah instan dan penuh dengan tantangan berat sejak hari pertama. Sebuah video lawas dari tahun 2011 memperlihatkan momen saat Lei Jun menyebarkan brosur survei kepada pejalan kaki. Dalam rekaman tersebut, ia tampak gigih mendekati setiap orang yang melintas di area publik. Nah, sayangnya banyak orang yang ia hampiri justru memberikan respons dingin dan mengabaikan kehadirannya. Bahkan, beberapa orang menolak berbincang dengan gerakan tangan sebagai tanda ketidaktertarikan. Nah, dalam video yang kembali viral tersebut, Lei Jun tampil sederhana dengan mengenakan kaos polo berwarna hitam. Aduh, saya kebablasan harus menyebut ini ya. Oke, ia terlihat memegang sebuah perangkat elektronik berlayar lebar sambil terus berusaha mengajak orang berkomunikasi. Nah, menariknya pendengar, Lei Jun melakukan kegiatan tersebut seorang diri tanpa pendampingan dari tim khusus maupun pengawal. Ia terus mencoba menawarkan survei meskipun berkali-kali mendapatkan penolakan dari masyarakat umum. Nah, kini dedikasi dan kerja keras yang ia tunjukkan satu dekade lalu telah membuahkan hasil yang luar biasa. Reputasi Lei Jun melesat tajam seiring dengan dominasi produk X di pasar internasional. Transformasi ini terlihat jelas saat ia menghadiri acara Asia Annual Conference 2025 yang berlangsung di Boao, China. Suasana yang dulu sepi kini berubah menjadi kerumunan massa yang antusias menyambutnya. Banyak orang berusaha mendekat dan mengarahkan kamera ponsel mereka ke arah pendiri X tersebut. Berbeda dengan masa lalunya, kini Lei Jun harus mendapatkan penjagaan ketat dari pengawal pribadi. Nah, meski status sosialnya telah berubah total, ada satu hal yang dianggap tidak pernah hilang dari dirinya. Senyuman ramah tetap menghiasi wajah pria asal Hubei ini setiap kali berinteraksi di hadapan publik. Nah, berkat visi dan kesuksesannya yang masif, Lei Jun seringkali disandingkan dengan tokoh legendaris Apple, Steve Jobs. Publik bahkan menjuluki Lei Jun sebagai sosok Steve Jobs-nya China. Nah, pendengar, bersamaan dengan gaya dan strategi antara kedua tokoh besar ini menjadi alasan utama munculnya julukan tersebut di mata masyarakat dunia. Hal ini mencerminkan betapa besarnya pengaruh Lei Jun di industri gadget saat ini. Oke, pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Semoga informasi yang kami hadirkan di cerita di siang hari, karena ini cerita bukan sekedar cerita, tapi ini adalah kisah nyata yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kita dan semoga bermanfaat. Oke, sampai jumpa di Lintas Banua siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.

0: sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasiran.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang, edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026. Inilah Lintas Banua Siang selengkapnya bersama saya Faiza Hasan.

0: Kota Banjarmasin saat ini masih menghadapi ancaman serius dari berbagai penyakit menular maupun tidak menular yang terus mengalami peningkatan, seperti tuberkulosis dan HIV/AIDS, maupun penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, stroke hingga kanker. Berikut laporan Juma Muhammad.
1: Kota Banjarmasin saat ini masih menghadapi ancaman serius dari berbagai penyakit menular maupun tidak menular yang terus mengalami peningkatan, seperti tuberkulosis dan HIV/AIDS maupun penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, stroke hingga kanker. Fakta itu terungkap dalam kegiatan koordinasi advokasi dan sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit P2P di Kota Banjarmasin. Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda saat membuka kegiatan tersebut menegaskan bahwa pembangunan kesehatan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah demi menciptakan masyarakat yang produktif, mandiri, dan sejahtera. Tak hanya itu, Ananda juga menyoroti pentingnya penguatan imunisasi, observasi kesehatan masyarakat, hingga edukasi perilaku hidup bersih dan sehat PHBS agar kesadaran masyarakat terhadap kesehatan semakin meningkat. Menurutnya, keberhasilan program kesehatan tidak bisa hanya dibebankan kepada sektor kesehatan semata, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat.
2: Memadai pembangunan kesehatan adalah salah satu prioritas penting dalam mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri, dan sejahtera. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pengendalian penyakit harus dilaksanakan secara terintegrasi, berkelanjutan, dan melibatkan semua pihak. Saat ini kita masih menghadapi berbagai tantangan kesehatan, baik penyakit menular seperti tuberkulosis dan HIV atau AIDS, maupun penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, stroke, dan kanker yang terus meningkat akibat perubahan pola hidup masyarakat.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Dwi Atmi mengatakan, kegiatan tersebut digelar untuk memperkuat koordinasi dalam upaya pengendalian penyakit menular maupun penyakit tidak menular di Banjarmasin. Ia menegaskan pengendalian penyakit tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan seluruh pihak termasuk SKPD dan perangkat daerah lainnya.
3: Sampaikan tadi penyakit menular, misalnya TBC, kemudian HIV, dan saat ini untuk penyakit tidak menular, di antaranya adalah hipertensi, kemudian DM ya, DM, kemudian kanker, ya yang dan masih banyak sebenarnya berbagai penyakit dan penyakit menular maupun penyakit tidak menular yang memang harus kita waspadai dan kita kendali.
1: Menurutnya sejumlah penyakit seperti tuberkulosis, HIV, hipertensi, diabetes hingga kanker masih menjadi perhatian serius yang harus dikendalikan bersama. Keberhasilan program kesehatan tidak dapat dilakukan oleh sektor kesehatan semata, tetapi memerlukan sinergi semua pihak untuk memperkuat komitmen, menyatukan langkah, dan membangun kolaborasi bersama. Juma Muhammad melaporkan.
0: Sementara itu, guna mencegah terjadinya lonjakan kasus, program imunisasi campak di Kota Banjarmasin terus dioptimalkan. Masyarakat pun diajak untuk memaksimalkan layanan ini di berbagai fasilitas kesehatan terdekat. Laporan selengkapnya Lukmanul Hakim.
4: Meski hingga saat ini catatan kasus campak di Kota Banjarmasin masih dalam kondisi stabil, namun Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin terus mendorong masyarakat untuk aktif melengkapi imunisasi campak pada anak dan keluarga. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Atmi Susilastuti, mengingatkan masyarakat untuk memastikan anak dan keluarga mendapatkan imunisasi lengkap, baik itu vaksin MR untuk mencegah campak dan rubella, maupun vaksin MMR untuk mencegah tiga penyakit sekaligus, yakni campak, gondongan, dan rubella.
5: Imunisasi ini di samping mencegah penyakit, dia kalaupun kena campak, dia tidak akan jatuh dalam kondisi yang parah. Dan alhamdulillah sampai detik ini tidak ada kematian, laporan kematian karena campak. Jadi semua sembuh sempurna. Oh pasti imunisasi harus lengkap. Kemudian kalau memang ada gejala harus sudah di rumah saja karena ini kan penyakitnya menular gitu.
4: Di tingkat puskesmas, program imunisasi campak ini juga terus digalakkan melalui berbagai langkah. Kepala Puskesmas Banjarmasin Indah, Dr. Husna Farida, mengatakan masyarakat dapat menjangkau imunisasi tersebut dengan mudah melalui berbagai layanan kesehatan yang telah disediakan.
6: Imunisasi bisa dilakukan di puskesmas, posyandu, kemudian di sekolah-sekolah kami melakukan program bias dan juga di faskes-faskes lainnya. Dan gratis kalau di puskesmas, posyandu, dan sekolah. Karena dengan melengkapi imunisasi anak kita berarti kita berperan mewujudkan kekebalan komunitas supaya daerah di sekitar kita tidak ada sampai kejadian KLB tersebut.
4: Upaya perluasan cakupan imunisasi ini terus dioptimalkan, mengingat data Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin hingga April 2026 mencatatkan 34 suspek campak yang telah diperiksa. Meski dari total angka tersebut hanya ditemukan 2 sampel positif dan 32 lainnya dinyatakan negatif, namun langkah pencegahan sejak dini tetap menjadi kunci utama. Lukmanul Hakim melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih di Lintas Banua Siang. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan membuka Forester Cafe Banjarbaru dengan etalase produk hutan dan sumber PAD baru bagi Pemprov Kalsel. Berikut laporan Diki Munadi.
1: Kedai kopi Forester Cafe Banjarbaru resmi beroperasi di kawasan Taman Hutan Hujan Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Senin kemarin. Kepala Dinas Kehutanan Kalsel Fatimatu Zahra mengatakan pembukaan kafe ini dilatar belakangi keberhasilan Forester Cafe yang sebelumnya beroperasi di Tahura Sultan Adam dan pusat pemasaran hasil hutan di Banjarmasin. Menurutnya skema kerjasama melalui bagi hasil dan sewa tempat terbukti mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus menambah pendapatan dari pemanfaatan aset milik pemerintah daerah. Forester Cafe Banjarbaru juga memanfaatkan produk kopi hasil hutan bukan kayu yang dihasilkan kelompok tani hutan dari sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Keberadaan kafe ini diharapkan dapat menjadi pasar berkelanjutan bagi produk-produk masyarakat sekitar hutan, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.
2: Ini semakin banyak, pendapatnya semakin banyak. Skemanya adalah bagi hasil dan sewa tempat kepada aset yang punya Pemprov Kalsel. Nah, pada di Pandiangin itu produk yang digunakan adalah kopi ataupun yang di KP1, KP Forester 1 menggunakan produk hasil hutan bukan kayu yang diproduksi oleh kelompok tani hutan binaan KPH. Nah, dari itulah ternyata ini bisa maju nih. Nah, akhirnya di sini kan Sabtu Minggunya banyak orangnya. Kemudian di daerah sini belum ada kafe untuk lingkungan.
1: Dinas Kehutanan Kalsel menegaskan pemanfaatan kawasan tersebut dilakukan melalui sistem sewa sejalan dengan arahan Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel agar aset daerah dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan asli daerah.
0: Guru dan lembaga pendidikan menjadi garda terdepan dalam membentuk karakter generasi muda agar tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila di era modern. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
3: Perkembangan zaman yang semakin modern menuntut dunia pendidikan untuk terus memperkuat penanaman nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan sosial, peran guru serta lembaga pendidikan dinilai menjadi kunci dalam membentuk karakter generasi muda yang berlandaskan nilai kebangsaan. Pengamat pendidikan, Reja Pahlepi, mengatakan guru dan tenaga pendidik memiliki peran sentral dalam proses pendidikan karakter. Menurutnya, pembentukan karakter tidak hanya dilakukan melalui materi pembelajaran, tetapi juga melalui keteladanan yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Peserta didik itu tidak hanya mendengar apa yang diajarkan guru, tetapi juga meniru apa yang mereka lihat dari perilaku guru sehari-hari. Nah, kalau lembaga pendidikan itu harus menciptakan ekosistem yang mendukung tumbuhnya nilai karakter Pancasilais.
3: Selain peran guru, Reja menilai lembaga pendidikan juga harus mampu diwujudkan melalui budaya sekolah yang inklusif, penghargaan terhadap keberagaman, penguatan sikap toleransi, pembiasaan gotong royong, serta mendorong partisipasi sosial di lingkungan masyarakat. Menurutnya, peran guru dan lembaga pendidikan sangat strategis karena sebagian besar waktu peserta didik dihabiskan di sekolah. Oleh karena itu, sekolah harus menjadi ruang yang tidak hanya mengembangkan kemampuan akademik, tetapi juga membentuk karakter peserta didik agar mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan Kanwil Kemenkum Kalsel menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman kantor Senin 1 Juni 2026. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan Alek Kosmas Pinam yang bertindak sebagai Inspektur Upacara membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi. Dalam amanatnya disampaikan bahwa Hari Lahir Pancasila tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, momentum tersebut harus dimaknai sebagai sarana refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila terus hidup dan diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia yang menegaskan bahwa Pancasila memiliki peran penting dalam menjaga persatuan Indonesia sekaligus memberikan kontribusi bagi terciptanya perdamaian dunia yang berkeadilan. Melalui amanat tersebut, seluruh elemen bangsa diajak untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dalam tindakan nyata. Nilai-nilai luhur Pancasila harus tercermin dalam kebijakan publik, pelayanan kepada masyarakat, serta menjadi benteng terhadap berbagai bentuk intoleransi dan radikalisme. Alek Kosmas Pinam menegaskan pentingnya menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai penguat integritas dan profesionalisme aparatur. Ia menambahkan semangat Pancasila harus menjadi landasan dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas dan berkeadilan bagi masyarakat.
5: Berita olahraga.
0: Suksesnya gelaran kejuaraan balap sepeda Wali Kota Cup 2026 mencuri perhatian dari Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Olahraga Disbud Porapar, Kota Banjarmasin. Kepala Dinas Ibnu Sabil menilai olahraga balap sepeda mampu menjadi wadah untuk pengembangan bakat sekaligus menciptakan prestasi bidang non-akademik. Berikut laporan Robi Angga.
6: Hobi ini bukan hanya untuk teman-teman yang biasanya, tapi juga mengajak.
7: Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Disbud Porapar Kota Banjarmasin, Ibnu Sabil, mengapresiasi kejuaraan balap sepeda bertajuk Piala Wali Kota Cup tahun 2026 yang digelar Ikatan Sport Sepeda Indonesia Kota Banjarmasin. Ia menilai kejuaraan yang digelar ini tidak hanya fokus untuk kompetisi semata, melainkan sebagai wadah untuk unjuk bakat para peserta, khususnya anak-anak usia remaja. Menurutnya kejuaraan ini juga menjadi momentum untuk penjaringan bakat-bakat para atlet balap sepeda di Kota Banjarmasin. Selain itu, kejuaraan ini juga dimanfaatkan untuk mengajak generasi muda di Kota Banjarmasin agar bisa ikut menggeluti berbagai cabang olahraga, salah satunya balap sepeda.
6: Nah, jadi kegiatan Wali Kota Cup, ya, salah satunya ini adalah balap sepeda, merupakan bagian daripada cabor sepeda yang memang sudah kami siapkan untuk khususnya anak-anak muda dan juga Bapak Ibu semua yang memang memiliki hobi bersepeda. Hobi ini bukan hanya untuk teman-teman yang biasanya, tapi juga mengajak masyarakat khususnya di Kota Banjarmasin untuk menjadikan sepeda ini adalah bagian suatu hobi untuk kesehatan.
7: Selain itu, pihaknya juga menegaskan akan terus mendukung semua cabang olahraga yang diharapkan dapat menjadi pendorong prestasi bagi generasi muda dalam bidang non-akademik. Pihaknya berkomitmen melalui ajang kejuaraan bertajuk Wali Kota Cup menjadi upaya pemerintah untuk melahirkan atlet-atlet muda berbakat yang mampu bersaing di tingkat kota, provinsi, nasional, hingga internasional. Robi Angga melaporkan.

Demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin edisi Selasa 2 Juni 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Faiza Hasan, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin siang ini.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di Pro 1 FM kanal informasi dan inspirasi, dan kami akan bergabung nanti sesaat lagi dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk 100% Indonesia siaran berjaringan nasional. Jadi untuk Belahan Indonesia hari ini kita off dulu ya, karena kita akan mendengarkan lagu-lagu keren dari anak negeri sendiri dari Pro 1 Jakarta.

Baik pendengar, kami segera bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk siaran 100% Indonesia, siaran berjaringan nasional yang menghadirkan bintang tamu wayang dipandu Isan Tarore dan Celiana Jamil.

0: Band senior bukan sekedar saksi perjalanan bangsa, tetapi juga menjaga semangat zaman yang terus berkarya tanpa henti. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi para band senior untuk musik Indonesia ini tetap menyala ya, dan juga menginspirasi generasi selanjutnya. Di tengah perubahan era dan juga perubahan zaman ya, band-band senior membuktikan bahwa karya tulus ini selalu menemukan jalan menuju hati bangsa.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Ya, yang pastinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semua pendengar kita 100% Indonesia Nasional. Yang pasti seperti biasa setiap hari Selasa kita menemani, ya sebenarnya setiap hari sih ya.
0: Iya.
1: Cuma kalau setiap hari Selasa spesial, Nasional Selasa. Spesial ya.
0: Betul.
1: Ada Ihsan Tarore juga
0: betul
1: soalnya
0: banget.
1: Ya. Hari ini mumpung bisa loh Ihsan Tarore.
0: Iya,
1: ya.
0: Makanya itu baru mau ngomong kayak enggak setiap Selasa deh. Jadi enggak usah sok-sokan setiap Selasa tuh pastinya spesial ada Ihsan Tarore. Enggak juga pendengar ya.
1: Ya. Kalau memang cocok jadwalnya. Kalau memang cocok, oke.
0: Oke.
1: Yang pasti hari ini ditemani sama aku Ihsan Tarore
0: dan juga Selena Jamil pendengar ya. Jangan lupa untuk Anda langsung aja bergabung karena hari ini kita juga punya tamu spesial ya Ihsan ya.
1: Seperti yang tadi udah mulai disepal-sepil sedikit ya, namanya band legend, band senior tetap mewarnai yang namanya musik-musik tanah air.
0: Betul banget.
1: Tadi udah kita play sih sebenarnya kalau notice
0: lagunya ya.
1: Cuman di remake lagi, dibikin lagi lebih baru lagi, dibikin lagi lebih segar, lebih muda lagi musiknya.
0: Mantap. Tapi sebelumnya kita menyapa untuk bintang tamu kita ya siang hari ini. Siaran nasional ini juga dirilai di seluruh Pro 1 yang ada di Indonesia ya, ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Ada juga yang tipe B ya, termasuk juga stasiun produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Ya, yang pasti apa kabar juga buat semua yang di mancanegara yang mungkin lagi dengerin kita lewat streaming di www.rri.co.id atau juga di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa juga follow akun sosial media kita supaya nggak ketinggalan info-info penting, update-update musik ataupun berita-berita yang penting banget ya. Jangan lupa di follow medsos kita, TikTok kita di @RRIPro1Jakarta dan juga Pro1 di kota kalian masing-masing.
0: Betul banget. Jangan lupa di follow ya pendengar ya. Jadi langsung aja kali kita ngobrol dan sapa bintang tamu kita siang hari ini.
1: Halo.
0: Ada siapa ini? Halo Ben Wayang. Wayang Ben apa Ben Wayang sih?
1: Wayang Ben.
0: Wayang Ben ya. Halo Wayang Ben. Sehat halo, semuanya halo. Ya?
1: Sama halo, aja sih sebenarnya Wayang Ben, Ben Wayang ya. Sama aja ya.
0: Oke, sama aja ya.
1: Sehat Bang Oji.
2: Alhamdulillah.
0: Baik ya, alhamdulillah
1: sehat,
0: ya.
1: Alhamdulillah terlihat
2: kita
1: kan.
2: Kita ngobrol-ngobrol. Tahun yang lalu ya.
1: Iya, lebih kurang setahun yang lalu lah.
2: Malam-malam.
0: Oke.
1: Ya kali ini segmentasinya beda. Kalau yang kemarin kan kita di Ruang Rindu Nasional ya. Kalau ini kita di 100% Indonesia nih lebih young. Makanya tadi kita puterinnya wayangnya yang lebih young.
0: Oh, lebih yang ya. Terbaru wayang ya.
1: Mungkin ganti namanya jadi wayang gitu ya.
0: Wayang. Ngegas wayang.
1: Iya kan? Wayang. Kenapa muda? Ya karena memang kita muda terus.
0: Iya. Yep, betul banget. Tapi kita mau ngucapin selamat juga ya atas rilisnya lagu barunya. Judulnya tadi Mati Aku Mati. Betul ya?
1: Mati Aku
2: Mati. Betul.
0: Oke. Boleh diceritain gak sih ini katanya formasi baru? Gimana ceritanya?
2: Ya formasi baru. Jadi setelah di awal tahun 2026 itu tinggal Oji sendiri karena vokalis sebelumnya mengundurkan diri dan wayang harus tetap ada. Akhirnya kita adakan audisi kecil-kecilan lah gitu. Akhirnya ketemu sama Taurin sebagai vokal, Farid drum, Ilham dan Ai.
1: Gitu. Oh jadi memang kemarin open audition.
2: Enggak open sih, enggak open-open banget gitu.
1: Maksudnya. Oh, jadi maksudnya ke teman-teman terdekat, kerabat-kerabat terdekat. Betul. Jadi ke lingkungan sekitarnya wayang ya.
0: Oke. Okay.
2: Betul.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, berarti total sekarang berempat ya?
2: Berlima.
0: Oh, berlima. Oke, okay, berlima. Ada siapa aja tadi, Mas? Mas Oji.
2: Ada Oji, Taurin, vokal, Farid, drum, lalu Ilham, gitar, dan Ai gitar.
0: Oke, berenam ya.
1: Vokalisnya jadinya. Adalah yang terbaru adalah
2: ini dia, mana audionya kok di
0: halo Kak Taurin.
3: Halo.
0: Gimana akhirnya bisa bergabung di Wayang Band nih?
1: Aku jujur agak shock sih. Kenapa? Karena kan Wayang Band tuh tadinya bandnya tuh buat aku tuh ada yang suaranya high, ada yang suaranya bassnya tuh ada. Nah ini tiba-tiba jadi cewek gitu.
3: Nah lo,
0: gimana tuh?
3: Kenapa bisa jadi cewek?
1: Coba, ini diceritakan gimana kok tiba-tiba bisa jadi taurin cewek gitu?
2: Iya sih, kalau wayang itu kan butuh sinden. Nah, yang pilih sindennya taurin gitu.
1: Oh, jadi beneran sindennya beneran perempuan ya?
2: Iya.
0: Oke. Kalau ke taurin sendiri gimana nih? Rasanya bisa akhirnya bergabung ya di wayang band?
3: Yang pastinya seneng banget ya, kan emang awalnya dulu kan emang ngeband-ngeband juga, tapi sama band-band yang kurang terkenal. Eh sekarang ngeband sama band yang nama besar, terkenal, iya kan? Nah terus, tapi ya seru juga, banyak challenge-nya karena kan kita kayak ngerombak musik gitu, atau entar mikirin dibanding-bandingin gitu-gitu kan juga challenge juga kan. Namanya ganti vokalis gitu kan.
1: Eh kalau mau dibanding-bandingin, kalau aku bilang mah gak bisa dibandingin, yang gendernya aja udah beda.
0: Iya betul banget.
2: Iya mau gak mau gitu tuh Mas Isan tuh.
1: Iya kan semua, gak bisa dibandingin tapi gendernya aja beda. Jadi yang pasti karena rasanya prinsip, beda.
2: Iya karena prinsipnya yang sekarang ini bukan menggantikan tapi meneruskan.
1: Meneruskan memudahkan. Karena lebih muda kayaknya ya taurin ini ya.
3: Panggilnya aja Om.
0: Oh, panggilnya Om. Om Oji gitu ya.
1: Aduh. Ampun Om Oji.
0: Oke. Ini kan ada pendengar yang sudah bergabung. Mungkin kita sapa aja dulu pendengarnya ya. Takut terputus ya, Bang Oji dan juga Kak Taurin ya. Halo, Bang Benijo. Siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Indonesia, ekspresen karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa Iksan Tarore, Keliana Jamil.
0: Halo.
4: Apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah. Baik, Bang Benijo.
1: Bu Benijo gimana kabarnya?
0: Gimana kabarnya?
1: Baik juga Bu Benijo. Alhamdulillah ya.
0: Oke.
4: Kita langsung ke wayang band ya.
1: Boleh, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grup wayang band yang grup band Lezen nih.
1: Lezen.
4: Apa kabar?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Om.
4: Oke deh. Salam kenal ya dari orang Manado. Langsung ke pertanyaan nih, Bang, apa wayang band?
0: Ya,
4: bagaimana
0: silakan.
4: Bagaimana sih cara menjaga kekompakan antara sesama personil agar supaya tetap hubungannya tetap harmonis? Itu pertanyaan pertama, bagaimana cara ya untuk menjaga kekompakan. Pertanyaan kedua, selain di luar musik, kegiatan di luar musik untuk seluruh ini personil wayang band, kegiatan di luar musik apa saja? Itu aja pertanyaannya. Kita langsung menyapa Bung Iksan. Itu di Banda Aceh. Ada Gilang Kertasono, Bung Leman Lampung, Ayu Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, dan Pak Mali Pekanbaru. Angkel Gaji di Sumatera Barat yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Memuaya. Tetap semangat ya Ibu Ike sampai tutup siaran. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Benijo ya. Ada juga Bang Albert nih dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Bang Albert, nampaknya terputus ya Bang Albert ya. Boleh telepon lagi ya di 0811-7972-7912 atau ke nomor telepon 0213440696 3441499.
1: Iya.
0: Kayaknya lanjut aja kali kita ngobrol ya. Tadi kalau pertanyaan dari Bang Benijo sempat tanya ya.
1: Apa mau langsung kita tanyain aja lah ya.
0: Iya boleh, silakan.
1: Gimana sih Bang Oji? Kalau dibilang jaga kekompakan kan ini kan artinya kan personil baru ya. Gimana nih supaya maintain ini anak-anak barunya, tim barunya, wayang band yang baru dengan format yang baru. Ini gimana cara jaga kekompakannya?
2: Yang pertama pasti komunikasi ya. Apalagi sekarang udah dimudahkan, ada grup grup WhatsApp dan sebagainya. Lebih sering ketemu, bukan sekedar latihan aja, kita lebih banyak ngobrol. Gitulah. Komunikasi sih yang terpenting.
1: Iya sih, komunikasi itu penting kan dalam setiap hubungan ya.
2: Betul. Karena kan kita menganggap band ini udah bukan jadi teman teman ngeband aja, tapi udah jadi anggap kita keluarga.
1: Gitu. Betul banget. Betul. Ya, karena itu yang ngejaga ya, supaya tetap satu hati, satu visi, satu misi. Asik.
0: Tapi aku penasaran deh, seperti apa sih proses adaptasinya mungkin yang terjadi di dalam band ini ya? Karena kan pasti kalau band itu biasanya kalau ada personel baru tuh ada warna baru yang mau ditampilkan tuh apa
1: ya? Dan ini bukan cuma satu.
0: Nah, iya, langsung banyak ya.
1: Semuanya gitu ibaratnya dirombak kecuali Bang Oji.
2: Yang kuncen.
0: Kuncen ya ya.
2: Iya.
0: Baiklah.
2: Coba kalau mungkin Mbak Taurin bisa
3: jawab. Lempar ya. Adaptasinya kalau yang sekarang sih enggak apa ya, prosesnya tuh enggak susah gitu. Kalau dari aku sendiri ketika udah ketemu ngobrolnya nyambung, cocok, klik gitu. Dan apa ya, dari maksudnya dari Mas Ojinya sendiri juga nggak ada tuntutan apa, nggak ada harus begini harus begitu, enggak gitu. Jadi kita sama-sama dari wayangnya pun terbuka untuk kita-kita yang baru gitu. Dan kita-kita yang baru juga ngelihat Mas Oji yang tadinya kalem ternyata sekarang enggak.
0: Bisa maksudnya gitu apa ya nih gitu ya.
1: Bisa gitu ya. Aduh.
3: Ya pokoknya adaptasinya buat aku sih gampang sih gitu, nggak cukup sulit maupun itu dari personal ataupun dari musiknya gitu.
1: Walaupun sebenarnya lumayan beda generasinya ya.
3: Ya.
0: Tidak berapa harus dijelaskan ya. Oke, ini ada dua pendengar lagi yang mau bergabung, boleh langsung kita sapa aja ya, takut terputus lagi ya. Kak Taurin dan juga Bang Oji ya. Halo, Uncle Gazi.
1: Halo Uncle Gazi. Halo.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, silakan Angga Gazi.
5: Ya. Boleh nanya sama Bang Oji atau
0: boleh, silakan.
5: Siap. Dengan format yang baru udah berapa single yang dikeluarkan dari grup wayangnya? Terus sama personil lama masih ada enggak acaranya ya, panggung bersama Bang?
1: Oke, okay. Ada lagi?
5: Selanjutnya lagu terbarunya yang tadi ya?
0: Iya.
5: Yang disebutin tadi.
1: Mati aku mati.
5: Ya, mati aku mati.
0: Iya.
5: Itu salah satu single atau di album?
1: Oke.
5: Okay. Boleh salam Bang Isan.
1: Oke.
5: Semoga wayang sukses selalu. Salah satu band favorit saya, apalagi kalau di Damai Hatiku, Kalamentari itu Bang.
1: Oh, oh damai iya. hati ini.
0: Oke. Okay. Itu saja.
5: Ya. Salam-salam Bang Isan sama Kak Selin.
0: Boleh.
5: Salam buatnya penyiar 1 Padang Kak Lydia Permata. Salam juga buatnya penyiar Pro 1 Bukit Tinggi Kak Sufio Dila sama Mutia Utami. Salam juga buatnya Kak Mary di Bekasi. Buatnya Bang Binijo. Pokoknya salam kompak juga buat semua-semuanya dari Angel Gazi dari Sumatera Barat. Makasih Bang Isan.
0: Oke, terima kasih banyak Angel Gazi.
1: Ini seru juga nih pertanyaan-pertanyaan Kak Gazi.
0: Oke, okay, ada Pak Hanafi dari Padang, kita sapa ya langsung ya. Halo Pak Hanafi.
6: Halo, selamat siang 1% Indonesia, Kak Isan, Tawe, dan Kak Seri Jamil.
0: Iya,
1: iya, udah Hanafi, gimana?
6: Ini mau nanya.
0: Apa
6: ini kepada, ada Gilang Ramadan di sini?
1: Iya.
6: Ada Gilang Ramadan, Bang Gilang Ramadan. Mau nanya, saya mau nanya ke Bang Gilang Ramadan. Gilang Ramadan pernah buka ini cabang studio band di tahun 2012 di Padang.
1: Udah, maaf, udah.
0: Betul. Iya, Bang udah Gilangnya
1: udah nggak ada.
6: Nggak ada lagi.
1: Udah beda personilnya.
0: Iya, personilnya udah beda.
6: Ini siapa?
1: Ada
6: yang vokalis perempuan di lagu
1: Taurin.
0: Oh, Kak Taurin.
6: Ya, ini tahun berapa lagunya? Kau boleh tahu?
1: Lagu yang mana udah?
6: Lagu yang Cintai Aku, ini lagu tahun berapa liriknya?
1: Cintai Aku. Oke, ya udah nanti kita tanyain ya.
0: Oke, itu saja.
1: Oke, udah.
6: Ya, udah itu aja. Ini saya lupa nama penyanyi ceweknya siapa, lupa.
1: Taurin, ya. Taurin.
0: Yang baru Kak Taurin. Ya. Ya,
6: ya terus salam-salamnya pertama buat Angke Gazi.
0: Ya.
6: Buat kali dia di Pulau Satu Padang buat ini ya, buat Niken di Tabing dan semuanya aja itu aja.
0: Oke, itu saja ya. Terima kasih Pak Hanafi.
1: Terima kasih banyak. Udah.
0: Selamat siang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi lah ya.
1: Boleh sekalian Uncu Dipo deh tuh di Solok. Uncu Dipo. Halo.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uncu Dipo. Uncu Dipo mau tanya apa nih?
6: Halo Kak Feli dan Bang
0: Iksan.
1: Iya.
6: Kalau saya ingin menanyakan gimana itu jaga kualitas dan kekompakannya.
1: Oke.
6: Okay. Saya ingin menanyakan liku-likunya dan kedepannya seperti apa.
1: Oke.
6: Okay. Saya sudah jelas sudah. Saya mau salam-salam lagi.
1: Oke. Okay. Boleh.
6: Yang di studio semuanya untuk untuk Uni Lydia Permata di Persatu RI Padang, untuk Anapi dan Bung Leman di Lampung, Anapi di Padang,
1: Bung
6: Lampung, masalah untuk semua ya dah. Udah, terima kasih banyak, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Uncu Divo.
0: Oke, terima kasih Uncu Divo yang kita kumpulin ya. Tadi ada beberapa pendengar yang sudah dirangkum ya.
1: Betul. Ada Mas Gazi ya. Ini dia nanya sama personel yang lama masih ada manggung bareng gak sih? Atau udah bener-bener pure dengan personel yang baru?
0: Oke, mungkin langsung dijawab aja Bang Oji ya.
2: Untuk yang lama ada Gilang, Adri, dan Yudi itu sudah masing-masing punya kesibukannya ya. Dan kita lagi ini saat ini wayang new era, formasi baru, jadi lebih banyak sama yang baru gitu. Belum tahu nanti kedepannya mau ada reuni atau apa, belum tahu. Tapi kita jalanin yang lagi sedang kita jalanin sekarang gitu.
0: Oke, jadi aktivitasnya lebih banyak sama yang tim baru lah ya. Oke, ada lagi mungkin Iksan pertanyaan?
1: Pertanyaannya mati aku mati ini judul single baru atau ini album?
2: Ini single Mati Aku Mati itu buah karya dari Ilham gitu gitarisnya. Itu memang kita saat ini masih fokus ke single. Untuk beberapa single ke depan baru kita fokus ke album. Jadi saat ini kita lagi promosi single terbaru wayang yang judulnya Mati Aku Mati, karya dari Ilham.
1: Oke, okay. Berarti ini Mati Aku Mati ini single dulu ya.
2: Ya.
1: Sambil ini ya, ini berarti Mati Aku Mati ini single baru, personil baru ya. Berarti benar. Oke.
0: Jadi
1: kalau mau dilanjutin pertanyaan atau kita mau
0: lanjut aja kali ya.
1: Lanjut aja dulu. Oke. Okay. Uncu Divo tadi nanya jaga kualitasnya gimana untuk vokalis nih, Taurin apalagi. Ini gimana tips and trick-nya? Karena kan ibaratnya Taurin ini adalah vokalis baru di band wayang gitu. Gimana nih? Ada penyesuaian vokal kah atau kamu tetap bernyanyi dengan cara kamu bernyanyi di sini?
3: awalnya sih sebenarnya kalau memang disuruh untuk lagu-lagu yang lama oke-oke aja, tapi ternyata setelah kita rembukan bareng-bareng, diskusi bareng-bareng, akhirnya kita nemuin musik yang sekarang yang mencocokkan sama karakterku sih gitu. Jadi aku sekarang ya bernyanyi dengan menjadi diri sendiri aja gitu. Tidak ngikut-ngikutin orang lain atau
1: justru dengan identitas Taurin itu menjadi identitas barunya wayang juga berarti ya.
3: Iya, mungkin bisa dibilang
1: gitu. Nice.
3: Jadi diri sendiri aja nyanyinya.
1: Itu dia yang menyenangkan ya. Tapi ini ada pertanyaan juga dari Uncu Dipo. Ada lika-likunya enggak sih ini penyesuaian band baru ini berapa lama sampai akhirnya kalian kemarin rekaman Mati Aku Mati? Itu gimana prosesnya tuh penyesuaiannya?
3: Ini cepet banget ya, jadi ketemu itu di awal Januari dan kita April udah rilis Mati Aku Mati. Jadi Januari, terus pas bulan abis itu kita kumpulin deck beberapa lagu.
0: Nah,
3: salah satunya lagu Mati Aku Mati itu di bulan puasa kita rekaman. Terus April, akhir April rilis. cepet banget sih. Kalau di kalikunya ya apa ya?
1: Januari, rilis April, cepet banget
0: cepet
1: sih.
0: Cepet banget
1: itu.
0: Ya.
1: Cepet banget sih jujur. Ya,
3: Mas Oji cepet banget, kayak proyek candi.
0: Proyek candi ya.
1: Roro Jonggrang dong.
0: Oke oke oke. Jadi prosesnya cepet cukup cepat ya.
1: Jadi cuma sekitar 4 bulanan aja dari ketemu, langsung duduk bareng, langsung produksi, langsung rilis lagunya.
2: Iya.
1: Gak pakai babi bu, langsung nih gue keluarin nih karya gue gitu ya Bang Oji ya.
2: Betul betul betul Mas Isa.
1: Oke oke oke.
0: Oke, ini nampaknya kita harus break sebentar. Kita mau dengerin juga lagu barunya dari Wayang seperti
1: mati
0: apa.
1: Mati.
0: Iya, tapi kita juga mau mengingatkan pendengar ya yang mau bergabung boleh via chatting ya di 0811-7972-7912 atau di via WhatsApp ya pendengar ya. Tapi kalau untuk via WhatsApp mungkin bisa via chatting aja. Tapi kalau kalian mau yang telepon, mau ngobrol langsung,
1: bisa
0: boleh di nomor telepon ya Iksan ya.
1: Iya, boleh di 0213440696 dan juga 0213441499.
0: Oke, tetaplah bersama kami pendengar di 100% Indonesia.

0: Jakarta siang ini pendengarnya masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya.
1: Banggakan Indonesia.
0: Wow, masih
1: kembali lagi bersama Isantara dan juga.
0: Betul banget, bersama dengan Sally juga ya pendengar ya. Ya pasti kita juga masih ngobrol-ngobrol bareng bintang
1: wayang,
0: kita ya.
1: Wayang Band.
0: Wayang Band.
1: Yang kebetulan yang bisa ngobrol sama kita di sini ada Bang Oji dan juga
0: betul.
1: Taurin.
0: Ya, vokalis barunya ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, ini masih kita mau sapa-sapa dulu ya.
1: Yeah.
0: Semua pendengar prosotorari yang ada di seluruh ibu kota provinsi di Indonesia. Kita bacain satu-satu Iksan ya.
1: Dari mana aja sih yang dengerin kita? Saya coba.
0: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo ya, dan juga Jakarta.
1: Ada juga yang dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, terus ada juga Labuan Banten dan juga Makassar.
0: Iya, ada juga Manado ya, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak.
1: Iya, ada juga yang dengerin dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
0: Nah, jangan lupa juga kita sapa ya untuk teman-teman yang ada di stasiun relay dan juga stasiun studio produksi ya yang belum disebutkan satu persatu. Kabarnya gimana? Boleh ya langsung bergabung di Prosotorari Jakarta 0811-7972-7912 atau bisa juga di nomor telepon.
1: Di nomor telepon di 0213441499 dan 0213440696.
0: Wow.
1: Ini teman-teman aku di TikTok juga pada nyapa.
0: Halo.
1: Banyuwangi, Jombang, Serang, Depok, Lampung, Aceh, teman-teman aku di TikTok Cikarang katanya gitu.
0: Wah, rame ya.
1: Pekanbaru, pokoknya rame lah itulah ya.
0: Ya, jangan lupa juga join ya di Prosotorari Jakarta, bisa lewat streaming di aplikasi
1: www.rri.co.id.
0: Betul banget. Bisa juga lewat aplikasi RRI digitalnya ya.
1: Yes.
0: Oke, kita lanjut aja, kita ngobrol langsung aja sapa ya. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Wayang Ben.
2: Halo.
0: Oke. Masih semangat ya Bang Oji ya?
2: Masih terus.
0: Oke, masih terus.
1: Aku seneng loh lihat vibe-nya Taurin ini, positif vibe banget ya. Dia tuh murah senyum banget tau.
0: Happy terus ya kayaknya ya.
1: Apa jangan-jangan itu salah satu yang bikin Bang Oji merekrut Taurin selain suaranya?
2: Iya, bisa.
0: Bisa jadi ya, bisa ya.
1: Attitude itu penting kan, Bang?
2: Betul banget.
1: Aduh.
0: Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang bisa kita bacain ya, Iksan ya.
1: Iya, ini aku ada mau tanya lagi sih sebenarnya. Ini banyak sih pertanyaannya selain dari pendengar. Aku juga sebenarnya mau nanya. Kan Wayang Band ini udah berkarya dari tahun 1995.
0: Ya, betul.
1: Banyak nih. Bener kan ya, 95 ya?
2: Ya, lahirnya 95, rilis pertama itu 97.
1: Lahirnya 95, rilis 97.
0: Dan melahirkan banyak banget lagu ya pastinya.
1: Banyak
0: ya.
1: Banget. Ini salah satu lagu-lagunya tuh banyak nemenin masa kecil aku dulu.
0: Jadi, tahun berapa tuh?
1: Kayak pokoknya dulu aku SD aja.
0: Ketawa lo Bang Oji lo. SD ya. SD di antara 95 sampai 97 tuh SD lah ya.
1: Iya, jadi kalau misalkan main-main lagi main sama teman-teman tuh pastinya dongeng sebelum tidur, ceritakan yang indah biar ku terlelap. Ya gitulah. Pokoknya enak lah
0: lagunya. Enak ya lagunya ya.
1: Sumpah dari dulu ya sampai udah 3 dekade. Gimana sih perasaannya ngelihat perjalanan karir Wayang Band sampai sekarang ya, ibaratnya nggak berhenti gitu tapi malah terus berkarya, malah ini sekarang regenerasi aku bilangnya dengan skin baru, ada Taurin sebagai vokalisnya. Ini gimana coba perasaannya Bang Oji deh sebagai dedengkotnya gitu.
0: Dedengkot.
2: Jadi karena ini adalah kita merespon dari energinya Bunda Lili. Jadi Bunda Lili itu adalah orang tua dari Gilang dan Andri, pemain drum sama pemain keyboard, yang ngebangun, yang menciptakan nama wayang, maksudnya yang membangun, yang meng-create Wayang Band ini dari tahun 95. Dan hebatnya lagi, di saat anak-anaknya Mas Gilang dan Mas Andri sudah sibuk dengan kehidupan pekerjaannya, tapi masih mau support sama wayang. Nah itu yang ini yang kita akhirnya merespon energinya yang sangat besar gitulah, untuk wayang tetap harus ada gitu.
1: Makanya wayang sampai sekarang terus berkarya ya Bang Oji ya.
2: Betul, harus.
1: Alhamdulillah. Tapi ada rencana nggak sih, ini kan Mati Aku Mati ini kan single terbarunya, ada rencana untuk dijadikan album kah atau memang sebenarnya udah dipersiapin si albumnya, cuman kita rilis single dulu sambil cek-cek ombak gitu. Nah. Apa gimana?
2: Iya, betul. Itu strategi gitu ya.
0: Kebaca ya.
2: Aduh. Jadi setelah kumpul itu, kita Januari itu, kita ngumpulin beberapa lagu, kita bikin deck, kita rekam semua lagu-lagu yang kita kumpulkan. Nah, kita ketemu sama tim manajemen, ini mana nih lagu yang akan kita jadikan single dulu. Ah, ketemulah Mati Aku Mati. Tapi lagu-lagu yang lain udah kita kumpulkan untuk dijadikan album gitu.
1: Jadi memang udah proses seleksi lagu-lagu yang akan menjadi album terbaru dari band Wayang, ini sendiri.
2: Iya.
1: Oh, nice. Wow. Boleh lo dipikirkan banget, untuk kolaborasi dengan Isan Tarore, boleh?
0: Boleh. Ditunggu ya. Nanti promosi bareng kesini ya, oke.
1: Kebetulan Isan Tarore lagi mau ngeluarin album juga sih, jadi boleh.
0: Siap. Tapi kita sapa dulu pendengar yang sudah bergabung ya siang hari ini ya. Halo Pak Leman dari Bandar Lampung.
3: Halo. Selamat siang, assalamualaikum Mbak.
0: Ayo Mbak siapa?
1: Mbak Sally.
0: Oke.
1: Betul.
0: Iya betul Pak Leman, terima kasih.
3: Dan Bang Oji yang baju hitam dan Mbak siapa nih satunya?
1: Taurin.
0: Mbak Taurin.
3: Taurin. Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya begini, Bang Oji yang mau saya tanyakan, saya Leman di Lampung, tuan Mas Lampung. Nama wayang itu maksudnya itu apa itu, Bang Oji gitu. Anggota-anggotanya itu dari mana saja itu, kalau boleh tahu. Dan juga untuk Mbak yang vokal ya. Itu kan itu gabungnya itu sejak kapan gitu, sejak berapa tahun gitu. Itu Bang Sally, Mbak Sally.
1: Oke.
3: Salam Mbak Sally.
0: Iya.
3: Tadi untuk Bang Bunejo, Manado, Ibu Fatmawati.
0: Siap.
3: Untuk DP di Solo, untuk semua sajalah tanpa kecuali yang ada di Lampung, tanpa kecuali itu saja. Makasih, selamat siang, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Leman dari Bandar Lampung, terima kasih ya. Lanjut ada Yosi dari Semarang. Halo Yosi.
4: Oke, halo.
0: Halo.
4: Selamat siang, Kak Isan Jamil.
0: Digabung ya, keren.
1: Jatuhnya gue kayak Saiful Jamil ya, Isan Jamil.
0: Oke, baiklah.
4: Ya, soalnya tadi berasa dikit-dikit dinyanyiin semua.
0: Baiklah, benar-benar nyambung. Oke lah kalau gitu. Baik, Bang Yosi silahkan nih.
4: Ya, mau tanya buat Kak Taurin, ceritain dong Kak, kayak proses deg-degannya waktu audisi itu gimana?
1: Ya, ada lagi?
4: Ini apa, yang dites lagu apa atau ngebawa lagu apa, dan untuk Bang Oji, sebenarnya waktu audisi itu emang semua personil wayang ikut atau Bang Oji aja, atau hanya persetujuan yang lain, atau sampai proses okay nih Taurin yang jadi, atau karakter apa yang dicari? Terus sama sebenarnya tadi ini sih Bang Iksan, kayak waktu apa tadi diputerin lagunya yang dongeng itu, aku missing satu hal sih.
1: Apa itu?
4: Wow. Ada wow-nya Gilang.
1: Damai. Itu bukan sih?
4: Bukan, yang di baitnya yang kayak yang ada wow-nya si Gilang.
1: Mas Oji itu yang tahu tuh berarti tuh.
0: Iya, mungkin okay, Mas Oji bisa menanggapi ya. Jadi,
4: terus sama ini sih, sama untuk kedepannya apakah single berikutnya Hidup Kamu Hidup atau apa?
1: Mati aku hidup.
0: Oke deh kalau gitu ya.
4: Oke, kalau gitu. Terima kasih semuanya.
0: Oke, terima kasih Bang Yosi dari Semarang. Waduh, kritis ini, ya.
1: Bang Yosi kayaknya antara ngetes fokus kita atau bagaimana gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, makanya nih.
1: Terus tiba-tiba kayak hidup aku hidup, mati aku mati ya.
0: Iya, benar banget.
1: Mungkin nanti jawabannya ada. Mati aku mati, jawabannya hidup aku hidup. Ya, gara-gara kamu aku mati, tapi gara-gara kamu aku juga hidup.
0: Nah, ngeri banget. Langsung aja ya. Oke, dibacain dulu ya, walaupun sebelum kita sapa lagi nih, ada ya, satu sebenarnya.
1: Ini pertanyaannya tadi buat Taurin nih. Gimana Taurin proses audisi untuk jadi personil wayang, apalagi jadi vokalis? ibaratnya jadi mainnya, jadi senternya dari band wayang. Gimana prosesnya? Lagu apa yang dinyanyiin gitu?
5: Tadi pertanyaan dari Bang Yosi ya?
1: Bang
5: ya.
1: Yosi, benar.
5: Bang Yosi, gimana deg-degannya ya?
1: Betul.
5: Waktu pertama ketemu sih, ya deg-degan, ya deg-degan gitu. Deg-degannya sih lebih kayak ke orangnya dulu sih, gitu. Nyambung gak nih? Lebih kayak dilihat. Kan biasanya kalau orang nyari vokalis, dia lihat dulu nih.
1: Chemistry.
5: Looknya gitu.
1: Oh, look, oke.
5: Terus, iya gitu kan itu. Ya udahlah ketemu aja dulu. Nah pas pada saat ketemu itu langsung masuk studio. Nah waktu itu sih nggak bawain lagu wayang, karena aku juga pas waktu bawain nggak ya Mas Oji, aku lupa deh.
2: Bawain
5: pokoknya ada
2: tas selamanya.
1: Tas selamanya
5: ya, iya. Ya itu tapi kita jamming lagu lain juga ya. Kita jamming lagu lain juga.
1: Oh, berarti proses audisinya itu langsung masuk studio gitu ya?
2: Iya.
1: Oh, oke.
5: Iya, masuk studio.
1: Oke, Taurin. Terus.
5: Langsung masuk studio, kita jamming lagu lain. Kalau bawain lagu dongengnya, lagu Tak Selamanya. Terus abis itu keluar studio, udah. Abis itu gimana, Mas Haji? Abis itu langsung dimasukin grup.
2: Masuk grup.
0: Keren banget
1: ya. Agak cepet ya. Banget ya prosesnya ya. Gak pakai pertimbang-timbangan gitu ya Mas Oji ya?
2: Enggak, karena emang dari awal ngobrol terus ngejamnya seru. Udah gak pake babi bu, langsung aja gitu.
1: Langsung dipilih lah Taurin.
2: Tapi memang keputusan kan tetap di maknya wayang nih, Bunda Lili. Terus dia bilang oke nih, yaudah gas.
1: Nah berarti ini nyambung ya pertanyaannya tadi, apakah pemilihan Taurin sebagai vokalis dan juga personil-personil sekarang itu apakah ditentukan juga sama personil-personil band wayang lainnya gitu, selain Mas Oji gitu? Berarti tadi jawabannya Bunda ya?
2: Iya Bunda. Kalau kayak ke Mas Gilang atau Mas Adri, kita cuma info aja sih.
0: Oh, nginfoin aja banyak gitu ya.
2: Wayang mau jalan nih dengan formasi baru gitu.
1: Gitu. Oke. Oh, kayak yang lain berarti info aja. Oke.
0: Kita sapa lagi kali pendengar ya. Sudah habis iksannya pertanyaannya ya.
1: Sudah.
0: Lanjut ada Bang Doni dari Banyuwangi. Halo, Bang Doni.
1: Bang Doni.
6: Halo, selamat siang. 100% Indonesia Express kan ya. Enggak kan?
1: Iya, silakan. Mas Doni piye? Mau tanya apa?
6: Halo, gimana kabarnya Mbak Feli?
0: Alhamdulillah baik ya, sekali.
6: Apa kabar semua ya?
0: Iya, lama sering gak siaran di Selasa memang ya, gak ketemu-temu Iksan.
1: Iksan
0: ya?
1: Juga lama gak siaran.
0: Iya, memang bukan kita berdua sih biasanya ya. Lumayan lama jedanya.
6: Aku punya pas ganteng Santaro Red.
1: Ya Allah,
0: ngeri banget ya Allah.
6: Iksan Taro Red, gimana kabar
1: Sam? Alhamdulillah Mas Don, wapi ya, kabarku Mas.
6: Jobnya masih lancar?
1: Jobnya alhamdulillah sampai bingung mau taruh di mana.
0: Cucok.
1: Bercanda. Alhamdulillah.
0: Dia sampai enggak ada waktu buat pro satu loh, Pak Doni.
6: Ya, mudah-mudahan jobnya selalu lancar
1: deh. Amin.
6: Ya. Sama suara kamu, San.
1: Makasih Mas Doni, karena kan aku bentar lagi mau kolaborasi nih sama wayang, insya Allah ya.
6: Mudah-mudahan diaminin aja lah, karena suara kamu tuh cocok dengan wayang kayaknya.
1: Iya, karena lagu wayang menemani aku masih kecil, makanya mau nanya apa nih Mas Doni nih sama Mas Oji dan juga Taurin.
6: Lagu wayang tuh terkenal sama itu yang dongeng sebelum tidur.
1: Ada cengkoknya ya?
6: Apa itu? Tak selamanya
1: cinta.
6: Katakan sampai sekarang tuh aku masih sering cari di YouTube itu lagu-lagunya wayang yang dongeng sebelum tidur sama Tak Selamanya itu.
0: Okay.
6: Karena dulu itu kayaknya jadi salah satu soundtrack film.
1: Sinetron. Dia jadi salah satu soundtrack sinetronnya FC-nya Indonesia.
6: Waktu itu saya kan sudah belajar ABG juga ya, karena saya tahunnya 80-an. Saya di atasnya Mbak Selin sama si ganteng Iksan. Jadi saya itu belajar ABG yang masih itu masih kental dengan cinta sana cinta sini. Jadi saya sama lagu-lagu yang bertemakan cinta dari miliknya wayang kayak band-band lain sebagainya. Cuman pertanyaan saya gini, Nah, kenapa ya grupen sekarang tuh kalau menciptakan lagu itu kok gak bisa seperti dulu mengena di hati mah jelek gitu loh. Kayaknya ngedengerin satu bulan atau satu hari dua hari itu sudah agak sedikit bebah kata orang Jawa
0: Tengah.
1: Bebah tuh kayak cepat bosan gitu ya.
6: Rata-rata grupen sekarang tuh kok dengerinnya agak sedikit bosan. Kenapa kok gak bisa seperti zaman-zaman tahun 95 atau 2000-an atau itu 80-an seperti itu.
1: Oke. Okay. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Thank you, Mas Don.
0: Oke, okay. Ada Firmansyah juga dari Jakarta ya. Halo Firmansyah. Iya.
1: Halo Firmansyah.
7: Halo 100% Indonesia, Bang Ihsan dan Kak Sally.
0: Halo 100%. Silakan Bang Firmansyah.
7: Dan selamanya. Cinta. Iya, ini aku mau ini ya Bang ya. Salam sukses selalu buat Wayang dengan formasi barunya dengan vokal Kak Taurin ya.
1: Dengan
7: segar. Ku dengar tadi mati apa judulnya tadi?
1: Mati aku mati.
0: Mati aku mati.
7: Mati aku mati. Mungkin aku dari dulu memang pendengar Wayang juga ya Kak ya. Nah, satu yang aku mau tanyakan ke Wayang yang ada ya, Kak Taurin sama Bang Oji ya, Bang Nisan ya.
2: Hadir.
1: Iya.
7: Aku mau nanyakan tentang ini, Wayang itu kalau nggak salah kan singkatan ya Bang ya. Singkatan dari nama personil ya Bang.
2: Iya.
7: Apakah di formasi baru ini tidak ada wacana untuk merubah Wayang itu gitu, apa Wayah New, apa Wayah Ribbon, Wayang apa gitu. Itu yang aku mau tanyakan. Aku ucapin salam sukses selalu buat Wayang.
1: Terima kasih. Oke, okay, thank you.
0: Okay, terima kasih.
7: Baik, itu aja Bang Ihsan, Mbak Kak Sally, selamat siang.
0: Ya, selamat siang. Warahmatullahi
7: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya menarik ini Mas Uji nih. Ya.
0: Silakan.
1: Langsung aja lah nih karena pertanyaannya menarik Mas Uji, aku suka pertanyaannya. Ini gimana? Tanggapannya Wayang nama personil.
2: Wayang itu kan diambil dari nama personil formasi awal ya.
1: Betul.
2: Itu Wahyu Adrianto, Adri. A-nya itu Ahmad Fauzi. I-nya itu Yudi. Ang-nya itu Gilang. Jadi memang diambil dari nama personil. Terus pertanyaannya kenapa enggak ditambah-tambahin namanya gitu. Karena kita berharapnya ini Wayang itu bukan jadi, bukan hanya sekedar band, tapi jadi brand. Siapapun yang mengisi Wayang tetap bawa nama Wayang gitu.
1: Oke.
2: Misalnya kalau kita misalnya boleh sebutin merek mobil gitu ya. Berganti tahun tuh tetap aja modelnya beda-beda. Gak mungkin hal yang sama gitu. Selalu ada evolusi. Selalu ada perubahan-perubahan gitu.
1: Nice.
2: Meninggalkan si namanya ini.
1: Tanpa meninggalkan identitas awal ya.
2: Betul.
1: Oke. Bang Oji, siap.
0: Oke, kita sapa lagi ya. Ada satu pendengar yang masih menunggu nih. Ada Bang Andi dari Bengkulu. Halo Bang Andi.
1: Halo.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Langsung ke
1: Wayang.
8: Ahmad Fauzi atau Oji.
2: Ya,
8: terima kasih karena selama 3 dekade ternyata Wayang gitu ya. Akhirnya saya sangka Wayang ini sudah ini vakum gitu di industri musik, ternyata masih ada gitu dengan formasi yang baru sekarang dengan Hadi Taurin gitu ya sebagai vokal. Ini pertanyaan saya singkat aja gitu ya. Buat Bung Ahmad Fauzi atau Uji, kira-kira 11 Juni nanti ada gebrakan apa itu?
1: 11 Juni.
2: Oh iya.
1: Oke. Ada lagi pertanyaannya?
8: Selanjutnya buat Ade Taurin. Semangat ya. Nanti kedepannya pasti selalu rutu kemana-mana gitu. Tentunya pasti ya selalu ini gitu ya, semangat mentalnya gitu, terutama menghadapi fans atau audience gitu. Saya kira itu aja yang saya tanyakan.
1: Siap.
0: Oke, itu saja ya. Terima kasih Bang Andi.
8: Ya, terima kasih juga buat Mbak Erita yang bertugas di Kota RRI Tanjung Pinang.
1: Oke, terima kasih Mas Andi.
0: Mungkin ditanggapin dulu ya, tapi setelah itu baru kita break ya.
1: Iya. Itu gimana tuh? Ada gebrakan apa sih tanggal 11 Juni?
2: Nah, itu buat temennya wayang. Artinya gini, dulu kita sempat pakai nama wayangku. Jadi kita kalau untuk teman-teman wayang kita kasih nama pendongeng.
1: Oke, dulu
2: kan, dongeng itu kan identik banget sama lagunya wayang.
1: Betul, ya, betul.
2: Nah, kita menyebutnya untuk teman-teman wayang itu sekarang kita sebut pendongeng. Artinya mungkin paham nih, wayang itu lahir di tahun 11 Juni 95. Nah pertanyaannya ada gebrakan apa? Gebrakannya kita gak mau muluk-muluk, kita pengen membumi. Kita mungkin ada sedikit syukuran gitulah, karena ini formasinya bukan berarti sudah selesai. Artinya ini baru awal. Ini baru awal, masih banyak hal-hal yang harus kita lakuin. Masih banyak karya-karya yang akan kita create gitu.
1: Oke. Siap, siap, siap. Berarti 11 Juni ini akan ada syukuran kecil-kecilan. Kecil-kecilannya kelihatannya.
5: Bang Isen kalau mau datang boleh.
1: Oke, okay, boleh.
0: Oke.
1: Okay. Bang Isen kalau mau datang boleh. 11 Juni. Lokasinya di mana? Apakah pendongeng ini, para pendongeng ini boleh tahu, atau kita semua pendengarnya RRI boleh tahu, Pro 1 ini boleh tahu atau gimana?
2: Pantengin
0: ya.
1: Oke, pantengin media sosialnya wayang ya.
2: Iya.
1: Oke, kalau gitu. Ada nanti aku juga pantengin, aku pengen datang.
0: Oke deh, siap. Siap, siap, siap, siap. Oke deh kalau gitu kita
5: mau bilang makasih juga tadi dari.
1: Iya, benar. Disemangatin tadi katanya buat Taurin dari Mas Andi katanya semangat untuk jadi personil barunya dari wayang. Mudah-mudahan aja dengan adanya Taurin ini bikin wayang makin lagi makin bersinar.
2: Amin, amin,
1: lagi.
2: Amin.
0: Oke, kita nampaknya harus beli sebentar ya Iksan ya.
1: Iya,
0: nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita Bang Oji sama Kak Taurin ya. Nanti kita akan putarkan juga satu buah lagu dari wayang ya, yang judulnya Kenangan Manis dan juga Angan dan Hayalan. Aduh, jadi pendengar banget. Untuk Anda yang mau bergabung siang hari ini boleh ya di nomor telepon 0811 7972 7912,
1: atau via telepon kita di 0213440696 dan 0213441499.

0: bersama di 100% Indonesia.
1: Saksikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya, masih bersama bintang tamu kita juga ya, ada Wayang Benz yang iya, hari ini
1: yang pendengar, diwakili dengan Bang Oji dan juga Taurin ya.
0: Mm-mm, betul banget. Tapi kalau di segmen ketiga ini kayaknya harus tahu deh Bang Oji sama Kak Taurin ya, ada apa?
1: Iya, karena kayaknya kalau yang ini Taurin sih yang akan lebih
0: ditantang ya.
1: Ditantang gitu.
0: Kira-kira ada apa, Ihsan?
1: Langsung saja.
2: Sirina, siapkan diri.
0: Mukanya sudah berkenyit-kenyit ya, sudah bingung. Kira-kira ngapain ini ya?
1: Mukanya Taurin terlihat sekali deg-degannya.
0: Iya.
1: Tenang.
0: Waduh, baru gabung nih, udah ditantang aja kata dia.
1: Ini gampang kok tantangannya.
0: Oke.
1: Cuma disuruh nyanyi lagu Mati Aku Mati.
0: Tapi
1: gampang kok. Dengan salah satu style diva dangdut Indonesia.
0: Yes. Diva dangdut. Boleh siapa aja ya, boleh Lesti,
1: Umi
0: terus
1: Elvi,
0: juga betul,
1: Rita Sugiarto. Ya. Atau mau kayak Ino,
0: ya boleh. Pasik, ya bebas.
1: Coba Taurin, bisa gak Taurin? Bisa lah,
0: kecil Bang Oji
1: lah,
0: cuma Taurin ketawa loh.
1: Jadi cengkok dangdutnya gitu dikeluarin ya Taurin ya.
3: Oh iya iya iya, oke.
0: Ya.
1: Kalau udah siap kabarin ya Taurin, siap.
3: Ntar malah meledak yang ini gimana?
1: Gak apa-apa.
0: Oke deh, siap ya.
3: Coba ya, oke.
1: 3, 2, 1, silakan Taurin.
3: Mati aku mati bila ku tak ada kamu. Gak ada gendangnya, sungguh mati aku hatiku tanpa dirimu. Mati aku mati bila ku tak ada kamu. Tapi itu gaya siapa ya?
0: Yang penting berdangdut lah ya.
1: Tapi dia dangdutnya
0: tapi
1: asik.
0: Tapi oke lah ya.
1: Asik loh, boleh lah dipikirin buat Bang Oji ya. Nah, kalau off-air ya.
0: Bisa ya, lumayan ya.
1: Iya.
0: Oke lah.
1: Jadi kalau off-air boleh nih, nanti ada diselipin satu dangdut di postingan ya.
0: Betul okay. Banget.
3: Bisa.
0: Oke deh, bisa ya. Oke, ini kalau ngomongin soal tampilan baru atau formasi baru dari Wayang Band ya, sebenarnya ada tantangan terbesar nggak sih untuk menghadapi yang dihadapi gitu ya, selama proses transisinya ini? Mungkin dari Mas Oji bisa jawab kali ya.
1: Tadi sih cepet sih, tapi ada halangannya nggak?
0: Ada halangannya nggak sih?
4: Alhamdulillah sih lancar-lancar aja, nggak ada halangan. Dari penggarapan lagunya, terus kita rekaman, gak ada, aman-aman aja alhamdulillah. Makanya bisa secepat itu dari Januari, rilis April.
1: Iya sih, cepat banget sih itu jujur.
0: Cepat ya.
1: Iya, jadi kayak ini masalahnya band, kalau tadi solo aku masih okay lah, masih proses pada umumnya. Ini band soalnya menyatukan konsep kan, menyatukan ide.
4: Iya, betul.
1: Lima kepala. Karena kalau band itu kan yang aku tahu setiap personil pasti dia punya andil kan dalam setiap lagu kan. Jadi dia berkontribusi lah gitu di dalam lagu itu gitu.
4: Betul sekali.
1: Itu makanya

0: Hebat banget ini sih.
1: Ya, benar banget. Termasuk cepat ya untuk sebuah band.
2: Banget Mas Eli, cepat banget. Kita juga sampai sekarang masih enggak nyangka, gila ya. Bulan Januari rilis April. Betul kan memang label sendiri memang WG Production ya, kita sendiri yang ngerilisin gitu. Mm-hmm. Jadi semuanya udah ditunjang sama semuanya, tinggal ngeband aja, bikin karya, gas gitu. Enggak perlu banyak drama-dramaan.
0: Iya benar.
1: Oke. Okay. Tapi aku penasaran deh sama responnya mungkin fansnya itu gimana? Tuh kok ekspresinya mengagetkan. Ampun, kenapa ini? Penasaran.
0: Ada apa sebenernya? Kata Taurin?
2: Itu bisa dicek di YouTube-nya Wayang @wayangofficial.
0: Oke.
1: Oke. Kita lihat ya.
0: Langsung kita stalking. Oke.
1: Gimana?
3: Ya kalau respon-responnya kan pasti banyak yang pro dan ada yang kontra juga.
1: Iya, pastinya gitu. Ya.
3: Sebelumnya memang sudah dipikirin sih, maksudnya nanti setelah rilis pasti banyak yang entah mungkin fans-fans wayang yang terdahulu entah menghilang atau mungkin dia lebih suka yang dulu, tapi itu ya nggak jadi masalah gitu. Tapi masih semangat yang ngasih
1: waduh,
0: seru loh. Aku sambil ngecek ini, aku sambil ngecek pada saat wajah barunya ini. Nah, di situ langsung nih. Baru. Beda ya karakternya. Wayang kalem ini apa segala macam beda banget ya katanya sama yang dulu-dulu katanya.
1: Oke, secara singkatnya seperti itulah ya.
0: Tapi itu artinya kalau menurut pandangan aku sih aku suka.
1: Berarti
0: semakin diomongin semakin works.
1: Semakin berhasil ya. Berarti memang ada perbedaan, ada kemajuan ya, syukur-syukur ya.
0: Yes.
1: Oke, ada pendengar yang sudah bergabung siang hari ini, ada Mbak Rahma dari Sumatera Barat. Halo Mbak Rahma.
4: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Silakan.
4: Iya, pertanyaannya sebenarnya sudah ditanya di barusan nih.
0: Yang mana nih nanyanya?
4: Ini gimana tuh antusiasnya fansnya yang sekarang itu yang mau ditanya ke sebenarnya.
0: Oh tapi sudah dijawab ya.
4: Itu tertawa sendiri aja tadi dengarkan pas di telepon digantung kan. Aduh udah pertanyaan udah ditanyain juga.
0: Gak apa-apa kalau gitu ditanya lagi yang lain Kak Rahma, pasti banyak ini pertanyaannya apalagi kan wayang ini band legendaris gitu. Ya.
4: Benar. Ini aja dah pertanyaan ini. Di saat panggung bagaimana tuh antusias fan-nya sebelumnya ya yang sebelumnya dan formasi baru sekarang itu.
0: Oke, menarik. Oke, selain itu ada lagi Kak Rahma?
4: Biasanya vokalisnya kan cowok, cewek. Nah, biasanya grup ini yang diincar kan ceweknya, vokalisnya yang diincar biasanya ini. Gimana antusias fan-nya yang sekarang.
1: Oke.
4: Okay. Menurut formasinya sekarang bagaimana tanggapan fans-nya gitu.
0: Oke. Jadi pada saat off air itu gimana ya? Tapi oke. Nanti aku tanyakan lagi ya. Terima kasih banyak Kak Rahma.
1: Terima kasih banyak ya Kak Rahma ya.
0: Apa?
4: Boleh minta salam enggak?
1: Oh, boleh, silakan.
4: Ini deh. Salam selalu ya buat Ihsan, buat mbaknya. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin. Mbak Rahma juga ya, amin.
4: Buat grup wayangnya, semoga sukses buat kedepannya. Dan
0: amin.
4: Salam buat Lydia Permata ya Pro 1 Padang. Yang di ini Mutia di Pro 1 Bukit Tinggi.
0: Oke.
4: Terima kasih banyak,
1: Mbak Rahma. Lanjut ada Teh Dinda ya dari Bogor ya. Halo Teh Dinda.
0: Iya Teh Dinda. Dari tadi nelfon WhatsApp ya Teh Dinda ya.
5: Emang begitu. 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Cakep. Sehat Teh Dinda.
5: Iksan Tarore yang lama hilang sepertinya baru pulang umroh kalau mas pulang haji.
0: Aku baru pulang hiatus. Oke.
5: Okay. Kelly juga sih sepertinya sama.
1: Iya, kita lama nggak ketemu ya Teh Dinda ya.
0: Iya.
6: Iya benar, ih benar.
5: Halo wayang Hoji sama Taurin, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
5: Iya, dengan Teteh Dinda di Bogor nih.
2: Ya, Teteh Dinda.
5: Halo. Tadi Teteh dengar ya. tadi dengar curhatan nih. Tapi ya gitu, betul Iksan bilang. Kalau ada yang ngomong begini-begini artinya dia kan perhatian sama kita kan gitu.
1: Betul
5: ya.
1: Betul banget.
5: Ya. Iya. Semangat terus berkarya pokoknya ya. Buat layang sama Taurin ya.
0: Amin.
2: Semangat terus.
5: Karena ada wayang ada warna lain nih karena ada Taurin kan
0: gitu. Yes,
5: ya.
0: Betul.
5: Dari teteh itu aja terus berkarya makin sukses buat Iksan Taroleh makin keren.
0: Thank you teh.
5: Ya orangnya juga. Shelly dilanjut, thank you. Selamat
1: iya, halo. Selamat sore. Terima kasih Teh Dinda.
0: Nah, Teh Dinda cuma mau semangatin doang.
1: Gimana Teh Dinda? Kira mau nanya-nanya nih Teh Dinda ya.
0: Iya, yang pasti sih makin sukses. Kelihatan kok dari Mas Oji handphone baru soalnya.
1: Gitu.
0: Karena dia bisa ngikut gitu kemanapun kepalanya bergerak dia ngikut nge-zoom aja dan zoom
1: out gitu. Oh gitu ya. Baiklah.
0: Kelihatan kok suksesnya.
1: Oke deh kalau gitu ya. Tadi ada pertanyaan dari siapa ya? Rahma ya?
0: Ya, jadi dia tadi nanya Rahma nanya sama wayang band yang pasti ya, sama Taurin, sama Bang Oji. Ini gimana kalau misalkan itu kan tadi so far respon fans-fans di media sosial. Ya, ada yang positif, ada yang negatif gitu. Tapi gimana pada saat manggung, apakah udah pernah manggung nih sama Taurin atau belum? Udah ya?
2: Sudah
0: pernah manggung. Itu gimana respon penontonnya gitu?
1: Apakah kaget gak tuh?
0: Kaget positif atau kaget
1: negatif
0: yang kurang
1: gitu ya?
0: Menyenangkan gitu. Coba gimana?
2: Kaget yang positif sih.
0: Kaget yang positif.
2: Kayak mereka loh kok kayak gini lagunya tapi ikut nyanyi.
0: Karena memang lagu-lagunya wayang ini legend ya. Jadi begitu dinyanyiin dengan sentuhan baru juga tetap bisa dinikmati sebenarnya. Justru malah jadi sesuatu yang seger enggak sih Mas Oji ya?
2: Iya.
0: Gimana kalau
2: tahunnya soalnya kita boleh lagu. Gimana?
0: Silakan.
3: Lanjut. Jadi pada saat manggung itu ya jadi kayak seru banget. Jadi kayak mereka ngelihatnya emang wayang yang sekarang gitu. Maksudnya nggak ada yang mereka ikutan nyanyi, seru-seruan bareng gitu. Bahkan minta foto bareng juga. Jadi kayak nggak ada yang aku lihat di media sosial itu yang negatifnya justru malah nggak ada, jadi semuanya positif semua pada saat offer itu ya, karena aku rasain gitu. Jadi senang banget sebenarnya gitu, senang banget, bukan ada yang turun nggak ada yang begitu.
1: Oh, support ya semua ya. Jangan dong ya. Oke, kalau dari Bang Oji mungkin seperti apa
2: ya, kurang lebih sama sih ya. Ya artinya karena kita memang bawain lagu wayang yang versi sekarang, yang kemarin-kemarin kayak dongeng, damai itu kita sesuaikan sama vokalnya Taurin.
0: Jadi memang aransemen musiknya memang justru disesuaikan lagi ya.
2: Disesuaikan
0: dengan
2: betul.
0: Vokalis barunya Taurin.
2: Betul.
0: Nice. Itulah gunanya ya. Ketika ada band, pastikan band itu punya advice masing-masing, punya andil masing-masing. Mau masukin apa nih dengan vokal kayak gini? Enaknya ke gue main gitarnya gimana ya? Main drumnya gimana? Itu dia enaknya kalau jadi
2: betul
0: bandnya. Gitu.
2: Betul.
0: Itu yang bikin seru sih memang ya. Keren
1: banget.
0: Makanya gak sabar aku pengen dengerin album-album terbarunya.
1: Betul banget.
0: Mungkin kalau dulu wayang itu menemani masa mudaku, sekarang masa menjelang tuaku.
1: Iya oke, baiklah. Siaplah, oke. Oke, mungkin ini di penghujung acara ya. Kita pengen tanyain next projectnya mungkin apa sih, bisa dibocorin gak sedikit-sedikit?
0: Atau perform di mana gitu, boleh loh di-share.
2: Untuk tanggal 20 Juni sih, itu masih tentatif ya, ada apa namanya Imarindo Corner gitu, perkumpulan manajer-manajer Indonesia. Terus kedua kita lagi fokus sama single atau album tuh.
0: Jadi memang lagi
2: promo-promo
0: lagu ya, insyaallah paling dekat manggungnya tanggal 20 ya, insyaallah
2: 20.
0: Insya Allah ya, jadi dalam waktu dekat. Yang pasti tanggal 11 ini ditungguin banget sama para pendongeng.
1: Betul
0: ya. para pendongeng ini akan didongeng-dongengkan lagi oleh wayangnya.
1: Baiklah kalau gitu ya, benar-benar sih benar. Didongengkan lagi ya. Ya,
0: karena menurut aku lagu-lagunya wayang itu kan lagu-lagu yang bercerita. Ini kan Mati Aku Mati aja tuh sebenarnya
1: iya.
0: Positif, tapi ada sebenarnya makna-makna di dalam kata-kata Mati Aku Mati ini. Boleh diceritain lagi enggak sih sebelum kita
1: closing
0: tutup nih?
1: Ya.
0: Ini maksud maknanya apa nih? Tadi soalnya vibe-nya memang beda banget sih pas dengerin Mati Aku Mati sama wayang sebelumnya.
2: Coba Mbak Taurin.
3: Sebenarnya kalau aku lagu Mati Aku Mati ini ciptaan dari si gitaris kita nih yang namanya Ilham. Dia itu nyiptain lagu ini untuk adik kelasnya. Jadi kayak cinta yang dalam banget itu yang gak tersampaikan gitu. Jadi kayak misalnya aduh gue bisa mati nih kalau gak ada dia gitu. Tapi dimaknainya bukan mati meninggal ya.
0: Iya. Jadi kayak mati aku tuh kayak ya kayaknya hilang lah ini jiwa gue nih kalau gak bukan sama dia gitu.
3: Iya betul, seperti itu sih lagunya.
0: Ditambahinnya apa Ji? Aman.
2: Kurang lebih sama sih.
0: Iya. Dari tadi kurang lebih sama.
1: Oh, enggak mau nambahin nih Bang Ajuan. Males
0: mikir banget tuh Bang Oji.
1: Iya lagi.
0: Ya udah nanti dilanjutin ya. Dilanjutin ya, abis mati aku mati jadi hidup aku hidup ya.
1: Iya, betul. Ditunggu pokoknya ya single-single barunya. Tapi mungkin ada yang mau disampaikan nih terakhir ke pendengar Pro Satu RRI Jakarta, Bang Oji dan juga Kak Taurin.
2: Terima kasih buat RRI udah interview ini ya, seru sama teman-teman pendongeng. Atas saran masukannya terima kasih, support buat wayang. Insyaallah ini akan menjadi apa ya? Menjadi berkah lah buat kita semua.
0: Amin.
1: Oke, okay, amin.
2: Orang mungkin nambahin?
3: Kurang lebih sama.
1: Sedikit dong Kak Taurin, mungkin pendengar penasaran
0: sekarang
1: nih.
0: Aku tahu kenapa mereka match. Oke, okay, thank you.
1: Kurang lebih sama, udah.
0: Oke.
1: Okay. Seru ya.
0: Ya udah kalau gitu pendengar kita mau menyampaikan kurang lebih sama.
1: Silakan Kak Taurin, mungkin ada yang mau ditambahkan?
3: Apa ya? Paling ya follow-follow aja sosial media.
1: Ah, itu boleh, silakan.
3: Situ nanti ya di Instagram ada, boleh kan disebutin?
1: Boleh dong.
3: Kayak wayang official, di TikTok ada juga wayang musik, YouTube-nya juga wayang official gitu. Jadi okay. Boleh di situ kita komunikasi, dibalesin kok, dibacain kok.
1: Oke, baik.
0: Itu saking mendengarnya juga dari para pendongeng ya. Jadi buat kalian semua pendengar, memang beneran selain mereka berkarya, mereka juga mendengar saran-saran, omongan-omongan kalian. Tapi yang positif ya, kalau yang negatif ya didengar juga sih.
1: Dibaca juga, didengar juga ya. Oke, terima kasih banyak wayang ya sudah mampir main kesini.
0: Thank you, Kak Taurin. Thank you so much.
1: Sukses terus ke depannya, pokoknya kita tunggu proyek selanjutnya.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin.
1: Terima kasih. Selamat siang.
0: Aduh, terima kasih banyak juga buat semua pendengar yang dari tadi udah nemenin kita, udah nanya-nanya, udah gabung di telepon. Terima kasih banyak. Ini WhatsApp ada nih?
1: Ada beberapa ya. Coba kita cek kali ya. Ada yang bergabung siang hari ini.
0: Ada Iwan. Firmansyah. Firmansyah.
1: Banyak banget ya ternyata yang belum sempat kebaca.
0: Salam
1: ya.
0: Salam sukses dengan wayang formasi baru lebih segar katanya. Kehadiran Kataurin ya. Sekarang sebagai vokalis.
1: Oke, terima kasih Firmansyah ya. Dan pendengar yang lain juga terima kasih ya. Kayaknya kita harus
0: undur diri
1: ya. Betul. Karena sudah menjelang jam 3 sore.
0: Betul.
1: Jadi Saliana Jamil dan juga Iksan Tarare mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa.
0: Bye-bye.
7: Halo ya.
8: Wayang apa? Wayang golek? Wayang kulit?
7: Wayang orang? Wayang Ben.
8: Oh.
7: Kan kita?
8: Yo, itu dia.
2: Kita siapa?
8: Kita siapa?
7: Wayang
8: Ben. Terus coba W-nya apa?
7: Wai Adrianto. A-nya Ahmad Fauzi. Y-nya Yudi. Ang-nya Gilang sendiri.
8: Oh gitu. Pas tanggal 11 Juni 1995
7: Akhirnya
8: terbentuk juga dengan susah
7: wayang.
8: Payah dan jerih.
0: Wayang.
8: Jadi deh wayang ya.
0: Jadi kan nih?
7: Jadi, kita ke pantai biar bisa mainan.
8: Mainan apa?
9: Yang bisa mainan.
8: Gak bisa bermain dan bermain.
7: Iya, jadi kita ke Bantai aja yuk.

0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Hai Sobat Taspen, yuk pastikan hak pensiun tetap lancar dengan cara autentikasi secara rutin di awal bulan. Gak perlu ribet, sekarang autentikasi cukup selfie pakai aplikasi andal by Taspen. Cepat, praktis, dan bisa dilakukan di mana saja. Atau kalau mau cara lain, boleh banget. Tinggal datang ke bank atau kantor pos Indonesia terdekat untuk autentikasi langsung. Ingat ya, autentikasi itu penting sebagai bentuk pembuktian diri untuk memastikan manfaat pensiun diterima oleh yang berhak. Jadi, lakukan autentikasi pada awal bulan untuk menjaga manfaat pensiun tetap aman dan tanpa hambatan. Dan yang gak kalah penting, hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Semua layanan Taspen itu gratis. Kalau ada pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Autentikasi awal bulan, manfaat pensiun pasti lancar. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
2: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila,
0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Waktunya Kentongan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Senang dan bahagia di sore hari kami membersamai Anda dalam sebuah program Kentongan, Informasi Mitigasi Bencana. Pendengar RRI, sore hari ini kami akan hadirkan tema yang menjadi perbincangan kita adalah kenali dan cegah hantavirus sejak dini. Belakangan ini pendengar, masyarakat mulai mendengar informasi mengenai hantavirus, yaitu penyakit yang berkaitan dengan tikus dan dapat menimbulkan gangguan kesehatan yang serius jika tidak diwaspadai. Meski belum banyak dikenal masyarakat, pemahaman yang benar pastinya sangat penting banget agar kita dapat melakukan langkah pencegahan sejak dini tanpa menimbulkan kepanikan. Nah, untuk membahasnya lebih dalam, sore hari ini telah hadir bersama kami narasumber Dr. Dwiatmi Susila Stuti MM. Beliau adalah PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Selamat sore, Dok. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Mbaknya sehat juga ya.
1: Amin, amin. Dan pendengar RRI Banjarmasin, inilah Bu Dr. Dwiatmi Susila Stuti MM. Beliau PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Siaran kami dapat juga Anda dengarkan di RRI Digital dan Anda tonton di kanal YouTube Pro 1 RRI Banjarmasin. Kita langsung ke dokter. Dok, sebetulnya hantavirus itu seperti apa sih dan mengapa masyarakat perlu waspada terhadap penyakit ini atau virus ini?
2: Iya, hantavirus itu sebenarnya bukan virus baru. Jadi ini sebenarnya virus yang lama, tidak seperti COVID ya. Jadi ini sebenarnya adalah bukan virus yang baru. Nah, virus ini sebenarnya nama aslinya adalah Ortohantavirus. Nama virusnya, ya. Dan kenapa kita harus waspada? Karena virus ini ditemukan kembali laporan yang di kapal pesiar di Inggris bahwa ada kasus di sana, tapi untuk ke Indonesia ini masih belum ada, khususnya yang tipe menyerang paru. Jadi ada dua Mbak nanti tipe perjalanan penyakit dari hantavirus ini, begitu Mbak?
1: Iya. Baik, ini sebenarnya bukan baru begitu, tapi sudah lama begitu ya?
2: Sudah lama.
1: Iya, iya. Baik, selanjutnya saya juga ingin mengetahui nih, Bu Dokter. Artinya di sini ini memang perlu kewaspadaan kita sebagai masyarakat begitu ya?
2: Betul.
1: Iya. Katanya ini dari tikus atau gimana? Boleh dijelasin juga, Dok?
2: Iya, kenapa kita harus waspada terlebih dahulu nih dengan hantavirus ini? Karena memang kalau kita tidak deteksi dini, maka ini bisa menimbulkan kematian. Jadi memang ini adalah penyakit zoonosis. Jadi artinya adalah penyakit yang memang ditularkan dari binatang. Nah, binatangnya apa? Ya, tikus itu. Jadi tikus yang sudah terinfeksi ini akan bisa menularkan ke manusia. Nah, ada dua nih caranya, dari kotorannya, dari kencingnya, urin ya kita basahkan, atau dari air liurnya. Nah, ini memang kenapa kita harus waspada, karena ini virus telah terdeteksi kembali antara tahun 2004 sampai 2006. Ini ada yang tipe, ini kan ada dua tipe nih, yang menyerang paru-paru sama menyerang ginjal.
1: Yeah.
2: Nah, pada tahun 2004 sampai 2006 ini terdeteksi. Sebenarnya kita udah awasi nih dari dulu. Nah, ini ternyata ada laporan yang kena. Nah, salah satunya kenapa kita harus waspada di Kota Banjarmasin, karena ada satu kasus di Kalimantan Barat, tetangga kita, Mbak.
1: Pontianak ya?
2: Iya, laporan dari Kementerian Kesehatan hanya menyebutkan provinsinya, Kalimantan Barat. Cuman kan perbatasan dengan satu daratan dengan kita.
1: Ya, dekat.
2: Dan Banjarmasin kan juga sebagai tempat tujuan ya, tempat tujuan juga kita punya apa waspada juga dengan apa tempat-tempat yang mungkin menjadi persembunyian tikus. Karena memang di Kalimantan Barat antara 2024 sampai 2006 ini sudah terdeteksi ada satu kasus di Kalimantan. Begitu Mbak.
1: Baik. Berarti meskipun namanya tadi hantavirus ini belum, ya boleh dikata belum populer banget begitu ya, tapi sekarang melalui medsos juga orang sudah mulai kenal hantavirus gitu ya, sudah mulai melek gitu Bu. Penyakit ini perlu banget mendapatkan perhatian kita semua karena berdampak serius bagi kesehatan kita. Nah, kembali ke masalah penularannya nih Dok. Penularan hantavirus yang perlu diketahui masyarakat Banua begitu, terutama masyarakat Banjarmasin. Apabila misalnya kena ini, apa namanya, air itu tercemar dengan apa ya, istilahnya kontaminasi ya dokter ya.
2: Iya.
1: Ada kotoran tikus, ada air liurnya dan sebagainya. Apa sih yang harus dilakukan masyarakat begitu dok?
2: Iya, sebelum kita apa yang harus kita lakukan untuk mencegah penyakit ini, mungkin sedikit kami sampaikan bahwa penularan ini ada dua cara, Mbak.
1: Okay.
2: Jadi yang pertama itu langsung kontak. Jadi misalnya air liur. Jadi kita kan sering punya makanan yang mungkin tidak nggak segera cuci atau warung makan yang tidak segera mencuci bersih atau mungkin kita lama tidak segera membersihkan bekas-bekas makan atau tangan kita yang kena makanan, kita tertidur kecapean, maka ada tikus lewat, dia menjilati tangan kita. Nah, itu kontak yang langsung, tangan kita kemudian tidak cuci tangan, kemudian kita makan. Nah, tikus ini kebetulan sudah terinfeksi oleh hantavirus. Nah, satu dari penularan seperti itu. Yang kedua itu adalah penularan yang dari feses, urin atau saliva yang kering. Kemudian dia terkena udara, kemudian beredar di udara kita dan terhisap oleh nafas kita, masuklah kepada tubuh kita. Nah, ini yang cara penularan yang nanti kita kemudian akan membayangkan bagaimana sih cara mencegahnya. Nah, untuk itu tentu kita harus menghindarkan diri, memastikan bahwa rumah kita tidak ada tikus. Itu yang pertama. Yang kedua, segera cuci semua bekas-bekas, terutama makanan ya. Kita tahu ya Mbak ya, tikus ini suka sama bekas-bekas makanan kita.
1: Betul.
2: Kadang juga kalau nggak ada makanan di gedung-gedung yang tidak terawat, itu tikus bisa juga makan gedung apa itu kertas ya atau karton pembatas rumah. Nah, ini kelakuan tikus kalau nggak ada makanan dia bisa makan bukan makanan. Nah, kalau dia kemudian berak di situ, kencing di situ dan kita tidak membersihkan lantai, dia kering terbawa udara dan terhisap oleh kita. Nah, itu untuk itu cara mencegahnya adalah membersihkan rumah atau tempat gudang. Nah, ini yang kadang tidak tersentuh kan gudang ya, gudang di rumah ya Mbak ya. Itu bisa nggak kita sentuh, ternyata disentuh oleh tikus dan kemudian tikusnya itu terkena terinfeksi hantavirus. Kemudian kita ke situ, di situ sudah ada barangkali lama nggak kita sentuh, dia kering. Kemudian kita buka pintu, kemudian angin misalnya keras, angin dari luar masuk, ternyata kita hirup. Nah, seperti itu. Untuk itu seperti tadi ya Mbak ya, cara mencegahnya ya pastikan tidak ada tikus di rumah kita, di lingkungan kita, di gudang-gudang kita. Dan yang kedua, bersihkan. Jangan lupa cuci tangan sebelum makan. Seperti itu, Mbak.
1: Iya. Ternyata di sini menghirup udara atau apa ya, terkontaminasi urin ini juga berbahaya banget ya.
2: Betul.
1: Apalagi gudang ini jarang dibuka.
2: Iya.
1: Bahaya banget. Ini untuk teman-teman nih yang sering makan di luar gitu ya, harus dilihat juga warungnya bersih apa enggak. Takutnya tadi kata dokter kalau di piring itu dijilatin sama tikus kan bahaya banget ya.
2: Karena salivanya kan Mbak ya. Karena saliva itu apa, air liur.
1: Air liurnya. Jadi bukan hanya kontak langsung dengan tikus ya dok ya, tetapi lingkungan yang tercemar juga dapat menjadi sumber penularan. Nah, iya. Dokter, apakah saat ini sudah ada temuan begitu ya? Kalau tadi kan di daerah tetangga kita Kalimantan Barat gitu ya. Kalau di Kalimantan Selatan ini bagaimana sampai dengan sekarang?
2: Iya. Betul. Informasi terakhir untuk di Kalimantan Selatan, karena kita saat ini melakukan apa namanya deteksi kewaspadaan dini, ya, deteksi dini, sehingga gejala-gejala yang mirip dengan hantavirus kita lakukan pengambilan darah sampelnya ini dipastikan apakah itu hantavirus atau bukan. Ini cara kita mendeteksi dini. Kemarin memang ada keluhan yang mirip dengan hantavirus dari Barapai 1 dari Banjarmasin, tetapi setelah kita ambil sampel kemudian kita lakukan pemeriksaan ternyata hasilnya adalah negatif, Mbak.
1: Alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah. Mm-hmm. Jadi belum ada, insyaallah mudah-mudahan tidak akan pernah ada hantavirus di Kalimantan Selatan, apalagi di Banjarmasin ya, Mbak ya.
1: Iya, kita harapkan demikian ya. Kebersihan itu memang sehat gitu ya.
2: Betul.
1: Iya kan, Dok ya. Nah, selanjutnya betul. Ini, Dok, kita bersyukur Banjarmasin gak masuk gitu ya dari penemuan terbaru ya. Ini. Termasuk juga daerah 13 kabupaten kota lainnya. Kita harapkan ya. Demikian. Ya. Nah, amin. Apakah virus ini juga bisa menular antar manusia kayak gitu tadi? Iya, Dok ya?
2: Iya. Sampai saat ini belum ada yang dipastikan tidak ada penularan antar manusia, tapi masih dari tikus ke manusia. Makanya ini penyakit ini namanya penyakit zoonosis. Artinya dia berasal dari binatang yang terinfeksi yang menular ke manusia. Kalau COVID kemarin kan antar manusia ya, Mbak ya.
1: Betul.
2: Kalau ini enggak ada antar manusia, dari binatang murni yang terinfeksi ke manusia. Begitu.
1: Ya. Dok, seberapa besarkah kira-kira potensi penyebaran hantavirus di lingkungan perkotaan seperti di Banjarmasin begitu?
2: Iya. Tentu kita tahu bahwa tikus ini suka di tempat-tempat yang kumuh, yang padat gitu ya, yang higien sanitasinya itu buruk gitu ya, karena dia kan suka di situ. Jadi kita harus waspada di tempat-tempat di, karena kita masuk perkotaan ya, yang padat penduduk, apalagi kita penduduknya itu paling tinggi, paling banyak dari 13 kabupaten kota, 12 kabupaten kota yang lain, sehingga kita harus, masing-masing dari kita harus saling memperhatikan rumah kita dan lingkungan kita, kalau perlu mengajak tetangga untuk bersih-bersih tempat-tempat atau gudang-gudang, misalnya di RT ada rumah yang tidak terpakai, mungkin ditinggalkan penghuninya. Ayo sama-sama kita kerja bakti lah, misalnya kita coba masuk, kita pastikan di situ tidak ada tikus dan kita bersihkan. Yang kedua ya pastilah di rumah, kadang kan tikus ada di loteng ya, Mbak ya.
1: Iya, betul, di pelapon.
2: Jangan
1: itu.
2: Jangan sampai lah. Ya, kalau sudah mendengar ada tikus, kalau bisa segera kita kita lakukan tindakan untuk membersihkannya. Termasuk membersihkan tempat-tempat yang dilalui oleh tikus tersebut. Karena tikus ini kita ada, dia tidak ada. Tapi kita nggak ada, dia ada. Yes. Seperti itu ya, Mbak ya.
1: Boleh kita bacakan satu pertanyaan dari pendengar, Dok?
2: Silakan.
1: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Niar dan juga dokter. Saya mau nanya, saya petani di daerah Marabahan. Terkadang di sawah itu banyak tikus. Ini bagaimana pengaruhnya setelah padi itu di hasil panen, ya? Kan banyak tikusnya, itu berpengaruh enggak? Terima kasih atas jawabannya. Silakan, Dok.
2: Silakan. Jadi tadi kan panen ya. Artinya panennya itu di sawah atau padinya sudah dibawa? Kayaknya nih kalau dari ceritanya
1: sawah.
2: Masih di sawah nggih.
1: Yeah.
2: Oke. Kalau di sawah sebenarnya kotoran, kemudian kencing sama air liur ya. Air liur, terutama kotoran sama kencingnya tikus itu, kalau dia kena air, justru dia kan tidak bisa dia basah ya, jadi tidak bisa kena angin dan beredar di udara, itu yang sudah aman dari segi pernapasan. Nah, sekarang hanya lagi masalahnya adalah tangan kita apakah kontak dengan mungkin padi yang dilewati tikus itu. Nah, jadi salah satu pencegahan adalah ya, sehabis kita panen kalau mau makan atau menyentuh apapun, kita cuci tangan dulu. Nah, insya Allah dengan cara seperti itu kita bisa memutus penularan dari tikus meskipun dia berada di tikus ya. Kalau tikus kayaknya sih nggak bisa di usir ya kalau di sawah, tapi setidaknya kita cuci tangan deh kalau misalnya mau makan atau mau ketemu keluarga kita sehabis dari panen, seperti itu Mbak. Insya Allah dengan cara seperti itu tidak akan terjadi penularan ke manusia.
1: Iya, ini pertanyaan kembali dari pendengar, dari Bu Ayu. Bu Ayu ya, ini dari Ayu di Banjarmasin. Dokter, di sekitar rumah saya sering terlihat tikus, tetapi keluarga saya sehat-sehat saja. Apakah kondisi ini tetap berisiko terkena hantavirus katanya?
2: Iya, memang kita baru terkena hantavirus kalau tikusnya itu terinfeksi virus ortohantavirus. Kalau memang tikusnya itu sehat, ya tentu tidak. Tetapi kan kita nggak tahu tikusnya terinfeksi atau tidak. Jadi tetap sebaiknya dilakukan pencegahan. Ya, janganlah dekat-dekat dengan tikus. Satu, pastikan bahwa tidak ada tikus di lingkungan kita. Karena kalau kita sudah kena, kita nggak bisa lagi melacak ini dari tikus yang mana gitu ya, Mbak ya.
1: Betul.
2: Iya, ya tetap beresiko lah. Artinya bahwa kita tetap harus melakukan memastikan lingkungan kita tidak ada tikus gitu.
1: Iya, padahal rumah itu rapat, tapi ada aja tikus datang dari mana begitu.
2: Satu lagi, ya betul, satu lagi, jangan-jangan dia juga kencing di lantai kita. Untuk itu juga harus dipel basah, dipel lantai yang kemungkinan juga dilewati oleh tikus tersebut. Seperti itu upayanya kita.
1: Iya, pokoknya kita udah berusaha gitu ya.
2: Iya, insya Allah nggak ada hantavirus.
1: Iya, betul. ini semua jenis tikus ya, Bu Dokter?
2: Ya.
1: Kan tikusnya macam-macam, ada yang besar, ada yang kecil, semuanya.
2: Iya, betul. Kalau di edaran dari Kementerian Kesehatan yang sudah melakukan penelitian di tempat-tempat yang memang positif hantavirus, itu adalah tikus celurut.
1: Oh, yang kecil itu?
2: Iya. Jadi ya untuk lebih amannya sih semua diwaspadai ya Mbak.
1: Itu lincah banget itu tikusnya, kecil tapi lincah banget.
2: Cepat lari kalau kita datang.
1: Betul. Baik, selanjutnya dok, kita ingin tahu juga apa saja sih sebetulnya gejala awal dari hantavirus ini yang sering dianggap mirip penyakit biasa begitu. Apa aja cirinya?
2: Betul, ini kan penyakit virus ya Mbak ya, mirip dengan virus-virus yang lain, termasuk flu itu kan karena virus, jadi gejalanya sama. Misalnya demam tinggi, kemudian apa, pusing, ngilu-ngilu ya, sakit badan, kemudian lemes, kurang nafsu makan. Nah ini kalau didiamkan, kalau itu hantavirus, kalau itu menyerang ke, ada dua macam ya hantavirus itu. Satu menyerang ke paru, maka dia akan batuk, kemudian sesak nafas. Ini kalau didiemin ya. Tapi satu lagi yang menyerang ke ginjal. Nah ini yang sering ditemui, gejala mirip ini, itu akan ada nanti gejala itu ada apa ya, rasa mual, muntah, kemudian nanti ada warna kuning ya di badan, itu namanya ikterik kalau bahasa kami. Nah janganlah menunggu itu. Jadi untuk memastikan itu nggak usah menunggu demam sampai 3 hari. Mari kita sama-sama segera inilah memeriksakan, misalnya ke vaskes terdekat, puskesmas, untuk memastikan. Nah mirip dengan kasus yang dari Barabe sama Banjarmasin ya Mbak ya. Dia udah kuning, udah kuning, kemudian tapi alhamdulillah setelah diambil sampel dipastikan bukan hantavirus, seperti itu. Jadi waspada aja, begitu demam nggak usah nunggu 2-3 hari, periksakan supaya sama-sama dipantau oleh tenaga kesehatan, seperti itu Mbak.
1: Iya, jadi gejala awalnya itu demam, meriang gitu ya,
2: mirip virus yang lain ya.
1: Badan terasa lemes, apalagi nyeri otot,
2: sakit badan,
1: sakit badan
2: nyeri otot,
1: kayak kecapean kayak gitu ya Dokter.
2: Iya, betul.
1: Iya. Jadi gejala ini jangan abai ya, pendengar dan juga pemirsa, segera kita bawa ke puskesmas. Puskesmas segera melayani juga ya, Dokter ya.
2: Pasti, iya, pasti.
1: Iya. Nah, kalau gejala lanjutan itu tadi dokter sempat menyinggung itu kan bisa berpengaruh pada pernafasan dan juga ginjal. Ini bagaimana? Betul. Apa gejalanya itu kayak asma kayak gitu, sesak napas atau gimana?
2: Sesak napas biasanya kan masyarakat saudara-saudara kita itu baru dibawa ke dokter kalau sudah sesak napas gitu ya. Anak-anak nggak bisa menolong sendiri. Nah, memang kemudian mirip dengan penyakit-penyakit yang lain. Nah, untuk itu kalau datang ke fasilitas pelayanan pasti sesak napas kan diberi oksigen. Tetapi untuk memastikan penyebab sesak napas ini, diambillah sampel darah. Nah, itu seperti itu, Mbak. Yang memastikan apakah ini hantavirus atau bukan, hasilnya adalah dari pemeriksaan. Dan sampel darah untuk hantavirus itu masih kita kirim ke luar Banjarmasin. Seperti itu.
1: Ya, baik. Langkah sederhana mungkin yang bisa kita lakukan tadi, selain membersihkan, kita harus apa, selalu menggunakan masker kah atau gimana dong?
2: Boleh. Kalau misalnya kita memang yakin atau pas di tempat lewat jalan yang memang kita tahu kumuh dan beresiko, atau kita mungkin sudah pernah tahu juga, oh di daerah ini memang banyak tikus atau ini, boleh pakai masker. Jadi masker terutama ya, karena kita belum ada kasus, artinya tidak usah terlalu panik, boleh pakai masker, nggak apa-apa, karena masker selain untuk antivirus juga memang bermanfaat untuk hal-hal yang lain ya. Dan juga cuci tangan, Mbak, yang penting cuci tangan kalau mau makan atau kontak dengan keluarga kita. Sama dengan dulu, karena kan kalau kita nggak cuci tangan mungkin nempel di badan keluarga kita misalnya, atau di tangan, memang sama jabat tangan misalnya. Nah, artinya cuci tangan untuk sebelum makan itu tetap bagus untuk diteruskan seperti dulu.
1: Baik, kita juga ingin tahu nantinya ya dok ya, langkah apa sih yang akan dilakukan ya, antisipasi dan pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin terkait hantavirus. Dan ada satu pertanyaan juga dari pendengar melalui WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Niar dan juga Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah obat untuk membasmi tikus biar terhindar dari hantavirus? Bagus nih pertanyaan ya dok ya. Tapi sebelum dijawab dok, kita dengar dulu yang mau lewat berikut ini ya. Tetap bersama kami.
0: Kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
3: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
4: laporan selengkapnya Esti Murdiastuti.
5: Oke, Ristia untuk
3: Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantara.
4: Ada informasi dari Kota Cantik Palangkaraya sore ini. Ya,
3: Rudi Miladi selengkapnya melaporkan.
0: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
6: Media Republik ini, selain itu langkah ini akan
7: dengan keikutsertaannya
3: kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Lintas Banjar Nusantaraya. Banjar Nusantaraya dari Kalimantan untuk Indonesia.
8: Banjarmasin sore ini WhatsApp 0811 5111 410.
1: Baik, kami kembali membersamai Anda di program Kentongan Informasi Mitigasi Bencana. Dokter, tadi pertanyaannya bagus banget ya, dari pendengar masyarakat Banua. Sebetulnya ini senada juga dengan yang saya tanyakan tadi sama dokter, langkah antisipasi dan juga pengawasan yang saat ini dilakukan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin sehubungan dengan hantavirus. Dan adakah obat pembasmi tikus gitu ya dari pendengar? Makasih. Silakan dok.
2: Yang pertama mungkin untuk terakhir dulu ya. Yang sebenarnya kalau nanya obat pembasmi tikus, ulun nggak terlalu kompeten. Tapi mungkin kita udah tahu ya, banyak sekali yang dijual untuk membasmi tikus. Ulun nggak tahu apakah ya sama-sama kita tahu seperti cara-cara yang sudah biasa kita lakukan juga. Silahkan dibasmi tikus dengan cara yang memang sudah biasa kita lakukan. Ulun seperti itu kalau untuk yang membasmi tikus. Untuk yang kedua, kalau kewaspadaan, kami sudah mengeluarkan surat edaran. Jadi begitu dapat arahan dari Kementerian Kesehatan tanggal 6 atau 9, ulun lupa, kita tanggal 11 Mei sudah mengeluarkan surat edaran kepada puskesmas, klinik, rumah sakit untuk mewaspadai. Jadi ketika di puskesmas, di klinik atau rumah sakit memang ada warga yang datang dengan keluhan mirip dengan hantavirus, maka harus segera melaporkan ke dinas kesehatan untuk sama-sama memantau dan melakukan pengambilan sampel. Nah, ini yang deteksi dini tentu menjadi senjata paling ampuh agar pertama mencegah penularan, yang kedua mengobati agar pasien yang terkena ini tidak memburuk. Nah, ini yang surat edaran sekaligus di dalam surat edaran itu kami juga menyampaikan cara-cara bagaimana mengenali supaya mencegah dan juga menghimbau untuk segera memeriksakan diri ke layanan kesehatan terdekat. Itu yang kami lakukan, dan alhamdulillah kami memang ada mendeteksi dini, tapi alhamdulillah juga negatif hasilnya. Gitu, Mbak. Mudah-mudahan memang tidak ada kasus di hantavirus di Banjarmasin.
1: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kita sama-sama ya kerjasamanya masyarakat, pemerintah dan semuanya agar hantavirus ini gak ada di Kalimantan Selatan. Betul, kita harapkan demikian. Tapi satu hal yang mungkin ini ada di antara masyarakat yang baru aja gabung dengan kita, begitu, Dok? Untuk cara membersihkan dari kotoran tikus itu, apakah pakai dipel dulu baru disapu atau gimana itu?
2: Iya. Kita kan kadang menemukan kotoran yang sudah kering ya. Maksudnya kita ketemunya itu kalau udah kering, kalau bisa jangan disapu. Karena itu kan nanti akan kita enggak tahu, mungkin yang kita lihat itu agak besar tapi ada partikel kecil yang kemudian kering, kemudian dia akan berada di udara. Ini justru akan menyebar. Jadi baiknya kalau kita menemukan kotoran tikus, apalagi kita di samping kotoran bisa jadi ada urin kan di dekat situ, ada kencing maksudnya. Nah, sebaiknya kita pel basah. Kita pel aja, jangan disapu. Kenapa? Karena kalau kita pel basah, berarti kan dia tidak ke udara. Artinya kita sudah membatasi untuk penularan ke udara, melalui udaranya. Nah, jadi jangan disapu dulu, tapi justru kalau kita melihat kotoran tikus atau bau-bau kencing tikus, ruangan itu harus dipel dulu, jangan disapu dulu. Ya, seperti itu yang harus kita lakukan. Itu tadi karena salah satu penularan kan bisa lewat udara tadi.
1: Betul.
2: Tapi kalau disapu malah menyebar gitu.
1: Perlu nggak dipakai apa ya? Yang semprotan itu apa sih? Disinfektan
2: ya? Yang ini ya.
1: Perlu nggak,
2: Dok? Ya itu kalau ada juga nggak apa-apa ya, lebih baik lagi. Tapi dengan dipel basah itu pun
1: cukup,
2: sudah cukup, karena ini kan sifatnya bukan kotorannya tapi virusnya ya. Virus yang ada di situ gitu. Jadi kalau ada obat untuk pelnya ya itu bagus lagi, tapi ketika memang tidak ada ya dengan kain basah itu jauh lebih bagus daripada disapu dulu. Nah, kita biasanya kan disapu dulu baru dipel.
1: Betul.
2: Tapi kalau kita itu kotoran tikus, kita harus pel dulu karena biar basah dulu gitu.
1: Jadi untuk masyarakat Banua, jangan lupa mungkin kalau ada lubang-lubang ya ditutupin ya.
2: Iya, ya, betul.
1: Takutnya masuk gitu.
2: Iya, pinter celurut ini.
1: Larinya kencang banget, Dok.
2: Iya.
1: Baik. Dok, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat, boleh? Nggih?
2: Iya. Kami menghimbau kepada masyarakat khususnya Kota Banjarmasin dan umumnya siapapun yang mendengar siaran ini untuk sama-sama, ketika merasakan ada demam, jangan menunggu 2-3 hari, apalagi merasa 1-2-3 minggu yang lalu memang kontak dengan kotoran-kotoran tikus, misalnya membersihkan gudang atau sebagainya lah yang memang ada potensi di situ ada tikus dan kotorannya tentu saja. Itu aja, dan segera periksakan ke layanan kesehatan terdekat. Insya Allah tenaga kesehatan siap untuk menemani, memantau, dan memastikan apakah gejala yang Bapak Ibu alami ini hantavirus atau tidak. Ini demikian, Mbak.
1: Baik, terima kasih, Dok, sudah memberikan pencerahan untuk kita semua ya, sehubungan dengan pencegahan hantavirus yang tentu untuk masyarakat Banua jangan panik menghadapi hal ini, tetapi kita harus waspada begitu ya, Dok ya.
2: Iya.
1: Mari kita menjaga kebersihan rumah, pendengar, lingkungan, serta kalau bisa sih dari pemerintah juga mengendalikan populasi.

0: Program Kentongan Informasi Mitigasi Bencana. Sampai jumpa.
1: RRI Radio Tanggap Bencana.
2: Ketika petir mulai terjadi, kita dianjurkan untuk tidak menggunakan peralatan listrik karena bisa memunculkan banyak bahaya, terutama keselamatan diri. Namun tahukah Anda, ternyata ada penjelasan di balik ini. Menurut www.kompas.com, saat petir menyambar, muatan listrik akan mulai melepaskan dirinya dari awan dan bereaksi terhadap benda logam atau alat elektronik. Itulah yang menyebabkan korsleting pada listrik dan terjadinya kebakaran. Selain itu, dapat mengganggu menara sinyal dan berujung pada ledakan. Jadi, ada kalanya kita segera mematikan alat elektronik ketika petir mulai terjadi dan menghindar dari benda yang bersifat logam. Itu semua dilakukan untuk keselamatan.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Persembahan dari Christine Panjaitan. Katakan sejujurnya, sama dengan jangan ada dusta di antara kita. Jujur itu emas loh pendengar. Jujur itu menjadi sebuah penilaian. Dia menjadi pribadi yang memang apa adanya, bijak, gak munafik ya. Baik, semoga saja lagu-lagu yang kami hadirkan dan juga informasi yang kami sampaikan di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, Anda dapat mengetahui informasi update dari Banua, Kalimantan Selatan dan sekitarnya. Lengkapnya coba Anda klik di rri.co.id. Kita akan jelang lintas Banjar Nusantaraya.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
2: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
3: laporan selengkapnya. Esti Murdiastuti.
4: Oke, Destia, untuk
2: Anda masih bersama kami di Lintas Banjarmasin.
3: Ada informasi
2: Raya
3: dari Kota Cantik Palangkaraya sore.
2: Ya, Rudy Miliadi selengkapnya melaporkan.
1: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
5: Media Republik ini, selain itu langkah ini akan
6: dengan keikutsertaannya
2: kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
1: Lintas Banjar Nusantaraya. Banjar Nusantaraya dari Kalimantan untuk Indonesia.
7: Pendengar dan pemirsa, sesaat lagi kita akan ikuti Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Pelajar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Hari Selasa, 2 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya, Junior. Dan inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa dari Samarinda, sore hari ini ada rekan saya Dita. Selamat sore Dita, apa kabar?
1: Selamat sore Niar, kabar kami alhamdulillah di sini baik-baik saja. Dan cuaca di Samarinda sore hari ini cerah tanpa hujan ya, karena tadi siang juga panas luar biasa. Bagaimana dengan Anda di Banjarmasin?
0: Sama ya, Banjarmasin cerah ceria Dita, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, Dita, informasi apa yang akan disampaikan sore hari ini?
1: Baik, Niar, informasi dari Samarinda sore hari ini terkait Wali Kota Balikpapan yang menghimbau generasi muda agar lebih bijak dalam bermedia sosial.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Wali Kota Balikpapan Rahmat Mas'ud menghimbau generasi muda agar lebih bijak dalam bermedia sosial dan juga menjadikan ruang digital sebagai wadah untuk menyebarkan pesan positif serta persatuan, bukan untuk memecah belah. Selengkapnya disampaikan Afriani.
2: Sebagai agen perubahan dan garda terdepan dalam menjaga Pancasila.
3: Pesan tersebut disampaikan Wali Kota Balikpapan Rahmat Mas'ud dalam momentum peringatan hari lahir Pancasila. Beliau menginginkan anak muda agar lebih cerdas memilih konten di era teknologi yang pesat, serta mengaktualisasikan semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Harapan senada juga disampaikan oleh perwakilan pelajar Kota Balikpapan Alif Satya Mardika. Pelajar SMA Negeri 5 Balikpapan ini menekankan pentingnya jiwa nasionalisme yang tinggi di tengah tantangan sikap acuh tak acuh terhadap hari bersejarah.
4: Kita ini sebagai pemuda ya mempunyai jiwa kesatuan yang tinggi, nasionalisme yang tinggi terhadap Pancasila. Jadi kan di zaman sekarang tuh rata-rata pemuda pada acuh tak acuh tuh terhadap pada hari lahir Pancasila. Nah, justru kita, terutama kami yang ada di sini, itu sebagai generasi penerus bangsa harus bisa mendasari atau juga memaknai apa itu hari lahir Pancasila. Tidak hanya sebagai pelaksanaan upacara saja, tapi kita juga harus tahu isi-isinya untuk kedepannya itu sebagai apa. Generasi sekarang ini harus tetap maju, berpikir positif, kreatif, dan juga pantang menyerah dalam hal apapun. Karena di era sekarang tentunya kita para pemuda ya, kitalah pemimpin generasi bangsa pada tahun 2045 nanti.
3: Alif turut berpesan agar pemuda terus bekerja keras, karena tahun 2045 akan menjadi momen emas kesiapan pemuda memimpin bangsa. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Saatnya kami kembalikan kepada Anda, Niar, di Banjarmasin.
0: Terima kasih, Dita, dari Kalimantan Timur, Samarinda. Dan selanjutnya, pendengar, kami ajak Anda menuju Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Saudara, dari Tarakan, Kalimantan Utara, kami sudah bersama dengan Regita Bayu di sana. Bayu, bagaimana kabarnya?
1: Baik, untuk sore hari ini Tarakan alhamdulillah baik dan juga cuaca cukup cerah, Niar.
0: Sama dengan Banjarmasin ya?
1: Iya, siap.
0: Baik, informasi apa yang akan disampaikan?
1: Dari Tarakan sore hari ini ada informasi mengenai rupiah melemah. Akademisi Kaltara, warga Tarakan tidak perlu panik berlebihan, Niar.
0: Pasti dong, jangan panik ya. Silahkan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Kondisi pelemahan rupiah memicu kekhawatiran masyarakat Tarakan, khususnya para pelaku UMKM dan warga yang sangat bergantung pada pasokan logistik dari luar daerah.
2: Nah, sebenarnya enggak ngeri-ngeri banget sih kalau untuk di Kaltara ya, di Tarakan ya.
3: Akademisi Politeknik Bisnis Kalimantan Utara Dr. Ana Sri Ekaningsih mengungkapkan kondisi pelemahan rupiah kali ini dipicu oleh dua faktor utama. Dari sisi eksternal, kebijakan suku bunga tinggi Bank Sentral Amerika Serikat yang belum menunjukkan tanda-tanda penurunan, serta ketegangan geopolitik yang masih berlangsung di Timur Tengah mendorong para investor menarik dananya dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Sementara dari sisi internal, ketergantungan terhadap impor bahan baku seperti kedelai dan gandum turut memberikan tekanan terhadap nilai rupiah. Ditarakan kelompok yang paling merasakan dampaknya adalah para petambak dan petani yang mengandalkan bibit serta bahan produksi dari luar daerah akibat biaya logistik yang terus meningkat seiring penguatan dolar.
2: Nah, sebenarnya nggak ngeri-ngeri banget sih kalau untuk di Kaltara ya, ditarakan ya, karena ada sisi negatif dan positifnya, itu pasti gitu ya.
3: Ana menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan panik buying dan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok. Ia meyakini kondisi ini tidak akan berkepanjangan mengingat Tarakan dan Kalimantan Utara memiliki fondasi sumber daya alam yang kuat sebagai penopang ketahanan ekonomi daerah. Setiawidadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda, Niar, di RRI Banjarmasin.
0: Terima kasih, Regita Bayu dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama dalam Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita akan ikuti informasi dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa, tren kasus campak di Kota Banjarmasin hingga saat ini menunjukkan kondisi yang masih stabil. Meski demikian, sistem kewaspadaan dini dan respon atau SKDR tetap disiagakan guna mengantisipasi adanya potensi penularan di masyarakat. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
1: Hingga saat ini, penyebaran kasus campak di Kota Banjarmasin masih dalam kondisi stabil. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, hingga April 2026, tercatat sebanyak 34 suspek yang diperiksa. Namun dari total angka tersebut, hanya ditemukan 2 sampel positif campak, sementara 32 suspek lainnya dinyatakan negatif. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Admi Susilastuti, mengatakan 2 kasus ini terjadi di 2 wilayah yang berbeda, sehingga belum terjadi kejadian luar biasa atau KLB campak di Kota Banjarmasin. Meski demikian, ia memastikan seluruh fasilitas kesehatan akan terus menyiagakan sistem kewaspadaan dini dan respons atau SKDR.
2: Nah, ini salah satu sistem kewaspadaan dini yang kita lakukan untuk mencegah penularannya berkembang. Karena kalau kita sudah deteksi dini, langsung kita ambil sampel, tetap saja ketika laboratorium itu belum keluar, kita tetap melakukan isolasi, ya, dalam arti isolasi bukan COVID ya, tapi kita mencoba anak ini tidak masuk sekolah supaya tidak penularan. Meskipun laboratorium belum keluar, sudah kita lakukan hal seperti ini.
1: Upaya peningkatan sistem kewaspadaan respons dini tersebut juga terus dilakukan di tingkat puskesmas. Kepala Puskesmas Banjarmasin Indah, Dr. Husna Farida, mengimbau masyarakat untuk terus aktif memeriksakan diri jika menemukan gejala-gejala campak.
3: Apabila ada gejala-gejala campak di anaknya, segera periksakan ke puskesmas, kemudian memperhatikan anjuran-anjuran yang disampaikan oleh petugas kesehatan, seperti kalau anaknya campak berarti isolasi dulu di rumah, jangan masuk sekolah. Kemudian ketika batuk, etika batuknya diperhatikan supaya tidak menulari yang di rumah atau kontak eratnya di rumah. Untuk campak, nggih, ruam tadi, ruam kemerahan di kulit, tapi tidak semua ruam adalah campak. Jadi perlu memeriksakan diri tadi di faskes-faskes terdekat.
1: Sementara itu, di tingkat nasional, berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hingga minggu ke-14 tahun 2026, telah dilaporkan sebanyak 16.912 kasus positif campak. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Demikian laporan dari reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Selanjutnya kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, dari Nunukan sudah ada rekan saya Angel di sana. Selamat sore Angel, apa kabarnya?
1: Halo, selamat sore juga Niar, kabar baik sore hari ini. Cuaca Nunukan sore hari ini juga sangat cerah sekali Niar.
0: Iya, sepertinya wilayah Kalimantan semuanya cerah ya Angel ya.
1: Iya nih.
0: Baik, dari Nunukan informasi apa Angel yang akan disampaikan?
1: Iya, dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan Hari Lahir Pancasila, RRI Nunukan ajak pemuda jaga falsafah bangsa.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, memperingati Hari Lahir Pancasila di perbatasan, Kepala RRI Nunukan ajak generasi muda jaga nilai falsafah bangsa sebagai pedoman hidup. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila di halaman kantor RRI Nunukan. Momentum peringatan di wilayah perbatasan negara menjadi pengingat pentingnya menjaga keutuhan NKRI melalui pengalaman nilai-nilai dasar negara. Seusai memimpin jalannya upacara, Kepala LPP RRI Nunukan Fayakun Furu menyampaikan pesan mendalam yang ditujukan kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda yang hidup di wilayah berada depan Indonesia. Fayakun Furu menegaskan peringatan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni harus dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat komitmen kebangsaan. Ia mengajak seluruh warga di perbatasan untuk terus menjunjung tinggi Pancasila sebagai pondasi utama.
3: Memperingati hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2026, saya berharap kepada seluruh elemen bangsa, masyarakat tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam hidupnya. Karena Pancasila adalah pondasi kehidupan berbangsa dan tanah air.
2: Secara khusus, Fayakun Furu menaruh perhatian besar pada peran generasi muda. Di tengah derasnya arus informasi dan globalisasi, nilai-nilai Pancasila dinilai harus tertanam kuat di dalam jiwa setiap anak bangsa agar tidak mudah goyah. Pengabaian terhadap nilai-nilai ideologi negara dapat berdampak fatal bagi masa depan bangsa, termasuk munculnya potensi perpecahan. Karena Pancasila merupakan falsafah kehidupan yang wajib ditanamkan sejak dini pada setiap anak bangsa. Jika Pancasila tidak lagi ditempatkan pada posisi yang diharapkan dalam kehidupan pemuda, maka generasi muda dikhawatirkan akan tergeser pada hal-hal negatif yang dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa.
3: Kemudian kepada generasi muda, jangan sampai lupa bahwa Pancasila adalah sebuah falsafah kehidupan yang patut ditanamkan dalam jiwa setiap anak bangsa. Karena ketika nilai-nilai Pancasila tidak berada pada posisi yang diharapkan, generasi muda akan mengakibatkan disintegrasi bangsa.
2: Menutup keterangannya, Kepala RRI Nunukan kembali menekankan agar komitmen menjaga dasar negara tidak boleh luntur demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di pinggiran utara Indonesia. Mimin Muslimin melaporkan.
1: Rekan Niar, demikian laporan dari Nunukan. Kembali ke Anda di Banjarmasin.
0: Terima kasih Angel dari Nunukan, Kalimantan Utara. Dan mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya, kami ajak Anda menuju RRI Palangkaraya.

0: Pendengar dan pemirsa dari Kota Cantik Palangkaraya, ada rekan saya Listia di sana. Apa kabar Listia? Cuacanya bagaimanakah di Kota Cantik?
1: Alhamdulillah, kabar kita semua di sini sehat dan cuacanya juga sangat mendukung sekali sore hari ini untuk santai-santai sambil berolahraga juga. Karena panas enggak, tapi sejuk begitu.
0: Adem gitu ya.
2: Adem.
0: Baik Listia, informasi apa yang akan disampaikan?
1: Hari ini terkait upaya stabilisasi harga 1.600 ton beras SPHP yang digelontorkan rekan Yar.
0: Silahkan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, konflik antar negara, gangguan rantai pasok hingga kebijakan perdagangan internasional dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga pangan di pasar Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui penguatan produksi dalam negeri, serta menjaga ketahanan pangan agar pasokan beras tetap aman dan harga tetap terkendali bagi masyarakat. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Harus betul-betul menyikapi situasi ini karena ini dampaknya pasti akan kepada kebutuhan dasar.
4: Pengamat ekonomi Kalimantan Tengah yang juga dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR, Rawing Rambang, menilai dinamika geopolitik global turut memberikan dampak terhadap berbagai komoditas strategis termasuk beras. Konflik antar negara, gangguan rantai pasok hingga kebijakan perdagangan internasional dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga pangan di pasar dunia. Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui penguatan produksi dalam negeri, serta menjaga ketahanan pangan agar pasokan beras tetap aman dan harga tetap terkendali bagi masyarakat.
3: Harap artinya Bapak Wali Kota, Gubernur, Bupati harus betul-betul menyikapi situasi ini karena ini dampaknya pasti akan kepada kebutuhan dasar pangan, apalagi kalau kita tergantung kepada daerah lain. Nah, ini juga krusial bagi pimpinan daerah ini. Mereka harus menyadari kondisi ini, tapi tentunya juga harus dikawal betul-betul.
4: Sementara itu, Bulog Wilayah Kalimantan Tengah hingga saat ini telah menggelontorkan sekitar 1.600 ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP dalam upaya menjaga stabilitas harga. Pimpinan Wilayah Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut pendistribusian beras SPHP kepada masyarakat terbukti mampu menjaga daya beli masyarakat sehingga berdampak positif pada stabilitas harga di pasaran. Erwin Budiana menegaskan beras SPHP didistribusikan melalui beberapa saluran penjualan seperti toko-toko mitra di pasar dan di luar pasar, kooperasi hingga rumah pangan kita RPK. Dengan jumlah mitra SPHP se-Kalimantan Tengah mencapai 234 dari berbagai saluran penjualan.
5: Ya, itu belum ditambah penyerapan. Jadi kita penyerapan masih 45% ya. Dari target kita 15.800, kita baru 7.000. Berarti ada kemungkinan penambahan 8.000 lagi nanti sampai dengan
6: beras,
5: kita
6: secara beras. Pasar yang ada ini kira-kira bertahan berapa lama, Pak?
5: Oh, sampai setahun. Karena kata tadi itu setelah 18.000 itu kita kewajiban yang perlu kita salurkan sisanya hanya 9.000 lagi. Berarti kan masih ada sisa 9.000 lagi nanti. Penyaluran 9.000 itu untuk sisa penyaluran bantuan pangan dan SPHP yang ditugaskan oleh Badan Pangan Nasional.
4: Harga eceran tertinggi atau head beras SPHP di Kalimantan Tengah adalah Rp13.100 per kilogram atau Rp65.500 per kemasan 5 kilogram. Harga ini lebih murah dibanding harga beras medium umumnya rata-rata Rp14.324 per kilogram dan beras premium rata-rata Rp16.899 per kilogram. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali bersama rekan Niar.
0: Terima kasih Listia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya hari ini Selasa 2 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yuniar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
7: Lintas Banjar Nusantaraya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat sore pendengar RRI, sebuah informasi kami sampaikan kepada nasabah setia Bank Kalsel dalam rangka peningkatan layanan-pelayanan pembayaran PLN melalui mobile banking Axel by Bank Kalsel. Maka fitur pembayaran PLN Prepaid, Postpaid dan non teklis untuk sementara waktu tidak dapat digunakan mulai tanggal 2 sampai dengan 9 Juni 2026. Layanan akan kembali tersedia pada tanggal 10 Juni 2026. Nasabah masih dapat bertransaksi melalui teller kantor cabang dan internet banking bisnis. Jadi mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Terima kasih atas pengertian dan kepercayaan Anda kepada Bank Kalsel. Call center di 0800 1122 000. Demikian dari Bank Kalsel.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811-511-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu. Banjarmasin sore ini.
3: Selamat sore Banjarmasin, selamat sore Banua Kalimantan Selatan khususnya ya, di kota tercinta Banjarmasin. Semoga saja aktivitas di sore hari menyenangkan dan lancar aja segala kegiatan. Untuk pendengar yang baru aja gabung, jangan lupa pendengar RRI, dengarkan kami selalu juga di RRI Digital dan ikuti berbagai update informasi laporan dari reporter kami di rri.co.id. Pendengar, sebuah laporan pendengar RRI Banjarmasin dari Rizky Wahyudi ya, untuk Anda di rri.co.id. Pemahaman dan penanaman nilai Pancasila di kalangan generasi muda terus menjadi perhatian di tengah perkembangan zaman. Meski dihadapkan pada berbagai pengaruh global, generasi muda dinilai masih memiliki pemahaman dasar nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hari Senin 1 Juni 2026. Nah, pendengar, pengamat pendidikan Reza Fahlevi mengatakan nilai Pancasila sejatinya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila merupakan refleksi sekaligus kristalisasi dari nilai kebudayaan yang telah lama hidup dan berkembang di masyarakat. Dan ketika generasi muda mempraktekkan nilai kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari, secara tidak langsung mereka sedang mengamalkan nilai Pancasila. Dan ini menunjukkan bahwa keberadaan Pancasila masih relevan dan dekat dengan kehidupan generasi muda saat ini. Selengkapnya di rri.co.id.
4: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu laporan pendengar kami sampaikan untuk Anda, yakni laporan dari Juma Muhammad ya, mengenai kontrak belum tuntas, lahan masih didata, proyek jembatan Zafri Zamzam molor. Rencana pembangunan jembatan pengganti di kawasan Jalan Zafri Zamzam, Kota Banjarmasin, dipastikan mengalami keterlambatan sekitar 1 bulan dari jadwal. Proyek strategis bernilai 14 miliar itu pun harus akan memasuki tahap pekerjaan fisik pada pertengahan Juni 2026. Keterlambatan tersebut pendengar memunculkan pertanyaan publik, mengingat jembatan yang menjadi salah satu akses penting warga sudah lama dinanti. Namun, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin berdalih molornya proyek terjadi akibat penyesuaian harga dan revisi administrasi yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin Chandra Iriandi Wijaya mengakui adanya keterlambatan dalam proses pelaksanaan proyek tersebut. Dan memang ada keterlambatan sekitar 1 bulan karena harus menyesuaikan harga dengan kondisi real. Selain itu, ada beberapa revisi administrasi yang perlu diselesaikan. Ini disampaikan Chandra hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Nah, meski demikian pendengar, Chandra memastikan keterlambatan itu tidak akan mengganggu target penyelesaian proyek yang direncanakan rampung pada akhir tahun 2026. Selengkapnya di rri.co.id.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta, RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: Selamat sore, pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Inilah Cek Fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa sejumlah purnawirawan menduduki gedung MPR RI mendesak dipercepatnya pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci purnawirawan duduki MPR RI desak pemakzulan Gibran, hasilnya ditemukan artikel dari kompas.com berjudul Bagaimana Sikap MPR Terkait Surat Pemakzulan Gibran yang tayang hari Jumat 6 Juni 2025. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa MPR RI masih menunggu proses dan mekanisme konstitusional terkait surat pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyebut usulan tersebut harus melalui proses konstitusional yang panjang. Dimulai dari pembahasan di DPR RI, dilanjutkan ke Mahkamah Konstitusi, lalu kembali ke DPR sebelum dapat dibahas di MPR RI. Tidak disebutkan adanya aksi ratusan purnawirawan menduduki gedung MPR RI. Pencarian lanjutan tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Demikian informasi ini kami unduh dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

Pendengar, upaya menanamkan nilai-nilai Pancasila terus digencarkan pemerintah Kota Banjarmasin melalui berbagai program pendidikan kebangsaan. Salah satu langkah strategis dilakukan dengan menggandeng Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagai mitra untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda terhadap nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita akan dengar segera pengajian Al-Quran dan terjemah Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 185 dibacakan Yesni Prihati dan Sari Tilawah Fitriani.

comprendre.

Oh, wow.

0: kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Yang puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Saatnya kumandang azan maghrib di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
1: Selamat melaksanakan salat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat. Semoga Allah taala selalu menerima segala amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar kaum muslimin dan muslimat, jangan lupa nanti kami juga akan hadirkan tablik udara dakwah UIN ya, yang tentu Anda bisa bergabung di acara kami di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Lima satu satu satu empat satu nol.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Hidup damai dan sentosa.
1: Banjarmasin sore ini.

Ya Allah, Engkau telah menurunkan ujian berat buat kami semua. Kami tidak mampu membendung, Ya Allah. Kami tidak mampu memikul, Ya Allah. Kami tidak sanggup menghentikan wabah corona ini. Tanpa ridho, petunjuk, dan tuntunanmu,

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro1 Banjarmasin.
2: Terima kasih pendengar selalu bersama dengan RRI Banjarmasin Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami hadirkan untuk pendengar RRI informasi dari rri.co.id. Silakan Anda boleh membacanya ya, mengkliknya. Pendengar RRI Banjarmasin Pro1, laporan dari reporter Mahdalena Krisnawati. Nilai tukar rupiah ditutup melemah terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan hari ini. Berdasarkan data, rupiah turun 0,19% atau 34 poin ke level 17.839 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah terjadi di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik setelah upaya damai Amerika Serikat-Iran berujung anti-klimaks. Iran menyatakan menangguhkan negosiasi dengan Amerika Serikat, sementara Presiden Amerika masih berharap perundingan dapat dilanjutkan untuk memperpanjang gencatan senjata dan membuka kembali akses pelayaran di Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat, pendengar RRI, pembicaraan dengan Iran masih berlangsung, sementara kantor berita Tasnim Iran menyebutkan bahwa Teheran telah menangguhkan negosiasi langsung dengan Amerika. Ini dikatakan analis pasar uang Ibrahim, Selasa 2 Juni 2026. Sementara itu, Lebanon juga melaporkan gencatan senjata parsial antara Zionis Israel dengan Hizbullah. Gencatan senjata ini diharapkan dapat menahan serangan Zionis Israel yang berkelanjutan ke wilayah Lebanon. Selengkapnya di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin sore ini.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.
1: Terima kasih pendengar selalu bersama dengan kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kembali dari rri.co.id kami hadirkan satu laporan untuk Anda di kesempatan hari ini. Kembali dari laporan reporter RRI, Anda bisa klik sekarang juga pendengar di rri.co.id. Perkuat kerjasama maritim, Indonesia Rusia rencanakan produksi kapal bersama. Silakan Anda baca ya informasi selengkapnya di rri.co.id. Lengkap sekali laporan dari reporter RRI. Jadi untuk masyarakat Banua, Anda yang ingin mengetahui informasi olahraga juga lengkap banget di sini. Silakan Anda baca di rri.co.id. Mengenai informasi perkuat kerjasama maritim Indonesia-Rusia rencanakan produksi kapal bersama, ini merupakan informasi internasional disampaikan reporter kami Jayanti Retno Mandasari. Jadi silakan untuk Anda yang ingin membacanya. Dan masih banyak informasi-informasi lainnya yang tentu saja selalu dan senantiasa kami hadirkan sepanjang hari untuk Anda, termasuk informasi hukum, informasi olahraga, dan informasi lainnya.

Terima kasih pendengar selalu bersama dengan Banjarmasin sore ya hari ini. Saya Niar segera pamit mundur, ada Fadli yang akan menemani Anda di Banjarmasin malam. Silakan Anda ikuti selalu program acara yang selalu hadir membersamai Anda di Pro 1. Jangan lupa Anda bisa bergabung di 0811511410 dan 0511 3251562. Baik pendengar, terima kasih kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Tablik Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, kita kembali berjumpa bersama saya Fadli di Banjarmasin malam ini dalam Tablik Udara. Edisi hari ini hari Selasa tanggal 2 Juni 2026 dan alhamdulillah kita sama-sama mendengarkan siaran kita melalui aplikasi RRI Digital ataupun juga YouTube dan juga di rri.co.id ataupun juga bisa melalui radio kesayangan Anda pastinya ya. Dan saya Fadli menemani Anda, kita malam hari ini hadirkan Tablik Udara, program kerjasama dengan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari. Di kesempatan malam ini pada maghrib kita bersama-sama akan berdiskusi, berdialog, dan juga Anda kami ajak juga untuk berinteraksi secara langsung bersama narasumber kami. Yang pada kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama berdiskusi tentang sekelumit cerita cinta dalam peristiwa Idul Adha. Sudah tersambung melalui Zoom meeting narasumber kita malam hari ini, Ustadz Haji Muhammad Mabrur LC MAG. Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Kabar sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Masya Allah, mudah-mudahan selalu sehat. Enggih.
3: Ada hujan kan?
2: Kalau di Banjar belum ada hujan. Banjar Baru seperti apa Ustadz?
3: Kering.
2: Kering.
3: Cuma alhamdulillah. Ya, pagi-pagi kadang-kadang siang-siang ada hujan sedikit pak.
2: Ya, mau dinginkan ya, bumi ya dulu ya.
3: Panasnya udara.
2: Masya Allah. Mudah-mudahan dengan cuaca seperti sekarang ini kita selalu dalam keadaan yang sehat dan disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Pak Ustadz ya. Amin. Ya Rabbal Alamin.
3: Iya. Perubahan kita cepat, panas, tiba-tiba hujan, hujan panas. Kemarin hujan panas, terang-terang tiba-tiba hujan.
2: Betul. Artinya jadi, siap-siap tubuhnya, Pak Ustadz ya.
3: Harus. Ah ya, vitamin itu perlu juga, vitamin D, vitamin C untuk menambah daya tahan tubuh lah.
2: Iya, betul. Masya Allah. Ini menarik, Ustadz, kita masuk ke topik kita malam hari ini, sekelumit cerita cinta dalam peristiwa Idul Adha. Sekelumit ini berarti sedikit nih Pak Ustadz ya, padahal banyak nih cerita cintanya kayaknya ya.
3: Banyak sekali cerita cintanya.
2: Dan ini artinya kita coba kembali flashback pastinya Pak Ustadz ya. Ada hal yang menarik pastinya dalam peristiwa Idul Adha, karena kita masih momentumnya bulan Zulhijjah pastinya Ustadz ya.
3: Di bulan ini orang-orang yang beruntung dapat undangan panggilan haji, insya Allah mulai berdatangan, membawa cerita, cerita indah, cerita sedih, cerita berbahagia. Itu luar biasa ya. Momentum-momentum kita berbahagia.
2: Betul, mudah-mudahan bagi yang belum terpanggil atau belum dipanggil, ini bisa segera juga nanti dipanggil Pak Ustadz ya.
3: Semua pendengar Smart
2: RRI Pro 1 ya Ustadz.
3: RRI Pro 1 FM, mudah-mudahan yang terpanggil dalam keadaan dengan cara apapun.
2: Amin.
3: Caranya banyak sekali.
2: Amin. Amin, amin, amin. Baik Ustadz, kita ajak terlebih dulu pendengar dan pemirsa yang nanti mungkin bertanya, ingin diskusi, silakan Anda bisa bergabung di 0811-531410 dan juga di 0511-325-1562. Nah, namun sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dulu pengantar atau pemantik diskusi kita di pagi hari ini. Di pagi, Masya Allah, di malam hari ini maksudnya Pak Ustadz ya. Semangatnya yang pagi Pak Ustadz ya.
3: Semangat pagi.
2: Betul, di malam hari ini, dan kita akan dengarkan langsung bersama Ustadz Haji Mabrur. Kepada Pak Ustadz kita persilahkan.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pendengar Pro 1 FM yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalahu ba'd. Syukur yang tiada terhingga selalu kita panjatkan kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu ingat untuk menikmati nikmat yang diberikan oleh Allah, karena nikmat itu harus kita nikmati. Kemudian selanjutnya kita bersyukur bahwa nikmat itu tiada mungkin datang ke kita kecuali semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas ridha Allah, atas taufik dari Allah, atas kemudahan yang berlimpah rezeki. Karena pada intinya semua milik yang ada dalam diri kita adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita terus bersyukur, mudah-mudahan kita ingat dengan nikmat itu, kemudian mudah-mudahan dengan syukur itu Allah akan melimpahkan nikmat-nikmat berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pengikut setia Rasulullah, dan kita pun dikumpulkan oleh Allah bersama Rasul yang kita cintai dan bersama seluruh umat yang istiqomah ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar Pro 1 FM yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini sudah beberapa hari kita melewati Idul Adha. Hari Sabtu kemarin itu tanggal 13, Sabtu, Minggu 14, Senin 15, pertengahan hari ini 16, masih dalam suasana Idul Adha. Kalau nggak salah sekitar sebulan yang lalu kita sempat di Pro 1 FM juga berbicara tentang melanggengkan hawa Ramadan yang sangat-sangat positif vibe-nya, semangatnya kita langgengkan, dan di ujung kajian kita membahas sedikit tentang kemuliaan dari Zulhijjah. Sebelum kita bercerita tentang cinta, jadi mengutip hadis. Jadi hadis ini disampaikan oleh Rasulullah, yaitu hadis yang kalau Rasulullah SAW, ma min a'mal ma min ayamin al-amalu salihu fiha ahabu ilallah min hadhil ayam. Terjemahannya langsung saja, tidak ada satu hari pun yang amal soleh di dalamnya sangat dicintai oleh Allah. Kita sudah mulai berbicara tentang cinta. Tidak ada amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah kecuali amal soleh yang dilakukan di hari-hari ini, yaitu tanggal 1 sampai 10. Dan Allah bersumpah dalam surah Al-Fajr, wal fajr wal layalin asyar, demi fajar dan demi waktu hari yang 10. Nah, maka sahabat bertanya, karena dalam pikiran sahabat yang namanya amal soleh yang tertinggi itu adalah jihad, wahatal jihad, maka bertanyalah sahabat, apakah kemuliaan amal soleh ini lebih tinggi daripada jihad di jalan Allah sekalipun? Jawab Rasulullah sangat mengagetkan, hatal jihad, sampai seandainya dibandingkan dengan jihad sekalipun tidak bisa menyamai, kecuali seseorang kharaja binafsihi wa malihi walam yajik bisyai'in minhu walam yajik minhu bisyai', kecuali seorang yang membawa hartanya berjuang berperang di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya, dan tidak ada satupun yang kembali dari itu, hartanya tidak kembali dan jiwanya pun tidak kembali, itu baru bisa mengalahkan. Artinya ini amal soleh yang dilakukan di tanggal 1 walaupun sudah lewat ya. Mungkin kalau pendengar sudah merasa lu kelewatan, sekarang sudah tanggal 15, ya mudah-mudahan kita diberi kesempatan umur, kita bertemu di Zulhijjah yang akan datang. Karena kemarin ulun ingatkan bahwa karena momentumnya Syawal waktu itu, ya kita harus siap-siap nanti di tanggal 1 Zulhijjah, kita kejar kemuliaan itu. Ya bagi yang belum sempat, ya kita tahun depan mudah-mudahan ada umur. Nah, ulama membahas ini amal soleh yang dilakukan 1 sampai 10 ini luar biasa. Puncaknya adalah di tanggal 10, yaitu ibadah kurban. Puncak amal solehnya terdiri dari kurban. Nah, wahatal jihad, bahkan digabungkan dengan cinta jihad. Artinya amal soleh ini sangat dicintai oleh Allah dan paling dicintai oleh Allah. Apa artinya kalau amal itu dicintai oleh Allah? Kalau amal soleh itu dicintai, lebih dicintai oleh Allah, artinya yang melaksanakan pun akan menjadi hamba Allah yang sangat dicintai. Itu satu poin. Jadi rumusnya, kalau itu amal soleh itu dicintai oleh Allah, berarti yang melaksanakan menjadi hamba Allah yang dicintai. Dan ketika kita dicintai oleh Allah, dalam hadis qudsi yang lain disebutkan dengan makna yang berbeda ya. Nah, hadis itu disebutkan, man adani waliyan faqad adantu bil harb, barang siapa yang memusuhi waliku, dalam tanda kutip maka aku akan umumkan perang pada mereka. Siapakah wali itu? Jawabannya di hari berikutnya, ketika hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang wajib-wajib dilaksanakan secara rutin, secara ikhlas, fakot ahbabtu, maka aku akan mencintainya. Kemudian dia tambahkan dengan nawafil, dengan sunnah-sunnah, puasa sunnah, sholat sunnah, tahajud, zikir sunnah, ditambahkan dengan itu, maka fakot ahbabtu, aku akan mencintainya. Ketika aku mencintainya, maka aku menjadi matanya yang dia melihat, telinganya yang dia mendengar, tangannya yang dia memegang, dan kakinya yang dia melangkah. Jadi ini cerita wali. Orang-orang yang melaksanakan tadi rumusnya, ketika amal soleh itu dicintai oleh Allah, maka yang melaksanakan akan menjadi hamba Allah yang dicintai. Apa itu hamba Allah yang dicintai? Dalam hadis tadi disebutkan, ketika hambaku melaksanakan kebaikan, kewajiban, kemudian ditambahkan dengan sholat, maka dia akan menjadi waliku. Singkatnya begitu. Ketika aku menjadi wali itu, insya Allah mudah. Kalau kita, ya kembali lagi, ini wali dalam definisi yang berbeda. Kalau yang banyak difahami, wali itu adalah wali yang bisa menghentikan hujan, bisa doanya dikabul, bisa jalan di atas air. Ini bukan dalam definisi itu. Wali di sini adalah orang-orang yang dekat dengan Allah dengan melaksanakan kewajiban, dengan melaksanakan sunnah. Apakah kita menjadi wali Allah? Yakin kita ketika kita mendekatkan diri dengan kewajiban, mendekatkan diri dengan sunnah, maka kita akan menjadi hamba Allah yang dicintai. Ini dua poin sudah. Nah, pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaannya, kenapa kok begitu dahsyat, hebat, luar biasa? Bahkan ada ulama yang mengatakan, bahkan seandainya dibandingkan apple to apple, dibandingkan antara Lailatul Qadar dan hari-hari ini, ada yang menyebutkan lebih mulia hari ini. Kenapa? Kalau Lailatul Qadar itu disebutkan khairun min alfi syahr, lebih baik, lebih mulia, lebih utama dari 1000 bulan. Kalau yang ini tidak disebutkan, pahalanya tidak disebutkan. Yang disebutkan adalah dia menjadi amal soleh yang dicintai. Apa yang kita minta dari Allah selain cinta? Ketika kita sudah dicintai oleh Allah, maka selesailah perjalanan hidup kita, dan itulah puncak dari perjalanan hidup yang tertinggi. Nah, pertanyaannya, kenapa? Kenapa sedemikian dahsyat nilai amal soleh di satu tanggal 10? Salah satu filosofinya adalah karena ada peristiwa besar, peristiwa agung, peristiwa dahsyat yang terjadi di hari-hari itu. Peristiwa itu adalah peristiwa ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail. Singkat cerita, ujian itu berujung kepada ujian terakhir ketika Nabi Ibrahim memanggil. Nabi Ibrahim banyak sekali, panjang sekali ujiannya. Dari beliau kecil sampai beliau dewasa, sampai beliau setua, sampai beliau tidak punya anak sampai usia hampir menopause mungkin, tidak punya anak. Ujian setelah menjalani perjalanan hidup. Dan memang Al-Quran menjelaskan cerita itu secara ketika beliau kecil, dewasa, tua, terus sampai beliau wafat, ada dalam cerita dalam Al-Quran. Nah, kembali apa peristiwa itu? Peristiwa ketika kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah hamba Allah yang ditai oleh Allah, yaitu Khalilur Rahman. Khalil artinya orang yang sangat dekat dengan Allah. Nah, ini cerita cinta yang ketiga. Seorang hamba Nabi yang cinta kepada Allah. Kemudian Allah ingin bukti daripada cinta itu. Bukti daripada sebuah cinta adalah pengorbanan. Jadi kalau orang suami istri nih, yang suami tidak mau berkorban untuk istrinya karena kepentingannya, karena egonya, misalnya istrinya sakit, kemudian harus ada tindakan operasi yang dia harus menjual sepeda motor atau mobilnya, atau dia harus menjual apa mobil yang dia sayangi, kemudian dia tahan itu karena kecintaan dia dengan mobil itu, dan dia mengabaikan istrinya yang sakit, ini berarti tidak terbukti cintanya. Cinta perlu bukti. Maka Allah menguji. Ketika itu Rasul Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih Ismail. Quote and quote, mimpi para nabi bukan mimpi seperti manusia biasa. Mimpi para nabi adalah wahyu. Berarti kalau beliau Nabi Ibrahim bermimpi, berarti ada wahyu yang turun. Kalau mimpi itu menyembelih, berarti itu adalah perintah untuk menyembelih anaknya. Ujian pertama. Maka kemudian sebagai bentuk cinta itu, dia panggillah anaknya. Ya bunayi, wahai anakku tersayang, inni ara fil manami anni adzbahuka, fanzur madza tara. Tadi malam aku bermimpi aku menyembelih engkau, maka bagaimana pendapat pandanganmu wahai anakku? Maka dijawab dengan tegas, lugas, tanpa ada keraguan. Ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahanda, laksanakan perintah Allah. Satajiduni insyaallah minasabirin, akan aku dapatkan engkau, aku menjadi hamba Allah yang bersabar. Maka singkat cerita, panjang ceritanya, akhirnya dilakukanlah amaliyah pelaksanaan. Yang perlu kita catat ada dua di situ yang berkorban, yaitu Nabi Ibrahim yang sudah merindukan anak bertahun-tahun. Yang kedua adalah Nabi Ismail yang memiliki dirinya untuk dikorban kepada Allah yang sangat dicintainya. Ini yang maksud ulun sekelumit cerita cinta. Cinta seorang hamba kepada Allah yang mencintai Allah, yang kemudian itu dibuktikan dengan keikhlasan, keridoan untuk pasrah dengan segala pun apapun yang diinginkan oleh Allah. Dan setelah itu dibuktikan, watallahu liljabin, setelah pipinya menempel dan akan dilaksanakan, segera Allah buktikan cintanya kepada hambanya yang sangat dicintainya. Dengan apa? Mengganti anak Ismail dengan seekor domba. Itulah yang kita lakukan dalam Idul Adha kemarin. Jadi pendengar yang dimuliakan oleh Allah, cerita kurban bukan hanya sekedar cerita sate kambing, sate sapi, barbeque, bukan itu cerita kurban. Cerita kurban adalah cerita cinta. Kita cinta kepada Allah, kita pasrah kepada perintah Allah. Nah, itu berapa tadi? 4. Nah, apa itu pasrah? Apa itu patuh? Apa itu menuruti perintah Allah? Itulah yang terbersit dalam kalimat aslama yuslimu. Pasrah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Islam. Artinya, cerita kurban ini adalah cerita definisi yang sebenarnya dari kalimat agama kita, yaitu Islam. Kepasrahan, kepatuhan, ketaatan kepada segala perintah Allah, walaupun itu tidak masuk akal, walaupun itu bertentangan dengan ego kita, walaupun itu bertentangan dengan keinginan kita. Inilah yang maksud ulun sekelumit cerita cinta. Artinya ada cinta seorang hamba kepada Allah, kemudian Allah membuktikan cintanya dengan menggantinya dengan domba, dan itu kita jadikan ritual setiap tahun dengan ibadah kurban. Yang kelima, artinya cerita kurban adalah cerita tentang definisi apa itu Islam yang kita anut. Apa itu pasrah? Apa itu taat? Apapun yang terjadi, kesulitan apapun yang kita hadapi, dalam keadaan apapun, benda apapun yang kita sayangi, ketika Allah memintanya dari kita, maka harus dengan ikhlas ridho kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Karena ujung dari perjalanan kita adalah mengharapkan cinta dari Allah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa kullu amalin yuqarribuna ila hubbik, amin ya rabbal alamin. Kalau kira ini sekedar pembuka, mudah-mudahan nanti ya sekedar membuka cerita kita, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
2: Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini mempertebal juga kecintaan kita, keimanan kita pastinya kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak Ustaz, ya, dengan peristiwa-peristiwa tadi yang mudah-mudahan kita semakin menebal lah intinya iman kita, ya, bukan semakin menipis ketika semakin hari, Pak Ustaz, ya.
3: Amin ya rabbal alamin.
2: Baik, Pak Ustaz, kita akan terima penelpon-penelpon kita yang sudah bergabung di beberapa line yang sudah kita sediakan. Kita coba ke penelpon yang pertama dulu. Assalamualaikum.
4: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, ada Pak Cakrawala Bintang.
4: Oke, silakan. Sekali tausiah Pak Ustadz malam ini, ya. Mengingatkan kita hari Arafah, hari pengenalan.
2: Ya.
4: Pengenalan Tuhan, pengenalan makhluk, pengenalan diri sendiri. Yang artinya semuanya akan berakhir di seperti di padang Arafah. Bahkan
3: ya,
4: Arafah itu sendiri merupakan sebuah kata yang kalau di barat sana Eropa gitu, nah Eropa di sini apa gitu. Apakah ada hubungannya gitu? Saya memang apa yang diperintahkan dalam haji atau dalam bulan-bulan Islam itu semuanya ada terrumuskan di dalam Al-Quran, di dalam ayat-ayat Al-Quran. Bahkan Kiai Haji Parmi Basa mengatakan bahwa haji itu dalam proses kelahiran manusia itu adalah pertemuan apa namanya saripati laki-laki dan perempuan yang di dalam kandungan itu, bahwa gitu di situ ada sebuah peristiwa haji gitu. Nah, sebelum haji yang dalam ritual kita berhaji, dan semuanya itu oleh pemibahasa itu termuskan ayat Al-Quran itu dalam rumusan Bismillahirrahmanirrahim, artinya dalam rumus 19 yang tidak bisa salah dan bengkok, dan peristiwa haji itu terumuskan dalam surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar, nikmat yang banyak diberikan Allah. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, maka sembahyang dan berkorbanlah. Innasyani akal abtar. Jadi mereka yang membenci antara sholat dan zakat atau sholat dan berkorban itu, itulah yang terputus. Artinya tidak bisa, artinya tersesat lah. Kemusnahannya dalam meninggalkan Islam tersebut. Jadi bahwa nikmat yang banyak tersebut sebagai diri dan harta dan diri yang seperti Arafah itu, tapi kalau kita kembali ke Indonesia kan suasananya bisa jadi berubah juga. Mestinya kan kalau banyak haji yang naik haji turun ke Indonesia ini kan mestinya kan Indonesia lebih makmur gitu, nah lebih makmur karena haji-haji itu tertempa di sana. Nah, bagaimana Ustaz kita ini banyak haji tapi negara kita ini kayaknya kadang makmur gitu, nah. Jadi di sini di mana kesalahannya gitu, nah? Apakah mereka ini berhaji hanya melewati syariat aja, tidak mengenal seperti yang saya katakan tadi bahwa peristiwa pertemuan opum dan sperma tersebut itu merupakan peristiwa haji,
2: ya.
4: Dan peristiwa Adam dan Hawa bertemu itu peristiwa haji, dan intinya bahwa kita nanti akan ketemu Tuhan itu peristiwa haji. Nah, jadi banyak juga manusia mungkin tidak pernah bertemu Tuhan.
2: Aik.
4: Karena di dalam Ka'bah sendiri ada juga yang tidak melihat Ka'bah gitu, nah. Nah, apalagi kita melihat Tuhan kan di dunia ini aja yang tidak melihat orang tua gitu. Jadi maksud kita bahwa kita ini merumuskan haji ini masih dangkal gitu, nah. Karena masih peristiwa-peristiwa yang bersifat apa namanya melihatan mata kita semata. Tapi kita tidak memahami apa yang dirumuskan oleh Kiai Haji Parmi Basa dalam rumusan 19 dan seluruh ayat Al-Quran yang yang terumuskan dalam peristiwa haji, dan itu tidak bisa bengkok-bengkok karena sudah terumuskan. Kemudian punggung kita ini, punggung kita ada 33 tulang.
2: Iya.
4: Jalan berjalan ke atas atas itu juga peristiwa haji, peristiwa apa namanya, perjalanan darah berputar-putar mengelilingi jantung seperti orang tawaf gitu. Nah, kita jarang mendengarkan uraian seperti itu karena kita melihat niat mata. Jadi maksudnya peristiwa haji ini belum terbongkar secara menyeluruh dalam arti ilmu pengetahuan, dalam arti fisik dan ruh. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasir Pak Ustadz Cakrawala sudah bergabung bersama kita di malam hari ini, memberikan tanggapan juga kepada materi kita di malam hari ini, Pak Ustadz. Kita lanjut ke penelpon selanjutnya,

0: yang bagi kita. Nah, ya, hanya perjuangan Rasulullah itu membina Nabi Muhammad misalnya benar. Kalau kita ada cinta Rasulullah berarti ada ingat perjuangan Rasulullah.
1: Yeah.
0: Apalagi kalau kita bilang kata nak Rasulullah dan pula kata itu kan harapan kita mendengar kita hidup ini untuk di akhir nanti kita dapat syafaat dan rahmatnya kita. Dan itu kan harapan kita. Bagaimana tuh kalau kita nilah selalu mengingat dan ada juga yang ada ingat merasa diri tidak apa jadi tapi tempat kita ada biasa Nabi Muhammad. Ya kita nih banyak yang Nabi Muhammad bilang kita perjuangannya. Kalau orang yang tahu kisahnya tuh Nabi Muhammad tuh banyaknya sih dengan kami sudah apa jadi merdeka kita nih.
1: Ya.
0: Berdoa meminta kepada Rasulullah. Orang ada berdoa artinya orang tuh sombong misalnya. Bagaimana tuh kak? Orang tuh selalu cuma mau mengingat karena kepada berjuang pulang atau sekarang.
1: Mohon diulangi Bu Hala, Bu Salasya, pertanyaannya bagaimana orang itu hanya melihat apa perjuangan apa tadi Pak Bu Salasya?
0: Perjuangan Nabi Muhammad berjuang tuh.
1: Ya maksudnya bagaimana orang itu hanya melihat perjuangan Nabi Muhammad begitu ya Bu Salasya pertanyaannya?
0: Cuma melihat saja. Istilahnya tuh kita mau mempercayai bahwa Nabi Muhammad itu sangat banyak perjuangannya.
1: Tidak nah, mempercayai.
0: Kalau orang tahu kisahnya Nabi Muhammad tuh banyak perjuangannya tuh.
1: Oke. Okay.
0: Istilahnya Sidin lebih bagaimana nih?
1: Baik, siap.
0: Sampai dicaci maki, Sidin sampai ke sana ke mana tuh ke masjid Sidin diludahi. Paham dong? Tapi lah, anu pas aku mungkin tahu sih. Terima kasih lah. Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Salasiah pertanyaannya tentang bagaimana katanya nih Pak Ustadz orang tidak percaya dengan perjuangan Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang ibaratnya perjuangan Nabi kita ini luar biasa, bahkan dakwah beliau penuh titik darah dan lain sebagainya Pak Ustadz ya, dan ada saja orang yang zaman sekarang tidak percaya kata Bu Salasya tadi dengan perjuangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, satu lagi Ustadz, ada pertanyaan melalui YouTube, kita coba bacakan dari Pak Ahmad Zaini di Amuntai Pak Ustadz. Ini beliau bertanya ya. Mohon pencerahan bagaimana cerita cinta yang diabadikan dalam Quran bisa diwarisi oleh generasi sekarang yang sangat akrab dengan dunia digital atau medsos dalam kesehariannya. Terima kasih dari Pak Ahmad Zaini di Amuntai. Itu saja Pak Ustadz pertanyaannya untuk malam hari ini. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi, kita akan coba buka lagi. Kita akan jawab setelah pesan berikut ini terlebih dulu Pak Ustadz. Dan pendengar pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Namun sebelumnya tadi sudah berkumandang juga waktu sholat isya ya di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat isya bagi Anda yang menjalankan. Kita akan kembali menjawab setelah pesan-pesan berikut ini.
2: Kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah Al-Quran, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Allah Al-Quran. Dan meskipun didatangkan tambahannya sebanyak itu lagi, tidaklah akan mencukupi. Begitu hebatnya kandungan Al-Quran. Andai kata kering lautan dan ditambah sebanyak itu lagi sebagai tinta untuk membahas dan menulis Al-Quran, belumlah cukup. Sering juga ditambahkan orang perumpamaannya dengan habis pula sekalian pohon kayu di hutan sebagai mata penanya, tidak akan cukup.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?

0: air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
1: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
0: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
1: Ih, kali ikan nol semua sebelah sama kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Ya, kita kembali lagi di Tablik Udara, program kerjasama dengan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari, malam hari ini edisi Selasa 2 Juni 2026, dan masih bersama dengan Ustadz Haji Muhammad Mabrur LC. Tadi sudah kita dengarkan beberapa pendengar kita yang sudah bergabung melalui telepon dan juga di YouTube. Kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita tentang topik kita, yaitu sekelumit cerita cinta dalam peristiwa Idul Adha. Pak Ustadz masih tersambung bersama kami, insya Allah Pak Ustadz ya.
1: Ya, siap. Baik.
0: Ada 3 pertanyaan, Pak Ustadz. Saya coba ulangi kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang pertama, Pak Cakrawala Bintang, beliau memberikan pandangannya tentang haji itu banyak hal ya yang tergambar di haji itu dan terumuskan sudah di dalam Al-Qur'an. Menurut seorang ulama, katanya tadi beliau sebutkan ada rumusan yang penting juga yang beliau sampaikan. Terus juga mereka yang membenci sholat, zakat, kurban, ini mereka adalah orang yang terputus dari nikmat yang banyak, kata beliau tadi. Nah, terus yang menjadi pertanyaan beliau juga tadi, harusnya haji itu membuat Indonesia makmur, katanya mungkin. Nah, kenapa sekarang ini belum makmur juga nih? Itu dari Pak Cakrawala Bintang tadi, Pak Ustadz. Yang kedua, Bu Salasia, beliau bertanya bagaimana orang yang tidak percaya dengan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti apa pandangan Ustadz pada malam ini? Dan yang ketiga, terakhir dari Pak Ahmad Zaini, bagaimana cerita cinta yang diabadikan dalam Al-Quran ini bisa diwariskan ke generasi zaman sekarang yang khususnya cinta dengan gadgetnya dan medsosnya. Ini seperti apa juga pandangan Pian Ustadz? Silakan, mungkin bisa ditanggapi Pak Ustadz ya.
1: Terima kasih Bapak Zaini, Ustadz Cakrawala, juga Ibu Salasiah. Jadi mungkin sedikit tambahan sedikit mungkin ya. Jadi maka kemudian tadi Ron sampaikan di awal bagaimana awalnya hadis tentang bahwa amal soleh itu adalah sangat mulia yang dilakukan di tanggal 1 sampai 10. Kenapa mulia? Karena peristiwanya yang melatar belakangnya yang terjadi di puncak daripada tanggal 10 kurban itu adalah peristiwa yang sangat dahsyat, yang itu menjadi inspirasi bagaimana kita mencintai Allah dan bagaimana kita melaksanakan amal-amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah, yaitu ada 2 ibadah besar, yaitu haji dan kurban. Nah, ini mungkin tadi di jadi haji itu napak tilas perjalanan ini. Ketika Nabi Ibrahim diuji, maka kemudian beliau membawa Nabi Ismail. Di dalam perjalanan ada godaan, maka godaan itu dari iblis dilempar sampai 7 kali, itulah peristiwa Jumratul Aqabah. Kemudian berjalan kembali untuk menuju tempat penyembelihan, digoda lagi, dilempar lagi sampai 7 kali. Berjalan lagi sampai pada puncak terakhirnya di Jumratul Aqabah, jumrah yang paling besar, ujiannya paling besar. Di situ kemudian iblis bersembunyi, dilempar lagi, berputarlah Nabi Ibrahim dan Ismail, dan dilemparlah iblis itu sampai 7 kali. Kecil, sedang, besar. Itu yang kemudian dijadikan ritual, kemudian dilaksanakanlah penyembelihan. Jadi kalau dalam ibadah haji itu tanggal 9 itu wukuf ke Arafah, kemudian setelah tanggal 9 sampai tanggal 9 sore berangkat ke Mina Mabit di Muzdalifah, kemudian berangkat lagi ke Mina untuk melaksanakan satu jumrah, yaitu Jumratul Aqabah. Nah, di hari ke-11, 12 dan ke-13 itu melontar jumroh ketiga-tiganya, jumroh ula, wusta, aqabah, yang kecil, sedang, dan besar. Nah, ini merupakan napak tilas dari perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika akan melaksanakan perintah. Apa filosofinya? Artinya dalam perjalanan kita taat kepada Allah itu kita tidak berada di hampa udara. Godaan setan, bisikan hati kita itu pasti bergeretek macam-macam. Nah, ini juga medsos nih tadi. Medsos tadi, ulun loncat-loncat dari Bapak Zaini. Artinya memang kenapa anak-anak kita ini tidak bisa merealisasikan, karena penghayatannya ini belum sampai. Digoda. Medsos itu kan enggak juga menggoda. Hanya memberikan iming-iming. Nih, rame loh. Sehingga kemudian kita lupa seharian scrolling-scrolling 1 jam sampai jam 12, waktu habis, bahkan game online luar biasa. Nah, ini karena kita tidak bisa melemparkan godaan-godaan itu, menjauhkan godaan-godaan itu. Nah, kalau dari Ustaz Cakrawala ini luar biasa ini. Kalau diurai satu-satu apa yang beliau sampaikan, itu tidak habis setengah hari, satu hari itu. Mungkin berminggu-minggu kita akan berdiskusi panjang tentang beberapa hal. Yang ulun tahu cerita Fahmi Basya, beliau banyak ya sebagian kajian-kajian itu sesuai dengan syariat, sebagian ya modelnya itu model ada, ya perlu kehati-hatian juga. Banyak kajian-kajian kadang-kadang otak-atik gatuk yang nyantol-nyantolin aja. Tapi beberapa juga ada termasuk surat Inna A'tayna Al-Kautsar. Jadi kalau pian-pian menghitung secara cermat, Inna A'tayna Al-Kautsar, Enhar itu, surat Al-Kautsar itu 3 ayat, kalau dihitung jumlah kata-katanya pas sama dengan tanggal di mana penyembelihan kurban itu dilakukan. Kurban itu kapan dilakukan? Tanggal 10 Zulhijjah. Maka kalau kita hitung Inna A'tayna 2, Al-Kautsar 3, Fasholli Lirabbika 5, Wanhar, Inna Syani'aka Huwal, nanti ada yang lewat. Jadi jumlahnya itu 10. Jadi luar biasa. Nah, maka ulama, apakah ini memang sedemikian? Wallahu a'lam. Apakah ini hanya karena kebetulan atau itu memang? Jadi ada beberapa kajian, bahkan ada kajian yang kemudian menselaraskan dengan katanya apa? Ada lagi yang lain yang menjelaskan tentang bahwa kerajaan Nabi Sulaiman itu ada di Jawa. Yang dimaksud Haikal Sulaiman itu adalah Borobudur. Nah, ulun jadi bingung juga itu. Kajiannya panjang, lebar, luar biasa, banyak dipanggil. Tapi dalam sejarah jauh api dari panggang. Karena apa? Cerita Nabi Sulaiman. Jadi beliau menceritakan Haikal Sulaiman itu adalah Borobudur. Kemudian di Jawa itu ada Sleman, kota Sleman, kemudian ada Wonosobo. Jadi dihubungkan antara kota Wonosobo itu Saba, kemudian Sleman itu kotanya Sulaiman, Borobudur itu Haikal Nabi Sulaiman. Ini jauh sekali, jauh. Ini kajiannya terlalu jauh dan terlalu, bahkan Allah mengatakan itu menyimpang. Karena apa? Ceritanya jauh dari apa yang diceritakan Al-Quran, dan itu sangat berbeda. Apalagi ada kajian macam-macam lah. Tapi ya sebagai sebuah pendapat boleh-boleh saja. Ada apakah ada yang pas memang demikian apa adanya? Ada yang agak, kalau boleh ulun katakan, agak menyimpang dari kajian-kajian yang disampaikan oleh Fahmi Basya. Yaitu ya memang pengenalan kepada Allah itu penting. Filosofi daripada Arafah, wukuf di Arafah. Bagus tadi, pengenalan dengan diri, pengenalan dengan Allah. Nah, itu salah satu. Jadi yang perlu kita fahami bahwa hikmah itu, makanya ulun tulis di situ sekelumit. Hikmah itu bisa 1, 2, 3, 1000, dan 1001. Rumusnya adalah hikmah itu bisa 1001. Tapi illatul hukum, alasan hukum itu ada dalam Al-Quran. Contoh, babi itu haram sesuai dengan ayat Al-Quran surat Al-Maidah. Hurimat alaikum wa maitatawaddam wa lahmal khinzir, diharamkan darah dan daging babi. Nah, ada ulama yang mengatakan, ilmuwan mengatakan, karena ada cacing pita, dan cacing pita ini membunuh. Nah, cacing pita yang ada di babi itu disebut hikmatul hukum, hikmahnya. Illatul hukum, alasan hukum itu bukan karena cacing pita. Cacing pita itu hanya salah satu hikmah. Kalau hikmah ini bisa 1001, Ini untuk dasar kita memahami ajaran agama ya. Hikmah itu bisa 1001, tapi illatul hukum itu hanya ada dalam Al-Quran. Alasan kenapa haram bagi ibu haram bukan karena daging itu ada cacing pita, bukan karena babi itu jorok, bukan karena babi itu adalah gennya dekat dengan manusia sehingga kita makan manusia sendiri, makhluk yang genetisnya dekat dengan manusia, bukan. Padahal babi itu menurut orang barat itu luar biasa. Dia binatang protein, sumber protein yang paling bermanfaat, paling enak katanya, juga budidayanya gampang, pemeliharanya mudah. Banyak keuntungannya kalau kita dibolehkan makan babi. Tapi daging babi haram bukan karena cacing pita. Itu namanya hikmah. Hikmah 1001. Tapi illatul hukum itu hanya satu sesuai Al-Quran. Apa alasan hukum? Ya, diharamkan dan selesai. Sama juga cerita haji. Haji itu wukufnya banyak sekali hikmahnya. Tapi inti daripada wukuf itu adalah apa? Ini adalah salah satunya juga miniatur daripada mahsyar. Jadi Allah ingin menjelaskan kepada kita. Jadi filosofi haji itu dari wukuf di Arafah sampai tawaf di tawaf kemudian sa'i itu adalah ritual perjalanan hidup manusia. Nah itu, ini agak panjang lagi. Rasanya sekitar setahun lalu ada bercerita tentang filosofi haji ini. Bisa dilihat di YouTube. Jadi wukuf itu adalah miniatur padang Arafah. Kemudian melontar jumrah itu miniatur dari kita harus melontar nafsu kita, ego kita, nafsu hewani kita. Kemudian tawaf itu simbolik kita taat dan patuh kepada Allah. Sa'i ini adalah perjalanan perjuangan menuju kehidupan, mencari kehidupan. Nah, ini yang hikmah. Nah, tadi yang diceritakan ya, ada banyak hal tadi tentang bis, ada hubungannya dengan ovum dan sperma, Arafah itu, pertemuan itu, ya mungkin-mungkin saja, tetapi terlalu jauh menghubungkannya. Kemudian rumus bismillah, yaitu mungkin-mungkin saja, tapi ulun ingin menggarisbawahi bahwa pertanyaan, kenapa kok sebetulnya masyarakat kita ini makmur, kok kita yang tidak makmur banyak. Sebenarnya kalau orang Arab itu melihat bangsa Indonesia sangat luar biasa. Ada 200 ribu dari 2 juta manusia. Jadi jemaah haji kalau nggak salah sekitar 2 juta, 200 ribu artinya 10%-nya itu adalah orang Indonesia. Kurang kaya apalagi makmurnya Indonesia. Tapi ya memang bahwa di negaranya ini kita ada pertanyaan besar, kenapa? Kenapa ini jawabannya panjang sekali. Ya mudah-mudahan dengan kesadaran kita pelan-pelan satu persatu itu akan kita perbaiki. Nah, kepada Ibu Salasiyah, itu kita dari Ustadz Cakrawala. Ibu Salasiyah luar biasa, Rasulullah itu berjuang menyampaikan ajaran Islam itu luar biasa. Kalau ada orang nggak percaya berarti dia tidak cinta Rasulullah. Kalau dia tidak cinta Rasulullah berat. Yang kita cintai adalah cinta Allah dan cinta Rasulullah. Itu doa Allahumma inna nas'aluka hubbaka. Ya Allah, kami memohon dengan segala sangat cinta Engkau. Wa hubba may yuhibbuka, wa kemudian mencintai orang-orang yang mencintai Engkau, yaitu Rasulullah, ulama yang mencintai Allah. Wa hubba kulla amalin, dan mencintai setiap pekerjaan yang mendekatkan diri kita kepada mayyuhibbu. Pakulah amyukar ribuna ila hobbik. Setiap pekerjaan yang mendekatkan kita kepada cinta kepada Allah. Nah ini yang kita minta. Ya. Jadi cinta kepada Rasul itu penting. Dan kalau ada orang yang nggak percaya itu karena belum membaca sejarah ya. Dan ini sangat disayangkan. Nah kembali ke Bapak Zaini tadi ya, ya itulah karena cintanya ini belum utuh dan tidak memahami apa itu Islam dan tidak mau memahami. Kira-kira itu yang harus kita PR kita untuk mengajari anak-anak kita dengan Ya dengan media ini, radio ini juga memberikan sebuah kesadaran kepada masyarakat. Wallahualam.
0: Masya Allah, mudah-mudahan terjawab pertanyaan-pertanyaan pendengar-pendengar kita tadi, Pak Ustadz, ya, dan juga tanggapan-tanggapan juga. Baik, mudah-mudahan juga lewat siaran ini sekali lagi, Pak Ustadz, ya, ini kita bisa menyadarkan mungkin yang belum sadar, seperti tadi Pian sampaikan, Pak, melewati media ini juga anak-anak zaman sekarang mungkin bisa tersadar, Pak Ustadz, ya, dengan hal-hal yang mungkin lebih baik lagi, Pak Ustadz, ya.
1: Betul, betul. Memang cinta perlu pengorbanan.
0: Betul, betul. Masya Allah, mudah-mudahan aman ya, insya Allah, Pak Ustadz, ya, dengan korban ini. Baik. Oke. Siap, Pak Ustadz, terakhir mungkin sebagai pesan penutup, pesan penting kepada pendengar kita di malam hari ini untuk topik kita. Silakan, Pak Ustadz, untuk penutup kita di malam hari ini. Silakan juga.
1: Baik. Sedikit penutup, ini tambahan tentang masalah cinta tadi. Tadi, setelah kita mencintai Allah, cinta itu perlu pengorbanan. Nabi Ibrahim dan Ismail memberikan contoh bagaimana beliau berkorban demi menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Untuk menggapai cinta Allah perlu pengorbanan. Mungkin ketika kita akan sholat malam, berat rasanya, susah memang rasanya. Tapi karena kita cinta kepada Allah, lelah, susah itu kita korbankan, kita sembelih dia seperti kita menyembelih korban dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah dengan mengorbankan anaknya dan dirinya, Nabi Ismail. Maka kita juga mengorbankan waktu kita, menyenyakkan kenikmatan kita dalam tidur, kita korbankan mencapai cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu cinta kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Minta halal, minta ridho, minta ikhlas. Kalau ada kata yang salah, kalimat yang salah, mohon ampuni dan maafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Baik, terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih sudah berbagi di malam hari ini. Mudah-mudahan selalu sehat Pak Ustadz dan bisa amin, kembali sama-sama berbagi Pak Ustadz, ya.
1: Satu FM semua dan sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih pendengar dan pemirsa. Demikian perbincangan kita dengan Ustadz Haji Muhammad Mabrur Al-Simaki. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat selalu. Dan kita ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan berjumpa kembali di tablik udara yang akan datang. Ucapkan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian, tablik udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.
0: Kita bergabung ke Pro 3 RRI Jakarta untuk menyimak warta berita sentral.
3: Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
4: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh.
5: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan Kepala Negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
4: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
5: Selain itu, lebih lanjut Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
4: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
3: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
6: Saya di-mention oleh Pak Dubes Dino. Saya meluruskan.
7: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia 2.430 triliun rupiah. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi 575 triliun rupiah. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal.
6: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
7: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut Presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
6: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo, jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
7: Sebelumnya, Dino Patijalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
8: Saya juga mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
7: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hassan bin Ali Al Thani melakukan perjanjian dalam memperkuat pertahanan kedua negara. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
9: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar Sheikh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Thani. Dalam pertemuan itu, Safri dan Saud menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam bidang pertahanan. Menurut Menhan RI Safri Samsudin, hari ini usai melakukan MOU di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, kerjasama Indonesia dengan Qatar akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Kerjasama ini juga dinilai akan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.
10: Tetap, kita akan mendatangani beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lain.
9: Di tempat yang sama, Menhan Qatar, Sheikh Saud menyebut bentuk kerjasama ini berupa latihan militer bersama serta peningkatan industri pertahanan. Dia meyakini kerjasama tersebut membawa kebaikan.
11: We have different areas of cooperation. One of them will be in the training and the exercises. And the second area, it's in the defense industry, which we are working together with our brother in Indonesia in this regard. And today we are going to witness signing some of these agreement of cooperation. One of them is the MOU, which hopefully will lead to the defense agreement between our two countries, inshallah. I thank again my dear brother.
9: Sementara itu, Karinfohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menyebut Menhan Safri juga menganugerahkan penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sheikh Saud. Penghargaan ini disebut sebagai apresiasi atas komitmen Qatar untuk memperkuat persahabatan serta kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: DPR RI menyebut hubungan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam meredam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
12: Apa yang Ibu Mega lakukan? Ibu Mega itu walaupun di partainya di luar.
13: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri berlangsung harmonis, yang mana ini menjadi contoh sikap kenegarawanan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang dinilai kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik, justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak.
12: Sebagai presiden yang pernah menjabat, ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Bu Meganya sendiri itu sangat elegan menghormati, ya, posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa, ya, menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
13: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bachtra, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut adanya soliditas dan kebersamaan di antara tokoh-tokoh bangsa.
14: Memang pemimpin kita selama ini bisa bersatu menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi para, terutama para politisi kita, ya, elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama kegotong royongan.
13: Pihaknya menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik yang disampaikan PDIP maupun pihak lainnya. Menurutnya kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
3: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026, meski surplusnya menurun. Sementara itu, nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas, sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
16: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas, yaitu sebesar 14,16 miliar US dolar, sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dolar.
15: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
16: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 861,82 miliar US dolar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
15: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci, di mana jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan mampu menjadi pionir dalam gerakan sosial ketika tiba di tanah air. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Iksan Fauzin mengatakan bahwasanya jamaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu memberikan dan mampu menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap jamaah haji Indonesia ketika tiba di Indonesia harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Fauzin.
19: Ya, salah satu contohnya mereka kemuburan itu bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan, kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin apa kafah, ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu, ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat yang memiliki kemampuan istitoah. Nah, disinilah orang-orang muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islamnya, itu sehingga mereka, orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah, telah menunaikan ibadah haji, sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam, maka kafahlah, sempurnakanlah dalam.
18: Dan mendengar, dapatkah ditambahkan oleh Pak Ujin bahwasanya setiap jamaah haji Indonesia yang tiba di Tanah Air harus memiliki kualitas kemabruran dengan cara melakukan keteladanan di masyarakat dan juga mampu menjadi pionir dalam suatu gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Karena itu ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada Ulil Amri merupakan tiang dalam agama. Karena itu setiap jamaah haji Indonesia harus mampu memberikan nilai-nilai sosial yang memberikan makna yang positif. Karena itu setiap jamaah haji Indonesia harus memiliki kesempurnaan atau kafa dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak panitia memastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Selengkapnya di laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
20: Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH di Debarkasi Solo menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH Debarkasi Solo, Fitrianto, kepada RRI tadi mengatakan kesiapan ini ditandai dengan pengukuhan 200 tenaga pendukung serta peninjauan langsung kelayakan fasilitas dan sistem pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut selain ikhtiar fisik melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga telah menggelar istighosah atau doa bersama guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter mulai dari kloter 1 hingga 81. Terkait alur kedatangan sendiri, jemaah mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi di imigrasi dan bea cukai di terminal kedatangan internasional bandara sebelum akhirnya dibawa menuju asrama haji Donohudan Boyolali.
21: Untuk prosesi pemulangannya setelah nanti jemaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di terminal kedatangan internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi, bea cukai yang menyelesaikan berbagai administrasi. Setelah itu jemaah dibawa ke asrama haji Donohudan Solo ini.
20: Baik, dan lebih lanjut Fitrianto juga menegaskan, setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama haji bagi jemaah yang baru tiba karena kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah dapat segera diserahkan ke petugas daerah dan diantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Dari asrama haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, menyatakan Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Sebab bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Berikut laporannya bersama dengan Retno Mandasari.
1: Indonesia menolak dan mengecam pernyataan
2: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Wewengkang, saat dihubungi RRI hari ini. Menurut Yvonne, bagi Indonesia rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza, serta semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Indonesia menegaskan kembali bahwa penyelesaian berkelanjutan atas isu penjajahan Palestina hanya dapat dicapai melalui diakhirinya pendudukan Israel, serta terwujudnya solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.
1: Posisi Indonesia adalah jelas dan konsisten. Indonesia menolak dan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel mengenai rencana perluasan penguasaan hingga 70% wilayah jalur Gaza. Langkah ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
2: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk memperluas kendali mereka atas jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan oleh media Israel pada Kamis pekan lalu.
22: Saat ini kita sedang menekan Hamas. Kita sekarang menguasai 60% wilayah jalur Gaza. Awalnya kita menguasai 50%, kemudian naik menjadi 60%, dan arahan saya adalah untuk bergerak sesuai urutan yang benar. Pertama 70%, mari kita mulai dari situ. Kita tekan mereka dari semua sisi. Kita akan menangani sisanya setelah itu.
2: Penolakan rencana perluasan penguasaan wilayah jalur Gaza oleh Israel juga disampaikan pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia. Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik, serta menyebut rencana itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan resolusi Majelis Umum PBB yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
1: Indonesia kembali menegaskan.
2: Dari Jakarta, Reta Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dapat dicapai melalui di
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan hari pertama Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Nur Diansah. Nunu.
23: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Rangkaian pertandingan di hari pertama turnamen berlevel Super 1000 ini seluruhnya berjalan dengan baik. Setidaknya dari 11 wakil Indonesia yang bermain di hari ini, 6 diantaranya sudah memastikan berlaga pada babak kedua yang akan berlangsung pada Kamis esok. Di antara 6 wakil tersebut ada nama Alwi Farhan sebagai tunggal putra Indonesia yang sekaligus juga juara Indonesia Masters pada Januari lalu. Alwi menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik negeri sendiri.
24: Sudah saya latih dan saya rasa hari ini perjalanan turnamen Tour Asia Tenggara akan berakhir di minggu ini. Beberapa pemain sudah melakukan turnamen back to back, begitu pun juga saya. Jadi mungkin secara physically dan mentally pasti capek, tapi saya tadi mencoba mempush diri saya agar lebih, keinginan menangnya lebih besar. Jadi
23: setidaknya dua tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dan Jonathan Christie, dipastikan bermain pada babak 16 besar nanti. Sayangnya, dua atlet bulu tangkis terbaik Indonesia itu akan saling beradu memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Alwi dipastikan akan menjadi lawan Jonathan Christie di babak kedua Indonesia Open 2026. Sementara empat wakil Indonesia lainnya yang melangkah ke 16 besar ialah ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, ganda putri Febriana Melisa Trias, ganda putri Rachel Alicia Febi Setianingrum, dan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina. Saat ini masih berlangsung satu pertandingan tersisa, yakni tunggal putri yang dimainkan oleh Putri Kusuma Wardani menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Shuo Yu. Putri KW tampil apik merebut game pertama dengan kemenangan 21-13. Dan pendengar, Babak kedua pun dimenangkan oleh Putri KW dengan skor akhir 21-14. Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya 7 wakil terbaiknya akan berlaga di babak kedua yang berlangsung pada hari Kamis mendatang. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat langsung menyaksikan lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Anda juga dapat hadir langsung menyaksikan dan mendukung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Pendengar dan pemirsa, saatnya kita ikuti mimbar agama Katolik malam ini bersama Suster Ana Maria SPC dengan topik Hati Kudus Yesus, Sumber Kasih yang Menghidupkan. Selamat mengikuti dan mendengarkan.

Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, pendengar dan pemirsa setia siaran Mimbar Agama Katolik Prowan Banjarmasin. Selamat jumpa kembali, damai dan sukacita Kristus menyertai kita semua. Saudara-saudari terkasih, bulan Juni dalam tradisi Gereja Katolik secara khusus didedikasikan untuk penghormatan kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Melalui devosi ini, umat diajak semakin mengenal dan mengalami kasih Tuhan yang begitu besar bagi manusia. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kudus, kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Pada saat ini, kami datang kepada-Mu untuk merenungkan hati-Mu yang penuh cinta dan belas kasih. Bukalah hati dan pikiran kami, agar melalui permenungan ini, kami semakin mengenal kasih-Mu dan mampu menjadi pembawa kasih-Mu di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, agar sabda dan permenungan ini sungguh menguatkan iman dan hidup kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari terkasih, selama bulan ini, kita akan bersama-sama merenungkan tema besar, yaitu dari hati kudus Yesus, kita diutus untuk mewartakan kasih Tuhan. Tema ini mengajak kita menyadari bahwa kasih yang kita terima dari hati Yesus tidak berhenti pada diri kita sendiri, tetapi harus diwujudkan dalam hidup sehari-hari melalui sikap dan tindakan kasih, pelayanan, kepedulian, dan kesaksian iman kepada sesama. Pada minggu pertama ini, kita akan merenungkan tema Hati Kudus Yesus, Sumber Kasih yang Menghidupkan. Melalui tema ini, kita diajak memahami bahwa hati kudus Yesus adalah lambang kasih Allah yang tanpa batas. Kasih yang mengampuni, menyembuhkan, menguatkan, dan membangkitkan harapan. Dari kasih itulah kita memperoleh kekuatan untuk hidup dan diutus menjadi pembawa kasih Tuhan di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Di tengah kehidupan yang sering dipenuhi luka, kebencian, persaingan, dan keegoisan, Tuhan menghadirkan hati-Nya sebagai sumber kasih yang menyembuhkan

dan memberi hidup. Dan melalui permenungan ini, kita juga diajak memahami bahwa kasih dari hati Yesus itulah yang menjadi dasar spiritual evangelisasi, dasar perutusan gereja untuk mewartakan Injil. Pertama, makna hati kudus Yesus. Saudara-saudari terkasih, mengapa gereja begitu menghormati hati kudus Yesus? Karena hati adalah lambang cinta. Ketika gereja berbicara tentang hati kudus Yesus, gereja ingin menunjukkan kepada kita bahwa Yesus mengasihi manusia dengan kasih yang sungguh nyata, mendalam dan total. Dalam banyak gambar hati kudus Yesus, kita melihat hati yang menyala, hati dikelilingi mahkota duri, hati terluka tetapi tetap memancarkan cahaya. Semua simbol itu memiliki makna rohani yang mendalam. Api melambangkan kasih Allah yang berkobar bagi manusia. Mahkota duri melambangkan luka akibat dosa manusia. Luka pada hati melambangkan pengorbanan dan penderitaan Yesus demi keselamatan dunia. Namun yang indah adalah, meskipun terluka, hati Yesus tetap mengasihi. Inilah kasih Allah, kasih yang tidak berhenti sekalipun ditolak. Kedua, kasih Allah yang tanpa batas. Saudara-saudari terkasih, seringkali manusia mengasihi dengan syarat. Kalau dihargai, baru mengasihi. Kalau diperlakukan baik, baru peduli. Kalau menguntungkan, baru setia. Tetapi kasih Tuhan berbeda. Kasih Allah tidak bergantung pada keadaan manusia. Dalam kitab suci kita melihat bagaimana Yesus menerima orang berdosa, mengampuni mereka yang jatuh, menyentuh yang sakit, dan mendekati yang tersingkir. Ia tidak datang hanya untuk orang baik. Ia datang untuk semua. Bahkan di kayu salib, ketika mengalami penghinaan dan penderitaan, Yesus masih berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Saudara-saudari terkasih, disitulah kita melihat kasih hati Yesus adalah kasih yang tanpa batas, kasih yang tidak mudah menyerah, kasih yang tetap menghidupkan manusia, sekalipun manusia sering menjauh dari Tuhan. Ketiga, hati Yesus yang menghidupkan. Mengapa disebut kasih yang menghidupkan? Karena kasih Tuhan selalu membawa kehidupan. Ketika seseorang merasa putus asa, merasa tidak berharga, merasa terluka, atau merasa gagal, kasih Tuhan mampu membangkitkan kembali harapan. Banyak orang berubah bukan karena dihukum, tetapi karena dicintai. Petrus kembali bangkit karena tatapan kasih Yesus. Sakeus bertobat karena diterima oleh Yesus. Perempuan berdosa dipulihkan karena pengampunan Tuhan Yesus. Saudara-saudari terkasih,
kasih dari hati Yesus itu menyembuhkan, menguatkan, membaharui, dan menghidupkan kembali jiwa manusia. Karena itu, gereja terus mengajak umat untuk dekat dengan hati Yesus melalui doa dan ekaristi, adorasi, dan penghayatan hidup kasih sehari-hari. Keempat, dunia yang kehausan kasih. Saudara-saudari terkasih, kalau kita melihat dunia saat ini, sesungguhnya dunia sedang haus akan kasih. Banyak orang hidup merasa sendiri, kehilangan perhatian, mudah marah, saling melukai, bahkan kehilangan makna hidup. Teknologi berkembang, tetapi hati manusia sering terasa kosong. Orang mudah terhubung lewat media sosial, tetapi sulit sungguh-sungguh peduli. Di tengah situasi seperti ini, pesan tentang hati kudus Yesus menjadi sangat relevan. Dunia membutuhkan kasih yang sejati. Dunia membutuhkan hati yang mau mendengar, mau mengampuni, mau menerima, dan mau peduli. Dan Yesus menunjukkan semua itu melalui hatinya. Kelima, hati kudus Yesus dan evangelisasi. Saudara-saudari terkasih, apa hubungan hati kudus Yesus dengan evangelisasi? Evangelisasi berarti mewartakan Injil. Tetapi pewartaan Injil bukan pertama-tama soal banyak berbicara. Evangelisasi lahir dari pertama-tama kasih. Seseorang tidak akan mampu mewartakan Kristus kalau ia sendiri belum mengalami kasih Kristus itu. Para rasul berani mewartakan Injil karena mereka mengalami cinta Tuhan. Para kudus melayani dengan luar biasa karena hati mereka dipenuhi kasih Yesus. Artinya, dasar evangelisasi bukan sekedar kemampuan berbicara, tetapi hati yang dipenuhi kasih Allah. Kalau hati kita dengan hati Yesus, maka kata-kata kita menjadi penuh kasih. Pelayanan kita menjadi tulus dan hidup kita menjadi kesaksian Injil. Keenam, evangelisasi dimulai dari hidup sehari-hari. Saudara-saudari terkasih, kadang kita berpikir evangelisasi hanya tugas para pastor, suster, atau pewarta. Padahal, setiap orang beriman dipanggil menjadi pewarta Injil. Bagaimana caranya? Melalui hidup sehari-hari. Ketika kita sabar di dalam keluarga kita, jujur dalam pekerjaan kita, peduli kepada mereka yang menderita, mengampuni orang yang bersalah. Kita sedang mewartakan kasih Kristus. Orang mungkin tidak membaca kitab suci, tetapi mereka membaca hidup kita. Dan seringkali kesaksian hidup lebih menyentuh daripada
banyak kata. Ketujuh, menjadi pribadi dengan hati seperti Yesus. Saudara-saudari terkasih, Tuhan tidak hanya meminta kita mengagumi hatinya. Ia mengajak kita memiliki hati seperti hatinya. Hati yang bagaimana? Hati yang lemah lembut? Hati yang rendah hati? Hati yang penuh belas kasih? Hati yang siap melayani? Memang tidak mudah, karena terkadang kita mudah kecewa, cepat marah, sulit mengampuni, ingin menang sendiri. Namun, justru disitulah kita belajar menjadi murid Kristus. Setiap hari kita belajar lebih sabar, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih mengasihi. Sedikit demi sedikit, hati kita dibentuk menjadi serupa dengan hati Yesus. Kedelapan, undangan untuk dekat dengan hati Yesus. Saudara-saudari terkasih, hari ini Tuhan mengundang kita untuk kembali dekat dengan hatinya. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk, terlalu lelah, terlalu fokus pada masalah, hingga kita lupa datang kepada Tuhan. Padahal hati Yesus selalu terbuka. Ia tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya. Maka marilah kita lebih setia berdoa, lebih mencintai Ekaristi, lebih tekun adorasi, dan lebih hidup di dalam kasih. Karena semakin dekat kita dengan hati Yesus, semakin kita mampu menjadi pembawa kasih bagi dunia. Saudara-saudari terkasih, hati kudus Yesus adalah sumber kasih yang menghidupkan. Kasih itu menyembuhkan luka, membangkitkan harapan, mengubah hidup, dan menjadi kekuatan evangelisasi gereja. Dunia saat ini membutuhkan pewarta-pewarta Injil yang bukan hanya pandai berbicara, tetapi memiliki hati yang penuh kasih. Maka marilah kita belajar dari hati Yesus, yaitu mengasihi tanpa batas, melayani dengan tulus, dan menghadirkan damai dimanapun kita berada. Semoga melalui hidup kita, orang lain dapat merasakan kasih Tuhan yang hidup. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, hatimu yang kudus adalah sumber kasih yang tak pernah habis. Ajarlah kami untuk hidup dalam kasihmu. Lembutkan hati kami yang keras. Sembuhkan hati kami yang terluka. Dan jadikan kami pewarta kasih-Mu di tengah dunia. Semoga melalui hidup kami, orang lain dapat merasakan kehadiran-Mu yang menghidupkan. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Para pendengar dan pemirsa RRI Prowan Banjarmasin, sekian mimbar agama Katolik untuk malam ini. Terima kasih atas perhatian.
dan kesetiaan saudara-saudari sekalian. Tuhan memberkati kita semua.

0: Banjarmasin malam ini.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: Yes, pendengar, selamat malam. Anda masih mendengarkan RRI Pro 1, karena informasi dan juga inspirasi. Malam hari ini kita hadirkan drama radio terlebih dulu untuk Anda dari Satker RRI Banjarmasin dengan judulnya yaitu Warisan Yang Tertinggal. Dan selepas ini kita akan hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama dengan Himpunan Psikologi Psikolog Indonesia Kalimantan Selatan, yang mana malam hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu apa itu psikolog, kapan sih harus ke psikolog. Nah, pastinya bersama dengan narasumber kita yang sangat keren sekali di malam ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 FM.
3: Rumah itu kini terasa berbeda. Dindingnya masih sama, kursinya masih di tempatnya, tapi ada yang hilang. Tak ada lagi suara ayah yang dulu memanggil nama mereka satu persatu.

0: kita harus mulai bicarakan warisan ayah nih.
1: Jar, baru juga sehari.
0: Justru karena itu, biar jelas, rumah ini, tanah, tabungan, semua harus dibagi.
1: Kak, jangan sekarang.
0: Terus kapan? Jangan sampai nanti jadi masalah.
1: Masalah? Maksud kamu apa?
0: Aku cuma mau adil.
1: Adil atau takut gak kebagian?
0: Aku anak laki-laki. Aku juga punya hak.
1: Kalian kenapa jadi begini? Selama ini aku yang rawat ayah. Kamu di mana?
0: Aku juga kerja. Bukan berarti aku gak peduli.
1: Cukup, cukup. Ayah belum lama pergi. Ini aku nemu di kamar ayah.
2: Apa itu?
1: Surat. Surat untuk kita. Anak-anakku, kalau kalian membaca ini, mungkin ayah sudah tidak ada. Ayah tidak meninggalkan harta yang banyak. Tapi ayah berharap kalian tidak saling meninggalkan. Kalaupun harus berbagi, bagilah dengan hati, bukan dengan emosi. Karena yang paling berharga bukan apa yang ayah tinggalkan, tapi kalian yang harus tetap bersama.
2: Aku keterlaluan ya?
0: Aku juga.
1: Kita hampir, hampir saling pergi.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ayah kalian pernah bilang, yang beliau takutkan itu bukan warisan, tapi kalian yang bertengkar karenanya. Dalam Islam, warisan itu sudah ada aturannya, tapi menjaga hati itu adalah pilihan kita.
0: Kita bagi sesuai aturan ya.
2: Iya, yang penting kita tetap keluarga.
1: Jangan saling pergi lagi.
5: Hari itu, mereka tidak hanya membagi harta, tapi juga belajar menjaga yang lebih berharga dari segalanya, keluarga. Warisan yang tertinggal, produksi RRI Banjarmasin. Produser Heri Purwanto, sutradara Nia. Erni Irawati berperan sebagai Rina. Gesit Satria berperan sebagai Pajar. Rahmat Hudayanti berperan sebagai Aisyah. Dan Ibai berperan sebagai Ustaz. Teknik rekaman Alin. Teknik montase Rizky Aulia Rahman. Narator Nia.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
2: 15 tahun.
3: Soalnya minim juga kita.
1: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
4: KB ini berdiri dari 2017.
1: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
5: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
6: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
7: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resiliensi.
8: R15 Club Indonesia Banjarmasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkap.
1: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
9: Ya, halo, selamat malam mendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Apa kabar Anda? Senang sekali saya Fadli kembali menjumpai Anda di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas malam ini. Kita bakal apa ya? Ngobrol santai. Nah, tapi sebelum kita masuk ke narasumber kita malam hari ini, saya pengen tanya dulu deh pendengar dan pemirsa yang sedang mendengarkan dan menyaksikan kita. Pernah gak sih kepikiran buat datang ke psikolog? Atau pernah gak sih berpikiran bahwa ke psikolog itu bisa mendatangkan hal-hal yang kebaikan? Tapi tahu gak sih pendengar, ternyata di luar sana masih ada, mungkin ada anggapan miring lah dan lain sebagainya ketika seseorang datang ke psikolog. Itu dia dicap, ya you know lah, Anda tahu sendiri kira-kira dicap sebagai apa ketika orang datang ke psikolog. Nah, tapi sebenarnya orang-orang yang datang ke psikolog itu adalah orang-orang yang memerlukan perhatian, orang-orang yang memerlukan kesembuhan dalam dirinya, entah itu lukanya dan lain sebagainya. Dan harusnya tidak dicap sebagai orang yang tadi, yang you know lah, itu tadi pendengar ya. Nah, maka dari itu kita bakal ngangkat topik, yaitu malam hari ini, apa itu psikolog? Kapan sih harus ke psikolog? Dan sudah hadir di studio RRI Pro 1 Banjarmasin ada Mas Muhammad Reski, MPSI Psikolog dari Himpunan Psikologi Indonesia Kalimantan Selatan. Selamat malam Mas Reski.
10: Malam Mas.
9: Sehat kabarnya ya?
10: Alhamdulillah sehat Mas.
9: Salam kenal, saya Fadli, Mas Reski.
10: Salam kenal juga Mas, saya Reski.
9: Iya, Mas Reski, tadi sedikit saya ada intermezzo lah ya, boleh dibilang ya. Yeping saya bilang katanya banyak yang orang apa ya, menganggap ketika orang datang ke psikolog itu dianggap sebagai you know lah tadi ya. Tapi kan sebenarnya orang-orang yang datang ke psikolog itu kan orang-orang yang memerlukan
10: bantuan,
9: orang-orang yang memerlukan apa ya namanya, kesembuhan dan lain sebagainya. Karena tidak hanya fisik yang perlu disembuhkan Mas Rizky ya.
10: Betul sekali Mas.
9: Tapi batin juga ya kan Mas Rizky ya.
10: Apalagi gejolak-gejolak batin yang sebenarnya mau langkah ke sini apa, mau langkah ke sini kayak gimana, kan kadang orang bingung mau gimana gitu, padahal udah terpikir jalannya, cuman kayak mau langkah ini apa langkah ini ya gitu.
9: Jadi gitu, akhirnya kan kebingungan itu yang mendatangkan ke kita itu stres lah, atau desperate tadi ya, putus asa dan lain sebagainya. Walaupun juga orang melihat kita nggak apa-apa. Ada nggak sih orang-orang kayak gitu Mas
10: Rizky? Ada Mas, yang di luarnya tuh ya terlihat kuat tapi pas sudah masuk ruangan tuh nangis, atau yang bilangnya saya nggak apa-apa, saya nggak apa-apa, tapi korek-korek sedikit tiba-tiba nangis banyak ceritanya. Wah, ternyata yang awalnya cuma mau 1 jam sesi ternyata jadi 2 jam, 2 jam setengah gitu. Banyak Mas kayak gitu kejadiannya,
9: yang ibaratnya itu wah saya bisa kok ini cerita-cerita ini nggak nangis dan lain sebagainya. Tapi akhirnya jatuh juga ya,
10: jatuh,
9: Mas ya.
10: Iya, tumpah lah ibaratnya kayak gitu,
9: tumpah tangisannya dan lain sebagainya. Tapi Mas, penting nih Mas, kita perlu edukasi mungkin ya bagi kita-kita masyarakat yang belum tahu sebenarnya sepenting apa sih kerjaan psikolog ini Mas Rizky ya. Dan mungkin bisa dijelaskan gak sih Mas, psikolog itu kalau pakai bahasa bumi kira-kira apa sih kerjaan ini Mas?
10: Psikolog tuh macam-macam ya Mas ya. Psikolog tuh ada yang namanya psikolog klinis, ada psikolog pendidikan, ada juga psikolog industri organisasi, atau yang biasanya itu psikolog-psikolog yang ada di perusahaan khususnya itu. Jadi bidangnya itu banyak masing-masing gitu. Psikolog klinis biasanya lingkupnya itu di rumah sakit, di klinik-klinik, bisa juga dia juga yang memberikan terapi-terapi yang memang ke gangguan-gangguan psikologis yang memang klinis banget lah bahasanya kayak gitu. Terus kalau psikolog pendidikan itu biasanya lingkupnya itu di sekolah.
9: Okay.
10: Terus berkaitan dengan bagaimana program pembelajaran, terus juga terapi-terapi itu juga bisa, selain di psikolog klinis yang ngasih terapi, psikolog pendidikan juga bisa ngasih terapi-terapi, tapi yang memang berkaitan dengan urusan sekolah atau pembelajaran seperti itu. Terus yang industri organisasi ini itu yang memang khusus di lingkup perusahaan, yeah, manajemen komunitas, terus itu juga kayak tata kelola kinerja karyawan, nah, seperti itu.
9: HRD biasanya.
10: Iya, HRD.
9: Iya, iya, iya. Dulu saya pernah dialog sama siapa ya, sekarang kalau bisa bukan HRD lagi panggilannya, tapi apa ya dulu sekarang ini panggilannya. Dia bilang bukan human resource development lagi, tapi apa ya, saya lupa nih. Dan memang orang-orang psikolog yang ahlinya untuk melihat potensi-potensi di dalam karyawan itu ya, Mas Rizky ya kayaknya ya.
10: Iya. Tergantung keahliannya masing-masing, Mas.
9: Iya.
10: Karena kami sebagai psikolog yang utamanya yang di kurikulum yang lama ya, Mas, ya, itu di perkuliahan kami, di perkuliahan profesi itu udah ada peminatannya langsung gitu ya. Jadi peminatan klinis, peminatan pendidikan, peminatan industri organisasi seperti itu. Jadi yang dipelajari memang sudah dikotak-kotakan kalau sudah jadi psikolog.
9: Nah, sesuai concernnya tadi ya.
10: Iya, sesuai concernnya. Beda dengan kurikulum yang baru itu mereka psikolog umum jatuhnya gitu. Jadi semua lingkup dipelajari, nanti kalau semisal mau ambil spesialis baru pilih itunya. Sedangkan kalau yang kurikulum lama itu selesai pendidikan sarjana psikologi, langsung ambil profesi sesuai dengan minat seperti itu.
9: Oke, berarti nih ralat kalau saya salah, berarti pemahaman kalau saya kan ibaratnya sudah selesai nih S1, habis itu kan ngambil profesi psikolog. Nih kalau misalkan kurikulum yang dulu ya?
10: Iya, yang dulu.
9: Berarti ketika kita sudah keluar dari profesi itu udah sesuai dengan konsentrasinya begitu.
10: Iya, sesuai dengan konsentrasinya masing-masing.
9: Kalau yang sekarang berarti saya udah S1 selesai, yang profesi ini juga umum yang akan dipelajari juga ya, Mas ya?
10: Begitu umum, ya? Gitu. Jadi jatuhnya itu kayak dokter umum, Mas. Jadi semua lingkup itu bisa ditangani, tapi dia kalau semisal sudah masuk yang sangat spesifik atau major yang benar-benar oh ini udah bukan lingkup umum lagi, nah baru itu dikasih ke psikolog-psikolog yang istilahnya tuh udah yang ngambil peminatannya masing-masing kayak gitu.
9: I see. Berarti lebih panjang lagi kira-kira kalau
10: yang sekarang? Iya, tahapan pendidikannya lebih panjang lagi yang sekarang, Mas.
9: Wow, saya baru tahu ini. Kalau saya pikir tuh kayak ya mungkin mungkin akan dikaitkan juga dengan dokter ya, Mas ya. Dia dari yang dokter umum keluar dari dokter umum ya. Pertama kan
10: Esket.
9: Esket ya, sarjana kedokteran dulu. Baru nanti DR-nya di
10: di pendidikan umum profesi umumnya itu kan koas, terus dapat dokter, gelar dokter, esketnya hilang.
9: Iya. Kurang lebih seperti itu berarti
10: kurang
9: ya.
10: Kurang lebih kayak gitu, Mas.
9: Wow, panjang juga ya tahapannya sekarang.
10: Panjang. Mana sekarang kan ada tambahan pendidikan spesialis dan pendidikan subspesialis kayak gitu.
9: Kalau Mas Rizky berarti alumni kurikulum yang lama.
10: Yang lama.
9: Kalau yang baru berarti yang lulusan zaman sekarang ini.
10: Iya, lulusan angkatan 2024 itu kurikulum yang baru.
9: Wow, oke. Okay. Jadi makin menantang profesi psikolog ini, Mas Rizky ya.
10: Iya.
9: Nah, Mas, tapi saya jujur kepo nih, Mas, tentang mungkin sedikit kita balik lagi ke topik ya, Mas, ya. Mungkin ada persepsi yang salah nggak sih, Mas, tentang psikolog di masyarakat ini? Kira-kira pernah dengar apa-apa aja nih, Mas, yang mungkin salah paham tentang psikolog ini, Mas?
10: Banyak sih, Mas, ya. Khususnya kan psikolog itu kadang orang yang datang ke psikolog artinya gangguan.
9: Ya.
10: Atau orang datang ke RSJ takut dicap gila,
9: betul.
10: Gitu. Padahal kan ke psikolog itu bukan cuma di RSJ, ada di praktek-praktek di luar kayak gitu. Terus juga bedanya psikolog dengan psikiater itu masyarakat masih terbalik-balik nih, Mas. Jadi itu kan ya psikolog itu fokusnya itu di emosi, perilaku, terus juga kognitif, tentang jiwanya lah. Jadi yang paling terlihat dari jiwa itu apa sih? Perilaku, emosi, dan juga pola pikirnya. Nah, jadi kami sebagai psikolog itu fokus di tiga ini. Tapi kalau psikiater itu mereka juga fokus di tiga ini, tapi mereka membantu dengan cara ngasih obat-obatan kayak gitu. Sedangkan psikolog tuh nggak boleh ngasih obat-obatan sama sekali, Mas, karena background pendidikan kami adalah sarjana psikologi. Sarjana psikologi kan ada beberapa kampus yang masuk di bawah Fakultas Kedokteran, tapi ada juga yang masuknya di bawah Fakultas Ilmu Sosial kayak gitu. Jadi ada juga yang berdiri sendiri Fakultas Psikologi. Nah, kenapa jadi nggak bisa ngasih obat? Karena kami bukan bagian dari S1 kedokteran tadi, itu. Sarjana kedokteran. Jadi nggak boleh ngasih obat. Terus juga selain itu, stigma yang lain juga kadang kalau ke psikolog gila. Yeah. Terus itu juga ada juga yang bilang ke psikolog itu kayak dukun. Coba kamu psikolog ya? Coba lihat muka aku dong, kira-kira kepribadianku seperti apa. Padahal kan ke psikolog itu perlu yang namanya interaksi, ngobrol dulu, menggali kayak gimana kesehariannya, kayak gimana kepribadiannya. Secara obrolan baru dapet kayak gitu, baru tahu nih orangnya kayak gimana. Oh, dari ceritanya bisa dirangkumkan kalau ini orang nih ini orang nih mungkin agak ekstrovert, misal, atau
11: ada introvert, kepribadian yang muncul.
10: Ada kepribadian yang muncul gitu. Terus juga bisa terlihat mungkin dari omongan-omongannya, oh ini kayaknya pencemas nih. Jadi ya senjata utama kami itu ya ngobrol sih, Mas, ngobrol dan mendengarkan gitu.
11: Pernah Mas Reski rasain ketika nongkrong sama teman-teman gak hal kayak tadi tuh?
10: Wah,
11: boleh nggak di share kira-kira pengalaman seperti apa? Ada pernah, yang kayak gitu tadi?
10: Pernah. Jadi tuh coba dong liatin aku kayak gimana gitu. Paling senjata andalan saya tuh coba gambar dulu deh gitu. Jadi tuh saya kadang bawa kertas sama pensil. Jadi suruh mereka tuh tes grafis lah istilahnya kayak gitu. Suruh gambar. Dari gambar itu kan terlihat pola-pola tertentu yang menunjukkan kalau orang pencemas ada karakteristiknya, orang yang punya masalah di masa lalu ada karakteristiknya.
11: Dan ternyata Mas Rizky sudah merasakan momen itu. Dan ada senjata andalannya tadi ya, dengan cara gambar tadi akhirnya bisa terpetakan tadi ya.
10: Sedikit lah, Mas, ya. Gak yang langsung terpetakan semua, enggak, tapi sedikit dapat gambaran dia dari gambar itu, baru nanti dikonfirmasi, kamu orangnya agak pencemas ya, akhir-akhir ini banyak pikiran ya, kok bisa tahu gitu kan.
11: Akhirnya bisa mematahkan stigma bukan seorang dukun, Mas Rizky ini ya. Karena kalau dukun takutnya aneh-aneh nanti ke depannya kerjaan psikolog ini, Mas, ya. Nah, tapi memang yang menarik tadi, jujur, Mas, pernah nggak mendapatkan apa sih omongan ketika orang datang ke psikolog itu dianggap gila tadi, Mas?
10: Pernah, Mas, banyak yang takut, aku nggak gila, ngapain aku ke psikolog, ngapain aku curhat. Nah, biasanya orang-orang yang bilang kayak gitu itu adalah orang-orang yang dipaksa untuk datang ke psikolog, Mas. Jadi tuh ada beberapa kasus yang memang saya pernah coba tangani ya, dia itu masalah kayak judi online, terus disuruh coba datang ke psikolog, benerin supaya nggak kecanduan lagi kayak gitu. Tapi aku nggak gila kok, ngapain aku ke psikolog gitu. Padahal kan ke psikolog tuh bukan cuma orang gila, orang yang tidak mampu mengendalikan perilakunya pun bisa gitu loh, Mas, ke psikolog. Jadi kami gali kenapa sih dia jadi nggak bisa mengendalikan perilakunya kayak gitu. Jadi dari latar belakang itu baru apakah ini bisa dibantu secara psikologi gitu, atau memang perlu obat-obatan kayak gitu, Mas. Jadi masalah kecanduan tuh bisa loh, Mas, mengarah ke psikiater, ke ranah psikiater yang memang perlu dibantu secara obat-obatan gitu. Karena ranahnya psikiater itu adalah gangguan psikologis yang jatuhnya itu sudah di syaraf gitu, Mas. Jadi gangguan syaraf, gangguan pola berpikirnya itu yang memang sudah parah banget gitu. Biasanya perlu bantuan obat penenang dari psikiater.
11: Yang katanya ada juga yang bilang ketika obat itu tidak diminum ada potensi kembali lagi. Ada yang bilang kayak gitu juga, Mas, kalau sudah parah banget berarti ya.
10: Ada, Mas.
11: Ya mudah-mudahan kita nggak sampai tahap psikiater ya, Mas, ya.
10: Saya tuh jarang banget sih, Mas, menyarankan orang tuh sampai ke psikiater. Tapi kalau memang sudah gangguannya itu parah, semisal kayak susah tidur, tangan bergetar, atau yang kecemasan panic attack yang sangat-sangat parah kayak gitu, mau gak mau saya arahkan ke psikiater kayak gitu. Biasanya karena sudah memang benar-benar simptom-simptom yang ditunjukkan itu yang ke fisiknya itu loh, Mas. Jadi yang kelihatan banget kayak susah tidur, keringat dingin, sudah gak bisa mengendalikan perilakunya lagi gitu. Biasanya baru itu perlu bantuan dari psikiater, karena kalau dirinya aja itu nggak tenang, kayak gimana kita bisa masuk ke pemikirannya kayak gitu.
11: I see. Kayaknya saya pernah menemukan teman seperti ini, Mas. Ketika dia itu dia pernah cerita katanya sering panic attack juga. Bahkan ibaratnya lagi di tengah-tengah orang dia panic attack karena merasa terlalu banyak yang berkerumun dan lain sebagainya. Terus dia kayak kebanyakan pikiran, bisa langsung apa sih namanya itu ya, langsung
10: sesak napas
11: biasanya dan lain sebagainya. Itu berarti ada potensi ke psikiater ya, Mas?
10: Ada potensi sih, Mas. Tapi kita lihat dulu apa sih yang melatar belakangnya itu. Gitu.
11: Bukan self diagnose langsung harus ke psikiater, Mas ya?
10: Nah, ini yang soal self diagnose ini loh, Mas. Yang apa ya? Semakin banyak konten yang berkeliaran di TikTok ya, Mas ya. Khususnya TikTok nih, makin banyak orang yang merasa kayak, oh aku bipolar, oh aku NPD, oh aku ada gangguan nih. Yes. Gitu. Jadi tuh kadang ada juga yang datang ke ruang psikolog, Pak, saya gangguan bipolar ya. Waduh. Padahal baru dilihat kayak, oh ini benar nih ada tanda-tanda kecemasan, ada tanda-tanda mengarah ke depresi gitu. Tapi bipolar itu, kamu tahu bipolar dari mana sih gitu? Biasanya saya tanya, sudah pernah ke psikolog atau belum? Terus apakah tahu gangguannya dari mana? Apakah sudah lama punya gangguan ini? Terus biasanya saya tanya-tanya kayak gitu. Saya mau cari tahu dulu backgroundnya, apakah ini orang sudah, ibaratnya sudah banyak cari info di internet atau memang ini datang karena kondisinya yang udah tidak sanggup lagi gitu, yang perlu bantuan gitu.
11: Tapi kalau dia udah cuma searching di internet saja dan langsung self diagnose, bisa kita bilang itu benar atau tidak juga ya, Mas ya, berarti ya? Ya
10: tergantung sih, Mas. Kadang ada juga orang yang nyocok-nyocokin, Mas. Jadi tuh sudah dapat ciri-cirinya di internet. Oh iya, ini aku banget. Tapi setelah di konseling ya, masuk di ruangan konseling itu dilihat, enggak kok, enggak separah itu kok kamu kayak gitu.
11: Ada yang kayak gitu juga, Mas.
10: Ada. Jadi ya macam-macam lah orang sekarang. Mungkin karena terlalu banyak sumber informasi Mas ya. Jadinya ini terima tanpa disaring benar-benar. Malah kadang tuh kan bahayanya internet juga ya, karena terlalu banjir itu orang-orang jadi menganggap apa, kadang yang kata-kata di TikTok tuh kan ada yang kata-kata terus lagu orang yang kayak gini-gini artinya ini gitu, terus langsung oh ini temanku ini, kadang oh ini aku banget nih, tiba-tiba jadi kayak yang sebenarnya enggak sepenuhnya tapi kayak bener-bener dirasa. Itu dia gitu.
11: Tapi Mas, ada influencer juga, Mas, yang bertebaran di media sosial, contoh TikTok. Ada yang namanya standar TikTok dan lain sebagainya. Ini bagaimana juga, Mas, ketika wah ini aku banget nih orangnya nih, aku banget orangnya di TikTok. Padahal itu kan cuma influencer yang mungkin dia itu bukan latar belakang psikolog dan lain sebagainya.
10: Betul, Mas.
11: Ini seperti apa kira-kira, Mas, standar TikTok ini kira-kira?
10: Apa ya? Sebenarnya bingung juga sih, Mas, menyikapi standar TikTok TikTok ini, karena informasinya itu tadi semua orang bisa mengakses, semua orang bisa ngasih standar itu.
11: Betul.
10: Makanya ada beberapa hari yang lalu tuh saya ada lihat postingan, kenapa psikolog-psikolog sekarang kayak ngebet jadi influencer katanya. Ya itu salah satunya gitu, untuk membantu meluruskan informasi-informasi yang dibawa oleh influencer-influencer yang mungkin agak melenceng atau nggak ada background psikologi, meskipun kayak S1 psikologi kah atau profesi psikologi kah kayak gitu, nggak ada background itu sama sekali, tapi mereka berani membawakan itu kayak gitu. Nah ini juga penting diketahui, Mas. S1 psikologi dan juga S1 bimbingan konseling itu disebutnya konselor. Mereka tuh juga bisa ngasih konseling tapi terbatas. Batasannya itu adalah mungkin kayak membantu menenangkan pikirannya atau memberikan dukungan psikologis awal yang ringan-ringan aja kayak gitu.
11: Bahasanya mungkin kayak pertolongan pertamanya bisa dibimbing konseling, lebih lanjutnya bisa ke psikolog. Lebih update-nya, lebih parahnya lagi bisa ke psikiater.
10: Psikiater tuh kayak apa ya? Kayak kalau bagi saya tuh psikiater tuh kayak pintu terakhir lah ibaratnya, kayak itu lantai terakhir kalau memang sudah parah banget dan enggak bisa ditolong lewat pikirannya sendiri gitu.
11: Oke, okay. Itu paling atas lah anggapannya ya, Mas.
10: Paling atas.
11: Mudah-mudahan enggak sampai ke sana ya. Oke. Okay. Tapi ada juga dokter jiwa ya, Mas ya. Ya, nah, itu jiwa. Masuk di mana?
10: Psikiater.
11: Psikiater. Oh, ya. Itu berarti psikiater ya.
10: Itu sebutannya dokter jiwa itu ya. Sebutannya psikiater atau okay. Psikiatri
11: gitu. Yes, mudah-mudahan kita enggak sampai tahap sana, Mas ya. Hmm. Nah, terus Mas, nih ada yang bilang saya cuma lagi overthinking, enggak perlu ke psikolog. Saya merasa kayak ya saya emang sering overthinking setiap malam. Nah, apakah orang overthinking ini tanda seseorang bisa tanda seseorang perlu konsultasi, Mas, kira-kira?
10: Sebenarnya tergantung lagi, Mas. Okay. Jadi, apakah overthinkingnya itu udah sampai mengganggu tidur, sampai yang berhari-hari, sampai jadinya pola tidurnya berantakan,
11: yes.
10: terus mengganggu kesehariannya, misal kayak tidak bisa mengerjakan tugas atau tidak konsentrasi saat bekerja atau saat kuliah, saat belajar kayak gitu. Tapi kalau belum sampai ke sana, overthinking masih yang ya sekedar lewat kayak gitu, ya semua orang pasti overthinking, semua orang pasti punya cemas karena cemas itu adalah bagian dari diri kita gitu. Karena tanpa cemas kita enggak bakal hati-hati.
11: Benar juga.
10: Tapi kalau terlalu cemas, kita terlalu hati-hati. Ibarat okay. Alarm kebakaran tuh ada asap dikit udah bunyi. Nah, itu
11: sensitif banget ya.
10: Iya, terlalu sensitif jadinya.
11: Oke, okay. Berarti kalau udah terlalu cemas itu tanda itu perlu konsultasi.
10: Tanda perlu konsultasi dah itu.
11: Oke, okay. Sampai yang mengganggu keseharian, habitnya tiba-tiba berubah tadi ya, polanya juga
10: polanya
11: ya.
10: Polanya berubah, terus mungkin kayak jadi karena overthinking jadi malas makan atau karena overthinking terus-terusan pola tidur terganggu, yang seharusnya malam tidur jadi nggak bisa tidur, tidurnya siang kayak gitu. Okay. Terus tugas-tugas nggak bisa dikerjakan. Nah, itu sudah tanda-tanda kalau oh ini perlu bantuan.
11: Oke, okay. Tapi kalau overthinking biasa aja, it's okay aja mungkin karena tanda itu dia cemas sebagai manusia biasa aja begitu ya, Mas ya. Oke, ini kalau misalkan Anda sering overthinking tiap malam, tapi mudah-mudahan tidak mengganggu kegiatan Anda sehari-hari, it's okay begitu ya, Mas ya. Tapi kalau misalkan mau juga konsultasi nggak apa-apa ya,
10: Mas
11: ya.
10: Nggak apa-apa banget, Mas. Saya tuh pernah ya, Mas ya, orang datang ke konseling sama saya. Bilangnya cuma mau 1 jam, tapi setelah konseling tuh 45 menit full isinya nangis doang, Mas.
11: Nangis doang.
10: Gak ada cerita apa-apa, jadi saya nunggu aja kayak dia nangis, oke. Maaf ya Pak, belum bisa cerita. Ya puas-puas aja dulu nangis ya, saya bilang. Jadi kayak nunggu dia nangis, selesai. Terus ternyata setelah cerita, yang di overthinking kan adalah masa depannya seperti apa, karena orang tuanya meninggal katanya, terus bingung harus kayak gimana-gimana. Ya yang di overthinking kan sih wajar, karena kan perubahan siklus hidup kan ya. Jadi yang awalnya punya pegangan orang tua sekarang gak punya lagi. Jadi ya kebanyakan orang tuh ke psikolog memang perlu membuang emosi-emosi negatif itu sih, Mas. Jadi yang sebenarnya sebagai psikolog juga kami tidak wajib memberikan saran ya. Tidak wajib memberikan solusi, karena solusi terbaik adalah solusi yang muncul dari pemahaman diri sendiri gitu. Karena bagaimanapun kami ngasih saran, bagaimanapun kami ngasih solusi, kalau semisal nih orang gak cocok buat dirinya, dia bakal males-malesan buat melakukan, Mas. Tapi kalau solusi itu datang dari dirinya sendiri, dirinya komitmen, terus itu juga dirinya memang sadar, oh aku perlu berubah, oh aku perlu bantuan, nah itu bakal lebih cepet tuh berubahnya.
11: Oke, jadi obatnya sebuah masalah itu sebenarnya diri sendiri.
10: Iya, apalagi berkaitan dengan psikologis itu, Mas.
11: Iya, tapi psikolog itu sebagai media lah bahasanya ya.
10: Iya, ibaratnya media. Kayak center lah di kegelapan gitu, bantu ngarahin, ini loh yang belum kamu lihat dari dalam diri kamu. Gitu.
11: Dan tetap diri kita yang melaju ke arah sana ya, Mas Rizky tadi ya. IC, saya sedikit banyak tercerahkan sebenarnya, karena jujur saya menganggap psikolog ya, mungkin saya termasuk orang-orang yang mungkin menganggap apa ya psikolog ini, kalau saya datang ke psikolog dianggap gila tadi dan lain sebagainya. Tapi kalau mendengar penjelasan Mas Rizky tadi, otomatis kita sebagai orang atau pasien ya bahasanya ya, datang ke psikolog itu ya it's okay, karena kita butuh yang namanya sandaran sebentar ya bahasanya ya. Tapi akan bermanfaat ketika nanti-nantinya itu bisa menyembuhkan luka-luka masa lalu ataupun juga luka batin begitu, Mas Rizky ya.
10: Okay.
11: Menarik nih Mas Rizky. Kita mau ajak pendengar pemirsa kita boleh juga yang nanya-nanya ya.
10: Boleh banget, Mas.
11: Atau dia mau konsul silahkan banget. Kita buka konsul online. Enggak, kalau konsul online enggak bisa ya. Kita menjaga kerahasiaan pastinya ya. Di 0511-325-1562, 0811-531-410 dan juga 0811-40976 atau di live chat YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin dan juga di aplikasi RRI Digital. Nah, Mas, berarti psikolog ini bisa membocorkan gak sih mas informasi tentang pasien ke teman atau kemana, atau rahasia mas?
10: Kalau membocorkan itu kami memang tidak diperbolehkan sama sekali ya mas ya, sesuai dengan kode etik psikologi gitu, yes. Profesi psikolog. Jadi membocorkan itu baru boleh kalau itu kasus berkaitan dengan keselamatan dirinya atau berkaitan dengan hukum.
11: Oke.
10: Baru itu boleh dibuka, tapi mostly baru dibuka itu kalau berkaitan dengan hukum yang tadi mas. Jadi kayak

0: maksudnya.
1: Tapi nggak yang detail banget, mm-mm, maksudnya
0: tapi
1: ya.
0: Tapi bukan buat apa ya, bukan buat konsumsi kayak ketemu sesama psikolog. Enggak ya.
1: Enggak, berarti kalau ketemu sama psikolog nggak ngegibah atau nggak ngejulit gitu?
0: Ya ngegibah, ngejulit, tapi bahasannya yang lain.
1: Yang lain ya. Bukan pasien maksudnya ya.
0: Bukan pasien.
1: Oke.
0: Okay. Ya kode etik lagi.
1: Betul. Maksudnya. Kembali lagi ke sumpah profesi.
0: Iya, sumpah profesi.
1: Mas Rizky jalanin ya. Oke, berarti kalau misalkan Anda mau datang ke psikolog, rahasia Anda aman dan terjamin, tidak akan bocor kemana-mana. Ibarat kata itu cukup sampai di psikolog, udah gak ada lagi kemana-mana. Begitu Mas Rizky ya.
0: Saya juga kayak keluar ruang praktek tuh kayak, ah lupakan sudah, kayak ngapain bawa masalah orang ke rumah kayak gitu.
1: Tapi pernah gak sih Mas, mohon maaf nih, kepikiran masalah pasien yang datang ke tempat Mas sampai ke rumah kayak kasihan juga ya dan lain sebagainya gitu. Pernah gak kepikiran kayak gitu Mas?
0: Pernah sih Mas, awal-awal praktek tuh pernah kayak kadang belum bisa apa ya, belum bisa membersihin diri lah bahasa saya itu, belum bisa benar-benar menjernihkan pikiran setelah keluar ruang praktek itu. Kadang masalah pasien tuh kebawa ke rumah, mempengaruhi mood kayak gitu. Jadi kayak orang tadi tuh habis nangis-nangis atau habis marah-marah cerita tentang orang tuanya kah atau tentang pacarnya kah kayak gitu, kadang kebawa ke saya yang kayak jadi mut-mutan, jadi kayak males-malesan. Kadang juga kayak energi tuh bener-bener habis gitu Mas di ruangan itu. Jadi sampai rumah tuh bener-bener lemas banget karena itu apa ya, belum grounding lah bahasanya tuh, belum grounding, belum membuang emosi-emosi negatif orang yang terserap di diri ini sendiri gitu.
1: Dan akhirnya sampai ke bawah,
0: ke bawah. Dan mungkin kadang pengaruhi mood sih Mas.
1: Iya, jadi mohon maaf kayak bad mood jadinya ya. Atau malah emosi juga jadinya ya.
0: Menjerong banjir tuh pusang. Timbul pusang serangan Mas.
1: Ibaratnya kawanan memboy bepander sudah mah ada hakun juga di boy bepander ini aja. Itu awal-awal berarti ya.
0: Awal-awal.
1: Shock culture lah bahasanya ya, bisa dibilang ya.
0: Bisa sih Mas, karena kan apa ya, mungkin karena kaget juga yang awalnya mungkin masih sedikit-sedikit nangani pasien ini, tiba-tiba dalam satu hari bisa berapa pasien gitu, masalah orang ketumpuk semua di kita gitu, kitanya gak bisa ngebuang apa yang sudah kita dengar tadi ya, jadinya kebawa-bawa.
1: Karena gitu. Orang tuh kan ngerilis emosi. Mas Rizky sebagai psikolog atau mas-mas profesi psikolog lainnya yang di luar menampung emosi negatif itu. Dan Mas Rizky harusnya membuang emosi itu negatif kembali, itu ya Mas ya. Bukan malah menampung dan menampung, membawa balik ke rumah.
0: Bawa ke rumah ya, itu tadi karena ya masih meraba-raba lah dulu awal-awal.
1: Oke, Mas, ini ada dua pertanyaan yang sudah masuk, saya akan bacakan terlebih dulu dari 0856352 sekian Siti Aisyah Martapura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering merasa cemas berlebihan kalau anak-anak belum pulang padahal sebenarnya masih dalam waktu yang wajar. Apakah rasa khawatir seperti itu masih normal atau sebaiknya mulai berkonsultasi ke psikolog? Pertanyaan pertama Mas, dari Siti Aisyah di Martapura. Pertanyaan yang kedua dari Pak Hamid di Tanjung. Saya sering mendengar orang bilang kalau ke psikolog berarti sudah sakit jiwa. Bagaimana cara menjelaskan kepada masyarakat bahwa anggapan tersebut tidak benar? Itu pertanyaannya, kita tahan dulu jawabannya. Kita akan rehat dulu sejenak, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas.
2: Pernahkah Anda melihat anak yang tampak berbeda? Tidak banyak bicara? Sensitif terhadap suara? Atau sulit berinteraksi dengan orang lain?
3: Mereka bukan nakal, bukan aneh. Mereka adalah anak dengan autisme. Anak-anak istimewa yang butuh pemahaman, bukan penilaian. Butuh dukungan, bukan dijauhi.
2: Dengan terapi, perhatian, dan cinta, mereka bisa belajar, berkembang, dan berprestasi. Mari kita ciptakan lingkungan yang ramah, sabar, dan inklusif.
3: Karena setiap anak berhak tumbuh bahagia, dan setiap senyum mereka sangat berarti.
4: Pahami, dukung, dan sayangi anak dengan autisme. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Banjarmasin.
5: TBC itu sekarang adalah penyakit menular pembunuh nomor 1 di Indonesia.
6: Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi

0: Nadi Sadikin menegaskan pemerintah sebanyak 274 RW yang
1: terinfeksi. Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis dan paling sering menyerang paru-paru. Penularannya terjadi lewat udara, seperti saat penderita batuk, bersin, bahkan berbicara. Faktanya, Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Kita termasuk peringkat kedua dunia dengan jumlah kasus TBC terbanyak setelah India. Setiap tahunnya, ratusan ribu kasus baru ditemukan, dan sebagian masih belum terdeteksi atau terlambat diobati. TBC bukan hanya soal kesehatan, tapi juga ancaman sosial dan ekonomi. Jika tidak ditangani tuntas, TBC dapat menyebabkan komplikasi serius, menurunkan kualitas hidup, bahkan berujung pada kematian. Lebih berbahaya lagi, pengobatan yang tidak teratur bisa memicu TBC resisten obat. Deteksi dini dan pengobatan sampai tuntas adalah kunci. TBC bisa disembuhkan, asalkan tidak diabaikan.

0: Ya, Anda masih bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kita masih ngobrol santai terkait dengan topik kita, yaitu apa sih itu psikolog dan kapan harus ke psikolog. Nah, tadi ada beberapa pertanyaan. Kita masih bersama Mas Muhammad Rizky, MPSI psikolog. Ada dua pertanyaan Mas Rizky tadi yang bertanya. Yang pertama, ini dua-duanya orang tua Mas Rizky. Yang pertama dari Siti Aisyah, katanya overthinking, anak belum pulang ke rumah, katanya. Apakah ini wajar atau perlu konsultasi nih ke psikolog? Yang berikutnya, Pak Hamid, ini banyak yang bilang, katanya kalau datang ke psikolog itu orang yang sakit jiwa. Nah, bagaimana nih bilang agar tidak benar hal tersebut? Nah, itu dua pertanyaannya Mas, silahkan dijawab dulu.
1: Bagaimana cara menyampaikan ke orang-orang ya kalau ke psikolog itu bukan sesuatu yang tabu atau bahkan sampai dianggap gila kayak gitu. Kita ke pertanyaan ibu siapa tadi ya Mas?
0: Siti Aisyah
1: terkait cemas karena anak nggak pulang ke rumah tepat waktu kayak gitu, padahal masih jam wajar ya. Nah, sebenarnya cemas ini perlu digali lebih dalam lagi ya Mas ya, bentuk cemasnya seperti apa. Terus itu juga biasanya cemas yang ditunjukkan yang seperti apa juga kayak gitu. Dan di sini kan bentuk cemas di sini karena anak tidak pulang, berarti kan ini didasari oleh sedikit banyaknya rasa kasih sayang. Terus itu juga cemas di sini, apakah ini berkaitan dengan masa lalu ibunya? Ada kejadian masa lalu kah berkaitan dengan anak seperti itu? Nah, ini perlu digali lebih dalam lagi. Tapi apakah cemas ini sudah mengganggu atau tidak? Itu kan yang bisa jawab ibu Siti Aisyah sendiri ya. Nah, jadi kalau ibu merasa perlu datang ke psikolog ya nggak apa-apa, datang aja Bu. Kita curhat, kita ngobrol-ngobrol santai, kita tukar pikiran lah ibaratnya kayak gitu. Nggak perlu nunggu parah. Tapi kalau semisal ibu sudah merasakan kayak gejolak, sudah mulai merasa ini cemas ini mengganggu, ya gak apa-apa banget datang ke psikolog Bu, karena datang ke psikolog itu bukan hanya saat ibu merasa gila atau apa, mungkin buat sekedar curcol, buat sekedar tukar pikiran, itu gak apa-apa banget masalah. Malah karena ini berkaitan ke pertanyaan Bapak yang di Tanjung tadi ya, Pak psikolog Hamid. Pak Hamid, kenapa itu, kenapa ke psikolog itu dicap gila? Karena kebanyakan orang yang datang ke psikolog, datang ke rumah sakit jiwa, datang ke psikiater, itu level masalahnya itu udah sangat-sangat parah, yang bahkan orang bilang, oh ini orang gila nih. Makanya jadinya tuh identik ke psikolog atau ke psikiater itu orang gila gitu. Karena emang orang-orang udah datang tuh di posisi yang sudah parah, sangat-sangat parah. Dan kita perlu garis bawahi juga ya, datang ke psikolog itu bukan berarti seperti datang ke dokter yang datang ngomong bentar, kasih obat, selesai. Tapi datang ke psikolog itu perlu komitmen, perlu kesadaran, terus itu juga perlu keinginan untuk benar-benar berubah itu tadi. Karena proses ke psikolog itu panjang. Jadi datang pertama kali ke psikolog itu bukan langsung dianalisis, langsung diberi wejangan, langsung diberi solusi, kayak gitu, enggak. Jadi proses pertama kali datang ke psikolog itu adalah proses mengenal, proses mengetahui lebih dalam yang terjadi di kehidupan ibunya, yang terjadi kehidupan bapaknya itu seperti apa. Jadi kita perlu mengenal lebih dalam dulu, baru bisa menjelaskan kalau, oh bapak jadi seperti ini karena ini loh, ini ada mungkin masalah di masa lalu yang belum terselesaikan, yang selalu dipendam-pendam, yang kebiasaan-kebiasaan yang membuat perilaku ini muncul kayak gitu. Jadi itu perlu digali lebih dalam. Dan bagaimana cara menjelaskan ke orang awam ya berkaitan dengan ke psikolog itu, yang pasti ke psikolog itu bukan hanya saat gila. Mau tes kesiapan sekolah bisa ke psikolog. Terus tes kecerdasan bisa ke psikolog. Terus juga tes minat bakat bisa ke psikolog. Jadi itu bukan hanya ranah gangguan jiwa, tapi benar-benar menjadi manusia seutuhnya. Jadi kayak gitu. Jadi kita bisa membantu untuk membantu orang itu untuk melihat dirinya itu secara seutuhnya, potensinya di mana, kelemahan kelebihannya di mana, terus itu juga apa sih yang perlu dikembangkan, skill-skill yang seperti apa yang mungkin ini cocok untuk dikejar nih dari potensi-potensi yang didapat. Gitu. Jadi memang luas sih sebenarnya pembahasan psikolog itu Mas. Dan ranahnya itu pun juga luas sekali, makanya banyak bidang-bidang psikologi itu tadi sendiri
0: gitu. Karena kan tadi kita di awal ada bilang ada yang psikolog jadi HRD tadi ya, atau bagian SDM-nya, terus ada psikolog pendidikan, ada psikolog klinis juga tadi, industri organisasi juga ada ya kan.
1: PIO bahasanya teman-teman.
0: Nah, jadi ibaratnya enggak serta-merta tentang penyakit itu aja gitu ya. Bahkan kalau mau menjadikan teman curhat aja it's okay juga,
1: it's okay juga tadi ya. Ya memang karena ke psikolog tuh bebas kok, mau bawa cerita apapun kami siap mendengarkan gitu.
0: Nah itu, tapi ini menarik mas. Kalau misalkan seandainya yang datang ke psikolog itu adalah orang yang introvert, atau mohon maaf dia pemalu dan gugup lah bahasanya, ya ibaratnya singkat kata-katanya, bisa gak sih mas kira-kira datang ke psikolog, dan apakah seorang psikolog itu akan mengajak bicara nyaman kah kira-kira bagi orang-orang yang pemalu tadi, atau seperti apa mas kira-kira?
1: Biasanya ya mas ya, kalau datang ke psikolog itu gak langsung to the point ke masalahnya apa gitu. Biasanya juga kami kalau saya pribadi tuh di praktek saya itu saya tanyakan tujuannya ke psikolog tuh apa, mau tahu tentang ini, oh okay. Terus tuh pembukanya biasanya saya bahasnya tadi gimana kabarnya, datang ke sini disuruh apa datang sendiri gitu. Kalau datang sendiri biasanya lebih gampang tuh ngegalinya mas, meskipun dia introvert, di gali-gali dikit kalau semisal memang dapet nih apa ya, kayak keywordnya buat dia tuh langsung bisa banyak cerita gitu. Tapi mungkin ada juga yang meskipun banyak ceritanya tapi perlu dikorek-korek lagi gitu. Jadi balik lagi ke tujuan dia, biasanya tujuan dia atau keluhan dia itu yang sedikit banyak itu membantu saya lah dalam memahami dia itu lebih dalam gitu. Biasanya juga saya ingatkan kalau apakah ini ke psikolog ini dipaksa atau memang diri sendiri. Kalau memang dari diri sendiri, apa sih lagi yang mau diceritakan gitu. Biasanya digali-gali-gali-galinya tuh macam-macam lah mas caranya. Kadang bisa bahas makanan dulu lah, kadang bisa bahas kayak di jalan tadi ketemu apa aja gitu.
0: Jadi ajak bicara kesukaan dulu mungkin, atau hal-hal yang basa-basi dulu lah bahasanya gitu ya.
1: Iya, basa-basi dulu kayak kayak bikin akrab dulu lah kayak gitu. Mungkin ada satu pembahasan yang sama-sama dapat kliknya gitu, nah baru bisa masuk ke yang lebih spesifik lagi.
0: Jadi ketika orang datang ke psikolog jangan khawatir kalau misalkan saya pemalu, saya gugupan dan lain sebagainya. Tenang, mereka sudah ahlinya pastinya. Ada cara treatment tertentu yang membuat kita ini bisa lebih terbuka akhirnya gitu mas. Rizky ya.
1: Oke. Betul sekali mas.
0: I see. Nah mas, ini ada pertanyaan juga nih mas dari pendengar kita satu lagi. Kita di terakhir ini dari 0857 31666 sekian. Namanya gak ada, saya gak tahu juga nomor di kontaknya, gak ada nomornya juga. Ini saya kehilangan orang tua beberapa bulan lalu dan sampai sekarang masih sering sedih ketika mengingat beliau. Kapan rasa sedih itu dianggap normal dan kapan perlu bantuan psikolog katanya? Itu dari pendengar kita mas.
1: Beberapa bulan ya tadi.
0: Beberapa bulan lalu dan sampai sekarang masih sering teringat katanya. Rasa sedih ketika mengingat beliau katanya.
1: Oke, jadi dalam psikologi itu mas ada namanya 5 tahapan berduka mas. Jadi itu yang pertama ada pembahasannya itu meratapi. Dia sedih terus merasa, banyak sih tahapannya, aku kurang hafal ya mas tahapan-tahapannya ini, tapi dari 5 tahapan tersebut itu harus dilewati satu-satu. Dan proses melewatinya ini memang perlu waktu, kadang ada yang bisa berbulan-bulan, ada yang juga bisa satu bulan. Tapi kalau memang dia sudah merasa proses sedihnya ini mengganggu dirinya sendiri, mending datang ke psikolog ya. Untuk menggali lebih dalam apa sih yang membuat dia itu merasa sedih berkepanjangan. Apakah ada rasa bersalah atau apakah ada permintaan orang tua yang tidak terpenuhi sebelumnya, atau ada amarah yang masih terpendam yang belum terluapkan sedangkan orang tuanya sudah meninggal. Jadi banyak sih faktor-faktornya dan memang perlu digali lebih dalam lagi sih mas. Kalau memang dia merasa sudah mengganggu, boleh datang kayak gitu.
0: Jadi kalau misalkan dia merasa masih wajar, ya ibaratnya mungkin beberapa bulan itu masih belum cukup ya, harus setahun mungkin, tapi tidak mengganggu misalkan memang sedih aja gitu. Berarti itu masih proses tahapan penerimaan tadi mas Rizky ya.
1: Proses tahapan penerimaan itu tadi.
0: Oke, tapi kalau misalkan sudah mengganggu keseharian ataupun juga mungkin mengganggu hal-hal lainnya, fisik mungkin capek dan lain sebagainya,
1: mungkin emosi ya, terkuras mungkin atau fisik juga jadi lemah, lesu, badan kurus kayak gitu, penurunan berat badan gitu. Nah,
0: ya,
1: jadi perlu lah sudah itu tanda-tanda kayak gitu.
0: Oke, ini mudah-mudahan buat penanya tadi segera mendapatkan apa ya, yang terbaik pastinya. Amin, ya buat dirinya ya. Amin. Nah, Mas Rizky, dari pengalaman Mas Rizky sendiri mendampingi beberapa, saya nyebutnya klien atau pasien sih, biasanya klien ya, biasanya
1: klien ya.
0: Ah ya, klien.
1: Kadang pasien juga.
0: Kadang pasien juga. Ya. Jadi klien atau pasien, mungkin beberapa pengalaman Mas Rizky alami, pelajaran penting tentang kesehatan mental yang sebenarnya perlu diketahui semua orang, kira-kira apa, Mas?
1: Pelajaran penting terkait kesehatan mental ya, Mas ya.
0: Yeah.
1: Kalau yang dari saya, apa ya, saya temu itu jangan pernah meremehkan apapun itu yang orang rasakan sih, Mas. Jadi kadang yang menurut kita, ih masa kayak gitu doang nggak bisa,
0: nah,
1: gitu.
0: itu yang
1: bahkan paling sering bikin orang tuh cepet down gitu. Padahal yang memang mungkin bagi kita itu yang sudah melewati fase itu rasanya enteng ya.
0: Betul.
1: Tapi bagi orang yang baru melalui fase itu rasanya sangat-sangat berat sekali gitu. Jadi menurut saya itu jangan pernah meremehkan sih. Apapun itu, fase hidup orang tuh beda-beda. Jadi apa yang dia lalui ya dengarkan aja. Kalau semisal gak bisa ngasih bantuan ya setidaknya kita bisa jadi orang yang mendengarkan dia, yang dia merasa kalau ya ada lah yang masih peduli dengan dia walaupun hanya mendengarkan gitu.
0: Yeah. Don't underestimate seseorang, someone gitu ya. Apapun itu masalahnya dan apapun itu pencapaian juga jangan dianggap remeh begitu ya. Siapa tahu mungkin orang yang sudah bisa beli sesuatu mungkin di tahap dia, oh saya gampang mah beli itu. Nah itu kan bisa juga mengganggu mental kita juga, Mas, ya akhirnya ya.
1: Berarti kan kita nih mentalnya julid tuh, Mas.
0: Nah itu maksud saya, Mas. Akhirnya kan sesuatu yang remeh itu akan bertumbuh-tumbuh-tumbuh. Bisa jadi fatal nanti, Mas, ya.
1: Fatal. Bisa jadi kayak sudah mulai terbiasa kayak selalu meremehkan orang lain. Terus juga bisa jadi selalu memandang rendah orang lain. Kayak star syndrome lah.
0: Nah itu gitu. Hati-hati itu ya, Mas, berarti ya. Penyakit-penyakit hati yang sedang terjadi zaman sekarang ini, Mas, ya. Nah terakhir, Mas Rizky, mungkin jika malam ini Mas Rizky bisa menyampaikan mungkin satu pesan aja deh kepada masyarakat yang sedang mendengarkan kita, pendengar dan pemirsa, tentang kesehatan mental ataupun juga tentang hal-hal lainnya. Pesan penting apa yang Mas Rizky sampaikan selain yang jangan meremehkan tadi, Mas?
1: Oh oke, okay. Selain yang jangan meremehkan ya, Mas ya, mungkin apa ya, mungkin ini deh, Mas. Jangan menunggu parah baru datang ke psikolog. Kalau misal sudah merasa ada tanda-tanda aktivitas harian terganggu, hubungan sosial terganggu, hubungan sosialnya misal kayak menarik diri, banyak di kos, mengurung diri di kos, kayak gitu, atau di rumah, atau dalam kamar, itu merasa sudah terganggu, atau kualitas hidup merasa menurun, atau merasa stuck di situ-situ aja, datang aja ke psikolog, ngobrol aja kayak gitu. Nggak perlu tahu dulu, oh aku cemas, aku mau ke psikolog, nggak usah tahu labelnya dulu, tapi kalau memang sudah merasa ada yang salah nih, nah datang aja udah gitu.
0: Seberapapun kecil besar masalahnya, kalau bisa jangan sampai parah.
1: Mau kecil mau besar
0: ya.
1: Yang penting kalau memang sudah merasa itu bergejolak, merasa itu mengganggu, datang aja sudah gitu. Jangan nunggu parah. Makanya tadi jangan sampai nunggu parah. Kalau sampai nunggu parah ya, stigma orang terhadap datang ke psikolog itu adalah orang gila, itu bakal terus-terusan ada gitu. Karena ya orang datangnya saat-saat parah doang, gitu. Saat-saat memang sangat perlu bantuan, sangat perlu, ya sudah ibaratnya buntu lah udah gitu.
0: Ya jangan sampai nunggu patah tulang dulu baru datang ke dokter
1: dokter
0: tulang gitu,
1: dokter
0: ya
1: tulang,
0: kan.
1: Ya.
0: Kalau bisa gejala-gejala awalnya apa itu langsung aja cek analoginya seperti itu ya, Mas Rizky ya. Apapun yang masalah Anda punya, langsung aja coba datang dulu. Siapa tahu nanti tidak menyebar secara cepat menjadi parah sekali begitu, Mas Rizky ya. Baik, terima kasih Mas Rizky, luar biasa. Thank you banget. Ilmu daging semua malam ini kita dapetin, alhamdulillah ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang penting juga untuk kita semuanya. Menjaga kesehatan mental itu penting. Jangan sampai nanti nunggu Anda parah, dan jangan juga meremehkan apapun yang orang lain dapatkan ataupun juga apapun yang orang lain derita dan lain sebagainya. Rasakan begitu ya, Mas Rizky ya. Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita. Saya Fadli mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sambil menemani malam Anda, kami hadirkan Melodi Memori.

0: Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Banjarmasin malam ini.

0: Halo, selamat malam pendengar dan juga penonton TikTok kita di Melody Memory, kembali menjumpai Anda. Dan tadi sudah ada lagu darinya Lingua, Jangan Kau Henti, pendengar. Menemani Anda mendengar di jam 10 malam lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah. Wow, udah malam banget. Udah siap-siap mau tidur, mungkin ada yang lagi pengen tidur, ada yang lagi pengen santai. Yang di TikTok tadi ada Mama Dan, ada Bang Herman, ada juga Theodor, ada juga Zunai di Kabupaten Tanamumbu. Selamat malam buat semuanya. Kita mau coba sapa-sapa penelpon kita seperti biasa. Kalau jam saya mau nyapa dulu di 562, baru nanti ke 976, baru nanti ke WhatsApp ya. Kita coba sapa dulu yang di 562, sudah ada yang bergabung. Saya coba sapa. Halo.
1: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Maimunah.
1: Kabar?
0: Sehat, Mbak Maimunah, kabarnya bagaimana juga? Sehat juga ya Mbak Maimunah ya?
1: Pembuka lawang dulu nah.
0: Pembuka lawang, betul. Mbak Maimunah dan selalu sehat ya. Oke. Okay.
1: Kebetulan nonton musik kayaknya pas kawa.
0: Lagunya silakan dipilih dulu Mbak Maimunah, saya bacain. Ada Krisye dengan lagunya? Juwita, ada Slam dari Rindiani, terus ada Opi dan Zo, Cinta Pertama.
1: Nah, aja dari Rindiani ada.
0: Rindiani, langsung ya, kita siapin.
1: Rindiani.
0: Ayo, satu bait dulu Mbak Maimunah.
1: Salamnya buat Putri, Mawar, okay, Mbak siap. Rike, Abang Ojan, Abang Herman, buat Abang Boy, buat Abe Ica, Mama Dan, pokoknya buat semuanya aja. Salam sehat ya buat Mas Fadli, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Terima
1: kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke 976. Selamat malam Melody Memory.
2: Selamat malam. Baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Putri?
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah sehat kabarnya ya.
2: Sehat, lagi anu
0: lagi dingin.
2: Kekenyangan makan.
0: Lagi kekenyangan ternyata. Saya pikir lagi kelaparan. Ternyata udah makan ya.
2: Makan tadi.
0: Baru makan atau jam-jam sekarang ini baru makan selesai nih?
2: Kayaknya anu tadi lambat kan, anu makannya habis anu tadi pulang acara rutinan ngulitan.
0: Oke.
2: Terus pas ngulitan makanan.
0: Iya. Alhamdulillah.
2: Ya, kan, kalau ngulitan nih, kan enaknya belum makan dulu, mau makan kada enak ya anu. Sudah makan kekenyangan.
0: Betul. Jadi mending di rumah aja kekenyangannya, kawas sambil guring habis itu ya kalau.
2: Dia kalau nyerat ngulitan tuh ngalih lah anu. Ngalih apa? Murak suara jurang.
0: Iya, baik di rumah aja ya kalau jurang tuh. Oke, Putri, lagunya dulu silakan. Putri mau yang mana kira-kira?
2: Pilihannya apa?
0: Ada Krisye dengan Juwita, Rindiani dari Slam, ada Dedi Dores Bayang-bayang Rindu, ada Iklim Gerhana Cinta Luka, Rindu Untuk Dia Stinky, Alda Kota Biasa, Kota Bali Andre Hanusa. Di sini di batas kota ini Tommy Jepisa, ada Kemuning Widiawati. Mau yang mana kira-kira?
2: Yang mana ya?
0: Ayo, yang mana kira-kira nih?
2: Iklim aja, Kin.
0: Iklim aja ya, Gerhana Cinta Luka. Oke, nanti kita siapin dulu salamnya buat siapa aja, Putri?
2: Salam buat Mbak Maya tadi lah. Buat Mbak Mawar.
0: Oke. Okay.
2: Bu Bambang, Bu Rico juga di mana? Di Jember.
0: Di Jember, betul.
2: Oke. Nah, buatnya semuanya aja nih, buatnya abang-abang semuanya.
0: Oke, siap. Buat semuanya.
2: Abahan juga. Kesehatan selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Oke, deh, siap. Itu aja Putri kira-kira?
2: Itu aja, terima kasih.
0: Oke, terima kasih banyak Putri. Selamat malam.
2: Selamat malam,
0: okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, salam lawan Putri, katanya itu baru turun tadi Putri ya. Ada Mang Boy di WhatsApp, di Tembus Mantuil buat Mas Padli, lagunya Ngikut Aja buat Bang Ali, Mas Wendy, Ozan, Putri, Mawar, Mbak Osin, Mbak Maimunah, Mbak Rike, dan semuanya selamat malam, selamat beristirahat. Mas Fadli terima kasih katanya, sama-sama. Ada juga Mas Theodor tadi lagunya Pilihin Aja katanya. Ada Pak Fauzi di Amuntai, semangat Fadli, salam dari Sintang. Terima kasih Pak Fauzi, Kepala RRI Sintang sudah bergabung bersama kita. Ada Rendra, salam dari Kutai, Kalimantan Timur ya. Oke, yang WA bergabung ini ada Mamadan. Kita coba sapa dulu, selamat malam Mamadan. Oke, menyambungkan masih ini Mamadan ya. Mudah-mudahan bisa tersambung dengan Mamadan. Halo. Halo. kita yang gangguan atau Mama Dan yang gangguan nih? Oke, halo Mama Dan. Iya, terputus Mama Dan. Aduh, sorry banget, ternyata ada faktor teknis atau mungkin kayaknya terlalu banyak yang nelpon di WA. Nih Mas Eja, Mbak Yani Alabio, ada juga siapa-siapa nih yang gabung. Ada Syahrani, katanya Kak putarkan lagu dari Iklim. Oke, nanti kita siapin iklimnya juga ya. Ada Rendra, salam dari Kutai Lama, Samarinda, ada Kalimantan Utara, Mang Empat memantau aja dari Sakura Mentol. Kita coba lagi, Mama Dan berhasil gabung gak nih kira-kira nih? Halo, selamat malam Mama Dan.
3: Malam, assalamualaikum. Nah,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak jadi terjatuh berarti Mama Dan ya.
3: Kau sekali nyempak ajal pulang.
0: Iya, tadi terjatuh. Alhamdulillah udah bisa bangkit kembali Mama Dan ya. Allahu Akbar, sehat masih Mama Dan ya, alhamdulillah ya.
3: Alhamdulillah sehat. Pada ini siap-siap hendak persiapan hendak mandi je. Kesan esok pulang. Berderai dulu sedikit dulu. Berderai air mata dulu sedikit.
0: Dikit-dikit aja tapi nya ya. Kalau kada sebanyak biasanya lah.
3: Anak jauh orang tak apa di ngaranya bangsur.
0: Kan ay, bangsur. Manu nih apa jauh orang tulah mencicil.
3: Mencicil. Cuman barang harinya kayaknya kada mau dapat bumbu lagi.
0: Eh bujur. Jadi kalau bisa dicicil dulu sampai hari H santai dikit lah ya kalau.
3: Santai ya kalau.
0: Nah. Paling tinggal memasaknya aja lagi jauh orang telah. Mama apa yang tertinggal digawi di hari H ya kalau.
3: Yang hari H-nya tuh biasanya tuh.
0: Betul.
3: Gampang yang hari parak hari H-nya ya. Itu dulu ya kalau yang lainnya sudah beres sudah.
0: Nah. Yang tengali berdulu, nang tenyaman berdudi jauh orang telah kalau.
3: Nah, itu.
0: Pas banar tuh alhamdulillah.
3: Ke hulu aja orang.
0: Yang menulun kau makan 3 kali 5 kali ya kalau Mama Dan kenalah.
3: 7 kali, 7 menunya tuh 7 kali
0: makan. Nah, sebuting menu sekali sejam dulu kenalun. Istirahat sejam sekali. Pulang ya kalau.
3: Pas saya semua.
0: Pas saya tuh dari jam anggap akad jam anggap jam 7 jam 8-an ya kalau. Nah, jam 8, 9, 10. Nah, pas saya 7 kali tuh kira-kira tuh.
3: Sampai bulikannya tuh tadi makan dulu.
0: Mbak itu bawa bulik pulang ya lah.
3: Bawa bulik pulang apa?
0: Ini jauh orang tuh rakus bener nih MC-nya nih ya kira-kira jalan.
3: Ada. Amunnya ada ya kalau.
0: Eh bujur.
3: Amunnya ada. Ya kalau bisa nih. Ah, biasanya itu. Kan itu. Ah, ya kalau.
0: Disyukuri jauh orang tuh ya kalau punya kau banyak-banyak alhamdulillah. Oke, okay, Mama Dan lagunya dulu silakan Mama Dan.
3: Iklim sudah kah tadi belum?
0: Iklim belum nih, Gerhana Cinta Luka. Tapi sudah yang milih sih tadi Syahrani dari WA.
3: Apa minta yang lagu. Belum, yang lagu-lagunya lagi yang belum tuh?
0: Ada Ella Sembilu Iklim. Terakhir itu.
3: Ella Jigin lah, semoga okay. Mendengar Ella nah.
0: Siap, kita bungkus Sembilu dari Ella berarti ya.
3: Itu membuka lawang tadilah si Mbak Maimuna. Siapa tadi tuh si Putri lah.
0: Betul.
3: Nah Putri, nah di belakang kurang absen lagi lah.
0: Mihat, biasanya Mihat bang nih kira-kira nih.
3: Ini teguring misalnya Mihat, jadinya Mas Kol nih kada timbu-timbu kena. Sudah kan masuk gini kan.
0: Karena biasanya kalau di awal-awal nih Mihat terdudi biasanya ya kalau.
3: Nah, biasanya berdudi-dudi nah itu Abah Tiara ya kalau orang lagi mutilasi mengejar target sampai nyaman per harinya kayaknya kawannya ke Banjar ya kalau.
0: Mudah-mudahan kawan terkumpul karena di Banjar ya kalau Mama Dan lah. Nah, mudah-mudahan berataan ya, kawan.
3: Berataan yang kawan tulak. Makanya aku bawa undangan tuh yang kawan tulak dihadangi.
0: Iya bujur.
3: Ya kalau yang penting diundang dong, penting diundang dulu.
0: Diundang yang dulu.
3: Sarah aja lagi hendak datang adanya ya kalau. Ada waktu luang, tulak ya kalau.
0: Iya, mudah-mudahan bisa tulak semuanya ya insya Allah ya. Amin.
3: Iya, amin. Masa lanjut kita bertemuannya kalau
0: kita nara. Reunian jarang tuh ya kalau. Reunian. Oke deh, salamnya buat siapa aja lagi Mama Dan?
3: Sabarataan aja yang di TikTok, di grup juga ya lah. Sehat-sehat kita sabarataan, apalagi kesempatan dia juga. Para hari ya juga ya kalau kita bertarung di sana.
0: Sehat-sehat kita. Siap meramaikan pokoknya kita ya kalau. Nah,
3: nah ya kalau. Nah sabarataan, jadi gila sehat-sehat kita sabarataan. Sehat, sukses kita sabarataan.
0: Amin,
3: dibungkus lagunya. Assalamualaikum, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Dan. Di belakangnya adakah lagi? Selamat malam.
4: Selamat malam Melody Memory. Assalamualaikum Mas Fadli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rika agak beda ya ini suaranya ya. Bukan ya?
4: Selalu benar.
0: Tapi agak beda loh suaranya loh. Sumpah. Saya pertama tadi mendengar loh ini kayaknya bukan Bu Rika nih kayaknya
4: kurang,
0: nih.
4: Kurang apa? jernih apa gimana mas?
0: Kayak kurang fit bener nih, bener nggak kurang fit nih?
4: Oh, ini sinyalnya mas.
0: Ah oke,
4: mantesan. Kadang jauh mas, kadang jelas kadang jauh. Sehat mas Patli?
0: Sehat alhamdulillah. Bu Rika bagaimana kabarnya? Sehat juga ya?
4: Sehat juga. Udah banyak masuk ya, ketinggalan kereta aku.
0: Udah banyak ini.
4: Ada siapa? Putri, Mama Madan juga ya?
0: Ada Mbak Maimunah juga tadi di awal. Ya. Terus ada juga yang di WA.
4: Kompakan, terus.
0: Banyak tadi yang di WA juga.
4: Ada lagi, Papi Coy, Pak Ramli, Abah Ica,
0: Abah Kalbi juga ya.
4: Terus ada Ibu Bambang belum masuk.
0: Ibu Bambang OTW lagi ya.
4: Pak Osin, Mawar juga.
0: Iya.
4: Semuanya aja dah salamnya kompakan. Mas lagunya itu kayaknya Nani Sugianto ada ya?
0: Ada tuh judulnya Telepon Rindu, mau yang itu kah kira-kira?
4: Oh iya.
0: Oke.
4: Itu aja dah.
0: Siap,
4: Mas Patri, selamat sama keluarga ya.
0: Terima kasih banyak, Bu Rika ya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nanya budget buat saya jadi MC berapa ya? Saya jawab nanti di off air aja ya. Saya enggak enak kalau bilang. Kita puterin dulu dua lagu untuk Anda, Slam dan juga Iklim, ini dia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, kita kembali lagi di Melody Memory malam hari ini. Ada penelpon kita yang sudah nungguin dari tadi. Mohon maaf banget ya. Anda teranggurkan dulu. Ada Anis juga masuk di TikTok. Ada Fatimah. Ada banyak banget. Ada 41 penonton yang di TikTok. Luar biasa. Terima kasih banyak ya. Kita coba sapa lagi di 562. Selamat malam Melody Memory.
1: Assalamualaikum Banjarmasin.
0: Waalaikumsalam Banjarbaru. Apa kabar Banjarbaru?
1: Banjarbaru cerah berawan.
0: Cerah berawan. Kabar dirimu bagaimana Bang Hendy?
1: Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli hal.
0: Alhamdulillah. Sehat, mudah-mudahan selalu sehat ya.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Oke, okay, Mas Hendy lagunya dulu silakan. Mau yang mana Mas Hendy?
1: Apa aja?
0: Ada Ella Sembilu, ada Nani Sugianto, judulnya Telepon Rindu, Juwita Krisye, Dedi Dores, Bayang-bayang Rindu, ada Iwan Fals, Jendela Kelas 1, Stinky, Rindu Untuk Dia, Alda Aku Tak Biasa, Andre Hehanusa, Kota Bali, Tommy Jepisa di sini di batas kota ini. Mau yang mana kira-kira?
1: Iwan Fals saya. Tadi apa judulnya, Pak?
0: Jendela Kelas 1.
1: Waduh, papan itu, Pak.
0: Papan berarti nih. Kan papan biasanya jendela kelas satunya ya kan?
1: Anu ganti judulnya, Pak.
0: Judulnya Jendela Kelas 1.
1: Ganti judulnya, Pak.
0: Oh, yang mana kira-kira judulnya?
1: Pengen lagu-lagu sosial gitu. Terminal.
0: Terminal, bentar kita coba cek dulu ya. Karena kadang lagu Iwan Fals nih ada beberapa yang hilang datanya nih wadah kita nih.
1: Waduh, siapa yang mencuri tuh?
0: Iya, enggak tahu nih.
1: Terminal 46.
0: Aduh. Ini yang kalau lagu-lagu sosialnya ada Pesawat Tempur seperti biasa yang paling hits, ada Bung Hatta, ada Sarjana Muda, terus juga ada ya itu aja deh kayaknya nih.
1: Oh itu kah? Ya. Ada kemesraan aja.
0: Kemesraan aja ya. Oke, nanti kita coba
1: pasti
0: ganti
1: ada
0: ya.
1: Kan?
0: Ada dong kalau itu pasti ada kita. Salamnya buat siapa aja nih?
1: Salamnya buat semua aja, Pak Tay.
0: Mm-hmm.
1: Khususnya buat tadi Herman lah.
0: Oke, okay, siap.
1: Ada Herman lagi berjuang belum masuk.
0: Iya, lagi nah, lagi naik turun
1: Power
0: naik turun
1: Ranger
0: nih.
1: Belum masuk jalan.
0: Siapa tuh Power Ranger belum ada yang menaik nih? Siapa-siapa lagi nih yang belum naik nih? Kayaknya banyak nih.
1: Power Ranger ya kak.
0: Siapa?
1: Power Ranger.
0: Oh, waduh, sedih sekali ternyata ya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya.
1: Ini pas hari raya tuh.
0: Allahu Akbar. Mudah-mudahan cepat sembuh insya Allah ya.
1: Mudah-mudahan lekas sembuh.
0: Iya.
1: Tangannya kena garing jepang kau wajib mencek ya Allah.
0: Harusnya kau wajib pang ya kalau lah. Oke, okay, salamnya buat siapa aja?
1: Buting tadi buat anu Dewi Sinta. Salam sayang aja.
0: Oke deh, siap.
1: Oke, makasih Pak Dewi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kita lanjut lagi ke oke, WhatsApp yang ternyata berhasil gabung ada Bang Herman. Halo, selamat malam Bang Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya bisa masuk ternyata Bang Herman ya.
2: Bisa katanya mau terjatuh foto tadi.
0: Iya, udah terjatuh bangun, jatuh bangun. Nih, Bang Eja nih yang lagi naik turun juga nih di sana nih.
2: Tadi Mamam still Mamadan lo.
0: Mamadan juga masuk. Banyak ternyata yang udah masuk tadi. Alhamdulillah ya.
2: Mana masuk sudah ano si si Kakak Hende.
0: Apanya tuh?
2: Masuk ada si ano Abang
0: baru, Hende. Baru banget tadi masuk Kakak Hendinya. Alhamdulillah.
2: Ya. Aku tadi kan pada di kotanya, Pak Tito Pana.
0: Oh, nih lagi di Sampit berarti ya atau di mana nih?
2: Aku di Kapuas.
0: Oh, di Kapuas. Pantesan. Jadi enggak pakai radio dulu ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, Bang Herman, lagunya dulu silakan Bang Herman mau yang mana kira-kira nih?
2: Sudah buat lagu Stinky Pat.
0: Stinky belum nih lagi deh. Rindu Untuk Dia judulnya. Mau yang itu kah?
2: Itu aja betanya.
0: Oke deh, siap kita bungkus lagunya dulu ya.
2: Salam tadi si Abang Hindi tadi ya lo.
0: Mm-hmm.
2: Ya selalu si Sapa. Tadi ada Mbak Mona juga ya lo.
0: Mm-hmm.
2: Sapa lagi tuh Sapa si Guru Jan juga kan.
0: Mm-hmm.
2: Albi semuanya udah betanya.
0: Semuanya berarti ya.
2: Yang menarakan kalau
0: oke okay, siap
2: sebulan belum ketiduran lagi
0: amin mudah-mudahan gak ketiduran insyaallah ya
2: siapa yang punya pasien empat hujan nggak dapat
0: Banjarmasin cerah-cerahnya nih alhamdulillah belum ada tanda hujan ya
2: cerah coba tadi di Kapuas Batana
0: di Kapuas masih cerah ya alhamdulillah ya
2: cerah
0: apa oke okay. Mudah-mudahan selalu cerah secara hati anda insyaallah Bang Herman ya
2: insyaallah apa selalu pajurang tuh
0: selalu bahagia lah intinya ya.
2: Lapang dada.
0: Betul, lapang dada dan selalu sehat ya kan pastinya ya. Oke. Sama-sama, berlan dulu ulun.
2: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di TikTok tadi ada yang nanya, Kak, titip pesan bisa enggak? Bisa banget. Silakan Rini buat nitip apa nih kira-kira nih. Halo abangku dari Banyu Biru, Bupati Maumer, lagunya nanti kita bacakan. Terus ada Bu Sri Suyanti, masyaallah ramah sekali masnya ini katanya. Buat Noni Yutersi, lagu Stinky-nya cuma ada judulnya Rindu Untuk Dia ya yang sudah dipilih tadi. Terus lagunya ngikut aja, salam kenal dari Jawa Timur, salamnya buat saudara saya di Banjarbaru dari Mas Wahyudi. Ada Bang Muzahidin, Sungai Baru, Kampung Ketupat, semoga semua pecinta Pro 1 sehat semua. Pro 1 mana nih? Pro 1 Banjarmasin ya, silakan ikut gabung bang, mau sapa-sapa ulun. Silakan Fatimah telepon aja ke WA kita ini ya. Tapi WA ini sulit perjuangannya, jadi gak tahu apakah bisa masuk apa enggak ya. Halo, selamat malam Melody Memory.
3: Malam, Melody Memory, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Bambang, lagi capek ketiduran. Atau ngantuk nih?
3: Ketiduran.
0: Ya, baru bangun. Oke, pantes, makanya suaranya masih marut-marut ya bahasanya ya.
3: Sehat lah Mas.
0: Sehat alhamdulillah. Bu Bambang sendiri sehat juga?
3: Alhamdulillah selalu sehat.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan bahagia selalu juga Bu Bambang ya.
3: Amin. Lagunya apa Mas yang mau diputar?
0: Lagunya nih ada Ella Sembilu, ada juga Nani Sugianto Telepon Rindu, Iwan Fals Kemesraan, Rindu Untuk Dia.
3: Iwan Fals saja.
0: Iwan Fals saja. Lagunya iya. Buat siapa aja nih kira-kira?
3: Lagunya buat Mbak Putri yang ada di Karangintan, Mbak Riset juga yang ada di Jember.
0: Oke.
3: Okay. Napoyo lama nggak denger suaranya, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
3: Buat semuanya aja salamnya. Pasti mudah-mudahan selalu sehat, bahagia tentunya bersama keluarga.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya ini ada Fatimah Azza. Zahra ternyata ya udah ngechat kita di WhatsApp dari 0852-6363 sekian-sekian. Abang penyiar namanya siapa? Saya Fadli namanya ya. Pro 1 Pontianak ke bang? Bukan, ini Pro 1 Banjarmasin. Oke, kita coba sapa dulu penelpon kita 0852-4833 sekian-sekian. Selamat malam Melody Memory.

0: Masih ya.
1: Kalau di sana bang, ada kah hujan juga bang?
0: Kalau di sini belum ada hujan nih. Gak tau, saya belum ngeliat keluar ya. Kayaknya belum ada hujan deh kayaknya ya.
1: Padahal bang, kemarin malam juga jam 10 hujan deras juga di sini.
0: Ah, oke, okay. Agak beda ya. Kalau di sini saya taunya iya, kemarin gak ada hujan deh kayaknya ya.
1: Mungkin perbedaan. Padahal apa atau tidak jauh aja kan, ya kan misalnya itu apa perbedaan RT aja bisa hujan bisa panas.
0: Iya, hujan lokal gitu ya kan. Hujan iya. Apa sih? Hujan cuma di daerah tertentu aja. Oke. Okay. Bang Roy, lagunya dulu silakan Bang Roy. Mau yang mana kira-kira nih? Ya, lagunya dulu Bang Roy silakan. Mau yang mana kira-kira? Ah, menyambungkan. Biasanya kalau menyambungkannya ada yang mau masuk nih di belakangnya nih. Apakah benar kira-kira ada yang mau masuk nih kira-kira? Ataukah tidak ada? Iya, Bang Roy masih bersama kami Bang Roy. Oke, terputus kayaknya Bang Roy di WhatsApp. Mohon maaf banget Bang Roy. Kita coba ke 562. Selamat malam Melody Memory.
2: Assalamualaikum Bang
0: Patri. Waalaikumsalam Abah Kalbi. Apa kabar Abah Kalbi?
2: Kabarnya
0: sehat lah. Alhamdulillah. Di WA nampaknya belum berhasil gabung ya.
2: Ya lagunya Bang Patri ngikut aja nah.
0: Lagunya ngikut aja, yang penting bisa masuk dulu ya.
2: Iya, salam-salam seberita aja seluruh pendengar Radio Pur 1 di misalnya berarti.
0: Oke, siap Bang, buat semuanya.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita puterin dua lagu dulu untuk Anda yang pengen apa namanya ya, yang pengen telepon lagi nanti mudah-mudahan abis ini kita bisa angkat lagi. Dua lagu untuk Anda, Ella dan Nani Sugianto, ini dia.

0: Itu dia tadi telepon rindu dari Nani Sugianto. Siapa sih yang lagi rindu dengan seseorang jauh di sana yang mungkin lagi LDR-an, yang lagi mungkin gak tahu mau diapain hubungannya. Tapi kalau bisa tetap bertahan hubungannya ya, walaupun tetap LDR. Seperti ada seseorang yang katanya nitip salam dari kejauhan, dari Banjarmasin. Dia nitip salam katanya buat kekasihnya yang jauh di Pulau Sumatera sana, ada Kak Yosi Silaban. Selamat malam dari Mas Jogi, katanya nitip salam, salam sayang katanya buat yang jauh di sana. Mudah-mudahan cinta Anda selalu mesra, selalu bersemi, dan selalu abadi pastinya di dalam sanubari masing-masing ya. Dan bisa bersanding nanti di mimbar atau altar kebahagiaan. Wih, saya baru nyusun kata-katanya itu. Tolong dong dihargain nanti ya. Dulu zaman mama kalau mau lihat penyiar radio harus ke tempat siaran, sekarang bisa lihat dari live katanya. Iya dong, kalau kita dilihat di sini udah bisa siaran langsung ya. Oke, kita mau coba nyapa. Nih, aduh, WA kita lagi error nih. Buatnya Fatimah, coba ditelepon ulang lagi. Kita coba sapa dulu yang di 562, sudah ada yang bergabung. Selamat malam Melody Memory.
1: Selamat malam, Melody Memory.
0: Baik, mantap. Mbak Vina kah ini kira-kira?
1: Nah, kenal kita.
0: Alhamdulillah, sehat kabarnya. Mbak Vina,
1: alhamdulillah
0: fit
1: sehat
0: juga?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa.
1: Lagunya apa?
0: Lagunya ini enak. Yang tersisa dua aja nih, Mbak Vina.
1: Boleh.
0: Iwan Fals, Kemesraan, dan Stinky, Rindu Untuk Dia. Mau yang mana kira-kira?
1: Ah, yang kedua aja, Pak Dli.
0: Stinky aja berarti, Mbak Vina ya?
1: Oke deh, salamnya buat Ibu Bambang tadi ya. Buat Mbak Rika juga.
0: Oke okay.
1: Buat siapa itu? Mbak Usin. Mawar juga ya. Buat
0: Mawar
1: Pati
0: juga
1: Joy.
0: Okay.
1: Buat Indah Ratu. Buat semuanya Fadli yang udah masuk tadi juga ya. Salam persahabatan.
0: Siap
1: Fadli, semoga selalu sehat. Salam berkeluarga ya Fadli.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vina yang ada di jauh di sana, yaitu di Sutoyo. Deket banget sebenarnya sih. Oke, yang di WhatsApp kayaknya masih error deh ya. Gak tahu nih apakah masih bisa kita sapa atau enggak. Kita coba sapa nih, mudah-mudahan bisa bergabung ya. Selamat malam, Fatimah. Halo.
2: Halo, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya setelah satu kali miss call gagal, bisa bergabung di akhir ya.
2: Iya,
0: alhamdulillah. Alhamdulillah. Fatimah tadi asal mana ya, saya lupa tadi.
2: Asal Riau.
0: Di Tembilahan atau di mana, Mak, tadi ya bilangnya?
2: Iya, Abah orang Tembilahan.
0: Abah orang Tembilahan. Kalau Pian asli orang Riau berarti?
2: Iya, Mama orang Melayu Riau. Kalau Abah orang asli Banjar Tembilahan.
0: Berarti sikit-sikit bisa bahasa Banjar kah kira-kira nih? Bisa bahasa Banjar kah kira-kira nih kira-kira?
2: Dikit-dikit.
0: Dikit-dikit ya. Karena iya, kan orang-orang Tembilahan itu biasanya orang Banjar.
2: Nggih, Abah kan masih ada garis keturunan dari itu.
0: Dikit-dikit ya.
2: Yang di Banjar.
0: Alhamdulillah. Makan. Salam ya. Kenal buatnya Fatimah, mudah-mudahan bisa selalu gabung Bapak Fatimah ya.
2: Iya.
0: Amin.
2: Insyaallah.
0: Insyaallah Bapak Fatimah. Salamnya silakan sapa-sapa buat siapa aja nih?
2: Buat teman-teman yang ada di Sampit semuanya. Terus hubungan ulun yang ada di Banjarbaru.
0: Iya.
2: Dan juga buat mas-mas mbaknya yang ada di Pro
0: Area di Banjarmasin.
2: Satu Banjarmasin.
0: Iya,
2: semuanya. Iya, saya salam kenal semuanya.
0: Siap. Itu aja ya, salam kenalnya ya buat teman-teman. Oke deh, lagunya ikut aja enggak apa-apa ya, Mbak Fatimah ya.
2: Ikut aja. Ikut aja Mas.
0: Karena lagunya udah full.
2: Ya.
0: Baik, terima kasih Mbak Fatimah.
2: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Mbak Fatimah, katanya juga dari Jogja Bang Pati. Oke. Terus ada Mbak Maria Kipti tadi, lagunya Iwan Fals, Kemesraan Bang, buat yang di Radio Abdi Persada dari Play Hari katanya. Oke, terima kasih banyak. Lagunya kita siapin buat teman-teman Radio Abdi Persada FM yang ada di Banjarbaru ya. Bang, siapa nih? Hani Hamid Habsyi, mun kada salah si Dini lulusan SMA kah? Ya betul, saya lulusan SMA 1 Martapura ya. Man malam Mas Padi dari Bang Halim, baru gabung Bang Halim ya. Asli Banjarmasin kakak, saya dari Martapura. Salam kakak, host dari mana ini? Dari RRI Persatu Banjarmasin ya. Saya sambil lihat di TikTok nih, yang baca-baca komen. Oke deh, kita terima kasih banyak sekali lagi buatnya pendengar kita. Bu Fatimah, mohon maaf lagunya gak bisa diputerin. Bang Irwan juga lagunya gak bisa kita puterin, ini mohon maaf banget. Bang Eja juga mohon maaf banget. lagunya Iklim aja tadi ya udah kita puterin juga tadi, mohon maaf gak angkat teleponnya. Terima kasih banyak yang sudah mendengarin kita. Langsung nih lagunya yang mungkin lagi kangen-kangenan sama seseorang yang jauh di sana. Ini dia lagu Kemesraan dan juga Rindu Untuk Dia. Dua-duanya lagu merindukan seseorang pastinya ya. Mudah-mudahan rindu itu bertumbuh menjadi kebahagiaan, rindu itu bertumbuh menjadi sesuatu yang menghasilkan kebaikan, dan rindu bisa terobati dengan pertemuan, pertemuan yang membahagiakan pastinya ya. Selalu sehat untuk kita semuanya, selalu cintai musik-musik tanah air, dan selalu bahagia, sehat selalu untuk kita dimanapun berada. Ini dia Iwan Fals dan Stinky, Kemesraan dan juga Rindu Untuk Dia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811

0: RRI dengan esensi buku. Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Sapardi Djoko Damono melalui kumpulan puisi Hujan Bulan Juni menawarkan kedalaman renungan tentang cinta, kehidupan dan alam. Dalam setiap baitnya, Sapardi menciptakan ruang refleksi yang penuh makna, menghadirkan hikmah yang relevan bagi pembaca lintas generasi. Sapardi menggambarkan cinta sebagai sesuatu yang alami, mengalir tanpa tuntutan atau pengharapan balasan. Dalam puisi Hujan Bulan Juni, ia menyiratkan tentang keikhlasan cinta, seperti hujan yang jatuh tanpa memilih tempat, memberi kehidupan tanpa memandang siapa yang menerimanya. Hikmah ini mengajarkan pembaca untuk mencintai dengan tulus, tanpa batasan ego atau pamrih, sebagaimana alam menunjukkan kasihnya kepada kehidupan. Puisi-puisi dalam Hujan Bulan Juni mencerminkan kesederhanaan dalam gaya bahasa, namun syarat makna mendalam. Sapardi mengajarkan bahwa keindahan tidak harus datang dari sesuatu yang megah atau rumit, tetapi justru dari hal-hal kecil yang sering terabaikan, misalnya tetesan hujan, dedaunan, atau hembusan angin adalah simbol keindahan sederhana yang sering kita lupakan. Hikmah ini mengingatkan pembaca untuk menghargai dan menemukan keindahan dalam kesederhanaan hidup. Sapardi menghubungkan manusia dengan alam melalui metafora dan simbol yang lembut. Alam dalam puisinya bukan sekadar latar, tetapi sahabat yang merangkul emosi manusia. Hujan, angin, dan pohon menjadi pengingat bahwa manusia adalah bagian dari siklus kehidupan yang lebih besar. Hikmah ini menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan alam, karena alam adalah guru yang senantiasa memberi pelajaran tanpa menghakimi. Hujan Bulan Juni juga merefleksikan ketabahan menghadapi kenyataan hidup, seperti hujan yang datang di musim yang tidak lazim. Kehidupan kadang menawarkan kejutan dan ketidakpastian. Sapardi mengajarkan pembaca untuk menerima segala peristiwa dengan lapang dada dan percaya bahwa segala sesuatu memiliki waktu dan tempatnya masing-masing. Hikmah ini menguatkan semangat pembaca untuk tetap tegar, bahkan ketika situasi tampak tidak sesuai harapan. Puisi-puisi Sapardi sering menyinggung keterbatasan waktu dan fananya hidup manusia. Namun, ia juga mengajarkan bahwa sesuatu yang abadi dapat diciptakan melalui kenangan, perasaan, dan makna, sebuah cinta yang tulus, meskipun tidak abadi secara fisik, dapat terus hidup dalam ingatan. Hikmah ini mengajarkan pembaca untuk menghargai momen dan menciptakan nilai dalam setiap hubungan dan tindakan. Hujan Bulan Juni bukan sekadar kumpulan puisi, melainkan refleksi hidup yang syarat pelajaran. Sapardi mengajak pembaca untuk merenungi keikhlasan cinta, kesederhanaan, hubungan manusia dengan alam, ketabahan, dan makna keabadian. Esensi dari karya ini adalah ajakan untuk menjalani hidup dengan penuh rasa syukur, cinta, dan kesadaran, seraya menghargai setiap detik yang kita miliki. Demikian esensi buku Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono dari RRI untuk Indonesia.
1: Banjarmasin malam ini WhatsApp 0811 5111 410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: kata bijak hari ini. Saya percaya materi dapat membuat hidup seseorang menyenangkan. Namun, pada dasarnya, jika Anda tidak mempunyai teman yang sangat baik, relatif yang mempedulikan Anda, hidup Anda akan terasa kosong, sedih, dan materi tidak lagi menjadi penting. David Rockefeller.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan?

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan ustadz ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Mendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.
8: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811 5111 4.

Renungan Malam Salmon dan Hiu. Pada menu ikan masakan Jepang, ikan salmon akan lebih enak untuk dinikmati, apalagi ikan tersebut masih dalam keadaan hidup saat hendak diolah untuk disajikan, dan jauh lebih nikmat dibandingkan dengan ikan salmon yang sudah diawetkan dengan es. Itu sebabnya para nelayan Jepang selalu memasukkan salmon tangkapannya ke suatu kolam buatan agar dalam perjalanan menuju daratan, salmon-salmon tersebut tetap hidup. Meski demikian, pada kenyataannya, banyak salmon yang mati dalam kolam buatan itu. Agar salmon-salmon tersebut tidak mati dalam perjalanan menuju daratan, nelayan Jepang memasukkan seekor hiu kecil di dalam kolam buatan itu. Sungguh kreatif. Hiu kecil yang dimasukkan ke dalam kolam buatan itu memaksa salmon-salmon terus bergerak agar tidak sampai dimangsa si hiu kecil. Akibatnya, banyak ikan salmon yang tetap hidup dan jumlah salmon yang mati justru menjadi sangat sedikit. Dari hal tersebut, dapat kita amati bahwa diam dapat membuat kita mati. Bergerak dapat membuat kita hidup. Lalu apa yang membuat kita diam? Saat yang membuat kita diam adalah tidak ada masalah dalam hidup dan saat kita berada dalam keadaan nyaman. Situasi seperti ini kerap membuat kita terlena. Begitu terlenanya sehingga kita tidak sadar bahwa kita telah mati. Yang membuat kita bergerak adalah masalah, tekanan hidup, dan tekanan kerja. Saat masalah datang, secara otomatis naluri kita membuat kita bergerak aktif dan berusaha mengatasi semua pergumulan hidup itu. Tidak hanya itu, kita menjadi kreatif dan potensi diri kita pun menjadi berkembang luar biasa. Jangan lupa bahwa kita akan bisa belajar banyak dalam hidup ini bukan pada saat keadaan nyaman, tapi justru pada saat kita menghadapi badai kehidupan. Jadi perlu disyukuri kehadiran suatu masalah dalam kehidupan kita akan terus memaksa kita untuk bergerak dan tetap survive.

0811-511-410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Pendengar yang sampai di sini, kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 2 Juni 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6. Akhirnya kami, seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat berpisah, sampai berjumpa kembali besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah program 1 RRI Banjarmasin Radio Publik Milik Bangsa. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 3 Juni 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar untuk Banjarmasin dan sekitarnya, kita sudah memasuki waktu sholat fardu subuh. Kita dengarkan azan subuh dan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda kaum muslimin dan muslimah.

0: ibadah.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Oh,

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran, dan dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.
2: Dari Abu Hurairah, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pertama-tama perbuatan manusia yang dihisab pada hari kiamat adalah sholat wajib. Maka apabila ia telah menyempurnakannya, maka selesailah persoalannya. Tetapi apabila tidak sempurna sholatnya, dikatakan kepada malaikat, lihatlah dulu apakah ia pernah mengerjakan sholat sunnah. Jika ia mengerjakan sholat sunnah, maka kekurangan dalam sholat wajib disempurnakan dengan sholat sunnahnya. Kemudian semua amal-amal yang wajib diperlakukan seperti itu. Hadis riwayat Khamsah dalam Nailul Autar juz 1 halaman 345.
3: Banjarmasin pagi ini.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Orang tua adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Mereka mencintai tanpa syarat, berkorban tanpa pamrih, dan mendoakan tanpa henti. Dalam ridho mereka ada ridho Allah. Dalam doa mereka ada jalan bagi terkabulnya hajat-hajat kita. Sayangi mereka dengan sepenuh hati. Berikan pelayanan terbaik selagi mereka masih ada. Perlakukan mereka dengan lembut. Hormati ucapan mereka dan penuhi kebutuhan mereka, baik fisik maupun batin. Ingatlah, doa orang tua adalah senjata ampuh yang mampu membuka pintu-pintu langit. Maka, jadilah anak yang menjadi kebanggaan hati mereka. Karena ridho Allah ada pada ridho orang tua. Jangan tunggu waktu berlalu. Berikan cinta dan pelayanan terbaikmu kepada mereka.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
2: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
3: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
4: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
1: Bersama dengan Ustadz-Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
5: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
6: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
7: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Set, kita persilahkan.
1: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
6: kanal informasi
1: dan inspirasi.
0: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811-5111-410. Pro 1

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, pendengar dan juga pemirsa yang dirahmati Allah, kita bisa bersama hari ini di kuliah subuh kerjasama dengan Universitas Islam Negeri UIN Antasari Banjarmasin untuk edisi 17 Julhijjah 1447 Hijriah di 3 Juni 2026. Dan pagi hari ini alhamdulillah kita akan mendapatkan ilmu dan juga pencerahan dari Ustadz Haji Ibnu Arabi SAGM PhilI. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, semoga pendengar dan juga pemirsa kita dalam keadaan yang sama juga ya Ustadz, selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga sudah insya Allah siap menerima ilmu dari Ustadz Ibnu Arabi mengenai tema kita pagi hari ini adalah melestarikan kenangan dalam tindakan. Silakan Ustadz.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Para pendengar yang budiman, alhamdulillah pada pagi ini kita kembali dapat bergabung dalam ruang udara ya, bersama RRI Pro 1 Banjarmasin dalam kuliah subuh yang pagi ini insyaallah kita akan berada dalam satu judul melestarikan kenangan dalam tindakan ya. Judul ini sebenarnya terinspirasi dari berita ya yang dirilis oleh RRI gitu tentang tibanya jamaah haji kloter 1 embarkasi Banjarmasin yang insya Allah mudah-mudahan tidak berubah pada tanggal 4 subuh ya, sekitar jam 3 begitu. Dan ini sungguh sangat mengharukan dan membanggakan gitu, bahwa kloter 1 yang berasal dari kota Banjarmasin full ini 359 orang insyaallah, tidak ada yang sakit ya alhamdulillah, kecuali kata ketua kloternya ya ada batuk-batuk lah, itu kan biasa gitu ya. Mudah-mudahan saja berdasarkan informasi yang saya terima dari RRI itu, di situs RRI itu sekitar jam 8.55 waktu Arab Saudi ya. Kalau ditambahkan dengan 5 jam berarti sekitar jam 14 ya, jam 15 lah kurang lebih mereka take off dari bandara King Abdul Aziz di Jeddah ya, untuk menuju Banjarmasin ya. Kita doakan mudah-mudahan mereka lancar di dalam proses imigrasi di bandara, juga dalam perjalanan serta nanti berproses imigrasi di asrama Debarkasi ya Banjarmasin. Dan ini untuk kedatangan yang pertama, kalau tidak salah juga dari Kakanwil Kemenhaj itu sudah menyatakan bahwa Embarkasi Banjarmasin sebagai wadah tibanya jamaah haji itu sudah sangat siap gitu, menyambut kedatangan tamu-tamu Allah yang mudah-mudahan membawa kemabruran haji mereka. Amin.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Nah, mengapa judul ini adalah melestarikan kenangan dalam tindakannya? Dalam beberapa kenangan juga, barangkali juga beberapa pengalaman, ketika ngomong-ngomong dengan orang yang sudah melaksanakan ibadah haji, itu seringkali, apalagi sesama mereka yang dalam satu apa namanya, dalam satu kelompok terbang yang tergabung berhari-hari ya, kurang lebih 40 hari, itu banyak sekali hal-hal yang kadang-kadang membuat mereka tertawa renyah gitu mengenangnya. Tetapi saya yakin di dalam perjalanannya banyak hal yang sebenarnya membuat tegang, bahkan barangkali berselisih pendapat. Tapi setelah mereka pulang, kenangan itu adalah menjadi semacam kenangan yang ketika dikenang itu menjadi semacam lelucon begitu. Nah, ada baiknya barangkali mengingat kenangan-kenangan itu justru untuk melestarikan kemabruran haji. Artinya apa? Kenangan selama proses melaksanakan ibadah haji yang sangat mulia itu dengan berbagai macam pengalamannya, mudah-mudahan di situ terdapat hikmat-hikmat ya, atau iktibar-iktibar pelajaran yang berguna untuk tindakan kehidupan bermasyarakat setelah pulang, atau katakanlah mereka kalau barangkali kuliah ini didengar oleh kloter satu, ya tidak mungkin gitu ya. Berarti ini adalah untuk warga kita Kalimantan Selatan mobil khusus, dan kepada siapa saja yang bergabung di dalam saluran ini, mudah-mudahan bagi mereka yang sudah melaksanakan haji itu memiliki beberapa hal yang ulun catatkan yang barangkali mudah-mudahan berguna gitu di dalam melestarikan kemabruran haji begitu. Yang pertama adalah peningkatan ibadah ritual. Kenangan selama di Makkah dan Madinah ya,

termasuk hal yang barangkali kadang-kadang menjadi kenangan yang lebih berkesan, tapi seharusnya yang menjadi kenangan itu adalah sholatnya ini ya, dan itu di apa namanya dilakukan kembali di sini itu dengan menjaga sholat jamaah di masjid terdekat. Kemudian membaca Quran, karena kan menunggu waktu sholat itu biasanya tidak sebentar lama, dan setelah sholat kadang juga tidak pulang karena kondisinya yang sangat panas gitu. Nah maka ya mudah-mudahanlah itu terefleksi di sini itu dengan ya juga menjaga sholat jamaahnya, kemudian memperbanyak membaca Al-Quran. Juga banyak berzikir. Nah ini adalah bagian dari mempertahankan gelar haji yang mabrur ya, dengan ketaatan yang konsisten. Itu yang pertama. Atau yang dalam garis bawah ulun itu adalah hablun minallah, jadi hubungan vertikal kepada Allah. Nah kemudian yang kedua itu adalah aksi sosial ya, dan filantropi. Ini adalah hablun minannas, yaitu pengalaman wukuf di Arafah, dan sa'i ya, itu dalam bagian-bagian di proses haji ya, itu mengajarkan kesetaraan serta berempatilah kepada sesama ya. Nah jadi ketika wukuf di Arafah itu tempatnya terbatas, bahkan tidak jarang, bahkan menurut satu informasi saat ini alhamdulillah jamaah kita Kalimantan Selatan Embarkasi Banjarmasin itu ketika di Arafah itu semuanya berada di dalam tenda. Ini adalah sebuah informasi yang sangat menenangkan dan menyenangkan begitu. Karena di hari yang panas gitu ya, kita berada di Arafah, kalau harus berada di luar tenda maka itu betul-betul miniatur mahsyar, kira-kira begitu ya. Berada di bawah terik matahari yang tidak biasa, yang kita di Banjarmasin mungkin hanya 36 itu sudah sangat panas, di sana kalau tidak salah itu mencapai 48 derajat ya, jadi itu sudah yang luar biasa begitu. Nah tapi kerelaan berbagi ya pada dengan sesama jamaah itu mudah-mudahan juga menjadi kerelaan berbagi ketika sudah di kampung halaman gitu, yang kalau harapannya begitu berbagi dalam pengertian berbagi materi ya, berbagi kelebihan rezeki yang barangkali ada gitu, dengan bersedekah, membantu orang, meringankan beban tetangga di sekitar, meskipun tidak banyak, tapi dari orang-orang yang banyak kan akhirnya menjadi banyak juga begitu. Meskipun satu orang haji misalnya hanya membantu satu orang, tapi kan berapa jamaah haji kan, kalau membantu satu orang berarti itu sudah mendapatkan ratusan bahkan ribuan ya, karena jamaah haji kita ini totalnya sekitar 5.800 gitu, kalau tidak salah 5.818 ya, 5.000-an lah begitu. Ini kan kalau membantu orang lain satu-satu aja berarti ada 5.000 yang bisa terbantu kan begitu. Nah ini perwujudan dari apa yang menjadi pengalaman berbagi selama di sana. Karena kalau tidak salah matrasnya itu hanya 50 apa 60 kali 180, yang kalau badan besar insya Allah itu tidak cukup berbaringnya itu, pasti berdempetan dengan yang lain. Nah itu kerelaan berbagi seperti itu adalah sebuah pengalaman yang barangkali ketika di sana lumayan tidak nyaman sih sebenarnya, tapi juga lumayan terasa akrab kan gitu, karena sama-sama tidak pakai baju gitu, tidak pakai sarung gitu kan, tidak pakai celana, tapi itu adalah pengalaman yang harapannya ketika sudah pulang ke kampung halaman menjadi sesuatu yang berdampak secara mental gitu. Artinya ya tidak mengapalah kalau hanya sebentar ini kita bersesakan gitu, tapi

0: dengan masing-masing rela, insya Allah itu semuanya menjadi nyaman. Nah begitu. Nah kemudian mungkin ini singkat saja, mudah-mudahan setelahnya ada apa namanya, ada diskusi ya dengan para pendengar ini, mudah-mudahan ada pengalaman mereka juga yang bisa ditestimonikan di sini gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah berakhlak karimah. Nah haji itu adalah titik balik spiritual. Tidak jarang orang itu kalau dulu ya, sekarang kan enggak bisa. Kalau dulu aku kena aja dulu jar melaksanakan haji, belum siap lagi berubah gitu. Masih banyak perilaku yang apa namanya, yang brutal gitu, yang tidak benar gitu. Nanti kalau sudah siap baru berangkat haji. Sekarang kan enggak bisa. Karena apa? Karena haji itu harus sesuai antrian pasalnya. Jadi enggak bisa. Jadi kalau udah sampai antriannya ya harus berangkat. Kalau tidak, maka nanti nomor porsinya udah dicabut gitu, tapi boleh menunda selama 3 tahun kalau tidak salah. Nah ini mudah-mudahan ya, dengan melaksanakan haji maka sikap dan tutur kata itu menjadi representasi dari nilai-nilai Islam. Karena orang yang berhaji itu, faman hajjal baita aw i'tamara fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Jadi kalau orang itu berhaji maka jangan rafas. Rafas itu berkata yang katakanlah porno begitu, yang mengandung unsur-unsur birahi gitu. Wala fusuk, dan kalau orang sedang berhaji itu jangan melakukan tindakan yang menjadikan pekerjaan itu dosa gitu. Dan jidal, wala jidala fil hajj, dan jangan melakukan tindakan yang menjadi semacam pertengkaran. Biasanya ini ujiannya ada di Muzdalifah. Karena di Muzdalifah tidak disiapkan tenda, bahkan hanya disiapkan karpet di tempat yang terbuka, yang ketika ditiup angin maka semuanya akan apa namanya, bukan basah kuyup ya, tapi semuanya akan berjibaku dengan debu di badan. Nah, sementara harus begadang ya, karena pengangkutan dari Arafah menuju Muzdalifah itu dengan berjejalan gitu, setelahnya lalu dimasukkan ke sebuah lapangan. Nah, untuk menunggu pengangkutan ke Mina, wah itu teruji sekali itu. Lidahnya mesti dijaga, perasaan dan pikirannya. Nah, mungkin ini pengalaman-pengalaman mereka yang melaksanakan haji itu seringkali banyak sekali di situ. Bahkan bertengkar sesama gitu ya. Itu dahsyat sekali pokoknya. Ya, mudah-mudahan saja dengan selesainya berhaji, perilaku, sikap, tutur itu berubah menjadi representasi dari nilai-nilai Islam begitu. Nah, kemudian yang terakhir ini ya, pemeliharaan rohani keluarga dan komunitas ya. Nah, kenangan perjuangan fisik dan batin selama ritual haji itu harus menjadi teladan bagi keluarga. Bayangkan kita lagi capek-capek itu harus bergerak mobile ya, dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. Kadang-kadang ini disertai dengan pembebanan oleh kawan sendiri gitu, yang ya segala macam lah, pokoknya banyak hal yang barangkali ini. Nah, tapi ini semua itu menjadi kenangan ya. Kenapa? Karena udah di Banjar misalnya kan, udah bertahun-tahun malah. Tapi ini yang mudah-mudahan menjadi kenangan yang hikmat-hikmatnya itu dapat dilestarikan dalam bentuk tindakan. Nah, inilah kira-kira judul yang saya sampaikan hari ini ya. Mudah-mudahan ini berguna ya, atau setidaknya memberi mendapat tanggapan dari para pendengar gitu. Mudah-mudahan mereka juga rela berbagi gitu ya, berbagi cerita kenangan yang perlu dilestarikan ya di dalam kehidupan bermasyarakat saat ini. Nah, kira-kira demikian Ibu ya.
1: Terima kasih ya. Ustadz ya. Sudah dari tadi Ustadz ada ingin bergabung dengan kita.
0: Oh iya.
1: Dan juga lewat YouTube sudah ada yang bersama kita nih Ustadz.
0: Oh, iya.
1: Ya.
0: Alhamdulillah.
1: Oke, dari Abu Tai. Baik, terima kasih Ustadz untuk pencerahannya. Ini yang kadang-kadang kita sebagai manusia biasa sulit untuk mengendalikan emosi itu yang susah. Itu kalau sudah seperti itu harus bayar dam ya Ustadz ya.
0: Tergantung. Kalau kan larangan-larangan ihram itu ada beberapa ya. Tapi kalau dalam pengertiannya jidal begitu, ya kalau pelarangan ihramnya sih tidak ada biasanya, hanya ya layaklah kita gitu istilahnya bayar kafarat lah, sebagai bukti bahwa kita mengaku bersalah sebenarnya.
1: Kafarat itu tidak, kafarat, tapi tidak sebesar dam begitu ya?
0: Tidak, tidak itu hanya sedekah beberapa, beberapa ya biasanya kalau sudah pulang ke Mekah melaksanakan apa namanya tawaf ifadah dan sa'i ya pas pulang-pulang dari hotel itu ya ketika ada orang yang minta-minta ya dikasih lah kira-kira begitu. Baik. Sebagai niat untuk membersihkan apa yang terkotori dalam pelaksanaan haji begitu.
1: Ini harus kita ketahui ilmunya dulu ya Ustaz ya, biar kita haji kita betul-betul bisa mabrur seperti harapan kita semua Ustaz. Baik pendengar dan juga pemirsa, silahkan bergabung bersama kami di dua line telepon kami 0811511410 dan 0511325162. Silahkan juga berkirim chat di WhatsApp kami dan juga di RRI Digital, silakan, dan juga langsung di YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Seperti Bapak Ahmad Jaya ini sudah dari tadi mengirimkan pertanyaannya Ustaz. Kita langsung sapa saja ya. Bapak Ahmad Jaya ini dari Amuntai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menganugerahkan kepada Anda kedamaian, kebahagiaan, kemakmuran, ilmu yang bermanfaat, petunjuk untuk beriman, umur panjang, untuk berbuat baik, haji yang diterima dan husnul khatimah.
0: Amin.
1: Amin ya rabbal alamin. Mohon jelaskan kepada saya bagaimana cara mengambil hikmah dan pelajaran dari ibadah haji bagi mereka yang belum pernah melaksanakan haji sebagai persiapan untuk haji yang sukses dan diterima oleh Allah. Terima kasih. Nah, ini harapan kita semua. Terima kasih Bapak Ahmad Jaini ya. Dan silahkan yang bergabung lewat telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Ibu Hajah Salah, silahkan Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah Ustaz, penjelasan Ustaz sangat banget
0: mantap. Terima kasih.
1: Alhamdulillah. Langsung kena begitu, langsung bisa diterima.
2: Alhamdulillah. Karena dulu itu waktu 97 Bang, ada datunggu Pak Ayu lagi langsung.
0: Oke.
2: Jadi langsung berangkat, kalau ada di berangkat gitu. Jadi waktu dulu di Makassar dulu kadang ada yang bersualan lagi gini, tapi jar orang pada ada hep, ada yang panggiling kita terus jangan diperhatikan, biarkanlah orang itu nah. Tapi jadu diri kita insiden. Jadi misalnya ada orang apa berani jeda lompat campur atau menanggur, jangan juga itu sudah kalau salah ya. Kadang-kadang kita kalau menanggur tuh bisa jeda kasih kita pulang bersualan, takutan benar yang itu. Itulah kadang lah karena tawab, kadang itulah karena tawab tuh makanya kejalan. Betul sembilan pulang.
0: Iya.
2: Nah, tujuh ulun. Jadi ulun ni kadang kalau tang pada ulun sekali. Betul. Kadang nasi gini kan saja bil. Aja jalan tolong itu dulu. Jadi aku malah jadi bakawan maksudnya. Di masing-masing jaga diri sih jadi sudah itu. Jadi kayak itu tangaran. Tahamunnya tahu aku cai. Gini nak taham. Orang kan berbagi itu iram gak lah. Ujar kok. Tapi kan bakal lagi kan di situ karena banyak orang Turki macam gitu nih. Jadi buat urusan dengan berbagi itu kadang hampok-hampok itu orang lah apalah. Ya Allah ya Rasulullah kan bapak Tuhan mungkin tak lagi gitu nih. Jadi kita kadang-kadangnya kalau bukan Turki ini setelah jilannya ya goyang itu nah ya aja kayak pil. Iya, ya kata kayak kita tuh jilannya lurus gitu nah. Itu berinjang-berinjok. Nah, jadi kita nak kadang hampok pikir ya. Kan rancak. Jadi anak beduti ngali pasti ada mana orang apa ngarinya orang Arab pun tergana itu pasti ada terus jadi lah ulun keliling itu tujuh putaran kadang ulun sangka kali dia anu itu kakeknya sudah sok jadi jero ulun kan digawah itu nih kalau keliling itu kadang banyak sampah itu jalan hijau jemaah nyali terjalan hijau aja itu kan kayak bang istilahnya tuh masuk kerasot kepada rasawat dulu nyarul. Putaran nanti sebenarnya besar kalau hati kita ni seperti kerindangan tu nampak besar. Anak lagi tu.
0: Ah itu kenangan tu.
2: Kayak kerindangan tu nak. Jadi bila ada orang datang lagi alhamdulillah. benar gitu. Karena kayak gitu untuk bagaimana untuk wah kada masakan gitu lagi nah. Nah mana pulang lah daftar tuh mana sudah tuha. Ulun kada mungkin lagi pang jerulun anak urus namanya dari gitu.
1: Baik.
2: Ulun kena obat punya jerulun.
1: Baik Ibu.
2: Ada satenya ya no ibadah haji gitu nah. Ya terima kasih banyak.
1: Terima kasih Bu Haja.
2: Mudah-mudahan doakan Bu Ustaz.
0: Amin. Amin. Amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya tidak cukup sekali. Kayaknya kita merasa tidak sempurna begitu ya Ustaz. Ingin memperbaharui lagi ya. Mudah-mudahan kayak kemarinnya seperti belum mendapatkan haji yang mabrur gitu. Banyak yang seperti itu yang merasakan seperti itu ya Ustaz ya. Tidak hanya 1-2. Baik, silakan berikutnya 08115111410 0511 3251562. Ada Bapak Haji Dahamsa, silakan Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jadi apa yang disampaikan Ustaz ini pejurang menggugah memori kami.
0: Masya Allah, alhamdulillah.
3: Jadi kami naik haji itu tahun 97 sebelum karena tiga tahun mentuha kan. Jadi kurang 1 juta, jadi kada kawasan terpaksa mengundurkan diri, jadi dipindahkan pindahkan ke kawan di pas tangan di unlab yang hendak naik juga tiga lumin
0: sebenarnya.
3: Nah lalu pindah ke Amerika 2001 itu 2004 tuh naik hajinya kata pakai di seorang jadi oleh kemanakan 2004 pian paman pakai haji kan jangan hasil hasilnya KTP pian jorong KTP katakannya dia kada tahu aja mobil pian nang ya kalau untuk kali jadinya pian haji alhamdulillah kawan yang cuma waktu itu musim dingin Ustaz. Jadi waktu itu sekitar 20-24 derajat jadi hari-hari menggigil ya kedinginan.
0: Oh, dingin ya, Pak.
1: Iya, cuma alhamdulillah musim dingin ya pada saat itu yang
3: karena rasanya bisa linggar ya, kayak itu. Awal pagi mau waktu itu masih angin bang lah. Nah kemudian kami ini anehnya tuh anu orang membawa coba tapi namanya tuh untuk kami harus gitu nah. Jadi paksa kami yang menuntung anak leheran ini neng ada neng anak kalau laki dan juga ada anak kalau jadi bingung kau pindah ke mana kah itu kan bawakan alhamdulillah kau aja pak bawakan bawakan yang sehari segala macam. Yang lebih menarik lagi Ustaz. Bila kami ke Hilton itu tetap merombong arah ke Bumi Jena. Ini hubungan Menteri Luar Negeri ada atas. Kami itu anu dibari emas itu lah. Cincin dibari.
0: Masya Allah.
3: Mama ini dibari emas. Ini dibari anu surban. Langsung dipayak dipakaiakan surbannya itu langsung. Ini saja aja kalau ke masjid. Jadi si anunya buah nang sekuriti ini bingung dia melihat Arab lain kan kalau hidangnya kayak Arab kan biasa cuma mata sipit dia orang amung saja
0: mata lawan hidung minimalis ya
3: hidung lain tapi potongan mata Arab dia hirang kan nang anu itu nang anu yang paling sampai wah ini
0: masih ingat
3: kami melihat orang itu orang Sudan kah dari Hiram itu muhanya tuh sama semuanya kan jadi dia tuh jadi terucap waktu saat itu terucap jakanya kawalah nah ya Hiram pak amuntai ceritanya balik pak cakalnya dicocok kali pak dia tuh di apa nih dia itu di pinggang menggayai orang saya nah bah itu bulik saya itu kabus suara Untung ini mulai tercapai suara. Itu sudah di Mina Bang Ngeco. Jadi kalau suara di Mina itu babu di KK sudah orang berolah kembali. Hanya kawa jangan pulang di Pemah itu. Di Mina itu jadi itu kontak dibalas oleh Allah itu. Jadi mbak buat sesuatu yang kayak menyenangkan orang lain langsung dibalas gitu. Sama waktu hujan banjir kan di Jakarta. Ya kami karena banjir tadi ya tidak sedikit orang datang ke masjid. Alhamdulillah tahu aja keadaan pada apa-apa. Sekarangnya di masjid masuk ke maktab menggigil kedinginan.
1: Kalau kita bercerita pasti panjang ya Ustaz ya. Banyak pastinya pengalaman Bapak Haji Daham saya Pak ya.
3: Baik. Minta ampun. Langsung memang kalimpanan. Aja Ustaz. Yang pengalaman.
1: Baik.
3: Jadi kalau kawan ada buat aneh-aneh ya. Ada kawan nanya. Waktu wukuf di Arab kelaparan. Ini kan bisa bahasa Arab. Saum dia. Makanya ada teman tadi nasi kotak bapak kepuasa apa?
1: Lucu. Banyak kenangan semua pasti banyak kenangan. Pasti banyak. Baik Pak Haji Damsa, terima kasih banyak Pak sudah berbagi.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang kalau sudah yang datang juga pasti satu minggu itu pasti ceritanya itu aja ya Ustadz ya. Ini sudah ada tiga. Pendengar dan juga pemirsa kita yang bergabung nih Ustaz, sebelum kita nanti terima lagi penelpon yang berikutnya. Ada Bapak Ahmad Jaini tadi, Ibu Hajah Sarah di Anjir, dan juga Bapak Haji Dahamsah, silakan Ustaz.
0: Terima kasih nih, kalau sudah mulai bercerita pengalaman haji itu memang waktu itu sangat cepat berjalan. Seolah-olah tidak cukup begitu ya. Tapi inilah yang ulun maksudkan, ini perlu dilestarikan itu nilai-nilai di dalamnya begitu. Kenangan haji itu mungkin hanya sekali seumur hidup begitu ya. Kenapa? Karena masa tunggunya sekarang sangat lama gitu kan. Dengan pemerataan yang sekarang itu 26 tahun loh baru bisa berangkat haji. Tapi kalau nanti dikembalikan ke proporsi one per mil ya, satu per seribu, maka kita akan berangkat setelah 39 tahun. Ini bukan waktu yang singkat ini. Makanya kalau bercerita tentang pengalaman haji itu wajar, waktunya itu sangat tidak cukup. Tapi bagi kita ini ya cerita itu adalah perjalanan hidup yang sudah dijalani. Ada yang senang, ada yang menyedihkan, bahkan ada yang sampai merenggut nyawa kan kalau cerita cerita di sana itu. Nah, tapi ya kita yang bagi yang sudah-sudah ini ya Bapak Ibu yang sudah-sudah itu mudah-mudahan kenangan-kenangan itu menjadi spirit ya, menjadi alat motivasi begitu untuk menjalankan kehidupan makro ini ya, karena haji itu kalau menurut satu pendapat adalah kehidupan mikro. Ya, artinya yang dalam skala kecil yang kemudian ketika pulang ke kampung halaman itu menjadi kehidupan nyata yang sesungguhnya dalam bentuk makro. Nah, maka pengalaman seberat apapun ya selama di sana, pengalaman seburuk apapun selama di sana itu mudah-mudahan menjadi pembelajaran, karena itu tinggal kenangan. Ya. Tidak lagi dalam proses di sana, tidak. Kita sudah di sini gitu. Jadi mau menyenangkan, mau menyedihkan, mau menyakitkan, mau menjadi penderitaan di sana itu semuanya dicatat, kemudian dilestarikan di banua itu dalam bentuk implementasi dalam kehidupan. Jadi diwujudkan dalam kehidupan hari ini gitu. Nah, inilah yang barangkali ulun maksudkan melestarikan kenangan itu di dalam tindakan. Banyak sekali ya dari ibu Salah ya. Pokoknya mendidangarkan kira-kira banyak lagi dah kisah pian yang belum sampai ke kami.
1: Ini hampir banyak yang mengalami seperti itu ya. Ada yang bertikai suami istri begitu ya.
0: Terus betul.
1: Yang mungkin tetangga di kamar itu susah begitu untuk mengambil sikap seperti apa ya Ustaz ya. Baiknya seperti apa Ustaz? Dibiarkan saja atau?
0: Nah ini barangkali terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Zaini ini, yang dari Amuntai, bagaimana mengambil hikmah dan pelajaran bagi yang belum berhaji. Haji itu perlu persiapan, Bu. Kalau dalam pembelajaran fikihnya, persiapannya harus persiapan harta, setoran harus cukup, sangu juga cukup, karena sekarang living cost cuma 750 rial, itu hanya cukup untuk bayar dam bagi yang haji tamattu. Jadi nggak, meskipun makan kita kan dijamin ya, itu dari awal sampai akhir itu dijamin, sehingga sebenarnya nggak perlu repot gitu ya. Nah tapi kan biasanya ya mau belanja lah gitu kan, mau bawa oleh-oleh lah gitu. Cuma mau belanja oleh-oleh itu juga masalah kadang-kadang. Mikirnya si Anu pesan Anu, si Anu pesan Anu, si Anu pesan Anu, sehingga sholat jamahnya mikirnya itu cuma mikir nyari oleh-oleh. Padahal itu juga nggak benar.
1: Padahal kan, yang harus kita utamakan, Ustaz?
0: Yang harus kita utamakan itu kan wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrahmu itu karena Allah. Jadi tidak ada karena yang lain. Nah ketika kita berangkat untuk menuju Makkah dari Banjarmasin, bahkan keluar dari rumah, itu niatannya adalah lillahi ta'ala, tidak ada yang lain. Bahkan ada yang misalnya yang tidak lillahi ta'ala itu apa? Hendak mencium Hajar Aswad, bayar. Ngapain bayar
1: mencium
0: Hajar Aswad pakai joki begitu? Jokinya laki-laki lagi misalnya, dia perempuan. Ditanya kenapa ibu? Ya karena kan menditakuni orang di Banua, sudahlah mencium Hajar Aswad. Memang berarti beribadah
1: sudah salah ya, Ustaz,
0: iya ini apakah untuk bercerita? Kan tidak kan ini. Ini untuk meniru pekerjaan Rasulullah, meniru pekerjaan sahabat yang Sayyidina Umar bilang, wahai Hajar Aswad, andai aku tidak pernah melihat Rasulullah menciummu, maka aku tidak akan melakukan. Karena itu kan, itu karena meniru kan, karena melakukan sunnah kan. Nah kemudian orang yang pernah bersentuhan kulitnya dengan Hajar Aswad, karena kita meyakini Hajar Aswad itu katanya batu berasal dari surga, maka orang itu juga akan nanti dipertemukan dengannya di surga. Nah ini tujuan-tujuan yang tidak ada sebenarnya untuk bercerita di Banua itu nggak ada gitu ya. Wah nanti sesama mereka yang itu berapa kali mencium Hajar Aswad, ini kan hanya memunculkan kesombongan.
1: Kayak ada sebuah persaingan.
0: Jadi persaingan. Ya, padahal itu tidak. Ini hanya menjadi syahadah, menjadi bukti, menjadi apa namanya tanda bahwa kita pernah loh bersentuhan kulit dengan batu ini, yang mudah-mudahan ini menjadi sebab kita juga berhak gitu mendapatkan tiket ke surga kan gitu. Nah makanya haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Nah cocok sebenarnya dengan ini. Jadi ya tidak hanya ingin bercerita begitu, kira-kira kesimpulannya seperti itu ya. Tapi kenangannya itu perlu diingat gitu. Nah jadi kepada Pak Zaini barangkali jawabannya adalah, Bapak mudah-mudahan sebelum berangkat itu ada persiapan pengetahuan. Bahkan kalau kembali kepada apa namanya Ihya Imam Al-Ghazali, begitu sebelum berangkat itu yang dilakukan di sini itu adalah pembersihan diri. Karena aja tahu tobat di sana itu tidak benar. Lakukan pembersihan diri itu di sini gitu.
1: Di tanah air ya.
0: Iya, di tanah air, di rumah. Di saat kita mulai berproses akan berangkat.
1: Karena panjang waktunya,
0: panjang
1: masih.
0: Kan waktunya
1: kita sudah bisa
0: ini
1: jadi hafal gitu ya, Ustaz.
0: Iya, benar itu. Ya. Ini ya mohon maaf memang ya karena banyak pengalaman begitu pulang haji. Terima kasih lah, Jar. Kenapa julun terima kasih? Jaka kada mairingi ka mau kada tahu tawaf. Berarti berangkatnya tidak dengan
1: tidak ada persiapan.
0: Nah, bisa enggak ibadat itu kalau tidak dengan ilmu diterima? Nah, ini yang masalah gitu. Jadi bagaimana mengambil hikmah dan pelajaran bagi yang belum berhaji? Cerita-cerita orang-orang itu kita ambil pelajaran. Sebelum saya berangkat, saya harus sudah siap pengetahuan dengan apa yang terjadi pada mereka. Kira-kira begitu. Kan tidak hanya kesiapan sangu tadi ya, zat itu dalam pengertian apa namanya duit gitu kan, tapi kesiapan kesehatan,
1: yang
0: kesiapan
1: isi koper
0: ya itu bawa baju juga terlalu banyak kan begitu ya. Kadang-kadang yang agak terbalik juga ketika berangkat itu bajunya baru semua, Bu. Tapi setelah sampai di Mekah berangkat ke masjidnya dasteran. Ini kan memang mau berangkat itu mau pamer apa mau ibadah kan gitu ya. Kenapa tidak justru ketika berangkat ke Masjidil Haram itu dengan tampilan terbaik karena ini akan menghadap Allah,
4: ya
0: misalnya
4: Allah, begitu. Gitu ya, Ustaz, ya.
0: Ini cil pian mendastar la ilaha illallah kan gitu ya. Ya memang pakaian tidak wajib dalam artian bagus ya, tapi layaklah kira-kira begitu. Nah, ini artinya apa? Perilaku di sini itu bagaimanapun berpengaruh di sana gitu. Kalau kita tidak siapkan sejak awal, maka ya pada akhirnya di sana juga akan seperti itu. Makanya tadi kata Pak Idham ya, itu dibalas langsung kan gitu ya. Ya kebaikan dibalas langsung, keburukan dibalas langsung, itu tandanya kita masih dipedulikan. Berarti kita bersyukur sebenarnya. Mau kita itu jelek sekali di sana, tapi kemudian ditegur, terima kasih masih kita dipedulikan.
4: Langsung diberi sanksi, iya. Itu berarti Allah masih sayang dengan
0: iya,
4: kita ya,
0: masih
4: Ustaz,
0: disayang ya. Kan gitu. Kalau kita melakukan kebaikan kita juga diberikan gitu ya. Itu berarti alhamdulillah, berarti kita diperdulikan. Nah, itu yang ulun maksudkan bahwa apapun kenangannya di sana, di sini itu harus dilestarikan, tapi dalam bentuk mengambil hikmah, dalam bentuk melakukan kebaikan yang tidak tidak bercampur dengan apapun ya, kecuali hanya lillahi ta'ala tadi. Nah, kira-kira seperti itu. Gitu.
4: Baik, jadi cukup untuk tadi ya, pendengar sudah semua nih Ustaz?
0: Saya pikir sudah nih untuk Pak Idham ya. Kalau Ibu salah kan ya testimoni sudah. Ya ujung-ujungnya kerinduan, pengen lagi gitu ya, semua orang pengen. Ya kita berdoa saja, kalau tidak bisa haji ya umroh lah mudah-mudahan kan gitu.
4: Baik, Ustadz sudah ada yang bertanya juga dengan kita lewat WhatsApp. Ada Bapak Rustam Effendi dari Marabahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mengurangi rasa ingin menang sendiri pada saat berjejal saat ibadah? Nah, ini ya.
0: Oh iya.
4: Ini ya tadi seperti apa bertikai itu jidal namanya
0: ya, jidal, ya.
4: Ustadz ya, saya dapat ilmunya dari Ustadznya ya. Baik, silahkan yang bergabung lewat telepon. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, dengan Bapak
5: Ica kan ya?
4: Ica di sini. Bapak Haji Apo ya?
5: Iya.
4: Pak Haji Apo di Kapua. Silakan Pak.
0: Pak Haji Apo.
5: Belum ada kisah panjang pondok saya.
0: Nggih.
5: Yang lain ke bagian itu nopo.
4: Iya, iya, baik.
5: Jadi ulun ada catatan ulun berangkat haji yang kedua pondok saya 2018.
0: Nggih.
5: Jadi masalah bis salawat wajib besar lah kan diberitakan oleh Kementerian Agama kan beroperasi 24 jam. Padahal itu suatu kebohongan itu nih Ustaz. Di salawat itu habis isya aja sudah ambihan Ustaz. Jadi kalau kita bulik dari Masjidil Haram itu 8:30
0: bertaksi lah pala.
5: Ada lagi di selawat. Itu kemudian yang kedua Ustaz di wukuf di Arafah.
0: Nggih.
5: Kejadian tadi kan ada apa namanya tilam ada bantal.
0: Nggih.
5: Itu promosi itu disiarkan di TV.
0: Nggih.
5: Padahal kenyataannya kan kita memang itu karena buat haji patuna yang kayak gitu tuh. Kalau jemaah tuh kada ada bantal, kada ada tilam, kada ada lapik, belapik seorang. Guring aja dia kan kada kawa bunjur diundang. Itu kemudian di yang lebih parah lagi kalau saya di Mina.
0: Nggih.
5: 3 hari ulun itu saya di Mina itu guring di luar tenda.
0: Nah.
5: 3 hari itu mulai 2018 kuota saya terangganan ngarang kapuas tuh kayak itu hanya tahunnya aja udah enggak hanya ketahuan dulu lagi Departemen Agama apa anunya penelitiannya diam-diam aja jadi 3 hari 3 malam tuh guling di luar tenda sampai ke muka wisi kuota saya orang gulingan
0: iya
5: itu panganannya yang keempat Ustaz lah di Madinah tuh nah.
4: Kok jadi banyak nih Bapak Haji Apo durasi
5: Madinah tuh di hotel Ustaz lah kita di Madinah kan 8 hari di Madinah itu kada wadah gadayan hotel jadi keluar dalam berdirian tuh hibar di jendela tuh nah. jamur selawat dalam di jendela perdunian sana.
0: Iya.
4: Baik. Jadi kondisinya seperti itu, kenangan yang direkam ya oleh Bapak Haji Apul ya.
5: Jangan bangun, okay. nyaman.
4: Baik. Terima kasih Pak Haji Apul.
5: Terima kasih.
4: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Transparansi, keterbukaan itu perlu juga ya Ustaz, ya? Bukan sebuah aib ya. Inilah kondisi yang dialami oleh para jemaat. Dan kita juga tidak termasuk dalam daftar negara-negara yang sukses dalam melayani para jemaahnya ya, begitu.
0: Kita
4: ya?
0: Termasuk negara yang sangat diapresiasi oleh Arab Saudi ya, dalam penyelenggaraan haji Bu. Ya, termasuk negara besar yang diapresiasi oleh Kementerian Haji dan Umroh Saudi ya, dalam penanganan jamaah. Karena jamaah kita itu diatur sejak di Indonesia. Kalau jamaah mereka kan kalau sudah berangkat dilepas Bu, seperti seperti apa?
4: Seperti kita masih orang dibimbing begitu, masih
0: seperti
4: dikawal.
0: Orang berangkat traveling gitu. Kalau kita kan semuanya disiapkan gitu, makanya tertata yang sesungguhnya lebih rapi.
4: Karena memang jemaah kita memang paling banyak ya, ya Ustaz.
0: Banyak
4: ya,
0: nomor 2 atau nomor 3 ya.
4: Oh, jadi terbanyak. Masih ada yang banyak
0: ada,
4: lagi Ustaz.
0: Masih
4: oh,
0: ada. Okay. Yang lebih banyak dari kita masih ada. Okay. Kita kan 221.000 kalau tidak salah.
4: Mungkin ini pengalaman beliau di tahun 2018 saat melaksanakan haji kedua ya tadi Pak Haji Apul. Mungkin tahun ini sudah tidak seperti itu ya Ustaz. Harapan kita.
0: Ya, mudah-mudahan.
4: Baik. Jadi itu hanya ini sebuah sharing saja dari beliau ya. Kalau untuk Bapak Haji, Bapak Rustam Effendi bagaimana Ustaz? Bagaimana mengurangi rasa ingin menang sendiri pada saat
0: gini ya. Ya Pak, dari Pak Rustam kan mengurangi ingin rasa menang sendiri saat berjejalan. Sekali lagi, pancangkan itu ke tujuanmu. Ulun barangkali bisa menganalogikan begini. Ulun tinggal di Pal 5. RRI ini kan di Pal berapa?
4: Kilometer 3,5.
0: Nah, berapa persimpangan yang akan ulun lewati untuk sampai ke RRI? Berapa mobil, berapa kendaraan yang sama-sama menggunakan jalan yang sama. Nah, kalau kita pengen cepat misalnya targetnya kan jam 5.30 ini harus sudah berada di sini misalnya kan gitu. Sementara macet atau sesak, ada orang yang melambat, ada orang yang justru malah ngebut. Nah, itu kan membuat kita harus selalu waspada. Nah, ketika ada yang belok, apa kita harus ngikuti yang di depan? Tujuan kita kan ke sini. Kita tidak akan membelok kemanapun kecuali ke tujuan kita. Bisa enggak kita kalau pengen laju mereka apa di depan itu ternyata melambat? Ini harus kita sadari bahwa tujuan orang itu tidak sama dengan tujuan kita. Tapi tujuan kita itu jelas lillahi ta'ala begitu. Kalau dalam ibadah, kalau di jalan tadi di tengah jalan yang pada itu tujuan saya jelas pengen ke RRI misalnya begitu. Nah, sehingga apapun tindakan orang di tengah jalan, fokus saja supaya kita tidak bertabrakan ya dengan kendaraan yang lain gitu. Ya kalau memang kita bisa melaju, ayo melaju. Tapi kalau memang harus melambat, ya sadarilah bahwa jalan ini tidak hanya tujuannya ke RRI gitu, tapi tujuannya kemana-mana kan begitu. Maka disitulah kita mengendalikan. Memang banyak keinginan kita yang barangkali terhalang oleh orang lain menurut kita. Tapi kan di sisi yang lain kita juga punya keyakinan bahwa semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah kan begitu. Nah, berarti ada persiapan akidah juga ketika kita berangkat gitu. Sehingga apapun yang kita hadapi, pokoknya dari yang paling menyenangkan sampai paling menyedihkan gitu ya, itu banyak hal dialami oleh banyak orang gitu kan. Ya. Dan ya, perbaikan sesungguhnya selalu ada, tapi ini bisa saja tidak terasa oleh kita kan begitu ya. Tapi mungkin terasa oleh orang lain ya. Nah, bagi kita apa? Ya udah, pokoknya yang untuk kita berarti bukan untuk orang lain, yang untuk orang lain berarti bukan untuk kita kan begitu prinsipnya. Nah, ketika ini terjadi, nah terus bagaimana mengurangi rasa ingin menang ini tadi ya, seperti pertanyaan Pak Rustam ini. Ya, berarti kita harus menyadari memang bahwa inilah yang harus kita jalani, inilah yang harus kita dapatkan, yang pengendalian mental keyakinannya ya ini adalah takdir kan begitu. Tapi upaya rasional, upaya fisiknya, ya kita pengen berusaha mendapatkan yang terbaik begitu. Itu boleh. Kenapa? Karena memang kita punya hak misalnya dalam sistem misalnya kan dalam aturan begitu. Misalnya pada tahun yang lalu itu pemerintah memberikan kompensasi atas makanan yang tak terdistribusikan beberapa kali itu dengan uang ganti sebesar bukan makanan ya, transport kalau tidak salah, itu bagi petugas itu sebesar 100 real. Lumayan lah kan gitu ya. Ya memang kejadiannya udah lewat, ngapain dipermasalahkan kan gitu. Kan kita tidak bisa merubah sejarah, tapi kita bisa merubah pemaknaan terhadap sejarah. Kira-kira begitu, Bu. Iya. Jadi ya sejarah itu memang udah lewat kan gitu ya, mengesalkan, menjengkelkan, bahkan membuat kita marah, tapi kan tidak perlu dendam kan begitu ya. Kenapa? Ya itu udah lewat pasalnya. Ngapain juga kita masih hidup dalam sejarah? Kita kan sudah hidup di masa bukan sejarah kan, kita membuat sejarah baru lagi kan, seperti itu.
4: Jadi kita solusinya istighfar begitu ya, dan perbanyak syukur ya, begitu ya, walaupun dalam kondisi apapun kita mendapatkan kejadian-kejadian
0: kalau yang ada di sana. Istilah ulun itu Bu, ada gas, ada rem. Jadi ada syukur, ada istighfar. Ketika kita mengalami situasi yang mengenakan, syukur, alhamdulillah, gas, kan gitu ya. Tapi ketika kita mendapatkan halangannya, harus direm, sabar gitu.
4: Mungkin itulah ujiannya, kita mendapatkan pahala haji mabrur, bisa jadi Ustaz ya.
0: Bisa jadi kan gitu. Kan orang itu belum disebut berhasil kan kalau belum mendapat ujian kan begitu ya. Nah, kira-kira begitu Ibu.
4: Baik. Sudah ada juga yang bergabung lewat WhatsApp nih. Ini banyak sekali nih Ustaz ya. Ada Bapak Said Rahman nih dari Amuntai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, ini soho ini.
4: Waalaikumsalam ya warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman saya, kata beliau nih, waktu melihat Ka'bah secara langsung, tidak secara sengaja menangis. Terima kasih, ini hampir semua orang seperti ini Ustaz ya. Tidak bisa mengendalikan emosinya. Terima kasih itu. Terima kasih untuk sudah membagi ceritanya ya untuk Pak Said Rahman. Ya, sebelum kita terima telepon berikutnya, kita jeda sesaat Ustaz, tetap bersama kami pendengar dan juga pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di Kuliah Subuh. Kuliah Subuh.

orang-orang yang beriman. Sesungguhnya, sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Surah At-Taubah ayat 3.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah. Ya, kita masih di kuliah subuh, masih bersama Ustadz Ibnu Arabi. Silakan berikutnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini Rohina dari Trikora. Silakan ya, ini mungkin waktunya sedikit saja ya.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Betakun ini. Karena Haji Mabrur itu artinya kelihatan kalau orang sesudah bukan Haji Mabrur, misalnya kan hajinya diterima setelah pulang ke Indonesia misalnya, kelihatan ada banyak perubahan. Apakah itu Ustaz langsung ataukah misalkan setahun, dua tahun, tiga tahun, beberapa waktu itu, nah ada kita bisa merasakan dua misalnya kan. Ini dulu aku kada ada kerjakan, sekarang aku bisa ngerjakan. Sekarang dulu kurang sabar, sekarang sabar. Misalnya kan, nah ini contohnya. Nah itu satu. Yang kedua Ustaz, pengalaman kami ketika di mana ulun lupa tuh, malam itu kami kada ada tempat. Jadi masing-masing membuat lingkaran, anu belakang, bersampuk belakang kami sama bini-bini itu. Yang laki-laki juga satu kelompok gitu kan, bersambung belakang. Alhamdulillah sih, ketika tengah malam itu kan ada orang berjualan minuman yang satu rial itu, nah Ustaz. Nah jadi nyaman aja minum. Mawai takalap teguring. Enggak itu aja, enggak. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Nini Rohina. Ini bisa langsung ditanggapi ya Ustaz ya.
2: Singkat padat Nini Rohina. Tapi semuanya panjang itu ceritanya.
0: Mabrur, apakah bisa langsung dirasakan atau perlu waktu, Ustaz?
2: Ibarat obat gitu ya. Ketika memang obat itu mujarab atau manjur atau terapi itu berguna, kalau ibarat dari orang yang sakit ya, maka tentu itu akan terasa dan terbukti begitu. Makanya kalau dalam bahasa hadis kalau tidak salah ya, orang yang berhaji itu akan kelihatan dengan it'amut ta'am. Ya, it'amut ta'am kata Nabi, dia senang memberi orang lain makan. Ya, istilahnya ini pemenuhan, apa namanya, pemenuhan fisik lah begitu. Ketujulah memberi orang gitu kan. Kemudian watibil kalam. Tibil kalam itu bahasanya menjadi santun. Jadi kalau yang tadinya keras, pemarah, ya itu kan kelihatan berubahnya itu menjadi tibil kalam.
0: Lembut,
2: lembut gitu, damai gitu kan, terasa gitu bagi orang lain. Ini perubahannya sayogianya harus ada. Kenapa bisa berubah begitu drastis? Di sana itu pressure-nya itu dahsyat sekali.
0: Ditempanya di situ.
2: Itu maksudnya. Aku semalam kayak ini kan gitu ya. Ada satu pengalaman yang barangkali ulun boleh ceritakan juga sebenarnya ya, ini. Ustaz. Itu ada orang yang kalau di Banjar nih bahasanya jagau lah gitu. Begitu di sana kan fisik kita ini termasuk kecil gitu. Nah, ketika tawaf itu selalu kena siku ini kepalanya. Dia lihat akhirnya apa? Bastilah Sidin masang kuda-kuda mengangkat siku ini, akhirnya kenalah ulu hati orang. Ya. Tapi setelahnya apa? Beliau itu kayak orang mangga yang kada kebihinak itu. Lalu menyadari bahwa tindakannya itu adalah tindakan yang salah gitu. Lalu kemudian dia berdoa, istighfar, taubat, kemudian penyakitnya itu hilang. Sampai dia bertekad, setelah ini hidupku hanya untuk kebaikan bagi orang lain. Nah ini Bu instan.
0: Misalnya konstan, apa-apa saja.
2: Dia instan sekali gitu. Ya meskipun ini tidak pada semua orang. Jadi kalau tadi apa yang disampaikan oleh Nini Rohina ya, ini perubahan langsung atau tidak? Sayugianya Ibu, ibarat kalaupun ada jeda waktu, ya sementara obat itu apa namanya memasuki sel-sel di tubuh kita lah gitu untuk apa namanya menghilangkan penyakit dan memberi kesembuhan, kira-kira begitu. Nah kemudian Pak Said Rahman ya, wah ini ketika melihat Ka'bah air mata itu langsung keluar ya, ini adalah sebuah magnet yang memang sepertinya tidak bisa dikendalikan oleh siapapun begitu.
0: Jangan kan langsung melihat Ka'bahnya, kita ngelihat di
2: melihat
0: TV
2: menaranya saja,
0: saja
2: kan gitu ya, melihat menara masjid saja sudah itu
0: sudah
2: kayak
0: terharu ya,
2: kayak orang mau ketemu apa namanya apa cintanya yang selama ini nggak pernah ketemu kan begitu ya. Nah itu ya memang inilah gitu ya sebuah apa namanya perjalanan yang sulit sekali diceritakan tapi perlu dilestarikan, kira-kira begitu kan kesimpulannya gitu. Nah tadi Nini berbagi malam berbagi ya berbagi peguringan ini, tapi itu kan menjadi cerita bahwa ternyata di saat-saat yang tidak mengenakan masih bisa kok dinikmati sebenarnya. Hidup itu juga begitu. Di saat-saat posisi yang sangat tidak mengenakan masih ada kok ruang-ruang yang kita itu bisa menikmati. Kira-kira seperti itu gitu. Nah jadi kesimpulannya kira-kira ini mungkin perlu disimpulkan saja ini, Bu ya. Karena memang banyak sekali pengalaman apa namanya. Andai mungkin ini ada apa namanya ada jilid duanya, jilid tiganya mungkin masih banyak kira-kira cerita. Ya kebetulan kan hari ini karena narasumber utama tidak bisa ya, maka ulunlah yang menggantikan gitu ya, tidak apa-apa ya. Tapi ternyata ramai juga gitu kan.
0: Sangat tersap malah
2: ya. Sangat karena memang ini pengalaman kan. Nah jadi kesimpulannya itu adalah bahwa ketika mengalami sebuah proses kehidupan, sesungguhnya tidak hanya berhaji ya. Dimanapun dalam proses kehidupan kita itu ada yang namanya nyaman, ada yang namanya tidak nyaman, ada yang namanya lurus, mulus, tapi ada juga yang namanya masalah dan hal-hal yang tidak mengenakan. Semua itu kalau sudah terjadi itu adalah kenangan. Nah kenangan itu tidak perlu di apa namanya disesali gitu. Kenapa? Karena sejarah tidak akan pernah berubah gitu. Yang perlu itu adalah cara menyikapi kejadian yang sudah berlangsung itu. Nah, bagi para jamaah haji ini pokoknya kekesalan itu banyak ya, yang tidak sesuai ekspektasi tadi gitu. Apalagi mereka-mereka yang berada pada haji plus, Bu. Itu seringkali ulun mendapatkan semacam sandaran komplain gitu, padahal ulun bukan siapa-siapa kan gitu. Nah, makanya ujar ulun sebelum berangkat tolonglah tekadkan bahwa kita itu apa namanya tidak ingin dan tidak menolak, ini bahasa yang ulun dapatkan ya, tidak ingin tidak menolak. Kalaunya hendak itu bila kada sesuai masalah, ketika kita menolak ketika terjadi itu masalah kan begitu ya. Ya udah kita pakai poros tidak ingin tidak menolak, munnya nyaman syukuri, bila kada nyaman sudah kan gitu. Itu kan karena tidak ingin tidak menolak,
0: jangan terlalu terlalu besar ekspektasi
2: akan begitu
0: mendapatkan kenyamanan yang sempurna begitu ya Ustaz ya.
2: Yang kedua adalah tidak takut dan tidak berani. Tidak takut ini kayak pelajar aku ini kada paham sebujurnya bahaji ini kan gitu ya. Aku udah pernah ke luar negeri kan gitu ya, bahasa kada bisa. Nah itu enggak perlu takut. Kenapa? Karena kita ini udah digait kan, udah di apa namanya istilah orang di direct gitu ya, di ini ya, dikendalikan lah gitu ya oleh petugas dan lain-lain kan gitu. Orangnya banyak ada sorongan gitu. Nah, kita kada tulak ke hutan kan. Ini tulak ke tengah orang banyak nah gitu. Nah, tapi juga jangan berani mentang-mentang udah berwawasan, misalnya udah berpengetahuan. Ya tadi segala sesuatu kadang-kadang diperlihatkan secara langsung negatifnya dari apa yang berasal dari diri kita kan begitu. Nah, dalam hal seperti ini makanya tidak perlu berani. Ya istilah kita jangan arogan lah, kira-kira begitu ya. Udah sering terbang kemana-mana, misalnya kan di pesawat, wah bla bla bla gitu. Udah pernah naik hotel di mana-mana gitu yang berbintang, ya, akhirnya bla bla bla. Ya itu enggak pernah udah transport ya ini, ya enggak perlu lah. Pokoknya apa yang ada itu kita terima. tidak perlu takut, tidak perlu berani, gitu kan. Ya, takut itu tadi kan karena ketidak ada wawasan, yeah, ya biasanya. Berani itu karena banyak wawasan, misalnya seperti
0: terlalu ngoyo gitu.
2: Ya, ngoyo jadinya kan gitu. Nah, padahal kita bukan apa pemimpin, bukan petugas, yeah, bukan leading juga kan, bukan gitu, bukan leader juga kan. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu jangan bertanya, tidak bertanya dan tidak mempertanyakan. Apapun yang diterima ya udah gitu. Kalau tadi misalnya ada katanya ada matras ternyata tidak, udah nggak perlu dipertanyakan. Itu kita jalani aja. Kenapa? Karena ini kepentingannya bukan dalam rangka untuk sistem, tapi untuk diri kita. Tapi kalau kerangkanya seperti Pak Japul itu adalah untuk sistem, itu harus disuarakan. Kemarin itu dijanjikan ada. Kenapa tidak ada? Ah, itu kan berarti untuk evaluasi sistem.
0: Kayak tapi busolawat
2: iya, kalau ya busolawat juga. Tapi kalau untuk kita pribadi nggak perlu. Kenapa? Ya inilah sudah yang menjadi kenyataan. Ya kalau orang harus, udah kalau gitu carikan, tidak mungkin kan gitu ya untuk mendapatkan matrasnya. Udah kalau gitu aktifkan busolawat, tidak mungkin, itu harus sistem. Ya. Jadi oleh karena itu apa? Ya udahlah. Kita nggak perlu mempertanyakan, tidak perlu bertanya kenapa busa lautnya nggak ada kan gitu, ya, dan kenapa ini janjinya dulunya ada, kenapa itu kan mempertanyakan namanya. Tapi kalau berada di dalam sistem silakan. Tapi kalau hanya untuk kepentingan pribadi, artinya bahwa kita per individu jamaah itu ya kita terima aja lah gitu, bahwa ini adalah bagian kita. Yang tadi saat kita pulang nanti ini hanya menjadi kenangan. Nah kira-kira begitu. Ya mudah-mudahan saja semuanya akan menjadi kenangan yang menjadi pelajaran untuk kebaikan bagi para jamaah haji ya. Ya mudah-mudahan juga yang udah beberapa tahun lewat gitu kan itu juga menjadi pasca haji juga kan gitu ya. Nah kira-kira itu Bu. Demikian, terima kasih.
0: Terima kasih banyak Ustadz Haji Ibnu Arabi SHG MPhilI sudah berbagi ilmu, memberikan pencerahan kepada kita semua bagaimana kita bisa memaknai apa yang sudah kita dapatkan pada saat berhaji begitu ya Ustadz, yang melestarikan kenangan dalam tindakan. Terima kasih untuk pendengar dan juga pemirsa kami yang Masya Allah untuk pagi hari ini di edisi 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Sampai di sini kuliah subuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banjarmasin pagi ini.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, semangat pagi, senang sekali menemani suasana pagi Anda di Banjarmasin pagi ini. Dari RRI.co.id, setelah menetapkan N mantan Kadis, IQ mantan Kabid di Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dan TAN, TAN ya, dari swasta sebagai tersangka dugaan korupsi, terbaru penyidik Kejari kembali menetapkan tersangka. Tersangka baru ini adalah AB yang dulunya adalah PPK, pejabat pembuat komitmen, Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin Eko Reandra Wiranto SHMH, Selasa 2 Juni 2026 melalui Kasih Intelijen Ardian Junaidi SHMH. Ia didampingi Kasih Tindak Pidana Khusus Mirzantio Hernanda SH menyatakan bahwa penetapan tersangka AB adalah hasil dari pengembangan penyidikan yang terus dilakukan tim penyidik. Disebutkan para tim penyidik menemukan adanya keterlibatan tersangka AB dalam rangkaian pelaksanaan kegiatan pengadaan yang menjadi objek perkara. Peran tersangka AB akan didalami lebih lanjut dalam proses penyidikan. Kejari umumkan tersangka baru dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Banjarmasin. Kami kutip dari RRI.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang cair. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luhur. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sekilas mirip tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: menetapkan.
1: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.
2: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
3: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
4: Dan sektor unggulan yang paling depan di Tomang adalah kriya sasiran.
5: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
1: Disajikan dengan lugas, aktual dan terpercaya.
2: Banyak.

0: Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dan liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi edisi hari ini Rabu 3 Juni 2026. Peringatan 118 tahun Lelang Indonesia menjadi momentum penguatan transformasi digital lelang. Debarkasi Banjarmasin siap menyambut kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Selatan dan Tengah yang akan kembali dari Tanah Suci. Inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya Faiza Hasan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Sejumlah jenis beras Banjar di pasaran Banjarmasin mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Kelangkaan stok hingga harga benih padi yang mahal menjadi penyebab kenaikan harga tersebut. Laporan selengkapnya Lukmanul Hakim.
2: Harga beras Banjar di pasaran Banjarmasin saat ini tengah mengalami lonjakan yang signifikan. Di pasar sentra Antasari Banjarmasin, kenaikan harga beras rata-rata berkisar antara Rp30.000 hingga Rp50.000 per karung. Pegawai toko bahan pokok, Alfian, menyebut lonjakan ini didominasi oleh beras Banjar jenis usang. Di antaranya adalah Siam Arjuna, Unus Madu, dan Mayang. Sementara untuk jenis beras hanyar atau baru, harganya terpantau masih dalam kondisi stabil.
3: Kalau di eceran itu kita, kalau yang untuk usang tadi kita paling murah, ada 15.500 untuk Arjuna sampai Unus, ada yang 17. Untuk Mayang ada yang 19 ada per liternya. Itu karena kan stoknya yang kata ada kan, soalnya kan beras usang ini beras ya tahunan lah kayak itu. Nah, yang jadi kan semakin lawas beras Banjar ini kan karena otomatis stoknya tuh kan tapi ada lagi. Jadi yang murah-murah ini kan mungkin beras hanyar yang kayak contohnya Unus Madu atau Siam Madu atau Cihirang yang dari hulu sungai itu. Itu yang menstabilkan yang masih murah harganya.
2: Kenaikan harga ini sebenarnya sudah terjadi sebelum momentum Idul Adha lalu. Kekosongan stok di tingkat pengepul serta tingginya harga benih padi di tingkat petani menjadi akar persoalannya. Hal tersebut diakui oleh Ketua Kelompok Tani Sekeluarga di kawasan Sungai Lulut Dalam Banjarmasin Timur, Ahmad Syah, yang mengungkapkan harga benih padi di wilayahnya saat ini telah menembus Rp150.000 per belek dari harga sebelumnya yang hanya berkisar Rp100.000 per beleknya.
4: Kalau kami stok kosong itu tadi tuh panen jual. Nah, itu. Jadi stok untuk di masyarakat ini ada orang-orangnya aja yang nyetok. Sebetulnya itu harus kami stok sebetulnya tuh. Harga jual baras kira-kira naik. Ya. Kan di pasar kan sekarang ini sudah mencapai 16 sampai 17.000 per liternya beras.
3: Jenis apa itu?
4: Jenis Unus.
3: Sebelumnya berapa
4: tuh? Nah, itu paling 12 lah, 12-13 Unus itu yang dulu-dulu yang itu.
2: Berbeda dengan beras lokal, harga beras Jawa di pasaran saat ini hanya mengalami sedikit kenaikan. Untuk ukuran kemasan 5 hingga 10 kg, kenaikannya tergolong tipis, yakni berkisar di angka Rp3.000 per kemasan. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Pemerintah Kota Banjarmasin telah menerbitkan surat edaran kewaspadaan terhadap hantavirus kepada seluruh fasilitas kesehatan. Meskipun hingga saat ini belum ditemukan kasus hantavirus di Kota Banjarmasin. Berikut laporan Juma Muhammad.
5: Meski hingga saat ini belum ditemukan kasus hantavirus di Kota Banjarmasin, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin meminta masyarakat untuk tidak lengah. Virus yang ditularkan melalui tikus ini disebut memiliki tingkat kematian tinggi dan gejalanya kerap menyerupai penyakit umum sehingga berpotensi terlambat terdeteksi. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Dwi Atmi Susilastuti menegaskan, warga harus segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti demam tinggi, nyeri badan, lemas, batuk, hingga sesak nafas. Menurutnya, hantavirus merupakan penyakit zoonotik yang ditularkan dari hewan ke manusia, terutama melalui paparan kotoran urin atau air liur tikus yang terinfeksi. Virus ini dapat menyebabkan gangguan serius pada paru-paru maupun ginjal dan berisiko fatal apabila tidak ditangani dengan cepat. Atmi menjelaskan penularan hantavirus tidak hanya terjadi melalui kontak langsung dengan sekresi tikus, tetapi juga dapat terjadi ketika seseorang menghirup debu yang telah terkontaminasi oleh kotoran atau urin hewan pengerat tersebut. Kondisi itu membuat kebersihan lingkungan menjadi faktor utama dalam pencegahan penyebaran penyakit.
6: Ya, di Banjarmasin belum ada kasus untuk hantavirus, penyakit hantavirus. Kalau Kementerian Kesehatan menyebut penyakit virus hanta. Ya, jadi kami pastikan di Kota Banjarmasin belum ada penyakit tersebut dan mudah-mudahan tidak pernah ada. Termasuk juga Kalimantan Selatan. Masih provinsi tidak ada. Dan mudah-mudahan kita terus sama-sama melakukan kewaspadaan terhadap penyakit ini. Insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama berdoa tidak akan ada penyakit itu masuk di Kalimantan Selatan, apalagi di Kota Banjarmasin.
5: Kasus hantavirus sendiri menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Hamdia, salah seorang warga Banjarmasin, mengaku resah dengan adanya virus tersebut. Meski tidak mengetahui jelas jenis virus ini, ia mengaku lebih mengedepankan pencegahan dengan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar.
7: Penyakit hantavirus ini kan sudah banyak nih trennya. Nah, kalau dari Pia nih, gimana menghadapinya nanti? Khawatir ya, Bi?
8: Khawatir.
7: Terus cara Pia untuk menghindari penyakit itu gimana?
8: Membersihkan dalam rumah, lingkungan, minum vitamin.
7: Terus kalau misalnya tiba-tiba ada gejala nggak enak badan, mungkin demam, mungkin biasanya kalian kemana membawanya?
8: Ke bidan
7: dekat rumah ya?
8: Iya.
5: Sebagai langkah antisipasi, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah menerbitkan surat edaran kewaspadaan terhadap hantavirus kepada seluruh fasilitas kesehatan. Kebijakan tersebut diterbitkan melalui pedoman resmi dari Kementerian Kesehatan guna memperkuat deteksi dini dan kesiapsiagaan daerah menghadapi potensi munculnya kasus. Juma Muhammad melaporkan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Debarkasi Banjarmasin siap menyambut kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang akan kembali dari Tanah Suci Mekah. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Syamsudinor, Banjarbaru pada Rabu 3 Juni dini hari. Informasi selengkapnya Diki Munadi.
9: Saat ini asrama haji sudah siap untuk menerima kedatangan para jamaah tamu Allah yang insya Allah.
10: Asrama Haji Debarkasi Banjarmasin memastikan seluruh kesiapan dalam menyambut kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah berjalan lancar dan nyaman. Pada fase pemulangan Debarkasi Banjarmasin telah dijadwalkan kloter 1 akan mendarat di Bandara Internasional Syamsudinor di Kota Banjarbaru pada Kamis 4 Juni dini hari sekira pukul 03.00 waktu Indonesia Tengah dengan jumlah 359 orang jemaah dan petugas haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kanwil Kemenhaj Kalsel, Dr. Haji Edi Khairani melalui Humas Kanwil Kemenhaj dan Umroh Hidayatul Rahman mengungkapkan seluruh kesiapan debarkasi Banjarmasin mencakup pelayanan transportasi, akomodasi di asrama haji, pelayanan kesehatan, hingga pengaturan kepulangan jemaah ke daerah masing-masing. Dayat memastikan pelayanan terbaik akan diberikan kepada jemaah selama berada di asrama.
9: Debarkasi Banjarmasin dalam menyambut kedatangan jamaah haji asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah bahwa untuk saat ini asrama haji sudah siap untuk menerima kedatangan para jamaah tamu Allah yang insya Allah besok malam dini hari pada pukul 3.15 pada tanggal 4 Juni 2026 direncanakan insya Allah BDJ 01 asal Kota Banjarmasin akan mendarat di Bandara Syamsudinor.
10: Sementara itu dari Tanah Suci, Ketua Kloter 1 Debarkasi Banjarmasin, Haji Samsuri melaporkan seluruh jemaah yang tergabung dalam Kloter 1 dalam kondisi sehat dan siap pulang ke tanah air.
11: Saya Haji Samsuri, Ketua Kloter BDJ 01, secara umum melaporkan bahwa kondisi jamaah khususnya kami dari Kloter BDD 01 yang berasal dari Kota Banjarmasin, secara umum kondisi jamaah dalam kondisi sehat, walaupun ada di antara jamaah yang ada batuk-batuk, yang pilek, tapi secara umum sehat. Ya biasa kalau ke Mekah itu kan kalau tidak batuk, kata orang, depan ke Mekah adanya ciri khas karena perubahan kondisi cuaca. Jadi
10: untuk diketahui, Fase pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin 2026 Kalsel dan Kalteng akan berlangsung mulai 4 Juni hingga 1 Juli 2026 dengan kedatangan terakhir kelompok terbang atau kloter 19.
1: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih di Lintas Banua Pagi. Peringatan 118 tahun Lelang Indonesia menjadi momentum penguatan transformasi digital lelang. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pun terus berkomitmen untuk menghadirkan layanan yang transparan, modern, dan terpercaya bagi masyarakat. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
12: Peringatan 118 tahun Lelang Indonesia menjadi momentum refleksi bagi Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk memperkuat komitmen dalam mentransformasikan proses lelang agar semakin digital, terbuka, modern, dan terpercaya. Transformasi ini juga diharapkan mampu mendorong inklusivitas ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Pelelang ahli pertama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin, Nona Pairos Kairunisa, menyampaikan bahwa lelang resmi memiliki sejumlah keunggulan yang memberikan perlindungan bagi masyarakat. Menurutnya, sistem lelang terbuka menjamin kepastian hukum serta kesempatan yang sama bagi seluruh peserta.
13: Keunggulan lelang resmi melalui KPKNL adalah adanya kepastian hukum yang dimiliki oleh pembeli lelang, dilindungi oleh undang-undang, dan semua penawaran sifatnya terbuka dan dapat dilihat secara umum oleh semua peserta lelang. Jadi setiap peserta lelang itu memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan penawaran tertinggi sehingga bisa ditetapkan sebagai pemenang lelang.
12: Lebih lanjut, KPKNL Banjarmasin juga mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi dan situs lelang.go.id sebagai sarana digitalisasi layanan lelang. Melalui platform tersebut, masyarakat di Kalimantan Selatan dapat melihat objek lelang, menyetorkan uang jaminan melalui e-banking, serta mengikuti proses penawaran secara daring tanpa harus hadir secara fisik. Sementara itu, salah seorang masyarakat, Alia, menilai kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap kemudahan layanan lelang berbasis digital. Menurutnya, inovasi tersebut sangat membantu masyarakat dalam mengakses informasi serta mengikuti proses lelang dengan lebih mudah, praktis, dan transparan.
14: Tentunya program ini sangat memudahkan masyarakat karena bisa diakses kapan saja dan di mana saja tanpa datang langsung ke lokasinya. Selain itu, prosesnya juga lebih transparan dan dapat dipercaya.
12: Pihak KPKNL Banjarmasin mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Selatan untuk menjadikan lelang sebagai pilihan utama dalam transaksi ekonomi, baik untuk pembelian aset maupun pemasaran produk UMKM. Pihaknya mengharapkan masyarakat semakin cerdas dalam memahami mekanisme lelang sehingga terhindar dari berbagai modus penipuan yang marak terjadi di media sosial. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait penguatan transformasi digital lelang.
15: Saya Diana dari Banjarmasin. Sebagai warga, tentunya saya sangat merasa terbantu ya dengan adanya lelang secara digital dari KPKNL. Ini tuh sangat-sangat memudahkan para warga sekali. Jadi nggak perlu ke kantor, semuanya bisa dilakukan lewat HP aja. Infonya juga jelas dan sudah merata gitu ya. Jadi bisa adil lah ke seluruh daerah-daerah.
16: Ya, baik, perkenalkan nama saya Bima Sakti. Dengan adanya lelang yang bersifat online ini dapat mempermudah kita, dan saya berharap ketika acara lelang itu jaringannya baik sehingga kita bisa menyampaikan harga yang kita ingin dan langsung terinput kepada mereka, jadi tidak delay gitu. Terima kasih, itu saja.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan kembali menggelar rapat lanjutan bersama Organisasi Angkutan Darat Organda Kalsel untuk menindaklanjuti aspirasi yang sebelumnya disampaikan Sahabat Anti Kecurangan Bersatu atau SAKUTU. Pertemuan tersebut sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola distribusi BBM bersubsidi di daerah. Wakil Ketua DPRD Kalsel H. Kartoyo menegaskan komitmen lembaga legislatif dalam memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi, baik jenis Pertalite maupun solar. DPRD Kalsel nantinya akan membentuk panitia khusus pansus yang akan bertugas mengurai secara rinci kondisi stok BBM subsidi di setiap kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Dengan demikian, data yang diperoleh dapat menjadi dasar dalam menghitung kecukupan kuota BBM subsidi secara lebih akurat. Menurut Kartoyo, kajian berbasis data sangat diperlukan agar pemerintah daerah dan pihak terkait memiliki gambaran jelas mengenai kebutuhan real masyarakat.
0: Berita olahraga.
1: Ratusan siswa jenjang SD dan SMP dari 5 kecamatan sekota Banjarmasin mengikuti ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat kota Banjarmasin. Mereka akan bertanding di 5 nomor cabang olahraga dari masing-masing jenjang. Berikut laporan Robi Angga.
17: Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama tingkat Kota Banjarmasin secara resmi dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama di salah satu lapangan futsal Banjarmasin Selasa 2 Juni 2026. Ajang tersebut akan mempertandingkan atlet-atlet pelajar dari 5 kecamatan sekota Banjarmasin. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menyampaikan bahwa kegiatan O2SN tingkat kota merupakan rangkaian lomba yang sebelumnya telah digelar di tingkat kecamatan sekota Banjarmasin. Ia mengatakan ajang ini sekaligus untuk menyeleksi atlet-atlet dari setiap cabang olahraga yang memiliki potensi bagus untuk mewakili kota di tingkat provinsi. Selain itu, lomba O2SN ini juga merupakan ajang yang selaras dengan program prioritas pemerintah kota untuk mencetak generasi muda yang unggul dan berdaya saing.
18: Kita melaksanakan kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat Kota Banjarmasin untuk jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Ini program dari Kemendikbudristek yang dijalankan oleh seluruh pemerintah daerah sesuai dengan surat edaran yang disampaikan oleh Kemendikbudristek. Dan ini sejalan dengan program prioritas dari Kota Banjarmasin untuk pembinaan karakter siswa tidak hanya pada sisi akademik tetapi juga bagaimana eksplorasi terhadap minat, bakat, dan kreativitas serta prestasi dari pelajar di Kota Banjarmasin.
17: Sementara itu, Koordinator Lomba O2SN Sekolah Dasar Kota Banjarmasin, Rida Riswandi, mengatakan untuk di jenjang sekolah dasar, tiap kontingen kecamatan mengirimkan sebanyak 30 atlet untuk bertanding di 5 cabang olahraga. Dari tiap cabang olahraga tersebut, para juara nantinya akan diseleksi untuk mewakili ke tingkat provinsi.
19: Nah, dari antara kelima kegiatan ini diwakili oleh 5 kecamatan, yang mana masing-masing kecamatan ini mewakilkan siswanya kurang lebih sebanyak 30 orang di masing-masing kecamatan dengan jumlah total kurang lebih sekitar 150 peserta. Jadi harapan kami di dalam pelaksanaan seleksi tingkat Kota Banjarmasin ini akan memberikan yang terbaik nantinya untuk diajang ke tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dan mudah-mudahan kita bisa merebut juara umum kembali di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.
17: Ajang O2SN akan berlangsung selama 3 hari, mulai dari tanggal 2 Juni hingga 4 Juni 2026. Untuk jenjang sekolah dasar, cabang olahraga yang dipertandingkan meliputi atletik, pencak silat, senam, renang, dan bulu tangkis. Sedangkan untuk jenjang SMP, meliputi atletik, pencak silat, renang, bulu tangkis, dan cabang panjat tebing. Robi Angga, laporkan.
0: Komentar Pro 1.
1: Komentar pagi ini mengangkat topik lelang eksekusi hak tanggungan dan kepastian hukum, disusun dan disampaikan Aulia Rahman.
20: Selamat pagi pendengar. Lelang eksekusi objek hak tanggungan merupakan bagian dari mekanisme hukum yang disediakan negara untuk menyelesaikan kewajiban kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh debitur. Proses ini seringkali menimbulkan perhatian publik karena menyangkut aset bernilai tinggi, mulai dari rumah, tanah, hingga bangunan usaha. Di balik proses tersebut terdapat prinsip penting yang harus dijaga, yakni kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak seluruh pihak yang terlibat. Dalam sistem pembiayaan, hak tanggungan menjadi jaminan yang memberikan rasa aman bagi lembaga keuangan saat menyalurkan kredit kepada masyarakat. Keberadaan jaminan tersebut memungkinkan perputaran ekonomi berjalan lebih sehat karena bank maupun lembaga pembiayaan memiliki dasar hukum yang kuat ketika memberikan pinjaman. Ketika kewajiban tidak dapat diselesaikan sesuai perjanjian, maka eksekusi melalui lelang menjadi salah satu jalan yang ditempuh berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Meski demikian, pelaksanaan lelang tidak boleh dipandang hanya sebagai upaya mengambil alihan aset. Proses tersebut harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan juga sesuai prosedur yang berlaku. Debitur berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai tahapan yang akan dilalui Sementara kreditur berhak mendapatkan kepastian atas penyelesaian piutang yang menjadi haknya. Kesimbangan inilah yang menjadi pondasi penting dalam menjaga kepercayaan terhadap sistem hukum dan sektor keuangan. Di sisi lain, masyarakat juga perlu memahami bahwa lelang eksekusinya bukanlah proses yang terjadi secara tiba-tiba. Umumnya terdapat tahapan panjang yang mendahuluinya, mulai dari upaya penagihan, restrukturisasi, hingga berbagai bentuk penyelesaian yang memungkinkan sebelum eksekusi dilakukan. Karena itu, komunikasi yang baik antara debitur dan kreditur menjadi faktor penting untuk mencegah persoalan berkembang hingga tahap lelang. Semakin terbuka prosesnya, maka semakin kecil ruang bagi munculnya spekulasi maupun keraguan terhadap hasil lelang yang dilaksanakan. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan penegakan hukum dapat terus terpelihara. Sekian komentar.
0: Lintas Banua Panjang.
1: Demikian Lintas Banua Pagi RRI Banjarmasin edisi Rabu 3 Juni 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Faiza Hasan, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi.
0: Lintas Banua Pagi.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Banjarmasin pagi ini. Dan bagaimana suasana arus lalu lintas seputaran Banjarmasin dan Banjarbaru? Pagi ini sudah bergabung bersama kita Brigadir Ulfa dari RTMC di Ditlantas Polda Kalsel. Halo Brigadir Ulfa, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Ya, silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi, sahabat Lantas Benua. Kembali lagi bersama saya, Brigadir Ulfa dari Ditlantas Polda Kalimantan Selatan, yang akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas pagi hari ini, Rabu 3 Juni 2026, melalui pantauan CCTV RTMC Ditlantas Polda Kalimantan Selatan. Baik, langsung saja untuk pantauan arus lalu lintas. Yang pertama, kita menuju ke Simpang Lumba-Lumba Pelabuhan Trisakti Kota Banjarmasin. Dapat kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di Simpang Lumba-Lumba Pelabuhan Trisakti Kota Banjarmasin terpantau cukup ramai, namun tetap lancar di semua arahnya. Terlihat beberapa kendaraan besar jenis peti kemas terparkir di sekitar kawasan ini karena menunggu jadwal kapal yang akan ditumpangi. Untuk itu, kami harap bagi Anda yang melintas di kawasan ini agar selalu berhati-hati, jaga fokus berkendara Anda, serta jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, khususnya dengan kendaraan-kendaraan besar yang ada di kawasan ini, serta jaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya, kita beralih ke Simpang 4 Bandara Syamsuddinur, Banjarbaru. Dapat kita saksikan bersama, situasi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau cukup lengang dan kondusif di semua arahnya. Dan tetap kami himbau bagi Anda agar selalu berhati-hati, patuhi rambu lalu lintas dan marka jalan yang berlaku, serta kurangi kecepatan kendaraan Anda di kawasan ini. Sahabat Lantas Banua, saat ini kita memasuki musim yang tidak menentu. Untuk itu, bagi Anda yang pengendara roda 2 atau pengendara sepeda motor, agar selalu membawa atau menyiapkan jas hujan yang bukan jenis ponco. Dan bagi sahabat lantas yang ingin mendapatkan informasi seputar arus lalu lintas atau layanan lalu lintas, dapat menghubungi kami melalui Instagram @rtmcpoldakalsel dan @ditlantas_poldakalsel, atau melalui hotline si pelantas kami di 0811-5000-3110. Demikian saya, Brigadir Ulfa, melaporkan. Polantas Banua Presisi, modern, dekat, dan bersahabat. Terima kasih, kembali ke studio.
0: Terima kasih Brigadir Ulfa dari RTMC di Ditlantas Polda Kalsel. Selamat bertugas.

0: Prasoto FM, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Banjarmasin pagi ini. Dan kita sudah di info traffic sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia Tengah, edisi 3 Juni 2026. Dan bagaimana suasana arus lalu lintas seputaran Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin pagi ini? Kita sudah bersama dengan reporter Juma Muhammad. Halo Juma, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Silakan informasinya.
1: Baik, pendengar, kondisi arus lalu lintas di kawasan Jalan Lambung Mangkurat tempat saya berada saat ini terpantau ramai lancar dan sedikit terjadi peningkatan volume kendaraan lantaran berbarengannya masyarakat yang beraktivitas berangkat bekerja dan juga para orang tua yang melaksanakan prosedur sholat yang melintas di kawasan ini. Baik, pendengar yang datang dari kawasan Jalan Pangeran Samudra ataupun pengendara yang datang dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang melintas di kawasan Lambung Mangkurat terpantau terjadi sedikit peningkatan volume kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 2. Namun pendengar, di kawasan ini juga terdapat dua U-turn yang memang dijaga oleh petugas dari Dinas Perhubungan dan juga kepolisian untuk membantu arus lalu lintas terutama bagi pengendara yang ingin melakukan putar balik arah di kawasan ini sehingga tidak terjadi penumpukan bagi pengendara ataupun masyarakat yang ingin melintas di kawasan Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin. Mereka di kawasan ini juga terpantau beberapa angkutan umum dari pemerintah daerah mengingat terdapat halte ataupun tempat pengisi angkutan umum yang ada di Jalan Jenderal Sudirman sehingga kawasan ini kerap terjadi lintasan untuk angkutan umum dari pemerintah daerah yang biasa mengangkut masyarakat menggunakan oleh transportasi umum bersifat setiap harinya. Dan pendengar, kami juga kembali mengingatkan kepada pengendara untuk memperhatikan surat-surat perkendaraannya sebelum memulai aktivitasnya di hari ini, baik itu SIM dan juga STNK, kemudian kelengkapan perkendaraan lainnya seperti sarung tangan, pelindung wajah, dan juga jas hujan. Meskipun kondisi cuaca di kawasan Jalan Lambung Mangkurat saat ini terpantau cukup cerah dan belum ada tanda-tanda akan terjadi hujan dalam beberapa waktu akan datang. Demikian dari kawasan Jalan Lambung Mangkurat, Juma Muhammad melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Terima kasih Juma Muhammad, selamat bertugas.
2: Pernah nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Di depan ada ibu-ibu.
3: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah?
4: Astaga, ayo.
5: Mampu,
4: mampu. Bisa bergamat kah bersepeda motor tuh?
5: Saya harus buru-buru, Bu, ya. Mampu.
3: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
6: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brustito. Joseph Brustito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brustito sudah tidak ada dan tidak hidup? Joseph Brustito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga

0: ada kekuatan pembesar Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta, ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
3: Pendengar, pagi ini kita sudah bersama dengan perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin, Ruth Mandasari. Halo Ruth, selamat pagi.
4: Iya, halo, selamat pagi.
3: Silakan informasinya.
4: Ya, baik, saya akan melaporkan bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini, edisi Rabu 3 Juni 2026. Yang pertama, untuk pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, secara umum kondisinya itu cerah hingga cerah berawan, dan juga untuk wilayah sekitar Bandara Samsudinur terpantau cerah berawan. Langsung saja untuk perakiraan cuaca pada hari ini, yang pertama untuk arah angin, diperkirakan bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dan nilai kelembapan udara antara 59 hingga 99%. Secara umum di wilayah Kalimantan Selatan masih terdapat potensi hujan di berseluruh wilayah kota dan kabupaten. Yang perlu diwaspadai adalah potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang durasi singkat yang terjadi pada siang atau sore hari, yakni ada di wilayah Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Tengah, Balangan, dan juga Tanah Laut. Serta perlu diwaspadai untuk potensi hujan sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada dini hari di wilayah Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Balangan, dan wilayah sekitarnya. Kita beralih untuk informasi perakiraan gelombang di wilayah perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan juga Kota Baru. Tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Meskipun berada pada kategori rendah, namun perlu diwaspadai bagi perahu nelayan dan juga kapal tongkang terhadap potensi gelombang yang dapat mencapai 1,25 meter di wilayah perairan Kalimantan Selatan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses melalui website kami di cuaca.bmkg.go.id atau bisa juga melalui kanal Instagram kami di @cuacakalsel. Saya Ruth Mandasari melaporkan. Terima kasih.
2: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
5: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
6: Pernah nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Di depan ada ibu-ibu.
7: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah...
8: Astaga, kamu bisa bergamat kah bersepeda motor tuh?
6: Saya harus buru-buru, Bu, ya. Mampu.
7: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
9: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.

0: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp

恋の目覚めから生死を共に、次第に全てを捧げ、約束の言葉を固く心に、たとえ何だろうと

Banjarmasin pagi ini pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sementara untuk seputaran Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5, cuaca saat ini sudah cerah ya, matahari sangat bersinar, dan apakah ini akan sepanjang hari? Kita mudah-mudahan juga merasa penuh semangat juga seperti halnya sinar matahari yang saat ini sudah cukup memberi kehangatan untuk kita. Baik pendengar, saya akan coba kasih informasi untuk Anda yang saya dapatkan dari CCTV Dishub Kota Banjarmasin seputaran U-turn TVRI. Dari arah dalam menuju luar kota ramai lancar, masih lenggang ya, dan lebih didominasi oleh kendaraan roda 2. Kemudian dari sebaliknya juga, dari luar kota menuju dalam kota. Ya, tadi juga ada para penyeberang jalan yang harus bertahap untuk menyeberang karena lalu lintas yang sudah cukup ramai. Ya pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Pastikan Anda siap untuk memandu kendaraan Anda dengan baik. Tidak hanya kendaraan Anda yang harus laik jalan, tapi juga Anda sudah dalam kondisi yang fit ya. Selamat menempuh perjalanan Anda. Semoga Anda selamat sampai tujuan. Dan jangan lupa jaga jarak, utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden.
2: Tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea.
0: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sotani. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto atas catatan kedisiplinan SOP kelembagaan. Berikut informasinya disampaikan Joshua Siombing.
1: Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Selain mengganti Kepala BGN, Mensesnek Prasetyo juga menuturkan bahwa Kepala Negara juga mencopot Lodewijk Pusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Dalam konferensi persnya di Istana Kepresidenan Jakarta tadi malam, Mensesnek menjelaskan penggantian pejabat di lingkungan BGN ini dilakukan Presiden Prabowo setelah melakukan evaluasi panjang dan mendengarkan berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait. Dari hasil evaluasi tersebut, Mensesnek mengungkapkan bahwa salah satu catatan dalam pergantian tersebut yakni terkait dengan